jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Masih lawan Anissa di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz. Masih di segmen yang sama, di segmen Surambi Banua, tapi berbeda sesi ya, berbeda tema. Kalau tadi kita temanya Nusantara, sekarang jam 8 sampai jam 9 kita temanya kembali ke Banua tercinta kita, Kalimantan Selatan ya, ditemani dengan lagu-lagu Banjar dan juga informasi dari Kalimantan Selatan. Untuk informasi pertama, Dang Sanak Prompat ini mengenai kejuaraan provinsi atau kejur prof renang dan perairan terbuka 2026 yang resmi digelar di kolam renang Gor Hasanuddin HM sejak hari Senin 12 Oktober 2026 by Sukan. Ajang ini mencatatkan rekor lonjakan peserta dengan keterlibatan hampir 200 perenang dari berbagai kabupaten dan kota se-Kalimantan Selatan. Dan para atlet bersaing ketat pada kelompok umur atau KU1 hingga KU4. Panitia juga tetap memberikan ruang gasan para perenang senior untuk berlaga, tapi membatasi keikutsertaan mereka maksimal pada 4 nomor pertandingan. Kabid Pembinaan dan Prestasi Aquatic Indonesia Kalsel, Jurianur, mengapresiasi tingginya antusiasme seluruh kontingen daerah pada kejuaraan tahun 2026 ini. Menurutnya, peningkatan jumlah peserta yang signifikan banar menjadi indikator positif dalam percepatan regenerasi atlet di Banua kita ya. Dan selain memperebutkan podium di kolam prestasi, perhelatan ini juga difungsikan sebagai ajang seleksi dan juga penjaringan atlet potensial. Nah, nantinya para perenang terbaik diproyeksikan untuk memperkuat kontingen Kalimantan Selatan pada ajang renang perairan terbuka atau open water swimming pada ajang PON Pantai mendatang. Dan untuk mematangkan kesiapan fisik dan juga mental atlet, panitia telah menjadwalkan kejuaraan spesifik perairan terbuka pada 19 hingga 20 Oktober 2026 mendatang. Dan ajang agenda lanjutan tersebut akan menguji ketahanan para perenang pada lintasan alam dengan jarak yang lebih menantang.

0: syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Kami mengantarkan hasil hari tahun, kami antar kepada hadapan.
0: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalipat. Para Balian Batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
1: Tujuan-tujuannya ini sabretaan untuk menyampaikan permintaan kami.
0: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.
2: Oh, loh, tahulah.
3: Kenapa, Bang Amat?
2: Katanya nih, loh, lah, seminggu lagi utak kita nih kebanjiran pulang, loh, hai.
3: Nah, kebanjiran pulang? Dari mana pulang dapat berita nih?
2: Dari WhatsApp group, loh, hai. Lawan dari media sosial.
3: Ah, dari media sosial pulang.
2: Iya, loh, hai.
3: Tahulah siapa yang menyebarakan tuh.
2: Karena tahu pasti, Bang, siapa nama membagikan beritanya nih, loh, hai. Beritanya ini sudah tersebar banyak, loh, hai. Dan banyak nang percaya Juan yang sudah membagikan beritanya, nih.
3: Nah, pian umpatlah Juan men-share tuh.
2: Kade, Bang. Makanya, nih, aku dibetakun non dirimu, loh, hai.
3: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
4: Saring sebelum sharing.
5: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin,

Terima kasih masih bersama Nisa di Baisukan hari ini, hari Rabu biru. Ya, baju saya biru nih. Seragam kita kalau hari Rabu biru langit seperti itu ya. Dan Anissa masih menghadirkan informasi dan juga menyajikan lagu-lagu Banjar. Informasinya ini terkait dengan semangat membangun kehidupan masyarakat yang rukun di tengah keanekaragaman ya, banyaknya keragaman yang menjadi pembahasan dalam dialog sudah lawas sebujurnya, tapi ini menjadi selalu relevan seperti itu ya, yaitu di dialog Pandiran Baisukan dengan tema Kampung Toleransi. Nah, ini menghadirkan mantan lurah Kampung Gedang, Anissa Elina, pada bulan September lalu ya, Selasa 28 September 2026. Katanya, Kampung Toleransi ini sebagai upaya membangun lingkungan yang mampu menjaga kerukunan masyarakat di tengah banyaknya perbedaan agama, suku, budaya, dan juga latar belakang sosial. Dan menurut Anissa Elina ya, saya juga Anissa nih. Menurut Anissa Elina tersebut ya, toleransi itu harus diwujudkan melalui kehidupan sehari-hari, termasuk saling menghormati dan juga menjaga hubungan baik antar warga. Karena toleransi itu kada cuma sebagai konsep haja, tapi juga bagaimana kita kawa hidup berdampingan diimplementasikan ya untuk saling menghargai dan juga menjaga lingkungan bersama. Ini juga didukung dengan statement dari pembina Laung Kuning Banjar, Banjarmasin, Zul Faisal Putra, yang menilai bahwa nilai-nilai budaya Banjar ini berisi keterkaitan erat lawan semangat toleransi. Contohnya filosofi Kayuh Baimbai. Nah, ini mengandung semangat bekerja dan juga bergerak bersama, dinilai relevan dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis. Kemudian sejalan dengan itu ya, Ketua Ikatan Kerukunan Antar Suku Bangsa atau IKASBA Kalimantan Selatan, yaitu Aliansi Ahmadi atau kita akrab dengan Pak Didit ya, ini mengatakan bahwa keberagaman masyarakat Banjarmasin itu adalah bagian dari kekuatan yang harus dirawat bersama-sama organisasi masyarakat, paguyuban, dan juga komunitas, dan tentunya pemerintah ini berisi peran besar dalam membuka ruang interaksi melalui kegiatan sosial maupun budaya.

0: Indonesia adalah keberagaman dari Sabang sampai Merauke, yang mana tiap daerah mempunyai ciri khas dan kebanggaan. Seperti halnya Kalimantan Selatan yang mempunyai fauna khas dan dilindungi, yaitu bekantan. Bekantan atau dalam nama ilmiahnya Nasalis larvatus adalah sejenis monyet berhidung panjang dengan rambut berwarna coklat kemerahan. Sebagai fauna khas Kalimantan Selatan, pada tahun 1990, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan bekantan sebagai satwa identitas provinsi berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Kalimantan Selatan nomor 29 tanggal 16 Januari 1990. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Banjar itu memiliki warisan nilai luhur yang masih tetap relevan hingga saat ini, yakni Ba Iman, Ba Tua, Ba Untung. Ba Iman artinya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan menjadikan kejujuran, rasa peduli, sekaligus akhlak mulia sebagai pedoman dalam kehidupan. Sementara Ba Tua memiliki makna pribadi yang membawa manfaat bagi keluarga, bagi masyarakat, dan juga lingkungan sekitar. Sedangkan Ba Untung, hal itu mengajarkan kita untuk giat berusaha dan juga bekerja keras. Begitupun dalam meraih keberhasilan, dilakukan dengan cara-cara yang jujur dan juga penuh tanggung jawab. Itulah nilai-nilai luhur yang menjadi kekuatan dalam membangun karakter bangsa yang berbudaya dan berdaya saing. Bersama melestarikan kearifan lokal Banjar, Ba Iman, Ba Tua, Ba Untung. Dari Banua untuk Indonesia.

0: Dan Sanak Perempat masih bersama Anissa, dan nanti sebelum kita menyelenggarakan dialog pendirian Bayi Sukan, berikut ini kita akan hadirkan feature mengenai Aruh Basambu Umang dan dilanjutkan dengan lagu-lagu Banjar. Tetap di Perempat Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Kehidupan yang syarat dengan berbagai upacara adat hampir sepanjang tahun mereka lewati. Upacara adat merupakan perwujudan dari rasa syukur serta ketidakberdayaan mereka menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan tanpa bantuan para dewa dan leluhur.
2: Artinya tolak bala itu supaya jangan dianunya penyakit hama kabanih yang untuk keluaran nih. Kan ano 4 bulan umur padi yang ditanam itu kan berbuah. Lalu niatnya tuh artinya hama tuh supaya jangan mengganggu. Jadi diberi tolak bala tadi.
1: Pelaksanaan aruh memang memiliki arti sangat penting bagi mereka yang mendiami kunjuran kaki pegunungan beratus seperti di Ramang Dusun Patikalai, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang masih kerap melaksanakannya.
2: Bila musim keluaran benih, itu sepakat, sebalai. Istilahnya kita pada minggu berapa, minggu kedua atau minggu ketiga, kita melaksanakan tolak bala bersama-sama. Jadi orang 20 kepala keluarga misalnya, atau 25 kepala keluarga, itu serentak, maulah lamang, mau nyembeli ayam, aruh tupang.
1: Demikianlah yang dituturkan oleh Ruwai, pembakal Tuha Ramang Patikalai, di mana upacara tolak bala syarat akan pesan-pesan religius bagi masyarakat adat beratus, atau disebut juga dengan suku Banjar Arkais.
3: Kalau kita mencari belian, siapa-siapa belian bapak berlima, belian kita nang mahadiri. Kumpul kumpulan, lalu kita saksiakan ini, tanda kapur ini tanda. Lalu, ya nah kita anjurakan bahwa ini, nah permintaan kami, satu pertama, umbun tandun minta selamat, kedua, rejeki kami baras benih, yang kami tanam ini, kemudahan berhasil, mudahan selamat. Sohupan, permintaan, keselamatan benih kami.
1: Pada hakikatnya, penentuan aruh tolak bala ini berdasarkan kontak batin atau kontak gaib antara balian dengan alam ruh dan kemudian kesepakatan dengan masyarakat balai untuk menentukan kapan upacara akan dilaksanakan. Jadi, esensi dari tolak bala menangkis segala mara bahaya. Setelah semua persiapan ritual terpenuhi, pada malam harinya, masyarakat adat berkumpul di balai. Ritual tolak bala dimulai. Seperti yang diceritakan Karani, penghulu adat Ramang Patikalai.
3: Nah, makanya mulai jam 9 itu kan bakapur, beminyak, imbah beminyak, kita mengenakan babat, mengenakan lauk, kita hanyar batandi. Dijawab oleh petatinya, apa uji kami ke kami balahir, besosor. Apa bandiwarahnya, apa ceritanya? Guru pejawab, duduk di rantaian songko, duduk di rantaian balai.
1: Seperti memperoleh kekuatan supranatural, empat orang balian batandi menari mengelilingi sesaji yang diletakkan pada lalaya atau altar di tengah balai adat. Balian, Batandik, dan Bamaman berapal mantra sepanjang malam tanpa henti hingga pagi menjelang.

0: manfaatnya gesan orang kampung amun kada sampai umur kawa haja dirawat atau nang ada kada beban nih tuh nah kurang pemakan. Jadi kami mengadakan secara arah adat tulak bala sampai sekarang ada aja bani nang sampai 7 tahun, 8 tahun itu ada aja Pak.
1: Keseluruhan prosesi aruh Basambu Umang cukup panjang dan di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang masih mereka pegang teguh dalam hidup bermasyarakat dan bersahabat dengan alam. Pelaksana aruh Basambu Umang merupakan bagian rangkaian proses Bahuma yang bersifat sakral. Mereka yakin dengan melakukan ritual tolak bala akan dijauhkan dari segala keburukan melalui Basambu Umang. Mereka mempertahankan identitas dan sekaligus menampilkan dirinya kepada masyarakat luas.

jangan kada ingat. Dangaryakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Selamat Baisukan, kabar perempat pukul 9. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Samsudin Nur menginformasikan cuaca di wilayah Kalimantan Selatan untuk hari Rabu 14 Oktober 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada Baisukan, kondisi di wilayah Kalimantan Selatan pada umumnya cerah berawan. Ujar Rianita, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Samsudin Nur dalam informasi cuaca di RRI Banjarmasin. Di sekitar wilayah Bandara Samsudin Nur terpantau kabut asap. Arah angin dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 36 derajat Celcius dengan kelembapan 35 hingga 98%. Untuk kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Selatan secara umum diperkirakan cerah berawan dan terdapat potensi hujan ringan lokal pada sore hingga malam hari, khususnya di Tanah Bumbu, Kota Baru, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan juga Tabalong. Informasi perakiraan tinggi gelombang di perairan Banjarmasin, Tanah Bumbu, dan Kota Baru berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan di perairan Tanah Laut, tinggi gelombang diperkirakan berkisar 1,25 hingga 2,5 meter. Sehingga perlu diwaspadai bagi perahu nelayan, kapal tongkang, kapal feri terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter khususnya di perairan tanah laut. Informasi selengkapnya lebih lanjut dapat diakses melalui website cuaca.bmkg.go.id atau di info BMKG dan di Instagram @cuacakalsel. Demikian kabar perempat pukul 9 Baisukan waktu Indonesia Tengah bersama Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah urang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Pandiran Bayi Sukan, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bayi Sukan dan Sanak Pro 4 dimanapun bubuhan pian berada. Kembali berjumpa bersama Anissa di Bayi Sukan hari ini pada pukul 9 hingga kayaknya pukul 10 Bayi Sukan waktu Indonesia Tengah di program Pandiran Bayi Sukan RRI Pro 4 Banjarmasin melalui frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz dan juga di aplikasi RRI Digital. Nangkawa bubuhan pian seberataan dengarkan secara gratis dimanapun dan kapanpun seperti itu ya. Dan juga tidak lupa juga kita mengingatkan bubuhan pian seberataan kalaunya ingin bergabung ya di dialog kita hari ini, karena di hari ini kita menghadirkan seorang dokter, dokter spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika. Nah, ini menarik banget. Dan temanya yaitu harmonisasi nada, kulit bercahaya. Di pagi hari ini bersama Anissa ada Dr. Nanda S. Larasati, SPDVE. Kita sapa dulu ya beliau ya. Assalamualaikum Dr. Laras ya.
2: Iya.
1: Apa kabarnya dok?
2: Iya, alhamdulillah baik Mbak Anissa.
1: Alhamdulillah baik ya. Tadi perjalanan dari Banjarbaru aman dok?
2: Berkabut.
1: Berkabut ya.
2: Kabut asap. Bukan embun.
1: Iya, bukan embun ya. Gak bisa kita bandung-bandungkan ini ya.
2: Gak bisa,
1: bener ya. Tapi walaupun gitu, makasih banyak ya dok ya sudah kesini gitu kan untuk membahas sepak terjal darinya musisi mungkin ya, darinya pemusik tiba-tiba jadi dokter. Gak tiba-tiba sebenarnya ya. Pasti banyak pengalaman panjang yang dilalui ya. Jadi untuk Dan Sanak Pro 4 yang mau bergabung, silakan untuk dihubungi dua nomor telepon kita di WhatsApp 0895-3405-095-39. Kemudian untuk di telepon reguler di nomor 0511-325-2602 ya. Ini kita kurang lebih 40 sampai 45 menit ke depan ya, sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Baik Dr. Laras, ini menarik banget ya judulnya, harmonisasi nada kulit bercahaya. Nah ini mengapa nih tiba-tiba mungkin mengaitkan antara musik dengan kulit gitu ya? Gimana Dr. Laras?
2: Sedikit cerita Mbak Anissa. Jadi di sini adalah kali pertama sebenarnya saya diundang untuk acara
1: dialog ini ya.
2: Iya, dialog dalam bidang yang bukan bidang kulit nih. Ternyata menarik juga. Jadi saya biasanya diundang untuk acara pembicara-pembicara kulit tentang kesehatan kulit. Tapi kali ini dari guru saya, Dok Bu Ari. Jadi Bu Ari di Ardeval Music Banjarbaru itu tiba-tiba menghubungi kayak, mau gak nih buat ngisi di RRI Pro? Karena acaranya ini biasanya membahasnya tentang
1: Musik.
2: Jadi kayak, wah baru nih hal ini diri saya. Jadi saya agak-agak gugup juga nih hari ini, karena ini materi yang baru buat saya sendiri. Jadi tentang dance ya. Nah untuk kenapa bisa jadi dokter ya, kalau misalnya hubungannya awalnya padahal musik ya.
1: Iya.
2: Di awalnya. Nah untuk pembelajar musik sendiri sebenarnya itu adalah dari saya umur mungkin sekitar 6 tahun.
1: Iya,
2: saya udah mulai belajar musik nih.
1: Wow.
2: Awalnya adalah organ. Jadi waktu itu belum ada piano klasik. Kebetulan orang tua saya juga bermain musik, mama saya pianis. Tapi karena di Kalimantan waktu itu belum banyak fasilitas musik, jadi organ yang ada. Belajarlah saya dengan nada-nada organ, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Long short story, kemudian saat saya mulai SMP, itu kayaknya umur berapa tuh, 12 tahunan ya, 12 sampai 15 tahunan, itu saya mulai mencoba piano klasik di Ardeval Suara Musik.
1: Oh.
2: Ya, jadi awalnya basic saya emang organ dulu, terus saya baru mulai belajar piano klasik itu sendiri. Agak berbeda, karena di sini dari sistemnya juga mereka pakai nada C, D, F, G, A, B, C. Jadi cara pembacaan nadanya agak berbeda, serta tidak ada yang kayak bantuan. Kalau organ kan mungkin Mbak pernah nonton kayak ada ting
1: langsung
2: gitu kan. Piano dia benar-benar satu nada, satu partitur. Jadi tingkat kesulitannya menurut saya pribadi itu lebih tinggi.
1: Tinggi ya.
2: Detailnya juga. Kemudian benar-benar nggak ada jeda untuk kita diem, karena di situ dia selalu berjalan. Ternyata saya juga baru menyadari saat saya sudah berprofesi sebagai dokter bahwa kebiasaan-kebiasaan kecil saat saya menjadi pianis kecil zaman dulu itu ternyata terbawa saat saya menjadi dokter sekarang.
1: Apa dok nilai-nilai yang terbawa dalam menjalankan profesi ini nih?
2: Di situ akan ada ketelitian, karena setiap dari nada-nada yang kita mainkan, kalau salah satu nada aja, satu nada ting salah, berubah dong lagunya. Ya, ketelitian. Kemudian yang kedua adalah disiplin diri. Jadi saat kita berlatih dari piano, mau kita lagi bad mood, mau kita lagi happy, atau mau kita lagi nggak banget, pokoknya
1: lagi nggak baik-baik aja gitu ya,
2: kita tuh akan harus tetap latihan karena kita punya target yang dituju. Nah ternyata itu juga berdampak nih saat saya jadi dokter. Sebuah disiplinan diri dan juga konsistensi itu mahal harganya. Jadi ada orang yang bilang kesuksesan yang besar adalah saat kita remain silent dan berjuang dalam diam. Itu yang terjadi saat kita belajar piano, dan itu juga yang terjadi saat kita menjadi seorang dokter kayak gitu. Kita belajar, kita tekun, baru kita dapat hasilnya.
1: Iya, karena ketika berprofesi sebagai dokter nggak mungkin dong mut-mutan ya dok ya.
2: Betul, betul sekali. Jadi mood kita tuh nggak terlalu pentingnya berarti gitu kan. Jadi kita harus tetap konsisten. Nah dengan konsistensi, disiplin dan ketelitian yang memang sudah dipupuk sedari dini tadi, itu ternyata saya baru menyadari membawa saya menjadi pribadi saya yang sekarang. Jadi menjadi lebih tahu nih saat kita harus berprofesi dengan profesional, bagaimana bicara ke pasien. Bahkan mungkin ya karena saya sudah terbiasa dengan nada, kan kalau kita main piano agak sensitif nada ya Mbak, jadi kayak salah nih kayak gitu loh, kayak
1: jadi
2: ada,
1: kayak instingnya udah ini ya, feelingnya kuat.
2: Dan itu membuat saya saat ngobrol sama orang, mungkin saat ini atau saat ke pasien, mau saya secapek apapun, nadanya akan saya usahakan stabil di situ, karena akan terdengar buat saya sendiri kayak kurang nyaman nih kalau saya akan bicara dengan nada yang kurang pas kepada pasien. Dalam kondisi apa kita bisa menempatkan diri. Ternyata musik membawa saya sejauh itu, Mbak Disa.
1: Wow, keren banget ya dokter ya. Jadi ibaratnya hari ini dokter mungkin melepas dulu sebentar selama beberapa menit ya gelar dokternya itu ya. Karena berbicara sebagai pianis seperti itu ya, yang sudah memang sudah berlatih dari kecil sekali dan juga sangat apa ya, berpengaruh dalam membentuk kepribadian dokter hingga sampai sekarang nih ya. Dan juga sebagai dokter kulit juga ya dok ya, ini kan dalam belajar kedokteran pasti kan perjuangannya nggak mudah ya, sama seperti dalam bermusik gitu ya dok ya. Oke, menarik banget nih. Dan kalau tadi sudah ya untuk nilai kehidupan yang didapatkan, ada ketelitian, disiplin diri, kemudian menempatkan diri dengan menyesuaikan ibaratnya nada bicara gitu ya kepada pasien gitu ya. Dan kalau misalnya dari bermusik tiba-tiba kok kepikiran jadi dokter, apakah di tengah perjalanan pendidikan itu dok, aduh minatnya mau ke dokter nih, atau seperti apa nih?
2: Iya, kalau musik ini lebih ke kita hobi ya berarti ya Mbak ya, hobi dan pengembangan diri. Kemudian kalau dokter itu adalah profesi, jadi memang kebetulan kedua orang tua saya dokter, sehingga memang saya diarahkan untuk profesinya dari kecil, dan memang saya mau sendiri itu ke arah kedokteran. Jadi dokternya jalan dan ternyata musiknya pun masih berjalan, dan sampai saat ini saya masih les.
1: Masih les masih dok? Les.
2: Saya masih les sampai sekarang, les pianonya saya masih.
1: Oh gimana ngatur waktunya dok?
2: Iya, jadi di hari yang saya nggak jaga poli atau saya lagi ada free, nggak jaga praktek, itu saya les.
1: Oh.
2: Jadi udah ada jadwal pasnya, jadi nggak boleh tuh diganggu-ganggu.
1: Nggak boleh diganggu-gugat ya.
2: Itu harus selalu ada gitu. Iya, jadi saya masih les, saya masih dimarahin.
1: Masih
2: belajar lagu-lagu baru, dan nanti saya masih ikut konser nih bareng anak-anak kecil lainnya.
1: Iya, kapan tuh dok konsernya dok, dalam waktu dekat?
2: Iya, akhir Oktober ini di Kimol nanti.
1: Oh, di Kimol Banjarbaru.
2: Kimol Banjarbaru, akan ada resital piano dari Ardeval Suara Musik. Nah, saya salah satu pengisi di, bukan pengisi sih, saya salah satu orang yang akan berlomba di acara resital itu. Karena itu sistemnya lomba sih dia.
1: Oh, jadi terbuka untuk umum ya?
2: Terbuka untuk umum.
1: Oke, ini menarik banget ya. Seru banget ya. Terus juga kan pasti menjadi pemain musik, terus juga menjadi dokter itu kan, ya tadi kepekaannya harus peka banget ya.
3: Harus peka betul. Jadi sedikit aja salah, sedikit aja miss nadanya, sedikit aja temponya berubah, kita harus tahu nih. Dan itu lumayan kepake banget sih saat saya berprofesi. Mungkin bukan cuma dokter ya, semua profesi pasti dengan ketelitian, konsistensi dan disiplin yang baik akan menghasilkan pribadi yang lebih baik. Dan itu bukan, kita juga belajar sih kalau di situ adalah proses dari nada yang sederhana ternyata bisa jadi lagu yang sangat bagus. Itu juga proses kehidupan. Jadi mungkin cuman rutinitas yang kita anggap biasa aja, tapi saat kita lakukan dengan konsisten dan kita dapat hasilnya, itu adalah buah kerja kita selama ini.
1: Oke, berarti selama menjalani hobi sebagai pemusik nih dok nih, pernah menciptakan karya gak?
3: Saya dulu sempat ngeband, Mbak.
1: Wow.
3: Iya, jadi bukan cuman musik, saya sempat ikut kayak dulu tuh ada lomba Indomie Jingle Dare, mungkin hits nggak sih di zaman dulu ya?
1: Iya, tahu.
3: Tua sih Mbak, ini umur berapa ya Mbak?
1: 25
3: 32.
1: Oh iya.
3: Jadi udah zaman-zaman itu tuh Indomie Jingle Dare lagi hype banget. Nah, saya salah satu yang ngisi band di sana.
1: Wow, waktu keren
3: itu
1: banget.
3: Kita ikut di Murjani, waktu itu lomba sekalselnya dan kita kepilih salah satunya.
1: Oh.
3: Itu salah satu karya yang dihasilkan. Mungkin yang lain-lainnya adalah sempat konser piano di Jakarta. Saya sempat tampil piano juga di Jakarta waktu itu secara nasional. Kalau hasil karya yang sampai diterbitkan sih nggak terlalu ya, tapi kalau dulu tuh sempat ada akun, saya lupa akun apa yang kita sering upload suara
1: apa ya?
3: Kita atau piano kita.
1: Apa ya?
3: Mbak, namanya tuh warnanya oranye gitu.
1: SoundCloud.
3: Loh. SoundCloud.
1: Oh, iya.
3: Jadi di SoundCloud itu lumayan banyak.
1: Itu rame itu Mbak.
3: Iya.
1: Kalau di SoundCloud tuh.
3: Dulu tuh saat belum ada media publikasi kayak sekarang kan ada Instagram, ada TikTok ya. Kalau dulu kan SoundCloud ya, jadi nggak ada muka kita, tapi suara kita atau main piano kita itu saya dulu sering upload ke sana sih Mbak. Tapi tidak secara resmi, yang ada haki atau gimana nggak terlalu kok.
1: Buat seneng-seneng aja gitu ya.
3: Seneng-seneng aja.
1: Oke, berarti dokter ini asli orang Banjar?
3: Saya asli Banjarmasin.
1: Asli Banjarmasin.
3: Awalnya saya lahir emang di Jakarta. Soalnya bapak ibu saya dari Jakarta, terus karena penempatan tugas jadi dokter tadi di Martapura dan Banjarbaru, jadi dari kecil saya di Banjarbaru sampai sekarang. Udah jadi kerja PP Banjarbaru Banjarmasin aja sih.
1: Oke, kuliahnya di?
3: Saya kuliah S1 di Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, UNLAM. Kalau spesialisnya di Brawijaya, Malang.
1: Itu ketika merantau ke Malang tuh masih lanjut bermusik ya berarti ya? Atau hiatus pacar, dulu tuh?
3: Hiatus les karena jauh.
1: Iya, karena terus, kan jauh LDR.
3: Iya, sama kalau PPDS juga agak. Waktu itu kan saya PPDS di Malang, itu agak sibuk waktunya, jadi agak sulit. Tapi kayaknya sempat ada beberapa acara di dalam PPDS itu yang jadinya saya juga agak tampil musiknya gitu, atau membantu-membantu lah acara-acara di situ.
1: Wih, keren banget ya. Dan kalau misalnya kita bermain musik ya dok, pasti kan ada burnout gak sih?
3: Betul.
1: Itu gimana tuh dalam mengatasi burnout, atau mungkin tiba-tiba kayak merasa apa berhenti aja gitu kan, apalagi di tengah kesibukan sebagai dokter atau ketika dulu belajar kedokteran, itu gimana supaya tetap bisa konsisten, tetap ibaratnya istiqomah gitu ya. Gimana tuh dok?
3: Iya benar, itu salah satu yang saya pelajari juga dari musik dan ternyata terbawa sampai saya besar juga. Saat saya belajar suatu partitur lagu, itu kita akan burn out tuh. Jadi udah kebiasaan burn out dari dini sebenarnya.
1: Oh iya, udah dilatih gitu ya.
3: Udah dilatih burn out dari dini saat kita baru lihat partitur. Nah, itu ternyata saat, karena saya udah agak terbiasa dengan ini kayak susah. Tapi ternyata saat dijalani bisa, itu agak memudahkan saat saya dewasa sih. Jadinya partitur yang awalnya oke nih susah, lebih pola pikirnya jadi lebih oke, satu-satu yuk bisa kok. Gitu. Jadi akan belajar lagu barunya satu bar dulu, dua bar, lalu kita latihan rutin lagi, eksplorasi diri lagi. Yang penting adalah rutin latihan dan benar-benar konsisten untuk mempelajari itu. Dan itu yang saya gunakan sampai saat ini. Jadi saat ada materi yang dilihat kayak secara ini susah nih. Tapi saat kita telusuri pelan-pelan aja, pelan-pelan bisa kok, pasti bisa. Jadi itu adalah sebuah pola pikir yang menurut saya agak sangat mahal ya untuk didapatkan, karena burnoutnya sedari dini nih. Sedari kecil nih udah burnout.
1: Dari umur 6 tahun tadi kan.
3: Iya, tapi burnout yang positif ya, bukan yang burnout sampai gimana gitu, tetap terarah, burnoutnya berdampak. Jadi ibaratnya pressure is real,
1: iya.
3: Tapi ada pressure-nya, ada hasilnya.
1: Keren gitu. Banget ya. Jadi kalau kalau Anissa sendiri sih ya dok ya, kadang burnout itu bingung, ini gimana nyelesainnya? Ternyata bisa ya di breakdown satu-satu.
3: Breakdown satu-satu, betul.
1: Supaya masalah itu jadi nggak terlalu kompleks gitu ya.
3: Jadi simpel aja gitu.
1: Iya, sebenarnya bisa kita selesaikan, kita jalani, walaupun mungkin ya step by step, gitu ya dok ya. Wah, ini keren banget ya. Dan sanak perempat untuk yang mau bergabung silahkan, mau tanya-tanya, mungkin mau kepikiran anak atau cucunya nih mau diarahkan ke musik dok ya. Itu berarti kan memang orang tua, mama dokter tadi kan pianis ya.
3: Iya.
1: Berarti memang sudah ada darah musisi gitu ya.
3: Iya betul, kalau orang bilang mungkin oh iya iyalah bisa, karena mamahnya mungkin pianis juga.
1: Orang mikirnya bakat ya dok
3: iya,
1: ya.
3: Iya bakat, sebenarnya kalau bakat dipendem aja gak jadi apa-apa ya. Jadinya sebenarnya bakat itu lebih kayak anugerahnya,
1: gift gitu ya.
3: Giftnya, kemudian dengan kita konsisten, dengan kita disiplin dan juga terus berlatih, itu akan mengasah bakat yang tadinya terpendam itu menjadi sesuatu yang lebih besar dan bisa kita kembangkan gitu sih mbak. Jadi menurut saya bakat itu alhamdulillahnya, jadi saya diberikan mungkin kemudahan untuk lebih mudah lah untuk memahami itu, mungkin karena genetik dan sebagainya. Kemudian saya akan mengeksplorasi itu sampai mungkin bisa konsisten sampai tua gini ya.
1: Iya.
3: Lumayan ya, saya udah main piano berarti dari umur berapa? 14 tahun sampai 32.
1: Berapa itu ya?
3: Berapa tuh?
1: Aduh, matematikanya nih.
3: Iya, udah kayak 18 tahunan ya.
1: Iya, 18
3: ya.
1: Tahun.
3: 18 tahunan saya udah bergelut di bidang ini, alhamdulillah.
1: Wow. Pernah bosan enggak, Dok?
3: Alhamdulillah belum pernah sih, Mbak.
1: Belum pernah ya?
3: Bahkan saya saat saya burn out, saya enggak bisa suatu partitur, itu saya malah lebih termotivasi, bisa kok kayak gitu. Jadi lebih seneng aja gitu.
1: Jangan-jangan main piano nih juga sebagai healing ya?
3: Healing,
1: dari
3: bener.
1: Burnout kedokteran gitu ya?
3: Iya, benar-benar. Jadi lebih kayak healing aja gitu.
1: Oh, ih seru banget ya.
3: Aneh sih sebenarnya. Aneh sih healingnya.
1: Enggak sih, enggak aneh dok. Soalnya saya tuh suka piano tapi enggak belum pernah punya kesempatan untuk belajar itu, dan sekarang udah umur 20-an, emang bisa dok kalau belajar dok?
3: Ih bisa tahu mbak, jadi alhamdulillahnya nih ini Ardeval Suara Musik kebetulan yang saya tahu, mereka memang membuka namanya parents class
1: yang dewasa gitu ya.
3: Dewasa, jadi yang nanti akan tampil di bidang saya itu kebetulan saya akan selevelnya sama SMA dan umum. Jadi anak-anak SMA itu ada, dan di satu kelas saya yang sama itu ada yang umurnya udah 55 tahun.
1: Wow.
3: Baru mulai belajar C D F G A B C.
1: Oh wow.
3: Iya, ibunya sangat ini sih menurut saya kayak mantep banget ya, masih mau belajar di usia yang mungkin sudah senja ya kita sebutnya. Ada juga yang memang baru belajar, bapak-bapak, ibu-ibunya baru belajar nyanyi, baru belajar piano. Nah, di situ yang saya tahu yang tempat memang menerima untuk yang parents class itu di Ardeval Suara Musik Banjarbaru. Kalau di tempat lain saya kurang tahu sih, atau ada juga mungkin, biasanya sih masih ada juga sih kayaknya.
1: Jadi usia berapapun gak menutup kemungkinan bisa belajar terus ya?
3: Betul. Mungkin menurut saya akan berbedanya lebih kayak penangkapan kita aja sih, karena mungkin kalau dari kecil kan lebih cepat ya kitanya untuk dimasukin dengan hal-hal baru. Kalau udah dewasa mungkin dengan kesibukan Mbak Anissa, dengan banyaknya pikiran-pikiran di luar juga, mungkin fokus dan konsentrasinya agak sedikit perlu effort nih.
1: Iya,
3: gitu. Tapi saya sangat salut sih sama orang-orang yang udah mulai 20-an ke atas tapi mau mempelajari hal baru, itu appreciate dulu sih kalau mau belajar di situ.
1: Iya, karena waktu kecil belum berkesempatan gitu.
3: Betul,
1: dok.
3: Betul. Mungkin dulu nggak ada gurunya, nggak ada fasilitasnya, atau juga
1: bener.
3: Waktunya gitu kan.
1: Jadi begitu ya dengan sanak perempat ya, kalau misalnya mungkin acil-acil ada yang baru bisa belajar musik gitu ya, jangan minder dulu gitu ya.
3: Betul.
1: Oke, baik Dokter Laras, ini kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini ya. Kita akan jeda terlebih dahulu dan sanak perempat. Jadi untuk yang nantinya mau bertanya dengan Dokter Laras atau cerita-cerita ya, ataupun sharing-sharing juga, silakan bergabung di dua nomor telepon kita di WhatsApp 0895-3405-09539. Kemudian untuk telepon regulernya 0511-325-2602. Kita akan dengarkan terlebih dahulu lagu dan juga iklan berikut ini, tetap di Pandiran Baisukan. Come on!

0: Bentar, Mi.
1: Oh, ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Rinio.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-19 udah banyak.
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik RRI.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Terima kasih masih bersama Anissa dan juga narasumber kita di Pandiran Bayi Sukan. Masih ada Dr. Nanda S. Larasati, SPDVE ya. Kita masih membahas mengenai temanya harmonisasi nada kulit bercahaya ya. Tadi kita sudah membahas banyak sekali dari perjalanan Dr. Laras ya. Dari kecil ya, bermain piano hingga sekarang menjadi

0: dan menerapkan nilai-nilai yang didapatkan dari bermain piano itu diterapkan di karir sehari-hari ya dok ya. Nah berikutnya ini kita bahas yang agak menarik nih, bukan agak menarik sih, emang menarik ya, kulit bercahaya kan. Ini kan menjadi impian banyak orang ya, termasuk apalagi perempuan gitu ya, kulit bercahaya, glowing. Nah ini makna sebenarnya dari kulit bercahaya itu apa sih dok?
1: Oke, untuk kulit bercahaya atau ngetrend sekarang dibilang glowing, sebenarnya itu adalah istilah yang kalau di Indonesia itu masih kulit yang putih, ya kan ya, putihnya sampai putih banget, putih banget, menyeluruh, pokoknya kayak yang bener putih lah, ibaratnya masih cantik itu putih. Sebenarnya definisi utama dari kulit sehat bercahaya dan glowing itu adalah kulit yang memiliki tekstur yang baik. Jadi saya utamakan tekstur dulu, artinya dari dalamnya harus memang terhidrasi dengan baik. Kemudian dia memiliki, kalau kita lihat orang itu mukanya kulitnya sehat adalah warnanya rata kan mbak ya?
0: Iya.
1: Ya warnanya rata, jadi nggak ada kayak fleknya, bekas jerawatnya agak minim, mungkin kemerahan juga lebih minim. Itu baru yang kita bilang kulit sehat. Jadi dari tekstur yang baik, rata warnanya untuk skin tone-nya. Jadi biasanya kalau orang yang tidak rata kita sebut dengan uneven skin tone. Kalau di sini adalah warnanya rata nih. Jadi terlihat dispersi cahayanya bagus, saat kena sinar matahari atau sinar lampu itu kita bisa lihat pantulannya, memang dia sehat, kerutannya minimal kayak gitu.
0: Gitu ya. Jadi cantik itu bukan melulu putih ya.
1: Betul, itu betul sekali.
0: Itu dia yang harus ibaratnya diperbaikilah pola pikirnya seperti itu ya. Nah, ini ada yang bertanya nih melalui WhatsApp kita, ada dari Yogyakarta, Mas Haris ya. Salam budaya semuanya, salam budaya juga Mas Haris. Terima kasih ya sudah bertanya ya. Izin bertanya, katanya bagaimana cara saran memilih lagu ritme lambat atau cepat dengan durasi 5 atau 3 menit agar kulit sehat dan bercahaya. Ini konteksnya apa nih Mas Haris ya? Maksudnya apakah ketika skincare-an kita sambil laguan gitu kan? Gak tahu kita kan. Soalnya gini dok, kalau kita treatment gitu pasti kan ada kayak musik relaksasinya. Mungkin arah pertanyaan Mas Haris ke situ ya. Boleh dijawab dok?
1: Ya, saya coba bantu jawab ya Mas Haris ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau misalnya kita mau milih musik apa nih yang cocok untuk kulit biar lebih glowing, mungkin kayak gitu ya. Itu pilihlah musik yang memang bertempo agak lambat, jadinya lebih yang kayak relaksasi musik. Mungkin sekarang ada di banyak platform-platform digital yang bisa menghadirkan lagu-lagu yang menenangkan. Karena dengan lagu yang menenangkan itu, dia akan menurunkan kadar kortisol atau hormon yang bikin kita stres.
0: Oke.
1: Nah, kalau misalnya hormon stresnya itu diturunkan, maka peradangan di dalam tubuh akan berkurang. Makanya di tempat-tempat, mungkin tempat relaksasi, tempat pijet ya, mungkin gitu, itu lagunya nggak mungkin dong lagu yang jedak-jedut. Jadi dia pasti lagu yang menenangkan. Karena itu akan sangat berpengaruh terhadap hormon kortisol itu. Apa sih dampaknya terhadap kulit dengan kortisol turun? Yang pasti peradangan menurun. Jadi peradangan ini bisa dalam bentuk jerawat. Ya, jerawat. Kemudian eksim atau alergi yang kita punya itu akan lebih turun dengan nada-nada yang memang pelan, tenang, yang bikin kortisolnya tadi jadi lebih stabil.
0: Gitu ya. Jadi memang pengaruh juga ya. Ih, keren banget ya. Ih, suka deh. Jadi seperti itu ya Mas Haris ya. Atau kalau mau bertanya lebih lanjut, silakan telepon aja langsung Mas Haris ya, biar langsung ngobrol sama dokter Larasnya nih. Dan untuk dasar anak perempat yang lain juga silakan, kita masih buka line telepon ya, di WhatsApp dan juga di telepon. Nah, ini berarti kalau misalnya kita bahagia, kulit kita mungkin terasa lebih baik gitu ya. Betul. Termasuk jatuh cinta gitu ya dok ya.
1: Betul. Nah, jadi kalau jatuh cinta nih kadang ada up and down-nya sih mbak.
0: Iya.
1: Jadi kalau kita lagi dibales chatnya atau lagi direspon dengan baik ya, kita hormon kebahagiaan kita atau serotoninnya meningkat nih. Wajahnya jadi bercahaya, kayak matanya berbinar-binar.
0: Iya lagi dok.
1: Meanwhile ketika kita di ghosting atau gak dihubungin gitu, itu kan kortisolnya yang meningkat karena kita overthinking kan jadinya.
0: Iya.
1: Jadi kayak, ih kenapa dia gak bales ya, ih kok dihilang kemana ya, kok aku gak di chat lagi ya, kok gak jadi ini ya. Nah itu kortisol yang meningkat. Jadi kadang-kadang pas momen itu malah jadi jerawatan.
0: Nah itu dia dok ya, padahal sudah bersihin muka, pakai skincare ABCD ya. Terus juga ngaruh juga sih memang ketika mood kita sedang mungkin butterfly era gitu ya. Betul. Itu pemilihan lagu juga ngaruh dok.
1: Oh gitu, gimana iya. tuh? Sebagai ini kan radio kan ya mbak, gimana
0: iya, kata jadi, butterfly era? Jadi lagunya lagu yang happy-happy terus dok.
1: Oh, iya.
0: Kalau galau beda lagi, galau lagunya lagu-lagu sedih gitu.
1: Gitu yang temponya mendayu-dayu.
0: Dan ya. Kalau saya lihat ya, itu pengaruh juga sih dok ke mungkin apa ya, vibe mukanya gitu ya dok ya, kok betul. Jadi lebih redup gitu ya, atau cuma perasaan saya aja gitu kan.
1: Betul-betul, dia sangat mempengaruhi sih memang dari musik ini dengan kondisi hati seseorang.
0: Aduh jadi dalam banget nih ya. Terus juga selain perawatan dari luar gitu ya, pakai skincare macam-macam, perawatan dari dalam itu pasti penting dong.
1: Penting.
0: Apa aja nih dok?
1: Jadi kalau perawatan dari dalam ya ibaratnya kita kalau dalam ini kan masih hubungannya sama musik ya mbak ya, akan kita hubungkan dengan nada dasar. Jadi nada dasar atau perawatan dasar yang harus kita penuhi dulu nih sebelum kita bereksplorasi ke yang lain-lain. Jadi itu harus kita bisa dulu di moisturizer, sunscreen, dan juga facial wash yang tepat. Cukup tiga itu untuk basic skincare yang atau nada dasar yang harus kita terapkan sehari-hari. Baru deh kalau misalnya kita mau agak lebih explore misalnya kayak tambahan vitamin C, retinol, dan kawan-kawan. Yang pertama facial wash tadi, pilih yang tidak membuat wajah mbak kesat. Ya banyak beberapa orang yang salah persepsi bahwa ketika keset itu artinya bersih.
0: Keset, ketarik gitu dong.
1: Ketarik, keset itu bersih. Sebenarnya itu bukan hal yang tepat. Kalau terlalu keset dan terlalu tertarik itu artinya barriernya udah mulai disruption nih, mulai terganggu nih. Gitu. Nanti lama-kelamaan akan jatuh ke kondisi kering dan dehidrasi kulitnya. Itu jadi pilih facial wash yang tidak terlalu banyak parfum, tidak terlalu banyak pewangi, atau jangan scrubbing setiap hari.
0: Oke. Karena akan menarik kulitnya itu ya, semakin rusak. Kering gitu. Oke. Nah, mungkin ada yang nggak tahu barrier itu apa sih, dok?
1: Oke, barrier kulit itu adalah sistem perlindungan di kulit kita. Kalau kita bedah nih, kita buka kulit kita dari sisi yang, kalau kita kan lihat dari atasnya, ini kalau kita bikin 3D, dia akan terdiri dari 3 lapisan. Lapisan paling atas namanya epidermis, dermis, dan subkutis. Nah, dari epidermis ini adalah lapisan yang paling tipis, paling atas di kulit kita, yang saat ini menutupi dan terlihat dari orang lain, itu adalah yang paling tipisnya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita merawat itu cuma di bagian atasnya aja. Tapi bawahnya si dermis yang paling tebel ini yang sebenarnya bikin apa ya, kalau kita bikin rumah itu ada kayu galam,
0: fondasinya ya.
1: Fondasinya betul. Di situ yang paling banyak memiliki kelembapan kulit dan lain-lainnya. Ketika kita menggunakan produk yang salah atau kita melakukan aktivitas yang terlalu berlebihan, misalnya terlalu bepanas, terlalu pakai air panas buat cuci muka, itu akan mengganggu si barriernya tadi. Jadi pondasinya akan rusak. Pondasi kulit yang rusak sama seperti rumah. Ketika dia dindingnya tidak rapat, tidak rata dengan semen yang baik, maka dia akan banyak celah-celahnya yang bikin mungkin pori-porinya terlihat terlalu besar, kulitnya gampang perih, kering, dan terkelupas, atau bahkan sampai menyebabkan adanya flek-flek dan perubahan dari warna kulitnya.
0: Itu barrier. Kemudian kita balik lagi ke nada dasar.
1: Dasarnya tadi baru kita bahas facial wash sebagai pondasi utama. Jadi kalau salah pilih akan ambiar lah semuanya tadi. Yang kedua adalah selesai facial wash, jangan digesek-gesek mukanya keras-keras. Jadi pakai tisu atau handuk lembut, ditap-tap aja. Tap-tap lembut supaya tidak merusak si barrier atau pondasi yang ada tadi. Kemudian selesai dari cuci muka, usahakan langsung pakai moisturizer. Pelembab. Nah, pelembab ini yang kadang agak tricky Mbak Nisa. Jadi kalau misalnya kita mukanya berjerawat, jangan terlalu ngotot mau mulai pakai produk-produk yang melembab kan sampai anti aging yang gimana-gimana, malah nanti malahan lebih parah jerawatnya. Jadi sesuaikan dengan tipe kulitnya nih si moisturizernya. Dan yang terakhir adalah sunscreen. Meskipun dia sudah banyak nih orang-orang yang mengumandangkan kayak pakai sunscreen ya, dua jari diri apply, tapi pada kenyataannya saat saya acara di talk show atau apa, kita tanya audiens, biasanya baru 20% yang pakai sunscreen, sisanya enggak sama sekali.
0: Oh,
1: terutama cowok ya.
0: Iya. Mm-mm. Kenapa ya kalau cowok susah, Dok?
1: Kenapa
0: karena
1: mas?
0: Mungkin karena mungkin ini ya, stigmanya skincare untuk cewek,
1: iya,
0: ya kan?
1: Bener.
0: Padahal skincare untuk cewek-cowok gitu,
1: iya,
0: ya.
1: Iya, cewek-cowok kan sama, manusia ya,
0: iya,
1: gitu kan. Jadi kalau misalnya cewek terlindungi, cowok juga harus terlindungi. Bahkan sebenarnya cowok lebih simpel ya, tinggal pakai basic aja. Kan mereka enggak terlalu perlu make up gitu-gitu kan.
0: Mm-mm.
1: Jadi pasti lebih sedikit lah yang harus diusahakan. Nah, itu yang masih jadi tantangan kita sih. Karena kenapa kita menyampaikan tentang barrier ini diperkuat dan sunscreen itu diteruskan? Angka kanker kulit itu mulai makin meningkat nih, Mbak.
0: Waduh.
1: Ya, dengan kondisi kemarau panjang, paparan sinar matahari yang terlalu berlebihan, itu tidak cuman kayak 1-2 kasus, tapi cukup banyak. Awalnya cuman kayak tai lalat tapi mudah berdarah, cepat menyebar, kemudian kayak warnanya beda-beda gitu. Itu bisa jadi ke arah kanker kulit.
0: Waduh.
1: Dan itu harus kemoterapi atau pembedahan yang memang buat mengangkat si tumor kulitnya, kanker kulitnya itu tadi. Jadi tidak bisa disepelekan. Dan di Australia ada, kalau misalnya kita selama ini taunya kanker serviks yang cukup sering. Kanker serviks memang masih menempati nomor 1, tapi yang nomor 2-nya kanker kulit.
0: Waduh.
1: Itu di Australia, karena mereka memiliki kebiasaan untuk burning, tanning.
0: Oke.
1: Nah, kalau di Banjar sebenarnya nggak tanning sih, tapi lebih kayak memang aktivitas kita
0: terpapar aja gitu ya.
1: Benar.
0: Satu
1: gitu.
0: Orang mataharinya satu, Dok.
1: Panasnya luar biasa, jadi harus hati-hati nih kita sebagai warga Banjar.
0: Seperti itu. Nah, itu kalau kulit wajah. Kalau kulit tangan, badan itu perawatannya seperti apa, Dok?
1: Sebenarnya untuk basic tadi bisa kita gunakan juga untuk seluruh tubuh. Jadi kayak penggunaan sabun badannya jangan yang terlalu harm. Jadi yang terlalu harsh, artinya jangan yang terlalu kasar. Banyak orang yang beranggapan dengan penggunaan sabun antiseptik yang bikin kulit keset dan kering, itu artinya mandinya bersih. Nah, sebenarnya itu salah. Jadi pilihlah sabun sama kayak wajah tadi, jangan yang terlalu bikin keset, jangan yang terlalu asam pH-nya, jadi jangan terlalu basah juga. Jadi yang memang stabil. Tandanya saat Mbak pakai sabun itu tidak bikin kulitnya rasa ketarik atau terlalu kering, jadi tetap lembut, tetap moist.
0: Iya, seperti itu ya.
1: Jangan lupa pakai hand body juga.
0: Lotion ya.
1: Lotion.
0: Itu bagusnya lotionnya cukup lotion biasa atau harus ada SPF-nya, Dok?
1: Kalau pagi pakai SPF. Banyak orang yang salah, mau putih itu pakai hand body pemutih ya. Sekarang lagi ngetren kan,
0: Halbedo,
1: Sting dan lain-lain. Padahal itu yang pertama kita nggak tahu kandungannya apa, takutnya berbahaya dan efek sampingnya mungkin udah banyak nih di sosmed kan, dengan penggunaan hand body pencerah itu kayak udah mulai ada guratan di tangannya, terus nanti bisa jadi kulitnya lebih sensitif dan lain-lain, kelupasnya luar biasa. Banyak pasien-pasien yang datang dengan keluhan setelah penggunaan HB itu, ada yang baru seminggu pakai langsung kelupas, ada juga yang udah bertahun-tahun pakai putih sih, tapi guratannya banyak banget.
0: Serem banget.
1: Ya, itu efek samping yang tidak kita harapkan ibaratnya, dan itu tidak, kayaknya hampir nggak ada di dokter kulit yang menyarankan pakai HB dosing ya.
0: Iya.
1: Pasti akan diedukasinya adalah gunakan sunscreen di badan. Jadi beli hand body yang memang ada SPF-nya untuk menangkal dari sinar matahari yang bikin kulit kita jadi gelap. Dan kalau memang mau ada pencerahnya, itu bisa konsultasi sih ke dokternya. Ada bahan-bahan yang lebih aman jangka panjangnya dibandingkan yang hasilnya instan tapi berbahaya gitu.
0: Iya, sekali lagi itu ya, dalam memilih skincare harus yang bijak ya, jangan termakan iklan.
1: Jangan, betul.
0: Gitu ya. Oke, ini penasaran juga nih, Dok. Prakteknya di mana, Dok?
1: Oh, saya.
0: Iya.
1: Iya, oke. Saya prakteknya deket sini sih, Rumah Sakit Ulin.
0: Rumah Sakit Ulin.
1: Saya kalau pagi memang dinasnya di Rumah Sakit Ulin. Kemudian saya ada klinik di Banjarmasin, yaitu klinik The Corneum. Saya bersama dengan, mungkin udah sering dengar, Dokter Vina.
0: Belum.
1: Dokter Vina.
0: Karena Vina baru di sini juga.
1: Baru
0: di sini ya.
1: Dokter Vina, beliau memang udah senior, jadi beliau owner dari klinik The Corneum. Saya kebetulan juga bergabung menjadi salah satu dokter spesialis kulit di sana.
0: Oh.
1: The Corneum Banjarmasin. Ini Jalan Kinibalu. Kemudian satu lagi saya praktik di Banjarbaru. Home base saya memang Banjarbaru sebenarnya, di Shiva Medica.
0: Oke, jadi kalau ada yang mungkin mau konsul-konsul ya, silakan mungkin yang daerah Banjarmasin bisa ke RS Ulin gitu ya, atau kalau di Banjarbaru ya ke klinik apa tadi dok?
1: Shifa Medica.
0: Shifa Medica gitu ya, dan Sanak Perempat ya. Soalnya saya ada rencana mau ini ke kulit.
1: Oh iya.
0: Mau periksa kulit gitu loh. Karena masalah saya adalah pori-pori.
1: Pori-porinya.
0: Okay. Iya.
1: Tapi nggak kelihatan loh mbak.
0: Karena make up.
1: Oh karena make up. Nggak kelihatan sama sekali sih.
0: Iya oke. Okay. Mungkin terakhir dok ya, pesan-pesan untuk keseluruhan dari tema ini untuk dansana kita supaya ya bisa sambil bermusik sambil berkarir lainnya gitu dok.
1: Iya baik. Jadi untuk musik ini ternyata akan sangat membantu kita untuk berkembang dan juga dari sisi konsistensi, kedisiplinan, serta kesabaran kita dalam menggapai suatu tujuan. Jadi jangan melihat suatu masalah atau suatu tujuan hanya hasil akhirnya, tapi nikmati prosesnya dan jadilah pribadi yang lebih baik ke depannya.
0: Seperti itu ya. Terima kasih banyak Dokter Laras ya, untuk sharingnya dan juga ilmunya tentang kulit, tentang perjalanan musiknya luar biasa. Semoga nanti konsernya di akhir bulan ini ya dilancarkan ya.
1: Amin.
0: Kalau ada waktu mungkin bisa main.
1: Boleh,
0: gitu ya.
1: Main ke mall nanti ketemu saya.
0: Iya. Dan juga mudah-mudahan dilancarkan terus ya, disehatkan terus. Amin. Ya. Terima kasih juga untuk Dan Sanak Perempat ya yang sudah memonitor kita baik itu melalui frekuensi radio ataupun melalui YouTube ataupun RRI Digital, dan juga yang sudah bertanya tadi Mas Haris dari Yogyakarta, terima kasih ya. Dan oh ini ada balasan lagi sama-sama Kak Anissa ya. Dan demikian Dan Sanak Perempat untuk Pandiran Bayi Sukan bersama Papri di edisi hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Anissa cukupkan sampai di sini. Terima kasih dan sampai jumpa.
2: Demikian Pandiran Bayi Sukan Pro 4 RRI Banjarmasin.

0: pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat pagi, selamat baisukan, kabar perompak bersama Ulun Rinda.
2: Yang sana masyarakat dan pemerintah di Kalimantan Selatan ini perlu menyiapkan langkah antisipasi menghadapi keterlambatan musim hujan dan potensi dampaknya. Kesiapan ini mencakup pengelolaan air, penyesuaian kegiatan pertanian, kesehatan, lawan jua kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan, maupun banjir. Ini disampaikan Anissa Dwi Nopianti, STR Klim Fungsional PMG Pertama, BMKG Stasiun Klimatologi Kalimantan Selatan dalam dialog kentongan bersama BMKG di RRI Pro 1 Banjarmasin Selasa sore 13 Oktober 2026. Dialog mitigasi bencana yang berlangsung jam 16 sampai 17 ini membahas perakiraan musim hujan lawan jua langkah antisipasi menghadapi perubahan kondisi cuaca. Di sektor sumber daya air, masyarakat dapat memanfaatkan air hujan dan menambah kapasitas penampungan air di tingkat rumah tangga. Pengelolaan drainase dan konservasi air juga diperlukan gagasan mendukung ketersediaan air sekaligus mengantisipasi genangan saat hujan meningkat. Untuk sumber daya air, masyarakat dapat memanfaatkan air hujan lawan jua menambah kapasitas tampung pada skala rumah tangga. Pengelolaan drainase dan konservasi air secara berkelanjutan juga perlu dioptimalkan. Selain pangan dan air, kesiapsiagaan perlu diperhatikan pada sektor lingkungan, kesehatan, dan kebencanaan. BMKG merekomendasikan peningkatan kewaspadaan terhadap dampak keterlambatan musim hujan, terutama kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Demikian kabar perompak, Ulun Rinda, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati serta potensi wisata alam yang sangat menawan, ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.
1: Cuci tangan dulu.
2: Tapi kan tangan Edo belum kotor, Bu.
1: Bersih itu kalau udah dicuci dengan sabun. Memang kamu udah yakin tangannya bersih dari kuman? Tahukah kamu, sekitar 98% penyebaran kuman di tubuh bersumber dari tangan kita sendiri. Organisasi Kesehatan Dunia WHO sejak lama menganjurkan untuk rajin cuci tangan pakai sabun, tujuannya agar bakteri atau virus tidak sampai masuk ke tubuh. Mari kita menanamkan langkah mudah cuci tangan sebelum makan, setelah bermain atau aktivitas di luar, dan setelah aktivitas di toilet. Dan jangan lupa cuci tangan dengan sabun, karena mencegah lebih baik daripada mengobati.
3: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: 1234 AD agar tidak melanggar marka jalan.
1: Mat. Hah? Kita ditegur tuh.
0: Siapa, Pak?
1: Mundur dikit toh, Pak.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur
2: di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
0: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
3: Objek wisata yang memiliki khasanah budaya masyarakat Banjar yang tinggal pada pinggiran sungai berupa lanting masih dapat kita jumpai di Mantuil, Banjarmasin Selatan, Kalimantan Selatan. Dalam bahasa Banjar, warung terapung disebut warung lanting atau pelantingan. Di ujung Pulau Bromo, saat ini terdapat beberapa warung lanting yang berjejer. Biasanya, pengunjung yang naik lotok ke Pulau Bromo bisa singgah di warung lanting. Kalau jalan kaki dari jembatan Antasan Bromo, kita menyusuri titian kayu yang lumayan jauh untuk sampai ke warung lanting yang berada di ujung pulau. Warung lanting yang berada di ujung Pulau Bromo Mantuil ini, panoramanya sangat bagus dan indah. Pengunjung bisa membeli makanan dan minuman, kemudian bersantai di pinggir sungai yang luas, sambil menikmati matahari terbenam di ujung pulau.

Makanan-makanan khas utamanya kita ke Tapanuli. Ke Tapanuli Utara ya, Dang Sanang Perempat ya. Nah, makanan Tapanuli Utara ini Tapanuli Utara ini merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Utara dengan pusat kotanya adalah Tarutung. Nah, kota Tarutung ini kerap dijuluki sebagai kota cahaya karena memang kota ini terlihat sangat indah, dihiasi lampu saat malam hari. Nah, Tapanuli Utara itu menjadi salah satu pusat perhatian karena terkenal dengan wisatanya, yaitu salib kasih dan juga pemandian air soda alami yang terdapat di kota Tarutung. Ya, dan sekarang ternyata selain tempat wisatanya, Kabupaten Tapanuli Utara ini punya beberapa kuliner yang dapat menarik perhatian. Nah, jadi apa saja ini kuliner yang kita temukan di Tapanuli Utara? Nah, ada nati nombur ya. Nati nombur ini adalah ikan tombur dan sekarang. Nati nombur atau sering juga disebut sebagai ikan tombur ini merupakan salah satu makanan khas yang bisa kita jumpai di Tarutung. Jenis kuliner ini merupakan ikan bakar khas suku Batak dengan bumbu sambal yang memiliki rasa khas Andaliman ya. Untuk jenis ikan yang digunakan sebagai bahan nati nombur pada umumnya itu adalah ikan tawar ya, seperti ikan lele, ikan mas, ikan mujair, dan juga ikan nila. Nah, untuk pembuatan nati nombur ini, terlebih dahulu ikan itu dibakar sampai matang, kemudian dilumuri dengan sambal khas Medan. Untuk kuliner yang satu ini wajib kita coba ya, karena itu dijamin bakalan nagih terus dan menggugah selera makan. Wow. Jadi kalau kebetulan ke Tapanuli Utara, ini wajib kayaknya ya mencoba nati nombur atau ikan tombur ini. Dan dasar perempat ada juga ombus. Ombu-ombus ini adalah makanan khas dari Tapanuli Utara dan menjadi salah satu jenis makanan yang paling banyak dicari. Jenis kuliner yang satu ini banyak dijumpai di Siborong-borong dan juga Tarutung ya. Ombus-ombus ini dibuat dari tepung beras dan pada bagian tengahnya tuh ada gula arennya. Jenis makanan yang satu ini punya rasa yang sangat manis, khas gula aren, dan teksturnya juga sangat lembut dan sedikit lengket ya, dalam sana. Dalam pembuatannya, ombus-ombus ini dikemas dengan daun pisang untuk menambah aroma sedap pada makanannya. Makanan ini ya, jenis makanan ini sangat cocok dinikmati saat sarapan dan juga ketika sedang bersantai. Selain itu dan sekarang ada kopi lintong. Kopi lintong ini merupakan jenis kopi Arabica yang berasal dari lintang di Huta. Kopi ini menjadi pusat perhatian karena memang memiliki ciri khas yang tidak ada bandingnya. Nah, bagi pecinta kopi ini wajib sekali untuk mencoba kopi lintong ya. Nah, untuk informasi, kopi lintong ini banyak juga kita jumpai di kota Tarutung ya. Bahkan itu hampir semua kedai kopi atau coffee shop di Tarutung menyediakan jenis kopi ini ya, pasti selalu ada ya, karena memang merupakan khas dari Tapanuli, kopi lintong.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Eh, cuci tangan dulu.
1: Tapi kan tangan itu belum kotor, Bu.
0: Bersih itu kalau udah dicuci dengan sabun. Memang kamu udah yakin tangannya bersih dari kuman? Tahukah kamu, sekitar 98% penyebaran kuman di tubuh bersumber dari tangan kita sendiri. Organisasi Kesehatan Dunia WHO sejak lama menganjurkan untuk rajin cuci tangan pakai sabun, tujuannya agar bakteri atau virus tidak sampai masuk ke tubuh. Mari kita menanamkan langkah mudah cuci tangan sebelum makan, setelah bermain atau aktivitas di luar, dan setelah aktivitas di toilet. Dan jangan lupa cuci tangan dengan sabun, karena mencegah lebih baik daripada mengobati.
2: Meratus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan. Ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

masih bersama di informasi kulineran dari Tapanuli Utara ya. Dan sana kalau tadi kita sudah bahas makanan khasnya, ada nati nombur atau ikan tombur, kemudian ombus, dan satu lagi tadi ada kopi lintong yang merupakan kopi khas di Tapanuli ya. Selanjutnya dan sarang perempat ada dali nihorbo. Dali nihorbo ini merupakan jenis olahan tradisional dari bahan susu kerbau. Bahkan makanan ini itu sering dijuluki sebagai keju Batak ya, karena tampilannya yang memang mirip dengan keju. Nah, dan sekarang untuk jenis makanan yang satu ini tuh sudah ada sejak zaman dahulu dan masih diwarisi sampai sekarang. Dali nihorbo ini biasanya dihidangkan tanpa nasi, dan untuk menambah cita rasanya itu seringkali diolah dengan campuran beberapa rempah-rempah ya, ada cabai, ada kunyit, jahe, andaliman, ada bawang merah dan juga bawang putih. Untuk proses pembuatannya sendiri itu sangat sederhana dan tanpa campuran zat kimia. Jadi cukup direbus saja selama 10 menit dengan campuran air panas untuk mengurangi bau amis pada susu kerbau ini ya. Ketika proses memasak itu biasanya akan muncul buih-buih pada susu. Nah, buih-buih ini harus diambil sedikit demi sedikit sampai susunya mengental, yang kemudian disebut sebagai dali nihorbo. Setelah susu mengental, maka sudah siap untuk disajikan. Nah, itu cara pembuatannya ya, dali nihorbo ini atau keju Batak. Ya, ini luar biasa, mungkin nggak ada di daerah lain ya. Nah, ada juga kacang sihobuk. Kacang sihobuk. Yang sana kacang sihobuk ini adalah kacang khasnya Tapanuli Utara yang banyak kita jumpai di kota Tarutung. Sihobuk merupakan nama sebuah desa yang menjadi asal mula dari kacang ini. Nah, kacang sihobuk ini dibuat dengan cara yang masih tradisional ya. Dalam pembuatannya sendiri, kacang itu direndam terlebih dahulu dalam air selama 3-5 jam. Kemudian dijemur ya dan sanak ya sampai kering. Setelah itu kacang akan digoreng atau digongseng ya dengan pasir ya. Jadi memasaknya itu digongsengnya itu dengan pasir di dalam belanga. Nah, untuk membakarnya itu masih menggunakan kayu bakar sampai kacangnya itu benar-benar matang. Selanjutnya ada ayam napinadar. Ayam napinadar namanya ya. Ayam napinadar ini adalah kuliner khas Batak yang biasanya itu dihidangkan saat acara-acara tertentu ya. Seperti namanya ayam napinadar ini, maka makanan ini tuh dibuat dari daging ayam. Biasanya ayamnya dimasak dulu dengan bagian tubuh yang lengkap ya, mulai dari kepala sampai ekor. Nah, jadi gak ada yang dibuang, utuh ya, dari kepala sampai ekornya. Nah, keunikan makanan ini terdapat pada pembuatan bumbunya yang merupakan campuran bumbu khas Batak dengan darah ayam itu sendiri. Wow, menggunakan darah ayamnya ya. Jadi dalam proses pembuatannya, ayam napinadar ini dipanggang terlebih dahulu, kemudian disiram dengan campuran bumbu darah ayam itu sendiri ya. Kemudian campuran bumbu inilah yang menjadikan ayam itu lebih gurih. Nah, ini salah satu khas juga ya, makanan khas Tapanuli Utara, yaitu ayam napinadar. Selanjutnya dan sanak perempat ada Deke Nayura. Naniura ya, Deke Naniura. Apa ini Deke Naniura? Nah, dan sana kuliner khas Tapanuli Utara, Deke Naniura ini dikenal dengan sushinya orang Batak. Jadi sama halnya dengan ayam napinadar ya, makanan ini juga biasanya itu disajikan pada acara-acara penting. Ya, jadi pada acara-acara penting saja kalau mungkin kita ingin tahu tentang makanan yang satu ini ya.
Setiap kuliner khas daerah itu memang punya ciri khas tersendiri ya, Dang Sanak ya. Nah, jadi makanan ini menjadi salah satu makanan yang paling terkenal karena memang ikannya itu tidak dimasak ikannya, tapi hanya dibumbui saja. Di daerah Tapanuli itu dikenal dengan nama ikan yang diasami ya. Ikan yang diasami nggak dimasak ikannya. Nah, jadi pada umumnya naniura ini dibuat dari ikan mas. Ikan mas itu dibelah dua pada bagian punggungnya dan kemudian dibersihkan dari duri dan juga bagian dalamnya ya. Jadi cuma dagingnya aja ya, yang sarang ya, untuk tulang-tulang itu dibuang. Kemudian ikan ini direndam di dalam air asam. Kemudian ikan disirami dengan bumbu khas Batak. Dominan rasa andalimannya dan kecombrang. Ya memang setiap kuliner itu khas daerah itu memang punya ciri khas tersendiri ya, untuk rasanya atau bentuknya atau juga penyajiannya. Itulah yang kemudian membuat makanan ini hanya bisa ditemukan di daerah tertentu. Nah, karena itu buat yang sanak yang mungkin satu saat nanti ke Tapanuli Utara atau sedang berkunjung ke Kabupaten Tarutung, nah ini boleh untuk mencoba makanan khas di sana ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa menambah informasi wawasan kita semua tentang kekayaan kuliner kita Indonesia ya, kuliner Nusantara bermacam-macam dan memang setiap daerah punya ciri khas tersendiri. Itulah yang membedakan mungkin ya antara satu daerah dengan daerah lainnya. Dan mungkin juga bisa jadi satu referensi nantinya buat yang sana perempat mau pilih-pilih makanan yang mana yang merupakan khas dari daerah Tapanuli Utara ini ya, atau mungkin juga daerah-daerah lainnya. Semoga bermanfaat.

0: Loh, tahu lah.
1: Kenapa Bang Amat?
0: Katanya nih lu halah, seminggu lagi utak kita nih kebanjiran pulang lu hai.
1: Kebanjiran pulang? Dari mana pulang dapat berita nih?
0: Dari WhatsApp group lu hai, lawan dari media sosial.
1: Nah, dari media sosial pula. Tahulah siapa yang menyebarakan tuh.
0: Karena tahu pasti Bang siapa nama membagikan beritanya nih lu hai. Tapi beritanya ini sudah tersebar banyak lu hai, dan banyak yang percaya juga yang sudah membagikan beritanya nih.
1: Nah, pian umpatlah juga men-share tuh.
0: Kade Bang, makanya nih aku nih betakun non dirimu lu hai.
1: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
2: Saring sebelum sharing.
3: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Habar Perompat, pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

Nasional DPN memperkuat sinergi antara pemerintah pusat lawan daerah dalam mengantisipasi berbagai potensi ancaman terhadap ketahanan nasional. Upaya yang ini dilaksanakan melalui sosialisasi tugas dan fungsi DPN serta kebijakan umum pertahanan negara atau Jakumhanek tahun 2025-2029 di salah satu hotel Banjarbaru Rabu 14 Oktober 2026. Kegiatan yang ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2025 dibuka tenaga ahli madya Deputi Bidang Geostrategi DPN Marsma TNI Agus Wahyudi. Agus mengatakan sosialisasi bertujuan menyamakan pemahaman mengenai tugas dan fungsi DPN serta arah kebijakan pertahanan negara, sehingga pemerintah pusat dan daerah dapat membangun koordinasi lawan jual lebih kuat dalam menghadapi berbagai potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Dan sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel M. Syarifuddin menegaskan DPN itu mempunyai posisi strategis, yaitu dalam memberikan pertimbangan lawan jual merumuskan solusi kebijakan pertahanan yang bersifat strategis serta lintas sektor. Menurut Sidin, tantangan pertahanan negara saat ini tidak hanya berkaitan dengan aspek militer, tetapi juga mencakup ketahanan ekonomi, pangan, energi, teknologi informasi, sampai ancaman bencana dan perubahan iklim. Dijelaskan kondisi yang ini membutuhkan pendekatan kolaboratif melawan juga melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, ada juga instansi vertikal, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Syarifuddin juga menilai Kalimantan Selatan memiliki posisi strategis di kawasan Kalimantan, didukung sumber daya alam, jalur transportasi, kawasan industri, pelabuhan, serta aktivitas ekonomi yang berperan penting dalam pembangunan nasional. Karena itu, pembangunan daerah harus berjalan seiring dengan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, termasuk memastikan wilayah tetap aman, ketahanan sosial, masyarakat terjaga, dan aktivitas perekonomian tetap berjalan. Demikian Habar Pro 4, Ulun Rinda, Salam Budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sanak perempat di manapun berada. Kita berjumpa lagi di kesempatan siang hari ini di ruang UMKM di edisi Rabu 14 Oktober 2026. Ya, pada kesempatan kali ini saya Rinda Rianti tidak sendiri tapi bersama dua orang narasumber kita yang sudah hadir di studio. Kita langsung saja menyapa beliau. Ada Ibu Norahmiati SEMM. Assalamualaikum Bu, apa kabar Pian?
1: Waalaikumsalam, alhamdulillah. Baik.
0: Nggih, betamuan pulang kita lawas sudah kalau betamuan. ada Ibu Dr. Vera Nuriana SEMSC AKCA CPFR Akademisi IBTEK Banjarmasin dan juga tadi Ibu Pembina UMKM Maju Bersama Bu ya. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Kabar baik Pian Bula. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan bicara atau pandiran masalah jualan makin cerdas, untung makin berkelas. Waduh, keren banget judulnya. Ya, yang jelas di tengah persaingan usaha yang semakin ketat, ini pelaku UMKM tuh dituntut untuk lebih cerdas ya, lebih cerdas dalam berjualan. Nah, harus punya strategi untuk bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Jadi, mungkin kadang hanya ramai pembeli tetapi juga kayak apa kita memberikan apa usaha kita ini memberikan keuntungan yang sehat yang layak gitu pula. Tapi ada juga jualannya rame benar di medsos, tangkepannya banyak, tapi setelah dihitung-hitung keuntungannya sedikit. Nah, ini karena kita akan bahas lah. Boleh dan sarang perempat yang ingin bergabung nanti di 0511325602 atau juga di 0895340509539 atau juga melalui live chat kita di YouTube perempat RRI Banjarmasin. Terutama sekali bagi para pelaku UMKM ya, hari ini nampaknya harus simak nih kalau pengen punya strategi gimana jualannya dan juga untungnya yang benar-benar seperti kita harapkan. Ya, saya ingin ke Ibu Nur Rahmiati dulu. Nah, kenapa Bu jadi hari ini kita mengangkat tema ini?
1: Baik, terima kasih Mbak Rinda, ketemu lagi ya. jadi kenapa kita mengangkat tema atau topik ini? Karena banyak sekali yang kita lihat ya, sering juga saya mengamati para UMKM tuh kelihatannya ramai, tapi beberapa bulan kemudian kok bisa tutup gitu.
0: Nah, jadi ramai di awalnya pinanya
1: bulan. Ada fenomena apa ini sebenarnya? Nah, padahal kan UMKM tuh sebenarnya yang idealnya itu ramai, duitnya banyak juga, usianya panjang.
0: Nah, itu yang diinginkan.
1: Itu yang diinginkan setiap UMKM. Nah, sehingga kita mencoba untuk mengangkat itu bahwa hal ini adalah sesuatu yang barangkali bisa menjadi pemikiran ya. Pemikiran jangan sampai para UMKM itu yang dicari itu ramainya saja, tetapi mereka tidak menghitung. Bagaimana cara menghitung? Jangan hanya melihat dari sisi omset. Kadang-kadang kan orang lihat omsetnya kok besar ya, tapi kenapa boncos gitu.
0: Di mana salahnya?
1: Di mana salahnya? Nah, sehingga itu menjadi masalah bagi para pelaku UMKM. Pada umumnya bagi kami pun selaku akademisi juga menjadi sebuah tantangan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, sehingga kita kulik lebih jauh sebenarnya apa sih yang mau dicari oleh para pelaku UMKM. Tadi saya bilang bahwa mereka itu harusnya kan ramai, untungnya banyak, usahanya berjalan lama. Nah, maunya kan seperti itu. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita menjadi apa ya, menjadi pembelajaran. Banyak usaha-usaha yang sebenarnya menasional yang usianya panjang. Nah, kemarin saya ada menghadiri acara juga di BI itu, katanya masalah yang paling banyak dialami oleh UMKM yang belum bisa naik kelas, karena mereka itu kan harusnya naik kelas ya, tidak hanya sebagai kaki lima, maunya kan sudah link ke apa usaha yang lebih maju. Karena salah satu usaha mereka itu adalah yang pertama adalah kualitas. Nah, kemudian yang kedua katanya kuantitas. Yang ketiga adalah kontinuitas. Nah, jadi hal itu yang menjadi apa? Pemikiran, menjadi hal yang perlu dipikirkan juga oleh UMKM tersebut. Nah, jadi ada masalah pertama tadi, jualan ramai tapi
0: keuntungannya ada banyak.
1: Padahal kan harusnya signifikan ya, atau berjalan seiring. Maunya kan jualan ramai, duitnya juga banyak. Nah, jadi bocornya nih di mana? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Jadi kalau melihat itu sebenarnya Bu Pera nih ahlinya menghitung biaya.
0: Berarti lu mencari kesalahannya di Bu Pera. Jadi ada di mana tuh kesalahannya Bu? Kira-kira, apalagi bagi pemula lah.
2: Ya, jadi baik, jadi kalau yang kita lihat selama ini UMKM, mungkin apalagi untuk UMKM pemula yang belum naik kelas, mereka rata-rata memang tidak menghitung harga pokok penjualannya. Ya, jadi jualan ya asal jualan. Yang penting mereka dapat berapa hari ini. Terus omset mereka memang dianggap mereka itu sudah jadi kayak keuntungan. Padahal pengeluaran yang mereka lakukan itu banyak. Dan saat menghitung, misal saja mereka kuliner bikin masakan. Nah, hal-hal yang kecil banyak sekali yang tidak terhitung oleh mereka. Contoh plastik.
0: Nah, kemasan-kemasan plastik itu sebuting kan kelihatan, punya banyak tuh kelihatan.
2: Kalau banyak kan tidak terhitung. Belum lagi gas. Nah, gas itu kadang apa? Karena mereka anggap karena usaha UMKM banyak yang sekalian dengan usaha rumahan, gasnya sekaligus dengan gas di rumah. Nah, akhirnya tidak terhitung mana yang buat usaha, mana yang untuk keperluan rumah. Mereka masih belum bisa memisahkan mana itu untuk usaha, mana untuk keperluan mereka pribadi. Nah, itu yang bikin akhirnya boncos di tengah jalan. Belum lagi untuk modal usahanya, Bu. Jadi modal usaha mereka itu memang rata-rata karena memang harapannya adalah menambah uang belanja. Akhirnya mereka untuk kegiatan usaha pertama itu kebanyakan itu menggunakan uang pribadi yang sebenarnya untuk keperluan dapur. Nah, sehingga jadi pada saat mau membesarkan usaha, kemudian mau naik kelas, susah karena mereka tidak punya dana awal yang benar-benar dipersiapkan untuk usaha. Itu yang awalnya bikin jadi boncos.
0: Nah, ini kebanyakan memang bagi pemula enggak, mungkin harus didasari dengan ilmu dulu, Bu, ya. Harusnya seperti itu, apalagi masalah modal. Tadi masalah duitnya gasan kebutuhan keluarga, bah itu juga gasan usaha. Lalu akhirnya bingung nih kayak pemhitungnya. Nah, itu yang mungkin terjadi. Jadi ini harus juga adanya pencatatan lah, Bu, lah. Itu
2: harus
0: penting banget
2: dicatat.
0: Jadi kira-kira kayak apa, Bu?
2: Ya, jadi kalau misal dari beberapa kali ya saya pernah ada apa mungkin berbincang dengan para UMKM, emang rata-rata mereka itu pertama nggak bikin pencatatan, baik itu penerimaan atau itu pengeluaran. Nah, pertama, kemudian karena setiap kali uang masuk mereka menyimpannya di dompet yang sama dengan dompet rumah.
0: Jut, harus akhirnya.
2: Akhirnya nggak kelihatan keuntungan usaha itu berapa, yang kepake untuk ditarik lagi buat keperluan rumah berapa. Akhirnya, lah kok tiba-tiba habis. Maka kemarin aku dapat masuk sekian. Mana duitnya hilang?
0: Kalau dicatat, catatnya di sini tadi kan gampang lupa, ya kan?
2: Catatannya yang nggak ada. Dan memang karena terpakai untuk keperluan pribadi dan keperluan pribadinya pun tidak dicatat, akhirnya ya tiba-tiba modalnya habis.
0: Nah, tadi yang ajar Ibu Rahmi, kita tuh kalau berusaha tuh maunya rame, habis itu untungnya tetap sesuai banyak itu. Terus tadi apa usahanya bisa konsisten lama gitu. Kita nih kan kalau melihat trennya kalau di Banjar nih, kalau nya kita hanya buka usaha itu pasti rame di awal. Lawas-lawas, kurup, habis tutup jerbian tadi juga kan. Nah, kenapa itu, Bu? Apakah memang kebiasaan budaya kita di sini atau memang ada kesalahannya di UMKM itu sendiri?
1: Mungkin salah satu hal yang perlu dicermati ya. Kalau kita mau membuka usaha itu memang kadang-kadang berturutan. Nah, rame
0: FOMO
1: di situ.
0: FOMO.
1: Ya, empat jua nih. Lalu mereka itu dari sisi mindsetnya sudah tidak benar. Dari mindset awal kan harusnya udah berpikir aku ini hendak buka usaha supaya bisa menjadi besar, bisa ekspansi, apalagi misalnya sudah apa namanya bermacam-macam yang bisa dijual misalnya. Nah, cuma berandasannya memang tadi laporan itu harus jelas. Nah, laporan keuangan itu harus jelas, ada pemisahan lah modal usaha dengan modal apa namanya modal usaha dengan pengeluaran keluarga. Nah, campur aduk itu kadang-kadang menjadi masalah juga.
0: Membingungkan.
1: Jadi mereka itu bingung nih. Untung kah ini kada, tapi kita rame aja jualan.
0: Tapi harus
1: sapi duitnya kemana?
0: Empat makan di situ bang Sudit.
1: Jadi itulah. Jadi untuk mengevaluasi kan susah jadinya. Nah, jadi kadang-kadang jualannya macam-macam. Ini nang mana nang untung, nang mana nang kada. Kadang kalau orang yang berpikirnya maju itu kan dia mengevaluasi kalau memang ini untung berarti kan dievaluasi nih bisa ditingkatkan. Nah, kalau tapi untung nih bisa dikurangi atau dicari masalahnya kenapa nih kada payu misalnya jualan yang ini. Padahal ini seleranya orang Banjar benar misalnya kan. Tapi kenapa kada payu? Nah, bisa menjadi pembanding benchmark lah dengan anu lain. Nah, kemudian tadi apa kenapa usaha orang itu tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan, pomo, nah, ikut-ikutan tadi, salah satunya memperbaiki mindset dulu lah. Kita pengen usaha itu pengen apa? Mindset itu pola berpikir, pikir kita nih, kalau hendak berusaha ini bujur-bujur, karena banyak aja orang yang sukses, tapi tidak sedikit juga yang gagal. Nah, yang gagal itu kan bisa menjadi pembelajaran, yang sukses ini bisa menjadi bahan kita untuk bisa meniru, mengamati, kita modifikasi misalnya. Nah, soto itu dulu kan kalau soto Banjar contoh ya, kita sebut aja yang rame di Bandung Anyar, itu bukan yang pionernya sebenarnya. Pionernya banyak, tapi yang ditinggalkan. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, itu menjadi bahan pembelajaran. Mereka itu seperti apa? Kemudian, karena perilaku konsumen ini cepat banget berubah. Nah, perubahan perilaku konsumen ini perlu dipelajari juga. Orang ketujuhnya tuh kayak apa? Banyak toppingnya kah? Atau yang sedang-sedang rasanya kah? Kadang-kadang jualan kuliner jauh gini didatangi orang bila orang suka. Nah, jadi hal itu perlu dipelajari sebenarnya.
0: Dievaluasi.
1: Dievaluasi. Karena kita lihat, atau padahal mereka nggak bikin sini misalnya tidak bikin statement itu sama dalam marketing itu positioning ya, ahlinya soto misalnya nggak bikin itu, tapi kenapa kok rame gitu loh?
0: Mungkin dari rasa lah, dari mulut ke mulut bisa jadi pula akhirnya.
1: Bisa juga. Kemudian yang lain itu sebenarnya tidak kalah enak, karena modal jualan itu kan tidak hanya produk yang enak saja, ada variabel yang lain lah, marketing mix kalau istilah marketing tuh yang madu padankan itu. Nah, jadi harus memang belajar. Tadi ada ilmu tadi. Selain ilmu kan keahlian juga perlu kita pelajari. Jangan umpatan aja berjualan dipikir dengan rame. Kan dulu pernah ada iskepal Milo misalnya. Nah, tiba-tiba rame. Oh, rame berir itu berjualan.
0: Di mana-mana tabur nang berjualan.
1: Tapi Imbai itu berdoa kapayu, tutup job Imbai. Tapi ada yang masih bertahan sebenarnya. Nah, jadi memang kemampuan bertahan itulah yang, karena kan jualan ini tidak hanya untuk sehari, dua hari.
0: Kalau bisa selawasan.
1: Kalau bisa selawasan. Nah, dalam istilah apa kewirausahaan tuh ada yang tadi modalnya ATM, amati, tiru,
0: modifikasi.
1: Jangan plek-plek tiru juga. Karena kita contoh yang makanan khas Banjar tadi soto aja banyak banget nih, tapi ada yang laris, ada yang biasa-biasa aja. Ada yang bikin orang yang punya itu jadi kaya raya. Bisa mempekerjakan orang banyak. Nah, tinggal memperbaiki mindsetnya. Pengen apa sih kita sebenarnya membuka usaha ini?
0: Nah, itu tadi Jarpian harus melakukan apa? Evaluasi. Nah, kita melakukan evaluasi ini sebaiknya berapa lawas, Bu? Apakah bah sudah sunyi hanya kita evaluasi? Atau kayak Pak? Mungkin ke Ibu Vera.
2: Ya, jadi kita memang dengan biasanya kalau misalnya nih secara kalau kita ngomong akuntansi itu kan ada laporan keuangan itu kan pasti bulanan kita bikin laporan, jadi kita punya catatan, jadi paling tidak paling lambat sekali itu dalam satu bulan, itu paling lama. Tapi usahakan sebelum itu juga sudah kita evaluasi, misal dalam satu minggu juga udah kita bisa lihat ini dari sekian banyak produk yang kita luncurkan mana sih yang paling banyak peminatnya. Terus yang ini misal kita ada 3 produk, ini kenapa jadi banyak orang minat? Di mana sih yang bikin orang suka dengan produk kita yang itu? Terus kok produk kita yang lain kok sepi peminatnya? Ada apa? Apakah memang di sekitar tempat kita juga ada jual produk yang sama? Ataukah punya kita rasanya mungkin tadi kalau dari segi rasa? Tapi seperti tadi Bu Rahmi bilang, okay, kalau untuk rasa banyak punya yang punya rasa yang juga sama-sama enak. Nah, tapi ada juga orang bilang kayak gini, bukan cuma rasa, tapi porsi pun juga, jadi ukuran jadi pun juga jadi perhatian. Itu kalau untuk makanan. Terus yang paling penting lagi juga yang harus kita evaluasi adalah kualitas pelayanan kita. Seberapa cepat kita mampu menyajikan, kalau untuk makanan, misal rumah makan, seberapa cepat kita mampu menyajikan makanan kita dengan konsistensi rasa yang sama persis, jangan pernah berubah. Nah, itu kan berarti harus ada takaran yang pas. Kemudian selain di dalam kualitas pelayanan itu kan ada berbagai macam yang kita lihat. Jadi dari segi wujud ya, tampilannya menarik atau tidak. Kemudian packagingnya juga masuk di sana. Terus juga dari segi misalnya ya keandalan tadi untuk mungkin rasa ya. Rasanya tadi tidak pernah ada berubah. Jadi orang setiap kali balik ke tempat kita rasanya itu tidak ada perubahan. ukurannya juga selalu sama. Nah tadi kata Bu Rahmi bilang toppingnya mau yang banyak atau yang mau yang sedikit. Terus kalau kayak zaman sekarang orang mungkin kan sekarang serba pengen lihat yang minim minyak. Terus kalau misalnya apa sih rasa yang tidak terlalu asin atau tidak terlalu manis, itu kan sebenarnya sudah bisa jadi patokan kita mau ngevaluasi ini yang ke tempat kita nih kenapa sih jadi balik lagi. Jadi bukan cuma kenapa tidak balik, tapi kenapa balik. Oh mungkin di tempat kita rasanya punya kita ini udah pas menurut versi konsumen kita. Nah terus dilihat lagi juga yang kita harus evaluasi betul adalah market share. Target market kita kemana. Jadi kalau kita pengen kalangan itu yang datang adalah semua umur, semua apa sih, bukan cuma semua umur tapi juga semua kalangan, baik itu yang beruang ataupun yang skalanya ini, berarti kita harus punya patokan pertama harga. Harga terjangkau. Jangan sampai harganya itu terlalu tinggi tapi juga jangan terlalu rendah, karena tadi kita harus hitung HPP. Berapa sih kita pengen dapat keuntungan dari produk yang kita jual tadi. Nah kemudian selain itu kita juga harus pikirkan betul-betul apa tadi, kalau udah marketernya ketemu kita tahu harganya berapa. Nah itu nanti kita lihat balik lagi ke kualitas, karena buat contoh lah kita kasih kita, karena saya di bidang kuliner jadi saya lebih banyak kasih contohnya yang ke kuliner. Kita misalnya mau bikin produk dengan harga murah. Harga murah kan berarti kita harus cari bahan baku pun juga dengan harga yang murah. Sesuai. Berarti market share kita juga untuk kalangan-kalangan yang memang membelinya juga di harga yang kisaran seperti itu. Oke. Kalau kita pengen naik sedikit yang ke middle, ke tengah-tengah, berarti juga produk kita juga harus mensasar ke sana. Kualitas produk kita pun juga harus yang sasarannya juga ke tingkat yang middle tadi. Mau yang lebih tinggi lagi, berarti yang tadinya misal kita cuma pakai margarin, sekarang naikin pakai butter, premium. Tapi karena kita mungkin agak susah mengalahkan orang-orang yang sudah punya merek, harga jual mau tidak mau memang harus kita kurangi sedikit dibandingkan mereka yang sudah punya merek. Itu aja. Dan jadi yang pasti sasaran pasar kita itu yang harus jelas betul. Jadi jangan sampai misal kita buka usaha di dekat sekolahan, target marketnya adalah anak-anak sekolah,
0: salah sasaran.
2: Harganya terlalu tinggi. Ya siapa ya? Mungkin anak sekolah bisa beli gitu kan. Tapi kalau kayak di mana tadi di misal yang soto bawah jembatan gitu kan. Di sana kan semua orang bisa lewat. Aksesnya enak, parkiran luas ya enggak. Terus pelayanan mereka pun cepat. Ya, jadi karena itu udah siap sehingga orang dibandingkan mungkin di tempat soto lain yang rasanya mungkin lebih enak, harga lebih murah, tapi tempat parkirnya misalnya tidak ada, kemudian juga apa sih pelayanannya juga lambat, lelet, satu piring aja lama banget untuk menyajikan, ya orang kan males. Orang Banjar nih sering bilang apa kalau ke tempat makan GPL ya, nggak pakai lama, saking mereka lapa, waktu kan apa harus lapa. Balik ke kantor lagi. Nah itu yang mungkin harus jadi pertimbangan supaya ini supaya konsumen mau balik lagi ke tempat kita.
0: Jadi harus selalu ada nilai plus plus plus plusnya.
2: Betul
0: ya Bu
2: banget. Keunikan itu penting sekali.
0: Jadi mungkin kita boleh belajar dari mereka para UMKM yang sukses gitu ya. Tapi tetap harus ada modifikasi yang ATM tadi. Jangan tiru persis itu. Nah ini juga kan boleh kalau dalam kualitas makanan ya mungkin kita tuh kadang-kadang sudah saking kepayuan sudah nyaman nih standar kita nih, tiba-tiba kita menurunkan standar kita, lalu kada payu lagi, kada rame lagi. Untuk mengembalikan ini kan susah itu awal. Itu bagaimana Bu? Kalau sudah keterlanjuran misalnya, kan banyak juga yang kayak itu. Kan dulu nyaman nih masakan orang nih, kenapa jadi wah ini kada nyaman lalu?
1: Nah, itu Pang, untuk yang namanya repositioning itu kan perlu waktu. Nah, jadi mempertahankan reputasi, mempertahankan hal yang sudah menjadi image di benak konsumen ini memang agak susah. Jadi jangan sampai hal itu terjadi. Jadi kalau tadi kita harus jelas ukurannya, karena kalau orang ahli
0: ada takarannya
1: takarannya. Kalau orang ahli di bidang kuliner itu biasanya mereka udah tahu tuh. Cuma mereka bisa sengaja ya mengurangi itu supaya maksudnya sebenarnya pelanggan supaya jangan lari karena kita tidak mau menurunkan harga, menaikkan harga.
0: Soalnya barang-barang larang sudah.
1: Nah, berarti harus ada komunikasi sih antara produsen dengan konsumennya. Biasanya kan mereka menetapkan penyesuaian, bukan menaikkan, penyesuaian harga. Dan kadang-kadang itu lebih elegan daripada kita menaikkan tiba-tiba atau harga tetap tetapi ada yang porsi yang dikurangi. Nah, jadi lebih elegan itu karena untuk mengembalikan nama tadi susah, repositioning itu susah. Karena yang sudah kita jaga citranya sudah bagus, nah tiba-tiba kita rusak sendiri dengan cara seperti itu, pelan-pelan nanti konsumen akan lari. Nah, yang jadi bahaya itu sebenarnya kan kita bukan pelaku sendirian. Yang lain-lain nih banyak. Jadi orang bisa pindah ke lain hati. Ya, kalau pindah itu sudah untuk menarik kembali.
0: Menarik lagi itu ngalih banget.
1: Menjaga pelanggan yang loyal itu kan lebih murah biayanya daripada menarik pelanggan yang baru. Nah, jadi hal itu memang perlu menjadi perhatian. Sebelum melakukan tindakan tertentu harus dipikirkan betul-betul dampaknya. Karena hal-hal itu nanti akan menggerus keuntungan, menggerus keuntungan orang lain juga. Mereka tadi yang saya bilang bisa berpindah. Oh, di sana ternyata dengan ini yang sama lebih enak gitu kan, atau apalagi lah harganya lebih murah. Jadi jangan juga kita terpancing dengan harga murah bersaing dengan harga murah. Nah, jadi kadang-kadang kan orang tadi kembali ke Tabor Bopera kan, bahwa kita punya segmen sendiri, kita punya kelasnya sendiri, target market kita udah jelas. Nah, mereka itu kalau dikatakan penyesuaian, saya kira tidak akan juga berpindah, karena mereka tahu nih sekarang bahan baku dan lain-lain, biaya yang lain-lain, biaya operasional yang lain-lain itu naik, mau tidak mau mereka melakukan penyesuaian. Penyesuaiannya nggak banyak biasanya kan, sedikit. Cuma harus dikomunikasikan.
0: Untuk mengkomunikasikan ini kan juga dengan pelanggan nggak mudah, Bu ya. Kayak ulun juga ada kayak langganan apa orang jualan pentol tuh biasanya cucukannya tuh isinya 4, sekarang tuh 3. Harganya sama tapi tetap 1000. Loh, kenapa paman jadi berkurang? Apa larang, Bu Ana? Itu salah satu bentuk komunikasi kalau kita yang konsumen mungkin paham ya dengan kondisi yang sekarang, tapi yang kadang lalu berjauhnya mencari yang lain itu kayak apa, Bu? Kita kehilangan pelanggan.
1: Nggak apa-apa sih sebenarnya kalau kehilangan pelanggan sedikit daripada kita menurunkan kualitas. Nanti lama-lama mereka akan membandingkan. Iya, ternyata memang di sana kualitasnya tetap sama walaupun harga naik sedikit, dibanding di sini lebih murah tapi rasanya tidak ketemu. Rasa yang pernah ada nggak ada di situ.
0: Memberikan kesempatan berpikir untuk konsumen. Akhirnya tetap dia kembali.
1: Nah, yang paling penting sebenarnya kan masalah bukan kita mempromosikan, tapi adalah rekomendasi dari orang yang sudah menjadi pelanggan kita. Itu promosi yang gratis.
0: Dari mulut ke mulut ya.
1: Banyak juga kita menggunakan media sosial. Jangan sampai follow-nya banyak, like-nya banyak, tapi nggak mampir.
0: Lewat aja. Atau komen aja.
1: Nah, itu yang perlu diperhatikan juga. Jangan sampai promosi kita tidak menghasilkan transaksi.
0: Nah, itu jong.
1: Jadi harus diikat betul. Bagaimana caranya mengikatnya? Itu kan tadi dengan cara-cara pelayanan, tempat parkir yang sudah. Karena kualitas pelayanan itu salah satunya memang itu.
0: Menyediakan parkir yang nyaman gitu, parkir ya. Bagi
1: kadang-kadang kita konsumen kan mau mampir,
0: bingung anak parkir di mana,
1: padahal pengen, ternyata di situ ada juga deh yang mirip-mirip rasanya. Nah, makanya keunikan tadi itu yang perlu diciptakan. Jadi tidak ketemu di tempat lain,
0: hanya ada di situ. Jadi orang publik lagi situ lah.
1: Akun aja menghadang. Biar aja dulu kita parkir di pinggir jalan, karena orang keluar kita masuk lagi gitu.
0: Atau tadi pakai mobil bubulik ke rumah bersepeda motor.
1: Saking pengennya dia dengan itu. Karena rasa itu tidak ketemu di tempat lain.
0: Sudah kadakala mendustai lidah nih rasa. Jadi bikin ketagihan ya, Bu. Oke, baik, kita mungkin jeda dulu sebentar, nanti kita akan sambung lagi dan nanti juga akan kita berikan kesempatan Gesan Pianang Sarang Perompat yang ingin

0: Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara. Ya, terima kasih dan salam perempat yang masih bersama kami di kesempatan siang hari ini di ruang UMKM. Kita masih bicara tentang jualan makin cerdas, untung makin berkelas. Memang tidak mudah untuk mencapai itu, ya harus

0: punya ilmunya dulu dan tadi harus punya nilai plus plus plus lah, karena memang banyak sekali saingan. Baik, kita masih bersama Ibu Nur Rahmiati SEMM, masih bersama juga Ibu Dr. Vera Mariana SEM, SC, AK, CA, CPFR. Panjang banget, Bu. Tadi kita belum tanya lah, dijelaskan ini kok panjang tuh apa aja tuh, Bu?
1: Panjang-panjangnya kenapa ya? Ya kalau CA itu kan untuk yang akuntan profesionalnya, kalau CPFR itu khusus akuntan memang untuk pelaporan keuangan private swasta. Ya, jadi memang ada, ya kalau kita akuntan itu harus ada punya ujung-ujungnya apa, tergantung nanti keperluannya, niatnya mau ke arah mana.
0: Iya. Jadi
1: diambil sidin
0: semua. Ini diborong sidin.
1: Masih banyak yang lebih panjang lagi
0: tuh. Ya, baik. Silakan untuk Anda dan sarang perempat yang mungkin ingin bergabung di kesempatan kali ini boleh di 0511325602 atau di WhatsApp 0895340509539 atau juga di live chatnya Perempat RRI Banjarmasin. Rasanya rugi mun kada betakun, kada mengerti. Ini justru dari dua narasumber kita nih penuh dengan ilmu. Dan kebetulan juga sih ini adalah pembina UMKM Maju Bersama ya Ibu Nur Rahmiati ya, akademisi IBTEK Banjarmasin. Ya, sudah banyak yang kita sampaikan tadi tentang bagaimana jualan kita makin cerdas dan untung kita juga makin berkelas. Saya kira itu keinginan semua para UMKM ya. Tapi ya sekedar ingin, tapi kalau tidak dilaksanakan ya nggak akan terwujud ya. Banyak yang harus diperhatikan. Nah ini kalau misalnya Bu, untuk persaingan ini kan kadang-kadang nih lah di situ rami jualannya sama. Nah kita tuh kan kadang-kadang kayak apalah caranya, kalau orang mungkin kadang pikir panjang, ah turunkan harga aja dah. Nah ada juga nggak nih kalau Bu turunkan harga dari yang harga semestinya, enggak. Padahal kita jadinya ya kadang-kadang bisa mendapatkan keuntungan sebagaimana mestinya, malah berkurang keuntungan kita yang ada. Ini kayak apa nih Bu kira-kira?
1: Ya, jadi kalau misalnya turun harga, makanya saya tadi bilang lihat dulu target market kita. Kalau memang target market kita memang untuk kalangan menengah bawah, ya artinya mereka memang suka dengan harga yang murah targetnya, nggak masalah kita turun. Tapi dengan sasaran, ya biasanya kalau orang yang mau harga murah itu mereka yang mereka kejar adalah jumlah kuantitas yang banyak. Jadi dengan harga murah tapi yang belinya langsung banyak, sehingga orang Banjar pada bilang itu apa? Kaliannya banyak. Nah, kan jadi karena pengalinya banyak, nggak masalah harganya murah dibandingkan orang lain. Akan tetapi, yaitu tadi, kalau misalnya kita nurunkan harga, padahal kita tahu harga pokok penjualan kita, bahan baku kita itu mahal, kita turunkan harga, ya akhirnya target kita untuk dapat keuntungan akhirnya lepas.
0: Iya lepas. Kan? Karena panik tadi pula.
1: Panik, ya kiri kanan.
0: Panik cara ini cara itu karena kau juga sudah turunkan harga aja.
1: Mangge. Makanya jadi biasanya itu untuk setiap kelas, artinya setiap kelas target pasar kita itu kita memang punya strategi masing-masing. Yeah. Kalau untuk tadi saya bilang yang untuk harga murah, biasanya mereka memang mengejar di penurunan harga bahan baku juga supaya meskipun itu dijual murah tapi mereka masih bisa dapat keuntungan dengan kaliannya tadi yang banyak. Nah kalau untuk yang kelas menengah mungkin lebih aman ya. Yang menengah ini mereka masih bisa cari bahan bakunya juga yang ibaratnya tuh berkualitas tapi nggak yang premium sekali. Ya ibaratnya kalau itu yang untuk barang untuk kuliner, tapi kalau misalnya untuk jasa mereka bisa kasih jasanya juga yang tingkat-tingkat middle-middle aja dengan harga yang sesuai. Tapi kalau untuk yang kalangan yang menengah ke atas itu biasanya itu yang perlu itu tadi ada story-nya pertama. Yang kedua juga harus apa? Keunikan. Nah, jadi enggak kiri kanan ini sama biar aja sama. Tapi punya kita ada sesuatu yang lebih. Kenapa? Karena memang target kita memang untuk orang-orang yang mau membeli barang kita dengan harga yang mahal. Tetapi apa punya kita, nilai jual punya kita, kok punya kita bisa dijual lebih mahal dibandingkan orang lain. Peduli bebek orang mau harga ibaratnya banding harga mati-matian, kita tetap di harga kita sendiri. Orang tetap kejar punya kita. Ya tadi seperti Bu Rahmi tadi bilang, kita itu disebut dengan apa? Diferensiasi produk ya mungkin bahasa ininya. Jadi kita punya sesuatu yang different, punya sesuatu yang berbeda dengan orang lain. Sehingga kalau orang enggak ke tempat kita, orang nyesel.
0: Jadi itu perlu dipikirkan Bu ya. Jangan putus asa terus ambil jalan pintas dengan turunkan harga karena yang rugi kita sendiri sebagai pelaku ya. Jadi pikirkan dulu, cari tahu dulu, mungkin sharing-sharing dulu gitu nggak apa-apa ya.
1: Jadi sebenarnya kita bisa mengamati juga dari pola konsumen kita. Itu yang datang biasanya siapa sih? Nah, yang lebih banyak datang ke tempat kita, apakah yang mau beli dengan harga murah kah? Atau yang mau beli dengan harga menengah? Atau mau yang itu banyak? Nah terus tadi kita analisa, kita evaluasi, lebih banyak mana yang datang ke tempat kita itu tadi. Kalau ternyata yang datang ke tempat kita memang mau carinya yang murah,
0: gak masalah, lah,
1: gak masalah, banting setir kita. Emang market kita adalah khusus yang harga murah tapi kariannya banyak.
0: Itu harus yakin tuh ya Bu ya.
1: Tapi harus yakin bahwa kita mampu bersaing dengan yang sama-sama harga murah. Hati-hati, yang jual harga murah banyak sekali orang. Jadi saingannya pun juga banyak. Maka pelayanan lah satu sisi lain yang bisa kita kasih dengan mereka, punya pelayanan yang jauh lebih baik, kecepatan pelayanan kita, keramahan kita.
0: Ini harus disetting dari awal ya, untuk pelayanan ini dalam hal penyajian, pelayanan atau hal-hal lainnya itu ya.
1: Mereka mau bertanya apapun kita juga bisa ini.
0: Ceramah, muka, jangan sell Judas.
1: Kita kalau melihat apa yang jualan sedang mukanya udah jutek duluan, kita aja udah males kan. Ah, mending ke sebelah deh. yang kalau melayani kita masih mau dengan senyum.
0: Itu hanya dari segi pelayanan itu harus plus ya.
1: Itu dari
0: belum hal lainnya lagi yang kita pikirkan. Nah, nah ini untuk branding agar kita tidak kalah saing, ini juga menjadi salah satu hal untuk jualan kita lebih cerdas ya Bu Rahmi ya.
2: Jadi branding itu memang penting sekali ya. Kalau kalau branding itu kan biasanya yang melekat di benak mereka itu, kalau beli apa namanya soto misalnya, ini soto kuliner ya. Yang melekat di benak mereka tuh apa sih bayangannya? Mereka akan punya bayangan sendiri, oh tempatnya luas, cepat sajinya, cepat misalnya. Kemudian toppingnya banyak, harganya sama misalnya. Nah, itu brand. Brand yang perlu dipelihara, dan itu biasanya kan ya tadi yang saya bilang, mereka tuh di awal memang ahlinya apa gitu. Itu yang dikeluarkan,
0: ditanamkan dalam benak konsumen ya.
2: Tetapi jangan sampai apa yang diucapkan tadi
0: tidak sesuai.
2: Jadi jangan live service. Nah, jadi memang itu komitmen dari si pemilik ini bahwa mereka tuh punya image-nya seperti itu. Nah, jangan sampai image itu meleset. Jadi pas datang, wah paling pura-pura aja seperti itu supaya
0: ada sesuai lalu
2: aja. Padahal kita pengennya kan kerjasama lah, istilahnya kerjasama. Sekarang tuh kan ada istilah yang co-creation ya. Jadi kerjasama antara produsen dengan konsumen itu tetap terjalin. Mereka tuh bukan lagi sebagai pembeli tapi sahabat kita. Sahabat kita yang bisa kita pegang erat. Artinya apapun yang tidak baik dari perusahaan ini, mereka akan berikan info atau berikan saran apa yang harus dilakukan. Kadang-kadang kalau di perusahaan-perusahaan yang maju itu, mereka untuk merancang promosi pun diserahkan ke konsumennya. Kayak apa sih yang bagusnya? Karena mereka yang akan menikmati produk yang akan kita jual. Nah, jadi udah sampai sejauh itu kalau kita udah jalannya udah jauh ya.
0: Iya, kalau jalannya udah jauh, kalau jalannya masih dekat justru mungkin dari kritikan itu malah marah.
2: Nah itu mereka kadang-kadang kan dikritik orang malah saring. Nah, padahal itu adalah ilmu yang sangat berharga bagi perusahaan itu sendiri untuk menjaga brand tadi. Karena brand ini mahal.
0: Iya, betul. Prosesnya lama kita sampai menuju sana. Dan
2: pemeliharaan itu kan luar biasa. Bisa alhamdulillah ya kalau misalnya udah beberapa generasi. Kan banyak orang punya perusahaan ini generasi pertama, ini sudah generasi kedua katanya. Oh, ini sudah generasi ketiga. Nah, itu tetap terjaga. Warisan lah istilahnya ya. Jadi pewaris bukan perintis. Kalau yang awalnya berarti kita perintis. Nah, kalau merintis kan berarti kita mengamati, mengamati tren lah, tren itu seperti apa. Karena tadi saya bilang perilaku konsumen itu cepat banget berubah. Di dampaknya bisa dari teknologi ya, kemajuannya sekarang. Apa namanya, bisnis itu perubahannya luar biasa. Misalnya untuk transportasi aja kita lihat perubahannya luar biasa kan, dari perubahan model bisnis. Nah, mereka-mereka yang cerdas, mereka bisa membaca itu, lalu mereka mendirikan Gojek, mendirikan ini kita penikmat sih.
0: Nah ini Bu, tadi seperti Ibu Rahmi bilang bahwa sebaiknya kita melakukan dekat gitu dengan konsumen ya, bahkan bisa menjadi sahabat kita.
2: Iya.
0: Nah ini kan sesuatu yang nggak mudah gitu. Ini bagaimana cara kita memulai itu agar kita tuh konsumen kita tuh nggak lari kemana-mana tapi tetap ke kita.
2: Biasanya kan orang punya database ya, database pelanggan itulah yang perlu dijaga. Nah makanya kadang-kadang orang jangan sampai alergi dengan teknologi.
0: Yeah.
2: Jadi pada saat orang melakukan pembayaran itu kan ada pencatatan sebenarnya. Nah, menjaga itu sebagai sahabat bisa ada membernya misalnya, atau database-nya.
0: Betul.
2: Nah, itu data-data yang mahal. Jangan dianggap itu sebagai catatan biasa. Itu adalah salah satu database pemilik perusahaan dalam rangka menjaga supaya ini bagaimana nih pelanggan lama, pelanggan baru yang sering belanja itu kita mesti tahu.
0: Iya.
2: Bisa diberi apresiasi sampai dulu kalau zamannya anak saya masih kecil susu itu ya, karena udah mereka menganggap kita sebagai mitranya, anak kita ulang tahun aja dia udah tahu, dia kan kasih selamat, kasih apa. Nah itu apresiasi yang sebenarnya ringan, tetapi dampaknya luar biasa kepada pelaku. Oh ternyata perusahaan ini peduli ya dengan kita,
0: memperhatikan kita juga gitu. Apalagi
2: untung-untung aja sih yang dicari.
0: Database ini penting ya. Untuk mengawali itu seperti apa? Mungkin ada pencatatan ya dari pelanggan. Ya siapa tahu suatu saat nanti ketika dia akan makan tempat kita, karena pas di hari ulang tahunnya kita bisa berikan itu secara gratis. Mungkin tuh dua orang gitu ya. Itu menjalin ikatan ya.
2: Iya, itu pasti diingat tuh. Kita mengapresiasi itu, mereka akan ingat juga, oh berarti ini perataan manajemennya luar biasa nih.
0: Iya. Tapi dari kita ini kan belum, apalagi kalau tempat makan masih agak kurang ya untuk sampai ke sana.
2: Nah harusnya kan itu sudah dimulai dirintis. Supaya apa? Memelihara pelanggan lama dibanding menarik pelanggan yang baru, itu biayanya jauh lebih murah.
0: Iya. Mungkin belum banyak yang terpikir. Kecuali yang mungkin brand-brand besar ya untuk memberikan
2: sebenarnya
0: diskon.
2: Sebenarnya kecil sudah bisa ya, bisa yang kecil. Justru kecil tapi punya visi yang besar.
0: Ini sudah harus dipikirkan sampai ke sana ya, karena itu kedekatan kita dengan konsumen sesuatu yang sangat boleh bilang mahal ya Bu ya, karena mungkin prosesnya nggak mudah untuk sampai ke sana.
2: Tapi biasanya kan kita tahu pelanggan-pelanggan kita ini sudah tahu kita. Paling tidak diingatkan lah kepada karyawan yang lain, ini pelanggan ini kalau datang ya ini nanti berikan servis yang seperti apa.
0: Ya, luar biasa. Mungkin ini juga bisa menginspirasi.
1: Kalau saya tuh ya, jadi beberapa kali ada ke tempat makan atau dimanapun, termasuk itu yang saya terapkan di tempat saya sendiri. Jadi kalau misalnya ada pelanggan yang datang, anggap itu pelanggan baru atau apa, jadi entah pada saat dia bayar atau sambil pada saat kita menyajikan, itu ada orang yang kami turunkan khusus buat nanya.
0: Oh gitu.
1: Jadi entah kitanya sendiri atau entah siapa di situ disuruh nanya aja dulu. Ibu dari mana Bu? Ini. Nah, kepelan-pelan tuh sebenarnya kita nyatet loh Bu.
0: Keramah taman kita ya.
1: Jadi saat kita catat, ibu dari mana? Oh saya dari sini, dari sekolah mana? Saya dari sini datang dari. Oh iya jauh ya Bu ya ke sini. Oh pertama kita ngobrol. Jadi pada saat nanti dia bayar, tapi kita tanya, gimana rasanya Bu? Adakah yang kurang ini? Nah jadi biasanya mereka akan kasih advice Bu langsung. Jadi kita nggak pakai umur kotak saran. Jadi sebenarnya mereka langsung ngasih tahu, oh ini loh Bu, ini kayaknya kurang begini, ini yang ini. Dan jadi kita bisa cepet untuk perbaikan. Itu pertama. Nah database itu pelan-pelan, nanti dia datang lagi apa enggak ya. Nah nanti itu ada yang tukang catat. Kita ya memang harus apapun ya, penerimaan pengeluaran aja kita catat, apalagi pelanggan kita kan. Nah jadi kalau kita udah tahu itu yang sering pesan, jadi kalau saya nih biasanya misal untuk pesanan, saya tahu si A misalnya suka produk saya tanya sama dia, kenapa sih balik lagi ke tempat saya, saya bilang, kok nggak beli di sana, saya bilang gitu, kita ketawa. Terus nanti dia bilang, oh iya ya soalnya di tempat kamu tuh kalau bikin itu nggak pernah pakai susu kental manis, pasti pakai UHT full. Terus yang ininya begini, kualitas ininya begini, udah. Dan saya katanya gitu, kalau misalnya paling gampang aja, misal saya suka makan risoles, dia bilang gitu kan, saya tuh nggak suka yang terlalu asin, di tempat kamu tuh pas ukurannya segini. Itu sama yang lain, saya tanya, oh saya tuh sukanya yang begini. Jadi kalau terima pesanan, saya bikinin si A dengan
0: standar
1: bikinin
0: dia,
1: si B, itu beda. Tergantung dari standar orangnya masing-masing. Oh saya nggak begitu suka yang terlalu banyak gula, saya sukanya yang begini. Udah, buat itu saya bikinkan yang khusus.
0: Salah satu pelayanan yang menyenangkan pelanggan, iya, ya.
1: Menyenangkan pelanggan
2: untuk memelihara.
1: Sehingga mau nggak mau dia akan kemanapun dia nggak akan dapat di tempat lain.
0: Yeah.
1: Di tempat saya dia bisa dapat apa yang maunya dia.
0: Yeah.
1: Jadi memang
0: memahami agak, ya.
1: Memahami keinginan konsumen yeah. itu penting.
0: Iya, yeah, penting supaya dia datang dan datang terus ke yeah. kita gitu ya. Gak terasa kita sudah berada di penghujung waktu. Mungkin kesimpulan dari apa yang sudah kita bicarakan di kesempatan siang hari ini, mungkin ke Ibu Rahmi atau nanti Ibu menambahkan juga ya, Bu ya. Baik, silakan Bu.
2: Sebagai pelaku UMKM tadi dari kesimpulan yang ada ya, jangan hanya mengejar ramai. Nah, karena ramai itu belum tentu
0: sesuai keuntungan.
2: Sesuai keuntungan yang diharapkan. Yeah. Kemudian juga kalau misalnya kita punya media sosial, jangan hanya mengejar viral, karena kadang-kadang kan viral itu
0: sesaat.
2: Setelah itu hilang. Kemudian jangan hanya menunggu modal besar. Kadang-kadang orang mulai itu belum punya modal.
0: Jadi nggak mulai-mulai.
2: Jangan mulai-mulai. Minjam nggak ada duitnya buat bayar.
0: Yeah.
2: Kapan mulainya? Mulailah yeah. dari pengelolaan usaha yang benar dulu. Atau kita mulai dari kesukaan kita dulu. Kita sukanya apa sih? Nah, dari kesukaan berkembang. Karena kalau menurut istilah Jepang itu kan ada istilah ikigai ya. Suka, kemudian kita suka. Tapi misalnya kita cinta yang membuat. Tapi yang kalau dari UMKM ini kita suka nih, orang lain suka nggak juga? Kalau orang lain nggak suka, kita nggak bisa jual.
0: Iya.
2: Lalu di ujungnya nggak dapat duit.
0: Iya, siapa yang naruh kari orang ada suka kita aja langsung suka.
2: Nah, jadi hobi tapi orang lain juga yeah. suka apa di hobi kita. Jadi mulailah dari hal kecil dulu. Nanti kayak tadi database pelanggannya terlalu wah, yeah. pelan-pelan lah tahapnya. Yeah. Sehingga yeah. ujungnya nanti ke situ.
0: Yeah.
2: Mungkin seperti itu.
0: Walaupun dengan hanya komunikasi
2: apa yang bisa dilakukan
0: sekilas ada. Gitu ya. Mungkin bisa ditambahkan?
1: Ya, yang jangan lupa itu tadi. Catatan. Jangan lupa dicatat.
0: Ya, usaha, jangan mencampur juga ya
1: duit rumah, dana rumah dengan dari meskipun tadi kita bilang dengan modal yang kecil yes. saja dulu yes. sisihkan. Yes. Jadi sisihkan benar-benar itu memang uang yang kita tujukan untuk usaha. Jadi jangan dulu campur meskipun tangan itu kadang-kadang gatel. Pengen ngambil dari duit ini masukin dicabut. Usahakan bertahan untuk jangan dulu.
0: Yeah.
1: Paling tidak ya saya bilang satu bulan pertama itu dicek dulu sampai benar enggak sih ini kita ini untung atau rugi udah bulan udah jualan untuk bulan ini gitu. Kalau memang udah kelihatan ada untungnya atau misalnya kepepet emang aduh kedada lagi duit
0: minjam dulu setumat.
1: Minjamnya dulu setumat atau memang dasar kedada lagi kesan dibuli kakak. Tapi dicatat.
0: Dicatat. Nah, ya, jadi tahu ya jumlahnya.
1: Itu kita ngambil buat beli minyak di dapur misal. Nah, tapi itu dicatat gitu.
0: Yeah.
1: Jadi jangan sampai loss catatan kita karena kalau kita udah meleset sehari saja tidak tercatat
0: lupa pernah, akhirnya
1: terakumulasi lupa, terakumulasi semua akhirnya kita sampai akhir bulan nggak akan tahu usaha kita ini untung atau buntung
0: jadi ketika itu segerakan saja untuk mencatat ya,
1: segerakan.
0: Jangan pakai tunda jangan langsung ya baik terima kasih bermanfaat sekali diskusi kita pada kesempatan pagi hari ini utamanya bagi para pelaku UMKM ya agar kita semakin cerdas berjualannya dan semakin berkelas dalam mengembangkan usaha kita dapat cuannya banyak juga itu sesuai Bu. Oke, terima kasih Ibu Nur Rahmiyati SAMM dan juga Ibu Dr. Vera Mariana SAMSC AKCA CPFR yang sudah berbagi ilmu gagasan kita berdataan utamanya bagi para pelaku UMKM. Akhirnya saya Rinda Rianti undur pamit. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian Ruang UMKM Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

selamat siang. Kabar Perempat bersama Ulun Rinda. Di sana, Kota Banjarmasin tidak masuk dalam daftar penerima langsung bantuan Presiden Banpres senilai 100 miliar rupiah untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Selatan. Padahal sepanjang Juli hingga awal Oktober 2026, Kota Seribu Sungai ini telah mencatat puluhan kejadian kebakaran lahan. Kadang hanya berjibaku menangani kebakaran di wilayah sendiri, petugas dan relawan pemadam kebakaran asal Banjarmasin juga aktif membantu pemadaman di sejumlah daerah tetangga seperti Kabupaten Banjar, Baritokuala hingga Banjarbaru. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin Husni Tamrin membenarkan bahwa Banjarmasin kada tercantum dalam rincian daerah penerima langsung Banpres Karhutla. Dan berdasarkan rincian alokasi, bantuan tersebut diberikan kepada 6 penerima, yakni BPBD Provinsi Kalsel sebesar 30 miliar rupiah, Kabupaten Tanah Laut 20 miliar rupiah, Kota Banjarbaru 15 miliar rupiah, Kabupaten Tapin 15 miliar rupiah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan 10 miliar rupiah, serta Kabupaten Tanah Bumbu 10 miliar rupiah. Padahal berdasarkan data pemerintah Kota Banjarmasin, sedikitnya 71 kejadian kebakaran lahan yang tercatat sejak Juli sampai awal Oktober 2026. Kondisi yang ini menunjukkan bahwa Banjarmasin juga menghadapi ancaman kebakaran lahan yang membutuhkan kesiapsiagaan petugas, armada pemadam, lawan juga dukungan operasional di lapangan. Di sisi lain, kontribusi relawan dan petugas Banjarmasin kada hanya terbatas pada wilayah administrasi kota. Ketika kebakaran terjadi di Kabupaten Banjar maupun Baritokuala, sejumlah relawan asal Banjarmasin turut bergerak membantu proses pemadaman dengan mengerahkan personil, kendaraan, dan peralatan secara mandiri. Husni mengatakan pihaknya telah mengerahkan personil untuk membantu penanganan kebakaran lahan di wilayah perbatasan dengan daerah tetangga. Demikian Habar Perempat, Ulun Rinda, Salam Budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Ya, serah perompak khususnya kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah. Kami informasikan bahwa saat ini tiba waktu sholat zuhur untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat zuhur.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji, yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji-Mu.

dari Ibnu Muhairis bahwa seorang laki-laki dari Bani Kinanah yang bernama Al-Muqdazi pernah mendengar seorang laki-laki di Syam yang bernama Abu Muhammad. Ia berkata, sesungguhnya sholat witir itu wajib. Muqdazi berkata, lalu aku pergi kepada Ubadah bin Samit untuk memberitahukan kepadanya. Maka Ubadah berkata, Abu Muhammad dusta, sebab aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat yang diwajibkan Allah atas hamba-hambanya itu adalah 5. Barang siapa mengerjakannya tanpa menyia-nyiakan sedikitpun daripadanya karena hendak memperingan kewajibannya, maka dia dapat jaminan dari Allah, yaitu bahwa Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa tidak melakukannya, maka tidak mendapat jaminan dari Allah, yaitu bila Allah menghendaki, maka dia akan menyiksanya, dan bila dia menghendaki, maka dia akan mengampuninya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa'i dalam Nailul Autar, Juz 1, halaman 304.

Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Lemah pendirian adalah lalai dan tidak sungguh-sungguh dalam memegang sesuatu atau tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang muslim yang baik. Padahal ia sudah berikrar bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhannya, Islam agamanya, dan Muhammad nabinya. Bahkan ia telah berikrar rela masuk dalam barisan para pejuang yang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda seseorang lemah pendirian, di antaranya yaitu tidak berhati-hati dalam berkata dan tidak menepati janji, mengeluarkan fatwa atau mengaji suatu hukum sebelum melakukan penelitian secara seksama, tidak menghormati etika perbedaan pendapat, mudah terpengaruh oleh isu, tidak taat pada pemimpin kecuali dalam hal-hal yang sesuai dengan hawa nafsunya, tidak memperhatikan etika pergaulan, tidak mau berkorban dengan jiwa dan harta demi agama Allah, tidak berhati-hati dalam segala tindakan, tidak membersihkan diri dari sifat-sifat tercela, tidak sabar dalam menunggu kesuksesan, beriktihad dalam hal-hal yang tidak boleh diijtihadi, mudah terpengaruh godaan dunia, dan cepat putus asa dalam menghadapi musibah, tidak memperhatikan hak-hak sesama muslim dan melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang lemah pendirian, di antaranya lemah iman. Iman merupakan sumber kekuatan untuk melakukan amal soleh dan selalu memotivasi seseorang untuk teguh pendirian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iman di hati kalian akan usang seperti baju kalian." Maka hendaknya kalian memohon kepada Allah agar Dia memperbaharui iman kalian. Para sahabat bertanya, "Bagaimana cara memperbaharui iman kami?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Perbanyaklah membaca la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah." Hadis riwayat Ahmad. Cinta kepada harta, anak, jabatan, dan hal-hal yang berhubungan dengan dunia secara berlebihan membuat seseorang tidak teguh dalam pendirian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah, yang saya khawatirkan pada kalian bukanlah kemiskinan, tetapi kekayaan. Sebagaimana yang dialami oleh umat sebelum kalian, kalian berlomba-lomba mendapatkan kekayaan seperti mereka, dan kalian binasa sebagaimana mereka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam urusan dunia, hendaknya kalian melihat orang yang lebih rendah. Hal itu membuat kalian bersyukur pada nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Tidak sabar dalam menghadapi ujian dan musibah dapat menyebabkan seseorang lemah pendirian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan sungguh kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka itulah yang akan mendapatkan ampunan dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk." Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 157. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah akan menguji kalian dengan cobaan seperti halnya kalian menguji emas dengan api. Maka sebagian dari kalian keluar seperti emas murni. Dialah orang yang diselamatkan Allah dari keburukan. Sebagian lagi keluar bagaikan emas hitam. Dialah orang yang mendapat fitnah." Hadis riwayat Al-Hakim. Tidak ada sesuatu yang menimpa seorang muslim, baik berupa musibah, kesedihan, gangguan, sampai onak duri, melainkan dengan itu ia akan mendapatkan ampunan Allah dari segala kesalahannya.
hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Faktor lainnya yang membuat seseorang lemah pendirian, yaitu terpengaruh oleh bisikan setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak keturunan Adam, janganlah sekali-kali kamu tertipu oleh bujukan setan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu, Adam dan Hawa, dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keluarga auratnya." Quran Surah Al-A'raf ayat 27. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya setan selalu mengintai setiap langkah manusia. Setan mengintainya di waktu ia hendak masuk Islam, lalu berbisik, 'Apakah kamu hendak masuk Islam dan meninggalkan agamamu dan agama nenek moyangmu?' Tetapi manusia tadi tidak mengikutinya dan tetap masuk Islam. Lalu setan mengintai manusia di saat ia berhijrah sambil berbisik, 'Apakah kamu akan berhijrah dan meninggalkan kampung halamanmu? Sesungguhnya orang yang berhijrah bagaikan kuda yang berada dalam perjalanan jauh. Tetapi manusia tadi tidak bergeming dan tetap berhijrah.' Lalu setan mengintai manusia di saat ia berjihad sambil berbisik, 'Apakah kamu hendak berjihad dengan mengorbankan jiwa dan harta, berperang dan terbunuh? Padahal kamu bisa menikahi wanita dan bisa membelanjakan hartamu.' Manusia tadi tidak bergeming dan tetap berjihad. Maka barang siapa dapat melakukannya sebagaimana manusia tadi, ia sesuai dengan janji Allah akan masuk surga. Barang siapa mati terbunuh karena membela Allah, ia akan masuk surga. Barang siapa tenggelam karena membela Allah, ia akan masuk surga. Dan barang siapa terlempar dari hewan tunggangannya dan mati karena membela Allah, ia akan masuk surga pula." Hadis riwayat An-Nasa'i.

Keluarga yang soleh akan berusaha melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, sehingga membawa kebaikan bagi keluarganya dan masyarakat di sekitarnya. Keluarga ini selalu takut dan malu kepada Allah ketika mereka akan melakukan perbuatan dosa. Untuk mengetahui apakah calon suami termasuk dari keluarga yang soleh, harus diadakan suatu penelitian dan pengamatan terhadap yang bersangkutan. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengunjungi keluarga calon suami, memperhatikan lingkungan tempat tinggalnya dan lingkungan tempat dia bekerja dan teman-temannya. Dalam melakukan penelitian ini, tidak harus seorang muslimah mendatangi langsung, tetapi dapat mewakilkannya kepada saudaranya. Atau, jika ingin datang langsung, sebaiknya ditemani oleh salah seorang saudaranya.

Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berbaktilah kepada kedua orang tua kalian, niscaya kelak anak-anak kalian berbakti kepada kalian, dan peliharalah kehormatan istri-istri orang, niscaya kehormatan istri-istri kalian terpelihara." Hadis riwayat Tabrani, hadis hasan. Anak yang taat kepada orang tua, yaitu anak yang mematuhi perintah orang tua dan tidak melanggar larangannya, selama hal yang diperintahkan atau yang dilarangnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Anak semacam ini akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan.

dunia dan akhirat. Anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, kelak menjadi orang tua yang ditaati oleh anak-anaknya. Anak dapat merasakan pancaran batin dari orang tua yang taat kepada orang tuanya, sehingga hal tersebut secara psikologis dirasakan oleh anak-anaknya, kemudian mendorong mereka untuk taat kepada orang tuanya juga. Rahasia psikologis semacam ini diungkapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Bila ternyata calon suaminya orang yang durhaka kepada orang tuanya, maka kemungkinan besar ia akan berlaku durhaka pula kepada istrinya.

0: kewajiban-kewajiban Muslim. Untuk budi pekerti kita, hendaklah kita selalu benar dalam ucapan dan sama sekali tidak dibenarkan berdusta. Tepatilah sesuatu yang telah disanggupi dan dijanjikan. Jangan mengingkari betapapun situasi dan kondisinya. Jadilah pemberani yang memiliki ketahanan. Sebaik-baik keberanian ialah bersikap dan berkata jujur dalam soal yang hak, menyimpan rahasia, berani mengakui kesalahan, berlaku adil dan seksama, sekalipun terhadap diri sendiri, serta mengendalikan amarah. Jauhilah sikap yang mengurangi kewibawaan pribadi. Hendaklah selalu mengutamakan sikap serius dan bersungguh-sungguh, serta sikap itu tidak boleh menjadi penghalang untuk bergurau secara sehat dan tertawa sekedar dengan senyum. Hendaklah kita memiliki sifat malu, perasaan halus dan peka terhadap yang baik dan buruk. Kita harus menampakkan sikap gembira terhadap yang baik dan tersinggung terhadap yang buruk. Bersikaplah rendah hati atau tawadu yang tidak sampai menghinakan diri sendiri atau membudakan diri, menjilat dan mengambil hati. Hendaklah menerima kedudukan yang lebih rendah dari kedudukan yang layak bagi kita, supaya dapat mencapai kedudukan dengan baik. Jangan mengumbar pandangan, tahanlah hawa nafsu, dan lawanlah selera diri sehingga kita mampu menaikkannya ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu.
1: ...87,7 dan 105,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

berita hoax yang mengganggu psikologis kita. Namun, informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

Kabar Pro 4 bersama Ulun Rinda. Dan sana pemerintah Kota Banjarmasin memperkuat kewaspadaan aparatur sipil negara ASN terhadap ancaman kejahatan digital. Langkah ini dilaksanakan menyusul tingginya kasus penipuan daring di Kalimantan Selatan yang mencapai 59,77% dari total kejahatan siber dengan kerugian material sebesar 20,94 miliar rupiah sepanjang 2023 hingga 2025. Sebagai upaya pencegahan, Pemko Banjarmasin melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik menggelar sosialisasi keamanan siber di Aula Gedung Sekretariat bersama Khatib Dayan. Kegiatan yang ini diumpati sekitar 94 peserta dari berbagai satuan kerja perangkat daerah SKPD, rumah sakit, kecamatan, hingga kelurahan di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin. Kepala Bidang Persandian Aplikasi dan Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Banjarmasin, Satria Yuda Lesmana, menyampaikan bahwa penguatan keamanan siber menjadi kebutuhan mendesak seiring meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam pelayanan pemerintahan. Menurutnya, ancaman kejahatan digital kadang hanya menyasar masyarakat umum, tetapi juga aparatur pemerintahan yang setiap hari mengakses berbagai sistem dan data penting. Sementara itu, perwakilan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Kalsel, Ibda Alif Akbar Arifin, mengungkapkan bahwa penipuan daring masih mendominasi kasus kejahatan siber di wilayah Kalimantan Selatan. Berdasarkan data Ditreskrimsus Polda Kalsel, periode 2023-2025, penipuan daring mencatat proporsi tertinggi sebesar 59,77% dengan total kerugian mencapai 20,94 miliar rupiah. Ali menjelaskan bahwa pelaku kejahatan digital terus mengembangkan berbagai modus gasan mengelabui korban, mulai dari penawaran barang dengan harga tidak wajar, lowongan pekerjaan fiktif, penipuan berkedok tugas berbayar, hingga penyalahgunaan data pribadi. Sirin juga mengingatkan aparatur agar kada sembarangan mengunduh atau memasang aplikasi Android APK yang dikirim melalui pesan instan dari sumber tidak dikenal. Pasalnya aplikasi berbahaya berpotensi digunakan gasan mencuri informasi pribadi, mengambil alih akun, bahkan membuka akses terhadap layanan perbankan digital milik korban. Demikian Haba Pro 4 Ulun Rinda, Salam Budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Iya, dan sekarang ini lagu yang kita nikmati ini judulnya Alogaling ya, dari Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Ini merupakan tradisi masyarakat Melayu Sambas lah. Lagunya menggambarkan ungkapan rasa syukur dan juga kebahagiaan yang mendalam atas keberhasilan panen padi dan sanak perempuan. Ya, gotong royong, kebersamaan. Nah, lirik dan iramanya memang mencerminkan tradisi masyarakat yang turun ke sawah bersama-sama untuk memanen padi sambil menjalin persaudaraan atau silaturahmi. Kata alok ya, ini artinya alu atau pemukul. Nah, galing atau lasong laban, ini merujuk pada alat tradisional yang digunakan oleh perempuan untuk menumbuk padi mereka bersama-sama di dalam lesung. Nah, itu biasanya diiringi sambil bernyanyi atau terang bulan ya, dan sarang perompak. Lagu ini juga sering masuk sebagai penggiring untuk tari alok galing, sebuah tarian dari daerah ya. Jadi lagu ini juga menjadi musik penggiring ya untuk tari alogaling, sebuah tarian daerah di mana para penarinya sendiri itu memukul-mukulkan alu ke lesung untuk menciptakan irama yang khas ya. Ya, jadi ini sekulmit tentang alok galing ya, yang merupakan ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan yang mendalam atas sebuah keberhasilan, utamanya keberhasilan panen padi.

0: jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Dari sekian banyak budaya masyarakat Banjar, pasar terapung salah satu peninggalan tradisi dalam kegiatan ekonomi yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu di wilayah aliran Sungai Barito. Pasar Terapung Lok Baintan, sebuah pasar tradisional yang berlokasi di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Tabu, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kegiatan jual beli yang dilakukan di atas sungai, salah satu keunikan saat melakukan transaksi jual beli, baik penjual maupun pembeli, saat berada di Pasar Terapung. Keunikan Pasar Terapung menjadi warisan budaya dan gambaran aktivitas masa silam masyarakat Banjar, khususnya saat melakukan aktivitas jual beli di atas sungai. Selain dukung sebagai sarana transportasi yang digunakan, akad jual beli sesuai syariat Islam hingga sistem barter dalam transaksi perdagangan masih bisa kita jumpai saat berkunjung ke Pasar Terapung Lok Baintan.

0: identifikasi dengan kain khas Kalimantan Selatan.
1: Widih, gokil-gokil bro, sumpah. Ini keren banget bro.
0: Pasti dong, keren.
1: Ini selain keren ya bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
0: Pasti dong, karena kain sasirangan.
1: Tapi ada satu sih yang kurang nih bro.
0: Loh, apa yang kurang bro?
1: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Ya, lagu si Bijih Mata yang dinyanyikan oleh Rafli Kande ini adalah sebenarnya sebuah lagu pengantar tidur ya. Lagu pengantar tidur khas Aceh. Tapi mudah-mudahan gak ada yang ketiduran nih dengar lagu tadi ya. Jadi ini lagu pengantar tidur khas Aceh yang disampaikan, yang menyampaikan tentang curahan kasih sayang ya, ada nasihat untuk anak nih dari seorang ayah. Ini lagunya ya, pengantar tidur khas Aceh. Jadi di sini si Bijih Mata ini secara harfiah berarti buah hati ya, atau penyejuk mata kita sebagai orang tua, atau ini bisa menjadi panggilan sayang ya yang sangat mendalam kepada anak. Itu dia si Bijih Mata atau penyejuk pandangan mata atau buah hati ya sebenarnya, melalui alunan yang sahdu di ayunan ya, buayan kain ayun ija. Ayah ini menasehati anaknya sinyak mituah ya, mituah ini, agar anaknya tenang ya, berakhlak mulia, dan selalu berada di jalan yang lurus, jalan yang benar, dan selalu sejahtera. Jadi liriknya ini mengingatkan kita untuk selalu juga memuji Allah ya, dan memohon keselamatan hidup di dunia ataupun juga di akhirat. Nah, inilah tergambar lewat lagu pengantar tidur khas Aceh yang baru saja kita nikmati tadi, si Bijih Mata.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?
1: Pengendara motor dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak melanggar marka jalan.
2: Mat, kita ditegur tuh.
1: Iya, Pak.
2: Untuk dikit toh, Pak.
3: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
2: Itu loh, Mat. Itu.
3: Ning Bur, di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita, ya, Pak De.
2: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
1: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: kesehatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

viral lah ya lagu ini, karena susah yang ya, atau rasa susah yang diciptakan oleh Nier dan dinyanyikan bersama Dian Sorowea. Di lagu ini bercerita tentang komitmen, kesetiaan ya, kepercayaan dan apa tadi ya, permintaan ya, agar pasangan itu tidak terlalu mengekang. Tidak terlalu over protective ya, jangan curiga berlebihan. Nah ini tentunya akan mengekang ruang gerak kita jadinya ya. Pokoknya apa, yang penting cintanya itu tulus ya, dan harus ada kepercayaan, harus ada kejujuran, komunikasi yang baik ya. Ini penting agar sebuah hubungan itu bisa terus bertahan ya. Pokoknya gak akan pindah ke lain hati ya, karena udah sayang sekali, sudah sayang banget gitu dengan pasangan. Rasa apa, rasa sayang yang teramat sangat ya dengan pasangan, karena susah yang itu judul lagunya, sudah begitu di menit ke-50 dari 2013. Mudah-mudahan juga ada suasana hatinya saat ini diliputi rasa sayang, rasa kasih terhadap

Kudus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Ikam, bapak membuang sampah ke banyu. Kenapa, Pak? Ay, jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja.
1: Berjalan sedikit, Pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang, Pang, yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena merusak sungai kita.
0: Ih, jual lah. Mbah, Pang, kuambil kah nih?
1: Eh,

mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habar Propat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat siang, Habar Propat bersama Uluan Rinda. Dangsana Pamak Badar masih mengoptimalkan distribusi air bersih menggunakan mobil tangki dan tandon selama musim kemarau. Distribusi air bersih dilakukan dasar membantu warga yang terdampak krisis air baku akibat intrusi air laut. Disampaikan oleh Direktur Utama PAM Bandar Masih Julbadi, dan menurut Cidit, tingginya kadar garam di Sungai Bilu menyebabkan instalasi pengolahan air IPA 1 tidak dapat beroperasi. Kondisi yang ini terjadi karena debit sungai menyusut. Sementara air laut masih bertahan sehingga kadar garam air baku belum turun. Wilayah paling terdampak yaitu Banjarmasin Barat dan sebagian Banjarmasin Utara. PAM Bandar masih berupaya membagi pasokan air yang tersedia agar tetap dapat menjangkau seluruh wilayah pelayaran. Gasan menjaga pasokan air, PAM Bandar masih mengalihkan pengambilan air baku melalui interkoneksi dari IPA 2 yang menggunakan sumber air tawar dari Sungai Tabuk atau Pematang Panjang. Pasokan yang tersedia kemudian dibagi untuk memenuhi kebutuhan seluruh wilayah pelayaran. Di tengah keterbatasan pasokan tersebut, PAM Bandar masih menempatkan sekitar 100 tandon di sejumlah titik yang mengalami gangguan distribusi. Penempatan tandon diprioritaskan di wilayah terdampak, termasuk Banjarmasin Barat yang memiliki jumlah tandon terbanyak. Untuk mengisi tandon dan menyalurkan air langsung kepada warga, PAM Bandar masih mengerahkan 21 unit armada, termasuk kendaraan yang dimodifikasi agar dapat menjangkau gang-gang sempit. Armada tersebut terdiri atas kendaraan milik perusahaan serta bantuan dari sejumlah pihak. Distribusi menggunakan mobil tangki terus dilakukan sesuai permintaan masyarakat dan kondisi lapangan. Selama 1 hingga 12 Oktober 2026, PAM Bandar masih mencatat ada sebanyak 1.170 kali pengantaran air dengan rata-rata 97,5 pengantaran per hari. Dan selain distribusi menggunakan mobil tangki, PAM Bandar masih menyediakan 6 lokasi keran air tawar gratis yang dapat diakses masyarakat selama 24 jam. Lokasinya meliputi kantor utama PAM Bandar masih, Booster Esparman, kantor Bantu Cemara, dan kantor MTP Sungai Lulut, Tower Sutoyo S, dan kantor Bantu KS Tubun yang dibuka hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. PAM Bandar masih juga melakukan rekayasa jaringan distribusi dan optimalisasi pemompaan, dasar memaksimalkan pasokan air yang tersedia. Perusahaan turut mengupayakan penambahan pasokan air baku melalui penyesuaian pompa dan sistem kelistrikan. Demikian Habar Propat, Lurida, Salam Budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Ya, baik dan sana ke perompa dimanapun berada. Kita akan segera mengikuti siaran berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara RRI Jakarta dan RRI Makassar.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Perempat RRI Jakarta, Bang Po, Nyoba Bencangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Berjumpa lagi kita dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026 ye. Dan seperti yang saya info, Bang Po, kali ini kita bakal ke Makassar ya. Kita ke RRI Makassar, di sana ada Kak Yuni Kadir, dan nanti bakal menghadirkan narasumber kita Bang Rahmat Raning SSM Hum Damar atau Damar A. Iya, Imanaku, akademisi dan juga penggiat budaya. Yang di Makassar belum nongol nih kayaknya, tapi ya coba sapa dulu ya. Semoga suara Ayah sudah sampai ke RRI Makassar. Sementara Bang Rahmat sudah nongol ini di Zoom-nya kita. Halo, selamat siang.
2: Ya, selamat siang, Mpok Nova.
1: Kenapa halo, wajahmu nggak muncul? Masa Ayah ngomong sama diri Ayah sendiri?
2: Sudah muncul ya?
1: Nah, ini baru muncul.
2: Oke, Mpok Nova, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Jakarta aman dan terkendali.
2: Ini kami di Makassar ini terdampak asap karhutla juga ini.
1: Wah, turut berduka ya.
2: Tapi ya, kita tetap semangat ya untuk terus wujudkan aktivitas.
1: Betul ya.
2: Tapi sekarang harus pakai masker ini kalau keluar ini.
1: Iya, jadi kalau misalnya nggak ada hal yang sangat penting, nggak usah keluar lah ya.
2: Sebaiknya seperti itu, karena memang kalau kita keluar ini, apalagi berkendaraan bermotor, hidungnya kayak
1: kayak ada sesuatu gitu ya, yang nggak enak ya.
2: Nggak enak, betul.
1: Iya dah. Kita se-Jakarta mendoakan semoga badai cepat berlalu.
2: Amin.
1: Oke, Kak Wahyuni ya. Kok beda ya wajahnya sama yang di foto ya?
2: Masa sih? Sama.
1: Agak dah. Kak Wahyuni Kadir.
2: Mpok Nova dipanggil Yuni.
1: Panggil Yuni. Kalau untuk itu sapaan penyiarnya di situ siapa?
2: Deng Baji sih kalau Makassar.
1: Oh, Deng Baji.
2: Iya, ini Deng Baji di sini.
1: Oke dah kalau gitu. Berarti Ayah panggilnya Deng Yuni.
2: Yuni aja.
1: Gak enak banget dipanggil Yuni aja gitu ya. Kayak kita ngobrol di warung kopi rasanya. Oke dah. Hari ini menghadirkan Bang Rahmat ya. Sudah hadir di layar Zoom ya.
2: Iya
1: dah. Kalau gitu tanpa berlama-lama, silahkan, ini sudah di menit ke 11. Nanti menit 30 kembalikan ke Aye ya. Kak ya. Yuni, Yuni kan susah kan jadinya. Dan Yuni, oke dah, silahkan.
2: Iya, baik. Jadi sahabat budaya, kita di program acara Suara Budaya Nusantara ya, dan tema kita tentunya pendengar ini dari tutur ke layar, menjaga sastra lisan tetap hidup di era digital. Halo Damar, saya panggil kupanggil Damar kini atau mau ki dipanggil Demanaku? Damar saja, jadi siap. Iya, baik. Oke, Damar, jadi ini konsepnya Suara Budaya Nusantara ya. Ini kita berjaringan seluruh perempat RRI Indonesia ini merilai acara Suara Budaya Nusantara. Nah, tema kita dari tutur ke layar, menjaga sastra lisan tetap hidup di era digital. Mungkin bisa dulu ini kita jelaskan ini ke pendengar, seperti apa itu sastra lisannya di Sulawesi Selatan atau di Makassar. Tadi di awal itu kan lagunya luar biasa, sampai menyentuh ke hati gitu tadi, lagu awal yang dihadirkan oleh Perempat Jakarta, Anak Karaeng. Jadi ada perbedaan antara anak yang bangsawan dengan anak yang kamase-mase. Itu termasuk sastra juga itu ya, Damar? Itu seperti apa? Iya, silakan.
3: Selamat siang semua pendengar Perempat RRI se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, pada siang hari ini saya akan mencoba untuk berdiskusi ataukah mungkin mengutarakan pengalaman saya terkait dengan sastra lisan yang hari ini menjadi tema kita di Pro 4 RRI. Nah, sebelum saya melangkah dan menjawab pertanyaan Kak Yuni tadi terkait dengan lagu ya, salah satu lagu Makassar yang diputarkan tadi di ruang pendengar kita, tentu saya harus membuka bahwa sastra lisan pada dasarnya adalah ingin mengajak kita untuk mengingat kepada sebuah suara, ya. Mungkin suara ibu kita dulu waktu menidurkan kita, suara nenek kita mungkin waktu bercerita tentang pengalaman-pengalaman hidupnya, atau mungkin suara seorang orang tua yang memberi nasihat dalam bahasa daerah. Jadi lisan yang dahulunya kita selalu ingat sampai hari ini adalah biasanya berbahasa daerah. Jadi ada pasang-pasang, ada petua-petua, ada semacam pesan yang disampaikan oleh orang tua kita. Nah, barangkali pada saat ibu kita menidurkan kita ada nyanyian-nyanyiannya. Nyanyian-nyanyian itu yang misalnya kalau orang Bugis Makassar misalnya ada nyanyian royong ya, sastra lisan royong. Apa itu misalnya? Adalah doa dan harapan orang tua atau ibu yang menidurkan anaknya seraya mengumandangkan doa-doa, azimat-azimat ataukah semacam harapan-harapan besar kepada anak-anaknya. Dan di era sekarang tentu kita sangat sangat tidak lazim lagi mendengar itu, karena suara itu sudah berganti menjadi nyanyian-nyanyian Minabobo, nyanyian-nyanyian hantu-hantu dan sebagainya. Padahal cara mendidik orang tua kita, menyampaikan pesan leluhur kepada kita itu berupa nyanyian. Itulah yang kemudian menjadi pemanfaatan dan arti kita sebagai sastra lisan. Nah, mungkin sebagian dari kita sudah lupa susunan kalimatnya orang tua, tapi masih mengingat suasananya. Barangkali Kak Yuni ya, dulu waktu kecil, masa kecilnya ditidurkan oleh ibunya atau neneknya dengan diayunkan dan dinyanyikan sebuah syair, sebuah lagu, dan itulah yang kemudian membuat rasa kehangatan, ada rasa aman, bahkan mungkin itulah yang membentuk diam-diam cara kita menjalani hidup hari ini. Gitu. Nah, jadi kita harus pahami bahwa sastra lisan itu semacam mengandung magic begitu, kekuatan. Ada kekuatan yang bisa lewat lagu, bisa lewat puisi, bisa lewat syair, bisa lewat petuah-petuah dan sebagainya. Dan itu yang hari ini kita harus dorong, baik mungkin sebagai praktisi ataukah sebagai akademisi, mencoba untuk membuat format yang baru, tapi pesannya sampai seperti itu kayak. Nah, ketika ditawarkan tema ini, tentu saya mengingat beberapa pengalaman ya, pengalaman tentang bagaimana misalnya nenek saya ketika menyampaikan sesuatu itu tidak hanya mengantar bahasanya secara bahasa umum atau bahasa biasa, tapi ia menuntun kita dengan bahasa-bahasa puitis, bahasa-bahasa syair yang berbahasa daerah. Dan ternyata itu juga yang memompa atau memupuk perjalanan-perjalanan dan perjumpaan-perjumpaan saya dengan kehidupan ini. Seperti itu Kak Kayun.
2: Ya. Nah, kemudian ini seberapa besar ini kekayaan dari sastra lisan yang dimiliki di Sulawesi Selatan ini khususnya? Iya.
3: Untuk di Sulawesi Selatan, karena kita tumbuh sebagai masyarakat yang punya peradaban panjang, peradaban lama, secara besar ada banyak variasi atau ada banyak macam-macam sastra lisan yang hari ini masih kita pelajari, masih kita kaji, masih kita publik maupun di ruang akademik gitu. Contoh misalnya Kak Yuni pernah mendengar yang namanya pampasan misalnya.
2: Iya, pampasan itu pesan-pesan.
3: Jadi, pesan-pesan leluhur, pesan-pesan kebaikan yang diturunkan oleh leluhur kita, nenek moyang kita kepada keturunannya, generasinya, untuk mengajak bagaimana berperilaku itu baik, bagaimana beragama itu, bagaimana menjalani kehidupan-kehidupan dengan pakem-pakem seperti ini. Itu satu. Yang kedua, di Makassar ada namanya kelong, Pak. Kelong itu tidak ditafsirkan hanya sebagai nyanyian.
2: Iya.
3: Tidak hanya ditafsirkan sebagai lagu yang diiringi oleh alat musik. Tapi kelong itu justru lebih besar lagi pemaknaannya kalau di Bugis Makassar. Istilahnya adalah kelong itu sesuatu yang baik atau syair yang baik-baik yang diturunkan. Contoh misalnya dalam kehidupan beragama, ada istilah di Makassar itu menyebut misalnya astambayang kontambu, urangi karaenu dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah pasang-pasang kelong yang diturunkan oleh kita agar kemudian bisa menjalani agama, ritual agama itu betul-betul khusyuk dan betul-betul sempurna seperti itu. Ada lagi yang namanya dalam tradisi sastralisan itu aki bunting, kan? Jadi memanggil pengantin. Contoh misalnya masyarakat kita di Sulawesi Selatan, di Makassar ataupun misalnya di Bugis, itu punya tradisi bagaimana mengantar pengantin dan mengajak untuk mengundang masuk ke rumah mempelai dengan membacakan sebuah puisi Makassar dengan kekuatan dan kandungan-kandungan yang maha dahsyat, ya. Contoh misalnya bagaimana mengajak si pembaca itu, si pakie bunting itu, mendoakan agar pengantin itu bisa sakinah mawaddah warahmah dalam bahasa Makassar, dalam bahasa daerah seperti itu. Jadi kekayaan-kekayaan lisan kita, tradisi lisan kita di Sulawesi Selatan, di Makassar, itu sangat banyak, sangat banyak sekali. Ya, yang menjadi keresahan kita bersama hari ini adalah sejauh mana sih pengaruhnya sastra lisan itu untuk diri kita hari ini, untuk keturunan kita.
2: Kemudian sastra lisan yang memiliki peran itu di dalam kehidupan masyarakat terdahulu mungkin sangat penting, atau seperti apa ini, Rahmat Raning? Mungkin pernah ada pernah melihat ya, atau seperti apa situasinya perannya dalam kehidupan masyarakat terdahulu ini, sastra lisan?
3: Iya. Jadi perannya sangat besar sekali, Kak. Saya akan coba menjelaskan dulu bahwa sastra lisan itu adalah ekspresi sastra yang disampaikan dan diwariskan melalui tuturan atau pertunjukan. Jadi dia lewat tuturan, lewat pertunjukan. Contohnya misalnya ada cerita rakyat, ada puisi, ada nyanyian, ada teka-teki serta ungkapan yang memiliki fungsi estetik misalnya. Sementara tradisi lisan itu lebih luas daripada sastra lisan. Kalau tradisi lisan itu biasanya memuat pengetahuan, tata cara dan ingatan masyarakat yang diwariskan. Tapi kalau sastra lisan dia lebih dikotomi atau lebih spesifik terkait dengan syair, puisi, nyanyian dan sebagainya. Nah, bagaimana sih pengaruh hari ini misalnya di lingkungan kita? Ya tentu kalau misalnya kita di Makassar sangat mendengar, misalnya sering mendengar sipakatau, sipakaingaki, sipakala biriki atau sipakalepi dan sebagainya. Misalnya jargon kayak RRI yang dibangun, misalnya sipakaingak dan sebagainya. Itu adalah bagian dari sastra lisan yang dicoba diformat agar sampai hari ini pemaknaannya. Dan tentunya kita sebagai masyarakat yang luhur, masyarakat yang atau sastra lisan perlu menjaganya, Kak Yuni. Apa hari ini bahasa-bahasa itu untung saja adalah kita diselamatkan oleh lagu-lagu daerah yang dibangun oleh apa yang disiarkan oleh RRI, termasuk yang kami sering lihat dan konsen mencoba untuk membangun budaya dan lagu-lagu daerah itu bisa muncul dan
2: terus di ini ya, ada regenerasi untuk membuat karya sastra lisan kemudian dibuatkan sebuah lagu ini, apalagi lagu Makassar Bugis ini yang tentunya masih harus terus diperkenalkan ke generasi-generasi berikutnya. Nah, kemudian kondisi saat ini ya, Damar, di era digital. Nah, bagaimana melihat kondisi dan keberadaan sastra lisan saat ini, apakah makin terpinggirkan atau justru punya peluang baru ini di era digital?
3: Saya sih sebenarnya optimis dengan adanya peluang era digital ini, bahwa yang dulunya kita hanya mendengar sastra lisan itu diwariskan oleh satu orang tua ini, misalnya Karaeng ini, misalnya ke anaknya, anak Karaeng itu, hari ini sebenarnya kita sudah bisa dapatkan keseluruhnya ke publik itu dengan melibatkan ataukah dengan menggunakan digital itu. Jadi konten-konten yang sifatnya edukasi, soal pendidikan, soal agama itu bisa dikreasikan lewat sastra lisan itu sendiri. Bagaimana misalnya sastra lisan hari ini yang yang kita lihat, yang kita baca, yang kita dengar, itu bisa sampai hari ini karena termasuk peran era digital itu. Oleh karenanya sebenarnya bahasa yang saya mau gunakan adalah bahasa optimis, Dika. Bukan karena banyak orang mengatakan bahwa hari ini sudah tidak penting lagi sastra lisan, ngapain kita mau capek-capek mendengar sastra. Sementara ada hari ini generasi kita hari ini adalah generasi-generasi yang logika yang diutamakan, didahulukan. Nah, sementara sastra itu hanya dianggap sebagai bagian dari peninggalan sejarah, catatan-catatan riwayat-riwayat orang tua. Padahal menurut saya kekuatan dari sastra itu jarang dimiliki oleh sekian banyak budaya, yang sekian banyak suku atau masyarakat di luar sana, tanpa kemudian konsentrasi ke pengajaran kita di Sulawesi Selatan misalnya. Hanya saya berharap bahwa konten-konten kreator bertumbuh, muncul dengan konsentrasinya menggunakan pendekatan sastra lisan, boleh dilakukan itu. Jadi tidak serta-merta hanya bicara soal viralnya, tapi tentu kita bicara tentang kontennya, apakah ini konten edukasi kah, konten lama, konten bersejarah, konten budaya, atau konten sastra lisan yang mesti harus kita munculkan di permukaan. Seperti itu.
2: Misalnya lagi bisa juga live di TikTok ya, sementara betul. Baca puisi, hasil karya-karya puisinya betul. Sendiri. Nah, seperti Damar kan termasuk yang sering menulis puisi juga dalam bahasa Makassar, dia.
3: Iya.
2: Itu dalam bahasa Makassar itu kan bisa di live kan juga ada masuk di ke era digital. Padahal dulu Damar biasanya sering baca puisinya tuh di RRI ya, itu dari digital belum ada di digital waktu itu ya.
3: Belum.
2: Iya, jadi
3: 2017 2018 masih ya sifatnya kita setelah selesai membaca tidak ditahu kemana karya itu berada. Ya, maksudnya gitu. Nah, era hari ini dengan kemunculan TikTok, bisa saja hari ini kita berdiskusi seperti ini, ada konten yang muncul hari ini, yang muncul di selain dari pendiskusian kita hari ini.
2: Nah, itu dia, Kak. Baik, jadi besar harapannya ya, dan sangat optimis ya, sastra lisan itu bisa mengikuti perkembangan zaman, apalagi di era digital. Baik, Mpok Nova, kami
1: ya, dan
2: Jakarta ya.
1: Oke. Kita buka line telepon, kita beri kesempatan buat pendengar kita ya. Untuk RRI Makassar, berapa nomor telepon yang bisa dihubungi?
2: Iya, silakan di 0811 400 9250.
1: Kita ulang lagi,
2: 0811 400 9250.
1: Ya, untuk Jakarta seperti biasa ya, di 0213504510. Namun yang unik kita break dulu. Eh, udah diterima?
2: Ada, belum sih.
1: Belum ya? Kita break dulu ya.
2: Iya.
1: Oke deh, nanti kita break dulu. Setelah ini nanti baru kita terima telepon ya. Iya, dan nanti kita balik lagi dalam siaran perjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Makassar dan Yuni.
2: Iya.
1: Oke. Kita terima telepon ya. Baik, sambungkan di Makassar.
2: Di Makassar tadi sempat tersambung tapi terputus kembali, jadi Anda bisa bergabung kembali di 0811 400 9250.
1: Baik, kalau sudah ada boleh disambungkan langsung dari RRI Makassar. Yes. Sudah ada?
2: Halo.
1: Halo.
3: Halo, selamat siang.
1: Iya, selamat siang. Dari
3: selamat siang.
1: Dari mana?
3: Mbak Yuni.
1: Iya. Dari siapa, di mana Bapak?
3: Dengan Leman di Lampung.
1: Leman di Lampung.
3: Iya, iya betul Mbak Yuni. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Nova.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Leman.
3: Iya, selamat juga, selamat siang selalu.

0: saja, Mbak Yuni, Ponova.
1: Ya, Bang Leman.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar adil kita terima untuk Jakarta ya, Dang Yuni ya.
2: Siap, silakan.
1: Di 0213504510 tadi sudah ada kedap-kedip ya, silakan yang mau bergabung. Halo, selamat siang.
2: Halo.
3: Halo, assalamualaikum Ponova yang cantik yang terang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo Mbak Yuni.
2: Jauhnya Ica ini ada di Jakarta ini sih.
1: Cak, dibacain nggak WhatsApp-nya Cak?
3: Jangan.
1: Baca ini.
3: Halo Mbak Yuni, aku di Makassar ini.
1: Mau baca nggak WhatsApp-nya Cak?
3: Jangan, Ponova nanti ngambek
1: sama
3: Ponova.
1: Ya udah, pertanyaannya apa Cak?
3: Itu mau nanya sama siapa Mbak Yuni? Sama siapa?
1: Sama Kak Damar.
3: Iya, sama Kak Damar. Aku mau nanya, apakah beda gitu Mbak Yuni?
1: Apa sih? Sastra. Makanya kalau makan tuh duduk yang benar.
3: Sastra Bugis sama sastra Makassar gitu.
1: Oh, sastra Bugis sama sastra
3: Makassar. Apa bedanya gitu Mbak Yuni? Iya.
1: Oke, baik.
3: Habis tadi juga Ponova ada nanya sama Ica. Ica, apa tadi tuh judul lagunya bagus. Aku suka, tapi aku bilang gak tahu judulnya apa gitu.
1: Yang mana? Itu dari sana juga. Ntar Ponova minta dia di operatornya gitu. Iya. Dari RRI.net-nya.
3: Karena gak tahu judulnya apa. Aku bilang gak tahu judulnya apa.
1: Oke, dan nanti kita tanyain ya. Oke, Cak.
3: Oke, Mbak Yuni gitu aja yang Ponova juga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jauhnya Ica nelfon.
1: Iya.
2: Dia di Makassar.
1: Iya. Silakan.
2: Baik, jadi Damar langsung jawab tadi yang pertama itu ada contohnya. Pak Leman minta contohnya. Ini Damar, Ponova Damar ini jago baca puisi juga ini.
1: Iya. Keren, luar biasa.
2: Ya, kalau sudah pakai songkok pas sapunya itu namanya.
1: Oh, udah beda gitu ya. Udah keluar dah semuanya udah. Gitu ya. Oh, berarti ada baca-bacaannya.
2: Sudah keluar baca-baca jambi-jambi.
1: Iya.
2: Sastranya itu ada luar biasa. Yeah. Oke, silakan Damar. Iya.
4: Baik, menyambung pertanyaan dan menjawab pertanyaan dari Kakak Leman di Lampung ya. Soal apa sih contoh-contohnya misalnya terkait dengan sastra lisan itu sendiri. Nah, karena ini kita bicara tentang budaya Nusantara, maka tentu kita harus berpikir bahwa budaya di Nusantara itu kaya, termasuk sastra lisannya. Dan sastra lisan itu bukan hanya dimiliki oleh Bugis, oleh Makassar saja, oleh Mandar, oleh Toraja, tapi bisa saja ini dimiliki oleh semua budaya-budaya, apa, semua suku, semua provinsi yang ada di Indonesia. Hanya saja kita harus mencoba untuk memetakan apakah di budaya saya ini termasuk dengan sastra lisan. Contoh sastra lisan, kata kunci dari sastra lisan itu adalah semua ekspresi budaya yang disampaikan secara seni, estetik, itu bisa termasuk dengan sastra lisan. Baik dari puisika, kemudian pesan-pesan, ataukah teka-teki, bahkan lagu dan sebagainya. Itu adalah sastra lisan. Kenapa lisan gitu? Karena sejak dulu tradisi dan budaya kita itu adalah budaya tutur, Kak Nova dan Kak Yuni. Budaya tutur itu selalu identiknya mewariskan pengalaman, ilmunya itu lewat transfer dengan kata-kata, dengan informasi lisan. Nah, itu yang kita harus harus tumbuhkan di kita, bahwa ingatan terkait dengan cara ibu menidurkan anaknya, cara nenek mengajari cucunya, itu adalah bagian dari sastra lisan yang mengajak kita untuk berlaku baik, kan begitu. Contoh misalnya di

0: Makassar. Ya, bahasa paling bahasa sederhananya Makassar paling sering muncul adalah di perilaku sholat misalnya, ataukah perilaku beragama. Contoh adalah ikat te tupan ritaya pakabodo ilinota tatanam mi antu ajar kain kuanta. Dalam artian bagaimana cendekiawan itu diajari untuk jangan terlalu membesar-besarkan dunia, tapi persempitlah duniamu. Karena yang dituntun oleh bahasa ini adalah tuntun kita bahwa bukan ini yang dikejar, tapi melebih dari itu gitu. Bahasanya adalah bahasa kelak kita menuju surga dan sebagainya. Itu salah satu contoh kecil yang selalu dituntun. Misalnya contoh yang lain dalam tradisi kita di Makassar, sipaka tau ki, sipaka ingat ki, sipaka lak birik ki, dalam artian gitu. Bagaimana menuntun kita saling mengingatkan, kemudian saling memanusiakan manusia, dan tentu saling memberi penghargaan kepada sesama. Seperti itu contoh-contoh tradisi lisan atau sastra-sastra lisan yang tumbuh untuk menjaga kehidupan kita di sini begitu. Menjaga kehidupan. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Kak Ica nih. Yang Kak Ica, saya lanjut pertanyaannya terkait dengan
1: beda.
0: Apakah sih misalnya beda sastra Makassar, sastra Bugis gitu? Perlu kita garis bawahi teman-teman, kakak-kakak, bahwa Makassar itu tidak hanya bicara soal kota ya. Tidak bicara tentang hanya kota. Tapi Makassar itu juga adalah sebuah etalase suku juga, bahasa. Ada budayanya juga itu sendiri. Bugis juga ada begitu. Nah, kalau kita bicara tentang sastra Bugis, kemudian sastra Makassar, pada prinsipnya tuntunannya sama sebenarnya. Bagaimana mendidik generasi-generasi setelahnya, ataukah warisan-warisan tutur leluhur kita itu bisa ditransfer ke anak-anak muda dengan ajaran yang hampir sama. Cuman bahasanya yang berbeda, karena memang dari segi wilayah dan segi bahasa memang berbeda, Kak, antara Makassar dan Bugis sebagai kalau kita bicara tentang budaya dan suku. Tapi kalau kota Makassar adalah kota ibu kota Sulawesi Selatan, itu multi bahasa, multi etnis. Di sini di Makassar kita mendengar orang berbahasa Mandar, mendengar berbahasa Toraja, mendengar berbahasa Bugis, bahkan mendengar berbahasa Makassar. Nah, budaya-budaya atau suku-suku ini masing-masing memiliki sastra lisannya dengan sendirinya, sastra lisan sendiri. Oleh karenanya, yang membedakan di sini sebenarnya paling utama kita lihat hanya segi bahasa. Tapi kalau persamaannya itu lebih banyak. Pasang, misalnya bahasa Makassar, kemudian dibungkus pasang, kelong mungkin di Makassar, kemudian di Bugis namanya elong dan sebagainya. Dan itu sama, tuntunannya adalah suatu pesan-pesan kebaikan yang dituturkan oleh leluhur kita atau nenek moyang kita untuk pengajaran kepada generasinya, anak-anaknya. Jadi kurang lebih sama dari segi konten dan harapan-harapan di syairnya seperti itu, Kak.
1: Oke, komplit ya, lengkap ya, Deng Yuni ya.
2: Nanti sebentar Damar kasih contohnya salah satu sastra lisan dalam bentuk bahasa Makassar ya.
0: Oke, boleh. Saya coba Angaru itu salah satu jenis sastra lisan juga, ya. Yeah. Sastra lisan yang dahulu digunakan sebagai sumpah kepada raja, sumpah ya setia. Kepada raja, sumpah setia. Tapi ya hari ini selalu kita dengar juga masih hidup itu di berbagai segmen acara dan sebagainya. Saya tidak kemudian hanya bicara tentang melestarikan tradisi ya, tapi mudah-mudahan sumpah ini hidup dari berbagai generasi, kalangan, dan tentunya cara-cara penuturan dan pesan-pesan yang diharapkan di sastra ini sampai ke kita semua.
1: Ya, oke.
2: Okay, sebentar di akhir ya kayaknya kita.
1: Iya, baik. Kita tahan dulu ya Kak Damar ya. Kita terima dua penelpon lagi. Makassar dulu barangkali. Ada?
2: Makassar belum ada ini. Silakan di 0811 400 9250. Belum ada Pak Nova.
1: Yang di Jakarta ya. Kembali di kita buka line teleponnya di 021-35-04-510 ya. Yang mau gabung ke Jakarta boleh dan juga ke Makassar boleh ya, Deng Yuni ya.
2: Iya. Kita masih menunggu menantikan ini penelpon ya. Iya. Oke. Okay.
1: Kalau untuk WhatsApp ada kah?
2: WhatsApp. WhatsAppnya belum. Oh ini ada dari Mas Teo dari Magelang.
1: Iya.
2: Suara Budaya Nusantara ini Mas Teo dari Magelang, Jawa Tengah.
1: Silakan. Mau
2: tanya nih, bagaimana kita bisa membuat konten sastra lisan bersaing dengan konten-konten modern lainnya agar tetap menarik minat generasi Z dan Alpha? Terima kasih.
1: Oke. Silakan.
2: Di Magelang. Gimana, langsung aja? Ya,
1: langsung aja karena kita sambil menunggu penelpon yang akan masuk.
0: Ya, baik. Ini kan saya bicara tentang pengalaman pribadi saya untuk mengerjakan ini kayak konten-konten yang kami atau yang selalu saya susun itu adalah di Instagram atau di TikTok, bahasa-bahasa itu kita tulis dan kita bacakan, Kak. Jadi kita tidak hanya berhenti pada bagaimana kemudian sastra lisan itu hanya dipahami tanpa teks, itu hanya suara atau hanya pendengaran oral. Tapi hari ini justru karena kita berada di era digital di mana tampilan-tampilan itu juga dibutuhkan oleh followers maupun oleh penikmat sosial media, ya tentu itu kita bisa tuliskan, kita bisa desain semenarik mungkin pasang-pasang atau sastra-sastra lisan itu ditapah dengan pembacaan. Sekali-sekali juga kita bikin konten baca puisi, yang baca puisi berbahasa daerah. Kemudian sekali-kali kita menyampaikan pasang atau papasan dalam bahasa daerah. Konten-konten itulah yang harusnya dibangun, bukan cuma bicara di Sulawesi Selatan, tapi masyarakat Jawa juga punya kebudayaan sastra lisan, sastranya yang harus dimunculkan di Sumatera, kemudian di Kalimantan, begitu pun juga harus membangun. Karena persoalan sastra lisan ini adalah persoalan yang agak-agak kompleks, jika kita tidak hanya bicara tentang tatanan pesan apa yang dibawa, tapi kemudian metode apa yang hari ini yang cocok untuk kita gunakan untuk menyampaikan ke generasi Alpha, generasi Z, dan generasi milenial. Itu menjadi tantangan. Dan kemarin saya tertarik dengan program-program RRI ya, di Pro 4 misalnya, tentang bagaimana mengundang seniman, budayawan, kemudian mengajak kita untuk kolaborasi baca puisi ya, baca puisi berbahasa daerah. Ada aktivitas-aktivitas atau perayaan-perayaan Pro 4 RRI mengundang masyarakat-masyarakat sanggar seni atau ke apa yang itu juga menjadi bagian dari pemicu kita untuk semangat. Ya, salah satunya adalah bagaimana ruang-ruang pendengar di radio itu tidak hanya bicara soal berita, tapi sudah kita masuk ke bicara-bicara tentang wase masa lalu itu dibawa ke generasi kita hari ini gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi saya antusias sekali sih kalau misalnya corong RRI Pro 4 ini bisa lebih kemudian menggeliat lagi di publik, Kak, terkait dengan ini. Karena ada banyak sih sebenarnya generasi-generasi saya yang mungkin lahir di tahun 90-an ini punya kegelisahan yang sama, karena generasi saya adalah generasi yang masih merasakan apa yang disampaikan oleh nenek dan ibu saya.
1: Iya.
0: Dan kemudian tiba-tiba berpindah generasi di mana kemudian menidurkan anak pun ini sudah tidak lagi lewat bahasa ibu, bahasa cerita ibu, tapi lewat elektronik atau mungkin di ada ayunan-ayunan otomatis.
1: Iya, iya, benar-benar benar. Iya.
0: Nyanyian-nyanyiannya itu tidak mengandung nilai-nilai lagi, karena nyanyiannya yang sifatnya kalau misalnya kalau saya kaji ya kan, kaji misalnya nyanyian tentang Mina Bobo, kalau tidak bobo digigit nyamuk. Itu apa nilai budaya ataukah nilai sesuatu yang akan terasa ke anak-anak kalau itu bahasanya bahasa ancaman, bahasa-bahasanya seperti itu. Beda dengan dulu misalnya, tidurlah wahai anakku, tin roko naung anak, roko konai dan balas akatek nih, engkau bangun sehingga engkau misalnya balas aku dengan kebaikan. Itu harapan dan doa yang selalu dinyanyikan oleh orang-orang tua kita menuntun dan menidurkan anak-anaknya. Dan itu yang selalu terngiang hari ini. Baik. Ketika mendengar nyanyian kelong, nyanyian royong itu misalnya. Saya selalu merasa bahwa beruntung generasi saya atau saya pribadi bisa merasakan bagaimana ditidurkan dengan nyanyian indah oleh ibu saya.
1: Siap.
0: Dan bisa mendapat wejangan ataukah misalnya pandangan-pandangan kehidupan oleh nenek dan kakek saya.
1: Baik, Bang Damar, kita potong ya. Ini kayaknya lebih pintar ngomong daripada kita gitu ya.
2: Asik dengar ceritanya.
1: Iya. Oke deh, Bang Damar, silakan untuk contoh 2 menit ya Bang Damar ya. Karena waktu kita sudah mau mepet ke pukul 2 ya, silakan.
0: Baik, kalau saya mengambil coba mengangkat sastra lisan Angar dulu Kak.
1: Silakan.
0: Tapi karai. Kita mau perang mama. Tidak leka malah irita. Risa di karatuanta. Rimpu amat kita. Inak kami anekarai. Lamar tata salah anak gua. Nakarepi kang salang karai. Angulur di baru gaya. Nakatipu kang salang karai. Masurang matang kapal. Inai-inai mo salang karai. Amapat to jing itu jing. Amap yada kiada ka. Usalaga isirinda. Uy serap paralakin. Di ranjak kunipatipa. Pangkuluk kuni suwiya. Ikat te angin karay. Naikam bilikok kay. Amirik ko angin. Namarunan bilikok kay. Ikat te jinik karay. Naikam bibatang mamanyo. Astolong ko jini. Namamanyo batang kay. Ikat te jarun karay. Naikam beban ng panjay. Antale ko dyan. Ama minawam ban ng panjay. Una sala, at ang maya arukur dalikan. Pangkay hirak, inra bate onjok po. Pauwang ngiriana rugoko, pasa ngiriana panjari. Bumagganay niya, tanarupay jajik. Ya, seperti itu, Kak. Jadi...
1: Wih, keren, luar biasa. Aplos dulu dong. Thank you, Nick.
2: Ini kalau ini belum tampil ya, apalagi kalau sudah tampil di depan.
1: Iya. Benar, keren. Iya. Keren. Berarti itu salah satu bentuk puisi atau sastra biasa.
0: Salah satu sastra lisan Angaru namanya, Kak.
1: Oke. Okay.
0: Biasanya dikumandangkan pada saat dulu prajurit sebelum terjun ke medan perang. Berperang itu bersumpah ke rajanya bahwa apapun yang dititahkan oleh raja itu prajuritnya ataukah ceritanya prajuritnya mengikut sama kemauan raja dan mengikut seperti itu dan merasa bahwa prinsip-prinsip Angaru itu selalu didasari oleh bagaimana berkehidupan itu di wilayah kerajaan bukan sih cuma bicara raja tapi bahkan kalau kita kaji ke Islam begitu ada Tuhan, ada hamba, ada
2: motivasi raja. Dan doa ini.
0: Iya.
2: Oh iya. Yeah.
0: Harapannya adalah menguatkan kekuatannya supaya kemudian dalam medan perang itu tidak ada yang namanya istilah pengkhianatan.
1: Oke, baik, luar biasa. Keren. Sukses ya Kak Damar ya. Ya baik, dan Yuni, ini sudah waktunya kita harus berpisah ya.
2: Siap, terima kasih juga Pak Nova sudah hadir bersama kami di RRI Makassar.
1: Baik, salam juga buat semua teman-teman yang ada di sana. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Selamat sore, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, Nyapa Bencangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Makassar ya. Jumpa lagi kita besok Abang Kepo. Kemana lagi kah kita? Ya ditunggu aja ya dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Putri, terima kasih untuk semuanya ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan, yang udah ikut serta. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Ya, dan sekarang perempat, baru saja kita ikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari RRI Jakarta dan RRI Makassar. Saat ini sudah pukul 14.59 menit waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi akan kami sampaikan kabar perempat.

Selamat kemarin, Habar Prompat bersama Eli. Kualitas udara di Kabupaten Tanah Bumbu, Wayahini, kada sehat. Hal ini akibat asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan pemantauan dari Dinas Lingkungan Hidup tanggal 5 hingga 12 Oktober 2026 dengan lokasi pemantauan pada halaman kantor BPBD Tanah Bumbu, Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU menunjukkan hasil pemantauan kada sehat. Hal ini disampaikan juga oleh Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu, Indah Maya Suyanti, bahwa Dinas Lingkungan Hidup Tanah Bumbu selalu sejak tanggal 28 September melakukan pemantauan. Sesuai kesepakatan, lawan tim Satgas Karhutla Wanjua dipasang di halaman kantor BPBD. Secara tren dari tanggal 28 September nang lalu sampai tanggal 11 Oktober 2026, nang sudah dirilis trennya turun naik. Ini juga kawa dilihat di kondisi fisik akhir-akhir ini nang cukup mengkhawatirkan. Alat nang dimiliki sifatnya portable, Wanjua cuman satu. Lalu berdasarkan pertimbangan tim, karena area sekitar di wilayah Kecamatan Simpang 4, Batu Licin, Kusan Tengah, termasuk parah karhutlanya, sehingga dipilihlah pemantauan. Jadi di Dinas Lingkungan Hidup, dalam hal ini Gasan mendukung penanganan. Juga menyiagakan armada tangki, Gasan mengangkut banyu, kemudian juga dari tim Karhutla Tanah Bumbu sudah membagikan masker gratis Gasan masyarakat. Demikian Habar Prompat, Ulun Eli, Salam Budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

anak-anak, siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Pian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Terima kasih pendengar Dasana Pro 4, Anda yang masih terus bersama hingga saat ini di Suara Budaya Banjar. Sementara kita bersama di Ayo Goyang untuk edisi hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Anda yang ingin bergabung silahkan, nanti kita akan jelang dulu ya, ini khususnya bagi umat muslim, kumandang azan asar untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya sore hari ini jam 15.19 menit waktu Indonesia Tengah.

Pendengar dan sanak perempat kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, saatnya kita nantikan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Anda yang sudah siap-siap untuk segera melaksanakan ibadah salat asar sore hari ini, semoga ibadah yang kita kerjakan diterima Allah SWT.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: Dunia ini hanya memiliki 3 hari. Hari kemarin ia telah pergi bersama dengan semua yang menyertainya. Hari esok kamu mungkin tak akan pernah menemuinya. Hari ini itulah yang kamu miliki. Maka berbuat baik dan beramalah di hari ini.

goyang sana. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Kalian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang, Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.

0: selamat kemarian. Terima kasih untuk pendengar Dasana Pro 4 yang masih terus bersama kami di Suara Budaya Banjar. Hari ini Ulun kada sorangan ya.
1: Nah.
0: Ada suaranya sudah ya.
1: Ada suara Ulun.
0: Jadi aku mengecil di belakang ya.
1: Mundur,
0: mundur. Pas aja ya. Baiklah, jadi kita berdua ya Pak ya.
1: Iya.
0: Apa kabarnya sore hari ini?
1: Alhamdulillah baik. Bintang kayak apa kabar ini?
0: Sehat walafiat.
1: Alhamdulillah.
0: Lahir dan batin ya kan.
1: Iya.
0: Oh, sekarang kalau sehat itu enggak cuma lahirnya aja Pak ya. Batin juga
1: harus sehat. Batin juga harus sehat lah.
0: Dan syaratnya batin sehat itu apa? Satu, udah makan. Dua, kita senang.
1: Happy.
0: Makanya kita mau ajak dan senang-senang perempat untuk senang-senang juga ya di acara Ayo Goyang. Hari ini hari Rabu udah ya. 14 Oktober akhirnya Pak ya. Terlewati akhirnya. Juga 1 2 3 4 5 udah nyampe 14 Oktober aja. Jadi Januari, Februari, Maret sampai kita Oktober, alhamdulillah iya deh, banyak rezeki untuk apa? Waalaikumsalam.
1: Ada orang di balik layar ya. Assalamualaikum Jar.
0: Di balik layar ya.
1: Di balik layar.
0: Bukan di belakang layar ya.
1: Oh iya, di belakang.
0: Iya.
1: Kalau di balik ya nak,
0: gugur layar kita nggak jadi dangdutan nih nanti.
1: Iya.
0: Ya baiklah, kita buka ya Faya ya. 3252602 satunya lagi di WhatsApp Pro 4 0895 3405 0953 9. Sebelum kita terima nih Faya, kalau Faya sendiri mendengar lagu dangdut itu kesan pertamanya apa sih?
1: Kesan pertamanya pastinya goyang. Habis itu juga beramian
0: ya. Lagunya tuh sebenarnya lagi galau, tapi tetap ngajak kita goyang iramanya ya. Itulah salah satu uniknya dangdut ya. Baiklah, 3252602 dulu ya. Kita terima, ada siapa di sana?
1: Halo, yuklah goyang.
2: Goyang yo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Pengaron.
0: Pengaron, ada siapa ya?
2: Abang Jojo.
0: Abang Jojo?
2: Iya.
0: Kayaknya pernah dengar nama ini, pernah dengar suara ini, tapi lama sekali.
2: Yang dengar aja, orang tak kaya ke pengurusan ini.
0: Harus pakai irama dangdut Pak ya, gimana sih? Gimana? Oh iya kahnya tuh?
1: Oh iya kah?
0: Ya dah, Pian mau lagu apa nih? Masih kabut nggak di tempat Pian?
2: Ulun ini di batan kabut ada juga, cuma kata seberapa kami ini bagaimana di gunung?
0: Oh di gunung? Pian mau ketemu asam di lautnya kah?

0: Husnuzon.
1: Mau bener salah ya. Emang kalau mau bener salah dulu Pak ya.
0: Iya.
1: Bela diri terus ya. Itu aja.
2: Iya Nek. Salam ini yang samping pian aja Pak.
0: Ah, ulun paya Pak.
2: Nah. Ayo pokoknya. Ini kalau yang belum kenal ayo salam kenal
0: ya. Ya. Salam baik. Kenal.
1: Kalau belum kalau udah kenal disalam makan sekalinya. Jangan mau ya.
2: Mudah-mudahan erat menjadi keluarga yang baik
1: kedepannya. Amin. Kalau begitu ya.
2: Iya, ini ada Bang Ali umpet kau ya,
1: kita yang belakang ya, nunggu antriannya ya. Baik.
2: Oh, gitu,
1: ya,
2: nah.
1: Iya. Baik, terima kasih ya.
2: Terima kasih, ada cara minta maaf.
0: Nggih.
2: Dan berdua sehat panjang umur.
0: Amin.
2: Dunia akhirat berkah.
1: Amin ya Allah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Coco di
0: Pengaron.
1: Berarti Kabupaten Banjar ya.
0: Mm-mm.
1: Ada loh yang sudah gabung ini, kita sapa-sapa dulu juga. Ada
0: iya.
1: Oh, siapa itu? Assalamualaikum.
0: Mm-mm.
1: Mbak Eli dan rekan. Rekan saya namanya Faya. Ayo guyang.
0: Bang Rama, ayo guyang.
1: Guyang yuk, bukan goyang ya, guyang.
0: Guyang.
1: Guyang gayung.
0: Guyang yuk.
1: Lagi Mas Fajar. Oh, terus siapa lagi? Nah, itu.
0: Ada siapa nih?
1: Sarip mau marhum. Sarip marhum. Jangan dikasih al ya.
0: Jangan.
1: Iya. Assalamualaikum. Ayo goyang. Waalaikumsalam. Salam kenal dari Toli-Toli, Sulawesi Tengah ya. Jauh sekali. Sekarang itu yang jauh bisa dekat Pak ya. Nah, kalau udah dekat jangan jauh-jauhan.
0: Iya. Jangan kemana-mana.
1: Iya, tetap di perempat ya. Lagunya Kunang-Kunang dari Rita Sugiarto. Baiklah. Iya. Ada lagi Bang Maman. Bang Maman selamat sore. Dari Gresik jauh lagi. Dari Toli-Toli kita ke Gresik Pak ya sore hari ini. Request lagu Belahan Jiwa Evita Mala. Aduh kok Belahan Jiwa, sebelahnya kemana lagi sih?
0: Maai. Belahan Jiwa aja
1: ya. Baiklah kita ini dulu ya, gantian supaya rata. Kita ke WhatsApp lagi. Telepon ya, udah sure. TikTok udah. Kita WhatsApp lagi. Ada siapa di sana?
0: Ada siapa nih?
3: Ya. Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo goyang.
3: Goyang yuk.
0: Uwai.
3: Siapa ini? Orang Halabiyu.
1: Mbak Yani.
0: Uwai, Mbak Yani.
1: Apa kabar Pian?
3: Kabarnya baik saja.
1: Udah hujan kah wadah Pian?
3: Kadada Pang.
1: Kuluk.
0: Manggil itu, hujan
1: hari lah. Hari tua manggil hujan katanya gitu. Aku nih ikut-ikutan aja Pak ya. Biar iya
3: lagunya apa di play
1: ada tutup hari lidah padahal kita masih buka sih. Ada angin, ada yang tersayang, ada menuntun rindu, jeritan hati,
3: angin aja nih Pak,
1: angin ya, jeritan hati walaupun kenceng kita nggak denger juga nggak apa-apa. Ya kan ada jatuh bangun, udah jatuh jangan lupa bangun ya.
0: Iya.
3: Salamnya dari A sampai Z aja.
1: Semuanya
0: ini.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yani di Alabio ya. Ini siapa nih? Sik itu 6, 7. 6, 7 ya berarti ya.
0: Sik
1: 7 kok di sini. Aku kan sesuai yang tertera.
0: Oh iyalah, sik 7 nih.
1: Sik 7 kok. Oh.
0: Bu Eli jar.
1: Apa? Oi.
0: Oi.
1: Bisa gitu ya. Ini ada siapa lagi? Itu tadi belum.
0: Ini ada Rama 43. Assalamualaikum Mbak Eli dan rekan. Ya tadi Ayu Guyang.
1: Udah tadi ya.
0: Udah dulu tadi.
1: Ini siapa lagi nih?
0: Ada Kembang Sore Farm.
1: Aduh ini kembangnya emang kembang sore ya? Kembang pagi yang kembang jam 9 itu.
0: Makanya nya sore hanya nimbrung.
1: Betul.
0: Jadi kembang sore Askia jar umai.
1: Kayak Indomie seleranya.
0: Seleraku.
1: Ya kan seleranya. Enggak salah dong.
0: Bisa banget.
1: Bambang Jeger kah ini?
0: Terima kasih Bambang Jeger habis itu Srianto.
1: Kalau Bambang Jegek beda lagi tuh.
0: Apa tuh?
1: Bambang kan cowok ya.
0: Iya.
1: Jegek tuh kan cantik ya.
0: Oh, Jegek
1: itu bahasa Bali. Ya.
0: Oh bahasa Bali juga.
1: Kalau orang Banjar apa? Bungas.
0: Bungas.
1: Berarti Paya Bungas.
0: Maai, amin. Pak Eli gitu juga. Bungas juga.

0: Enggak dilihat dari sedotan.
1: Mak bisa habis mak ambung teturun dong.
0: Biasa emang gitu. Karena lagunya jatuh bangun. Mm-hmm. Jadi kalau udah di atas jangan lupa turun.
1: Iya, bujur.
0: Biar enggak nyungsep ya. Mm-hmm. Mm-hmm. Ya deh Zahira, selamat sore juga. Kita ke telepon lagi.
1: Iya.
0: Abis itu kita lagu, mm-hmm. ya kan? Biar adil dan merata ya. Halo, ayo goyang.
2: Ayo goyang yuk.
0: Dengan siapa ini?
2: Dari Mama Diva, Mbak Ili.
0: Mama Diva di mana pian?
2: Di Kurau.
0: Kurau, apa kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat. Lawas ulun kada masuk.
0: Nah, kemana aja pian ini? Umroh kah?
2: Ada aja di rumah.
0: Oh, ada aja. Berarti pian ini lagi anu nih, lagi panen padi nih.
2: Padinya kering.
0: Ya iyalah, padinya kering udah musimnya. Enggak apa-apa, yang penting dompet jangan kering ya.
2: Ayo kada. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya kan.
2: Banyak sedikit ada.
0: Iya betul. Kalau banyak dikit tuh mah relatif, yang penting ada ya kan.
2: Penting ada lah.
0: Rp1.000 juga yang penting ada ya kan.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Ya deh, lagunya apa pian nih?
2: Ulun Jeritan Hati tadi nah.
0: Oh my. Wih, ada
2: kepanasan. Mbak Ile ini sama siapa?
0: Ada Paya.
1: Ada Paya.
0: Nah, nah, Sidin anak petakon juga nih, pian ini siapa jar?
2: Mama Dipa.
0: Mama Dipa, Paya. Mama Dipa. Salam lawan Abah Dipa boleh lah jar.
1: Jangan.
0: Kada sekiranya kalaunya apa Mama Dipa nih lawas kada masuk Pro 4 tuh nah diingatakan Abah Dipa ai. Biar bisa goyang-goyang dangdut gitu nah.
2: Kadang-kadang tuh anak masuk pada kawasan. Ndangan kan lagi ulun.
0: Oh iya kak.
1: Iya.
2: Aktifnya.
0: Ayo ha.
2: Salamnya buat Bang Jo tadi.
0: Bang Jo masih
2: masuk. Bang Ali. Denny. Hakim. Tirsa.
0: Iya.
2: Mah banyak pun kadang tadi laut kada masuk nih.
0: Iya.
2: Abah Kalbi.
0: Abah Kalbi.
2: Si Mbak Maimunah bisa lah masuk sini Mbak Maimunah.
0: Belum, pian habari aja.
2: Nah, lah kasih masuk di sini nah Mbak Maimunah. Nah. Ya ama
0: ya.
2: Ya buat semua aja Mbak Ile.
0: Iya.
2: Buat saya dan Mbak Ile dua yang terbaik.
0: Amin.
2: Waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mama Diva di Kurau sudah turun Sidin.
1: Menyapa kita.
0: Ya kita ini dulu ya. Sudah 45 menit berlalu dari jam 15. Jadi terima kasih yang sudah bersama. Ayo goyang ini lama loh Pak ya waktunya. Sampai
1: betul.
0: Jam berapa?
1: Sampai jam 5 kita.
0: Oh kalau Pak ya sampai jam 5 ya.
1: Iya.
0: Kalau wadahku sampai jam 17.
1: Iya. 17 ya bujur juga
0: Pak. Waktu Indonesia Tengah.
1: Tengah
0: ya.
1: Iya.
0: Kadang karena efek kabut nih kita kada berasa ya kan.
1: Bujur-bujur.
0: Ternyata masih jam segini tapi kayaknya udah sore gitu kan. Nih, satu lagi ya.
1: Iya, satu lagi kita sapa.
0: Nggak jadi nih, mana yang beneran nih? Kelap-kelip.
1: Nah, berabut-berabut. Ayo, yang mana nih?
0: Ayo, siapa gerangan nih? Kok enggak
1: berabut
0: mau nih kalau ini yang mana yang bener nih?
1: Iya.
0: Bang Hakim, Bang Rahman atau siapa nih? Loh, enggak jadi Bang Adli. Ah, yang bener-bener dong, yang mana nih?
1: Berabut.
0: Enggak jadi dah. Enggak jadi semuanya kelap-kelip semuanya nih kayaknya. Ini ngerjain kita.
1: Iya, emang anu jar matiin lagi.
0: Ya udahlah kita muterin iya. Lagunya ya. Kita udah siap ini lagunya prasangka.
1: Iya.
0: Abis itu angin, abis itu jeritan hati.
1: Iya.
0: Nah, baiklah, tetap bersama di Pro 4 Suara Budaya Banjar.

Ketahanan pangan tidak selalu dimulai dari lahan yang luas. Ia bisa tumbuh dari halaman rumah, dari teras sederhana, bahkan dari satu pot kecil di sudut dapur kita. Menanam cabai, tomat, atau sayuran hijau bukan sekedar hobi. Lebih dari itu, menanam adalah langkah kecil menuju kemandirian. Saat kebutuhan dapur bisa dipenuhi dari hasil tanam sendiri, kita sedang memperkuat keluarga sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Inilah semangat Astacita, membangun dari yang paling dekat, yakni rumah sendiri. Karena sekecil apapun, ketika setiap keluarga mulai menanam, dampaknya akan terasa besar. Satu pot nampaknya sederhana, tapi jika dilakukan bersama, tentu menjadi sejuta harapan. Mari menanam hari ini untuk keluarga yang lebih tangguh, untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Satu pot, sejuta harapan.

Telinga kita adalah salah satu indera paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tanpa disadari, kebiasaan menggunakan headset terlalu lama dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan telinga. Mendengarkan musik dengan volume yang terlalu tinggi dapat merusak sel-sel halus di dalam telinga yang berfungsi menghantarkan suara ke otak. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bukan tidak mungkin, gangguan pendengaran bahkan tuli dini bisa terjadi. Para ahli menyarankan untuk menggunakan headset dengan bijak. Atur volume tidak lebih dari 60% dari kapasitas maksimal. Dan beri waktu istirahat pada telinga setiap 60 menit penggunaan. Selain itu, menjaga kebersihan headset juga penting agar terhindar dari infeksi telinga akibat bakteri. Ingat, menikmati musik memang menyenangkan, tetapi kesehatan telinga harus tetap menjadi prioritas. Gunakan headset secara bijak agar pendengaran kita tetap terjaga hingga masa depan.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Kabar Pro4 pukul 16 waktu Indonesia Tengah.
2: Kabar Pro4 bersama Ulun Kia. Dang sanak bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat di tengah ancaman kabut asap ini akibat kebakaran hutan menjual karhut lahan atau akar hutla. Kepala Instalasi Farmasi Provinsi Kalimantan Selatan, Murjani, membagikan masker kepada siswa di sekolah terdekat. Aksi sosial ini dilakukan sebagai langkah sederhana gagasan membantu melindungi para siswa dari paparan asap penjual debu yang berpotensi mengganggu kesehatan pernapasan terutama saat kualitas udara menurun akibat karhutla. Murjani menyampaikan pembagian masker tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekitar, khususnya anak-anak yang termasuk kelompok rentan terhadap dampak buruk polusi udara. Menurutnya, kondisi kabut asap perlu disikapi dengan meningkatkan kewaspadaan dan juga kesadaran masyarakat gagasan menjaga kesehatan. Selain pembagian masker, masyarakat juga diharapkan meningkatkan kewaspadaan terhadap gejala gangguan pernapasan seperti batuk, sesak napas, dan juga iritasi mata. Apabila mengalami keluhan kesehatan, masyarakat disarankan segera mencari pertolongan medis. Melalui aksi tersebut, Instalasi Farmasi Provinsi Kalimantan Selatan berharap semangat gotong royong dan juga kepedulian sosial terus tumbuh di tengah masyarakat, terutama dalam menghadapi dampak karhutla yang dapat mengancam kesehatan dan juga kenyamanan aktivitas sehari-hari. Demikian Dang Sanak, Kabar Pro4, Ulun Kia, Salam Budaya.

Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

anak-anak. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Pian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang, Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.

0: Orang bilang dangdut kampungan Kia. Nyatanya begitu dengar iramanya goyang juga.
1: Goyang juga, iya.
0: Berarti dustanya.
1: Iya, dustanya. Sambatnya aja kampung, iya. Padahal tetap aja begoyang aja orangnya.
0: Makanya kita masih terus bersama di Pro4 ya sore hari,
1: iya,
0: ini.
1: Bujur.
0: Yang sudah gabung di TikToknya Pro4 nanti disapa-sapa.
1: Iya.
0: Sabar dulu ya. Kita sudah penuhi yang gabung tadi. Mm-mm. Jadi kita mau terima dulu penelpon-penelpon yang udah siap ini. Mm-mm. Dia mau ikutan.
1: Apa tuh?
0: Anu nih. Gak apa-apa kan ya?
1: Si kucing.
0: Ya, biar dia di sini aja lah.
1: Nah, ada telepon.
0: Ada ya. Kita mau terima dulu ada siapa di sana. Ya. Halo, ayo goyang.
1: Ayo goyang.
0: Halo. Ayo goyang. Kok enggak ada suaranya? Halo.
2: Goyang yuk.
0: Goyang yuk. Mm-hmm. Dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum, Bang Idui.
0: Bang Idui, di mana Bang Idui?
2: Di Batu Ampar.
0: Batu Ampar masih.
2: Ini panas sih, kepanasan ya.
0: Waduh. Kepanasan ya. Es dawet enak nih.
2: Balik. Kenon siapa?
0: Ada
1: lawan Faya.
0: Faya di sini.
2: Oh, Faya.
1: Nggih.
2: Kamu
0: kenalan
2: dulu.
0: Kamu kenalan.
2: Kamu sehat lah.
0: Amin.
1: Berkenalan dulu.
2: Bakal aja berdua ya lah. Lagunya apa yang abang diputar nih?
0: Ini ada apa Menuntun itu? Rindu. Ada Tutup Belum. Ada Jatuh Bangun. Ada Kunang-Kunang.
2: Kunang-Kunang tuh kalau diputar lah.
0: Kau aja diputar Kunang-Kunang tuh. Kalau kena pusing Kunang-Kunang.
2: Kasih bian aja ya lah salamnya. Mimpin salam sehat, berdua tenang langsung.
0: Amin, ya. Udah?
2: Sudah, itu aja.
0: Selainnya,
2: selainnya bungu salamnya. Mimpin berdua lah.
0: Yuk.
2: Salam sehat, Pak Jaki.
0: Ya.
2: Amin,
0: ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mang Idui tadi di Batu Ampar. Sudah gabung ya. Kalau Paya udah pernah lihat binatang kunang-kunang belum?
1: Pernah, alhamdulillah pas KKN. Nah,
0: sekarang udah mulai jarang ya kelihatan kunang-kunangnya itu.
1: Sudah mulai jarang.
0: Yang sering ada.
1: Apa tuh?
0: Mata berkunang-kunang.
1: Mata berkunang-kunang lapar.
0: Nah itu makanya maksudnya sih itu. Gak ada yang paham ya kan?
1: Iya.
0: Kalau paham ini ya kan. Sate masih ada tuh sate.
1: Sate masih ada. Iya.
0: Iya, selamat sore ada siapa ini, Pak ya?
1: Ada Satria.
0: Di mana nih Satria?
1: Di Samarinda, kalau.
0: Ih, jauh sekali.
1: Dari Kalimantan Timur, jar hadir, salam kenal.
0: Baiklah kalau begitu. Terus siapa lagi tuh?
1: Itu ada Rama juga sik asik, jar mai.
0: Rama lagi ya. Ini. Tar. Assalamualaikum, Iskandar tadi yang Kelantan ya, Malaysia.
1: Oh iya. Nah,
0: terus ada Mbak Amah di Palam.
1: Iya.
0: Request jam 5 dari Ines Cynthia. Gitu ya. Mudah-mudahan nanti sempat ya. Oke lah. Terus ada siapa nih? Lee gitu ya.
1: Ada Lee. Si Sirli ini dari Sirli.
0: Tahu ya?
1: Anak magang juga, Bu.
0: Oh, dari Banjarmasin. Oke lah kalau begitu. Terus dari
1: tadi AZ.
0: AZ. Ternyata AZ itu Ainul
1: Jafar.
0: Wah, sayangi aku.
1: Mengirim sayangi
0: maksudnya
1: aku.
0: Ya. Terus ada Satria tadi sama Rinda Fatim. Oke lah, terima kasih. Ada siapa lagi?
3: Ada Bang Maman.
0: Bang Maman putarkan
1: Evita Mala,
0: ya.
1: Oh, Bunda. Baik. Evita Mala. Iya.
0: Kita ke telepon lagi. Ada siapa di sana? Ya, halo.
4: Halo.
0: Dengan siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo goyang.
4: Goyang yuk.
0: Dengan siapa di mana?
4: Randi di Bahaur.
0: Randi.
4: Mas Randi di Bahaur.
0: Mas Randi di Bahaur. Bahaur itu masuk mana ya?
4: Di Kecamatan Kuala Pulang Pisau.
0: Pulang Pisau, jauh
1: Pulang Pisau.
0: Gimana kabut asap di sana Bang Randi?
4: Anu kabut asap enggak ada seberapa benar, Pak.
0: Enggak seberapa ya.
4: Kencang terus ini nah.
0: Baiklah kalau begitu ya.
4: Apalah disukan tuh ke tepi bangin tuh kabut aja juga. Lindungin sama Mbak siapa nih?
1: Lawan Mbak Faya juga, lawan Mbak Eli.
4: Oh, salam kenal berdua enak.
0: Iya.
4: Lagu-lagunya lagu biasa lah, lagu Morgue senang biasa lah.
0: Apa lagunya?
4: Kalau bisa dari anu lah, dari Kita Malah kau lah.
0: Apa judulnya?
4: Judulnya Sekin lah.
0: Nggak jadi.
4: Siang sahabat malam lah kata cok lagunya lah. Barang aja jatuh bangun tadi kalah.
1: Ya, oh iya jatuh bangun ya. Baik.
0: Makasih ya. Salam
4: kenal yang mana sudah masuk tadi. Salam kenal yang mana belum masuk ditunggu lah. Untuk penyiar Pro 4 bertahan.
0: Iya.
4: Panjang umur, murah rezeki selalu
1: lah. Amin, amin.
4: Berdua lah.
0: Iya.
4: Banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada Bang Randi di Bahaur ya Pak ya, ya.
1: Iya.
0: Kita giliran lagi ke WhatsApp ini sudah ada. Kita sapa dulu. Ya halo, ayo, ayo goyang. Bang Wandi. Halo, Bang Wandi. Terima kasih ya sudah bergabung tapi nggak ada suaranya. Kita coba lagi nanti. Silakan di 3252602 bisa juga di 0895 3405 0959. Ada lagi silahkan ya. Halo, ayo goyang.
4: Goyang yuk.
0: Abah Kalbi di Sebamban 6 ya. Apa kabar Abah Kalbi?
4: Kabarnya baik saja sih ya.
0: Alhamdulillah. Ya.
4: Ada jarak butnya ini.
0: Kenapa?
4: Ada jarak cabutnya kata lawan. Lagunya apa pilihan yang
0: milih? Ada tadi jatuh bangun, menuntun rindu, kunang-kunang udah kepilih. Hah? Kenapa?
4: Menuntun rindu.
0: Baiklah kalau begitu ya, ditunggu. Salamnya buat siapa silahkan?
4: Dan kemudiannya nasib pendengar radio keempat dengan lagunya. Bapak ya dan mantan kita terima kasih atas waktunya.
0: Terima kasih kembali ya Abah Kalbi di Sebamban 6. Baik, terima kasih. Kita masih tunggu lagi ya. Untuk yang mau gabung sore hari ini ada siapa di 3252602 Pak ya, silahkan disapa.
1: Halo, halo goyang.
5: Goyang yo dari ada lomba lagunya 5 kan perak lagi jam 5.
0: Tunggu ya. Dicari-cari enggak ada, belum masuk kayaknya.
5: Belum Mbak, nyaman nyaring kalau di HP itu kadang nyaring.
1: Oh iya Kak, Inggi.
5: Kalau di HP itu melihat hanya Banarai. Kalau di radio kan jelas nyaring.
0: Iya benar.
5: Anu tak apa jualan delay kak kalau di
0: TikTok.
5: Kalau di TikTok tuh melihat mukanya jelas. Kalau di radio kan melihat orangnya. Kalau ini jam 5 lu suka lagu itu karena kan pernah jajan jam 5 sukanya orangnya lelet datang yang mama sariknya ulun Bahari itu.
0: Tapi kan Bahari sarik-sarik sekarang enggak sarik-sarik lagi kan.
5: Auranya kali dah lagi.
0: Itu kan kata Evita Mala jam 5.
5: Ini Cynthia tadi tuh.
0: Oh, ini Cynthia jam 5. Ya, kan di kalau Pian nunggunya lama karena kata Mansur S jam 8 inilah ada lagunya jam 8 mau Pian.
5: Jam 8 ada, jam 5 ada, jam berapa lagi? Sebenarnya kayak jam-jamnya sebelum suka jam yang itu parah jam 5 sudah.
0: Tapi ini jam 8 aja mau enggak?
5: Jangan. Kelamaan.
0: Jam 5-nya enggak ada gimana?
5: Masa pernah loh. Abang Awan mah anuhkan itu mah muterkan pernah.
0: Ya udah, Mir mintanya sama siapa sekarang?
5: Penyembah.
0: Kan mintanya sama siapa sekarang?
5: Mbak Eli. Nah, aku tahu ada diputarkan.
0: Ya ini, enggak, ini aku aja, maunya jam 8.
5: Kalau ke dada ini aja gen.
0: Apa?
5: Kalau ke dada lagunya apa ya? Ini aja. Cintaku kurang izin aja gen. Ada elok.
0: Nah, ini cintanya stunting.
5: Ya udah selama enggak ketemu biar aja.
0: Iya dah.
5: Ya itu aja kan Mbak, kan sering diputar juga tuh di radio Pro 4. Ya dan salamnya buat semuanya aja kita kelamaan, kasihan orang nunggu ya. Mbak Eli berdua, terima kasih atas waktunya.
0: Inggi.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Mbak Amah di Banjarbaru di Palam ya sudah gabung. Baik, kita akan sapa lagi. Mudah-mudahan ini enggak terputus lagi. Ada siapa? Silakan disapa Pak ya.
1: Halo, ayo goyang.
4: Goyang yuk.
1: Dari siapa nih?
4: Wandi
1: Bang Wandi kah di Kurau?
6: Ya.
1: Iya, oh tadi yang di WA tadi. Tapi kan ada suaranya.
0: Ya.
1: Oke, okay. Lalu request apa Pian?
6: Lagunya Kereta Malam adalah.
1: Kereta Malam adalah Jar.
0: Ini permintaannya lagi numpuk ya. Mm-hmm. Jadi yang diprioritaskan yang udah gabung dulu ya. Nanti kalau tinggi, kalau ada bisa diputarkan. Oke?
6: Okay? Iya.
0: Ya.
6: Ya, salam-salamnya.
1: Nah, salam-salamnya segen siapa nih Bang Wandi?
6: Buat Ali itu menipa, lupa nomain lor, ya apa-apa aja
1: deh. Mm-mm, ama.
6: Mama Abi, Mama Wadar,
1: Mbak Isri,
6: ya. Buat Mama Ayat, Mbak Yanti, Herman, Albinya Baru, sama Bidoy, sama Idoy, ya. Wanahe siapa tuh, sama Wardi di Marabahan.
1: Iya.
6: Ya, bahasanya nak ada yang sama Jeff.
1: Sebenarnya
6: Mbak Ile, kah?
0: Ya. Berdua kami berdua.
1: Berdua nih berdua hari ini.
6: Dengan siapa?
1: Dengan Kia atau Faya?
6: Oh ya, terima kasih lah.
1: Nggih. Nggih, salam kenal juga.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Wandi ya. Di Kurau juga sudah bergabung. Kita satu penelpon lagi, setelah itu dengarkan lagunya.
1: Iya.
0: Di telepon Faya ada siapa?
1: Halo, ayo goyang.
7: Ayo goyang.
1: Goyang yuk. Lawan siapa Pian nih? Di mana?
7: Abang Ali.
1: Oh, Abang Ali. Di mana Pian, Bang? Kedingat nah.
7: Abang Ali di Alu-Alu.
1: Oh iya, di Alu-Alu.
0: Alu-Alu ya. Alu-Alu banyak alunya ya.
1: Terdama amang-amangnya nah.
7: Banyak.
1: Abangnya, oh, amang-amangnya banyak kayak lah. Di request apa Pian nih?
0: Pak Amangan.
7: Lagu apa Lia dari Jakarta Putar?
0: Ini sudah siap dari Evita Mala, Rita Sugiarto, Selviama Menuntun Rindu, sama Jam 8.
7: Iya.
0: Jatuh Bangun juga.
7: Ya, Nang Pemulaan.
0: Nang Pemulaan. Ya udah ini siap ya. Evita Mala ya. Oke lah. Aduh, storing. Udah itu aja, terima kasih ya.
1: Iya, siap.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Udah satu penelpon di jalur telepon, kita satu penelpon lagi di jalur WhatsApp nih.
1: Iya.
0: Silakan, Paya.
1: Halo, ayo goyang.
0: Halo.
1: Nah, nih suaranya nih.
0: Halo.
1: Halo, ayo goyang.
7: Siang yuk.
0: Dengan siapa, Bang Adli Rashid?
1: Bang Adli.
0: Ya? Kecil suaranya?
1: Nih.
7: Ya. Jauh nih mungkin sinyalnya nih.
1: Sinyalnya.
7: Tapi kedengaran aja di sini suara.
1: Iya. Siap.
0: Enggak apa-apa kalau kedengaran di tempat Pian. Yang repot itu kalau kedengaran di tetangga.
1: Nah. Lain lagi kisahnya, Jar.
0: Ya.
7: Lagunya apa?
0: Lagunya ya, dangdut.
7: Naik aja.
0: Nah, ya udah. Siap ya.
1: Siap.
0: Nah, ini ketujuh ulun mengkain ini.
7: Banyak.
0: Sudah antriannya banyak ya kan?
7: Ya, betul-betul.
0: Ya.
7: Salamnya buat yang di Alabiu, Mamai Nur, Mawardi, Pak Febri, terus Bang Herman, dan semuanya aja lah. Salam sehat selalu buat Mbak Eli dan Pak Mbak Paya.
1: Iya.
7: Semoga sehat selalu.
1: Amin. Terima kasih.
7: Terima kasih atas waktunya.
0: Terima kasih Bang Adli Rashid ya di Banjarbaru. Baiklah,
1: Baru.
0: Kita sebelum putarkan lagu, telepon udah, WhatsApp juga udah, TikTok nih ada siapa nih? Musliman ya.
1: Iya, halo kakak-kakakku, Jar.
0: Wih, halo adikku.
1: Ini Musliman,
0: kan?
1: Jar, bujur.
0: Iya, kan?
1: Iya bujur.
0: Dari Aceh,
1: jauhnya.
0: Kota
1: Subulus Salam.
0: Nah, terima kasih untuk hadirnya ya. Terus ada lagi Mas Sada.
1: Mas Sada.
0: Selamat sore Dik Chan.
1: Nah, di, tadi Kakak ya. Nih Dik mulai.
0: Nah, ya udah terserah aja ya kan. Yang penting yang baik-baik sajalah.
1: Dari Mas Noval dari 86 Semarang.
0: Wah,
1: jauh-jauh nah hari ini.
0: Berarti kalau gitu siap 86.
1: Siap.
0: Iya kan?
1: Iya, bujur.
0: lagi patroli nih Mas.
1: Iya.
0: Atau aduh, lagi enggak deh kayaknya Mas 86-nya ini apa humanis?
1: Humanis.
0: Ya kan? Oke lah kalau begitu Bang Hakim Terima kasih juga ya, juga
1: Bang Hakim.
0: Baik. Sudah separuh waktu lagi kita sama-sama sore hari ini. Yeah. Kita mau putarkan lagunya. Yang lagi rindu, kira-kira setiap hari itu kita pernah rindu gak sih?
1: Pastinya ada rindu apapun lah pasti.
0: Iya, rindu tuh gak mesti harus sama seseorang. Kan?
1: Jujur.
0: Kita rindu sama masakannya.
1: Nah.
0: Bukan sama orangnya yang masak.
1: Iya. Sama leluconnya kan misal.
0: Atau kita kangen sama gaya cemberutnya, marah-marahnya, ya kan? Karena iya, kalau gak ada juga dia sepi, ya kan?
1: Bujur-bujur.
0: Kita rindu sama tempat yang udah lama kita gak kunjungin, bisa jadi.
1: Bisa juga.
0: Jadi rindu itu gak cuman sama seseorang ya. Tapi kalaupun rindu sama seseorang juga gak apa-apa.
1: Iya.
0: Iya kan? Selama rindunya itu. Nah, yang gak enak nih kalau kita rindu dia gak rindu.
1: Nah, nyesek ya ini ya.
0: Tapi ini udah siap Evita Mala. Mudah-mudahan berkenan lagunya. Terus nanti lanjut ada Kunang-Kunang. Kunang-Kunang bawa rindu. Karena akan dirangkai dengan Selviama menuntun rindu. Rindunya dituntun sampai jam berapa? Sampai jam 8 ternyata.
1: Iya.
0: Ya. Jadi sabar
1: sampai jam 8.
0: Oke lah, aku rindu padamu Kunang-Kunang menuntun rindu jam 8. Ujung-ujungnya enggak enakin, Pak ya. Apa?
1: Apa itu?
0: Jatuh bangun.
1: Aduh, jatuh bangun. Untung jatuh dulu baru bangun.
0: Iya kan?
1: Bukan bangun dulu baru jatuh.
0: Nah, namanya juga jatuh bangun. Jatuh itu enggak enak kan?
1: Iya.
0: Namanya juga jatuh cinta.
1: Nice.
0: Terus nanti kita ini kita akhiri dengan tutup bersama Hari Lida.
1: Iya.
0: Tapi ntar kita masih buka lagi sesi telepon-teleponnya kok ya. Tetap di Pro 4 masih dalam acara Ayo Gorang. Ayo Gorang.
1: Ayo Goyang.
0: Ayo Goyang. Benerin apa ya ini gimana sih? Okelah, kita goyang dulu ya.

0: Kamu itu mandi apa berenang sih? Boros banget sama air.
1: Biarinlah, kan persediaan air kita masih banyak.
2: Oh no.
0: Ya memang, tapi apa harus nunggu kita kehabisan air dulu baru kamu sadar? Kalau nggak ada air lagi, kamu mandi pakai apa?
1: Iya deh, iya maaf, aku nggak akan boros air lagi.
0: Nah gitu dong. Hari gini mau bersih tapi boros air, udah nggak zaman.

0: Kehidupan serabat cepat, itu kadang yang mengolah kita mencari jalan pintas. Tapi di balik janji manisnya, ada bahaya yang kada kelihatan.
1: Duh, hei, aku ini perlu duit lakas, nah. Mudahan kawa cair langsung.
0: Pinjaman online bisa jadi perangkap. Bunga tinggi, hutang semakin menumpuk.
2: Ampe-ampe pang sudah main. Iya, mun menang, kihimungan. Mun kalah pang.
0: Judi online mempunyai efek ketagihan dan bisa merusak hidupmu. Uang dengan mudah bisa lenyap dalam sekejap. Pilihlah jalan aman. Dapatkan bantuan yang tepat sebelum terlambat. Lindungi masa depanmu, pilihan bijak, tinggalkan risiko dan jaga keuanganmu. Jangan biarkan semua berakhir sia-sia.

0: masih ada waktu ya Pak ya, di masih Ayo ada Goyang. Jadi mudah-mudahan yang udah gabung udah kita puterin lagunya terhibur sore hari ini. Kok jadi kecil ya?
1: Jadi kecil ini
0: apa ya ini? Kabutnya ini berasa ya ini juga ya. Aduh, ya sudahlah. Kita apa?
1: Apa tuh?
0: Nah, kita masih ada sekitar 15 menit lagi. Jadi silakan yang mau gabung di 3252602 sebelum kita tutup ya. Kita tutup nanti dengan lagu tutup juga.
1: Iya. Bojer, kita sapa-sapa tuh, dulu.
0: Nah, ada teman-teman kita yang meramaikan lah. Ada silakan. Ada loh sudah Pak ya di telepon.
2: Halo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ada suara siapa ini?
2: Dari Febri di Sungai Andai, Mbak Febri.
0: Udah makan?
2: Alhamdulillah sudah.
0: Apa dong lauknya nih hari ini? Apa lauknya?
2: Alhamdulillah lauknya udang sama nasi goreng.
0: Ada udang di balik nasi goreng
1: kayak lain batu lagi lah.
0: Iya dah.
2: Ya. Aku enggak minta lagu loh.
0: Aku enggak ngasih juga, enggak nawarin.
2: Oke deh. Aku cuma pingin nimbrung aja.
1: Iya.
0: Sama tapi nasi gorengnya enggak kenapa enggak ikutan nimbrung tuh nasi goreng ya kan?
2: Nanti kalau kita udah ketemu ya kita makan-makan bareng ya.
0: Nasi goreng dianggurin di Sungai Andai aja ya kan?
2: Iya, cukup kalau ke sini.
0: Ya pertama emang kabar-kabaran dulu Pak ya, ya kan?
2: Ya gitu Mbak Eli. Mbak Eli sama Pak Ya ya?
0: Iya betul. Kalau kalau gitu Mbak Febri sama siapa?
2: Maksudnya?
0: Kan saya sama Pak ya. Mbak Febri sama siapa?
2: Aku lagi sendiri, Mbak.
1: Lagi sendiri.
0: Kami di sini bertiga loh.
2: Enak dong.
0: Ini sama ini, sama ini siapa sih namanya Pak ya?
1: Namanya kita ulahkan namanya ya. Cadeda namanya lagi belum tasmiyah.
0: Ini belum belum tasmiyah.
2: Salam aja ya buat semuanya bro empat ya. Yang penting enjoy terus kita ya sabar hari ya.
0: Iya dah. Jangan ada sedih di antara kita.
2: Oke deh, pasti dong begitu.
1: Makasih banyak
2: ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Febri udah gabung sore hari ini, enggak minta lagu mau nimbrung. Walaupun enggak minta, tetap kok kita perdengarkan.
1: Iya.
0: Walaupun kita larang, Mbak Febri tetap dengerin. Ya itulah. Gak apa-apa ya, kita terima lagi ya.
1: Iya nih satu nih.
0: Siapa lagi?
1: Halo, Ayo Goyang. Mana nih suaranya nih? Halo,
3: halo.
0: Halo. Halo. Goyang yuk, dengan siapa di mana?
3: Dengan Abang Hadil Bakti.
0: Dengan Papi Choi. Iya bukan?
3: Ya.
0: Nah, ini kayaknya salah deh. Kayaknya salah deh.
3: Bujur ya.
0: Oh bujur kah? tapi ini enggak sendirian loh, ada berdua.
3: Ya, salam kenal dari Papi Choi.
1: Papi Choi.
0: Papi Choi, Choi-nya apa dong Choi?
3: cuma nama aja.
1: Iya, cuma nama.
0: Cuma nama kalau Pian enggak dipanggil nanti juga bingung kan ya.
3: Request lagu nale.
0: Apa lagunya nak? Kayaknya enggak sempet nih.
3: Sambil mada mana nak menikmati ano, menikmati pemandangan jalanan di area bakti padat nah.
0: Jadi yang jalanan yang padat itu bisa dinikmatin ternyata ya.
3: Iya, sesuai enak. Tapi orang tuh supaya santai kayak itu nah.
1: Iya.
3: Lagunya anu aja le, Senandung Rembulan le.
0: Kalau sempet ya kayaknya enggak sempet nih.
3: Ya enggak ada apa-apa kalau kan.
0: Kalau enggak sempet besok, kalau enggak besok.
3: Ya enggak apa-apa. Yang penting bisa masuk lah.
0: Iya.
3: Salamnya gesan anu jena, gesan Wanti di Kurau, Ayane, Udin kan jena.
0: Iya.
3: Semuanya aja. Selamat sore aja.
0: Iya.
3: Mudah-mudahan hari ini berkah rezekinya lancar.
0: Amin. Termasuk Pian ya.
3: Iya. Amin. Buat Eli, sama temannya Le.
0: Faya.
3: Siapa?
0: Faya. Pian mau tanya temen yang mana nih?
3: Iya di samping.
0: Oh yang di samping. Banyak teman saya soalnya.
1: Iya betul.
0: Iya.
3: Semuanya lah.
0: Iyalah.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa beliau geli ya? Ketawa ya? Padahal kan enggak salah ya. Di samping saya kan banyak ada Mas. Mas siapa, Mas?
1: Mas Rapli.
0: Mas Rapli, satunya nama Mas Alam. Tuh kan? Enggak bohong loh saya.
1: Iya. Dan juga yang di pangkuan.
0: Oh, iya, di pangkuan saya. Ini namanya, ini cowok apa cewek sih?
1: Transgender itu.
0: Transgender ya.
1: Si putih.
0: Enggak, dia ada kuning-kuningnya juga.
1: Nah, berarti
0: hitamnya ada juga, ya kan?
1: Si krim. Si krim.
0: Ya, si anteng aja ini,
1: si anteng.
0: Soalnya dia apa-apain dia anteng, ya kan?
1: Diam aja ya.
0: Iya kan? Apa nih? Minum air putih nih siapa nih minum air putih nih?
1: Ulun.
0: Oh, ala enggak ini. Oh, Anda ya. Terus ini ada dari Kuburaya, Kalimantan Barat. Selamat sore, terima kasih ya. Ada Syarif juga.
1: Terima kasih, Jar.
0: Dan Mbak yang satunya. Wih, kenalin
1: yang
0: dong.
1: Satunya ya, Ulun Faya.
0: Nah, Mbak yang satunya. Ada lagi Mas dua nih, Mas satunya dan Mas satunya lagi.
1: Satunya lagi.
0: Iya. Terus ada lagi siapa nih? Bacin ya.
1: Ayo goyang, Jar. Narik request lagu.
0: Merah kayaknya enggak sempat deh. Mudah-mudahan besok ya. Baik, ya. Terima kasih semuanya dan Sanak Perempat yang udah gabung sore hari ini di Ayo Goyang. Mohon maaf karena waktunya yang udah selesai sampai di sini, jadi kita mau tutup juga ya. Mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang gak ngenakin, yang pokoknya kurang-kurang nyaman di hati, di telinga. Pokoknya sekali lagi minta maaf. Ayo Goyang bisa didengarkan setiap hari dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Tengah ya. Yang di line telepon, di WhatsApp ataupun juga di TikTok. Terima kasih ya untuk kebersamaannya Ulun Eli dan juga Faya sore hari ini undur pamit. Tapi nanti jam 17 kita masih lanjutkan dengan lagu-lagu masih. Banjar ya Faya ya. Lagu-lagu Banjar selama lebih kurang 1 jam. Jadi tetap terus bersama di program 4 Suara Budaya Banjar. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: 4 pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Baik Dang Sadak, kabar pro 4 bersama Ulun Kia. Dang Sadak, Balai Karantina Kalimantan Selatan mengajak masyarakat berperan aktif menjaga kelestarian ekosistem sungai, salah satunya dengan mengendalikan populasi ikan sapu-sapu yang berpotensi mengancam keberadaan ikan lokal. Ajakan tersebut diwujudakan melalui aksi bersih-bersih bantaran sungai Wanjual Lomba menangkap iwak sapu-sapu di kawasan Sungai Kemuning, Ruang Terbuka Hijau atau RTH Kampung Pelangi, Kelurahan Guntung Paikat, Banjarbaru pada 9 sampai 10 Oktober 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Karantina ke-149. Aksi bersih sungai melibatkan unsur Kecamatan Wanjua Kelurahan, masyarakat setempat, serta mahasiswa program studi keperawatan Universitas Lambung Mangkurat. Kegiatan dilanjutkan dengan lomba menangkap iwak sapu-sapu pada diikuti warga dari berbagai kalangan, mulai dari orang dewasa hingga kekanakan. Kepala Balai Karantina Kalimantan Selatan Erwin A.M. Dabuke memadahkan pelestarian sungai kada cukup hanya dengan membersihkan sampah, tetapi juga perlu diiringi upaya melindungi keseimbangan ekosistem perairan dari ancaman jenis iwak asing invasif. Gesan mendukung pengendalian tersebut, Karantina Kalimantan Selatan bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup menangani hasil tangkapan iwak sapu-sapu dengan memindahkan ke lokasi lain gesan memudahkan dikuburakan. Sebagai bagian dari Badan Karantina Indonesia, Karantina Kalimantan Selatan juga menjalankan fungsi pengawasan Wanjua pengendalian jenis asing invasif sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Iwak, dan Jua Tumbuhan. Melalui kegiatan ini, Karantina Kalimantan Selatan berharap kesadaran masyarakat gesan menjaga kebersihan sungai Wanjua mencegah penyebaran iwak invasif semakin meningkat. Demikian kabar pro 4, Ulun Kia, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Borneo atau biasa disebut dengan Kalimantan merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia yang memiliki puluhan sungai besar dan panjang. Salah satu sungai tersebut adalah Sungai Barito yang membentang di Provinsi Kalimantan Selatan. Di Sungai Barito inilah terdapat sebuah jembatan gantung yang cukup terkenal diberi nama Jembatan Barito. Jembatan Barito memiliki panjang 1082 meter, membelah Sungai Barito yang menghubungkan dua provinsi, yaitu Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Jembatan yang sempat memegang rekor sebagai jembatan gantung terpanjang di Indonesia, diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 24 April 1997. Namun, sejak tahun 2009, rekor jembatan gantung terpanjang di Indonesia diambil alih oleh Jembatan Suramadu yang berlokasi di Jawa Timur. Jembatan Barito kini merupakan salah satu aset wisata kebanggaan.

0: Kota Baru Saja Anjar. Masih bersama kami di Probat Suara Budaya Banjar. Lawan ulun Paya, Lenjua.
1: Punya aku gak ada suaranya nih.
0: Oh, gak ada suaranya lah. Apakah sudah terdengar?
1: Sedikit. Nah, sedikit ini.
0: Iya.
1: Nah, baru ada.
0: Baru ada lah.
1: Ah, memang perlu bantuan Mas Fajar kita.
0: Iya. Tanpa beliau tidak bisa nih kita lah.
1: Iya. Sore hari ini kita lagunya lagu Banjar ya.
0: Iya, lagu Banjar.
1: Terus?
0: Terus kita hendak, karena kita di Banjar, jadi kita akan mengajak bebuhan pian nih Gasan, destinasi wisata apa aja pertualangannya?
1: Gini aja deh, sore hari ini walaupun kurang nyaman ya.
0: Iya.
1: Mungkin ini sebagian yang dirasakan oleh narasumber itu ya.
0: Siapa nih?
1: Merasakan posisinya juga. Ya, sore hari itu selalu punya cerita ya, Faya.
0: Jujur.
1: Jadi kalau sore-sore kayak gini, mungkin wisatanya itu wisata kuliner yang ada di Kota Banjarmasin.
0: Iya.
1: Terus sekarang itu kan trennya kalau di Banjar kan udah apa ya, banyak kayak angkringan-angkringan kayak itu, kayak kafe-kafe termasuk juga di alam.
0: Iya, bujur.
1: Jadi kalau misalkan Dang Serang Perompat hari ini ada yang sudah bulikan, gawi ya kan, sudah wah udah capek, udah uyuh kayaknya.
0: Iya.
1: Gak mau capek lagi kalau sudah sampai rumah ya.
0: Iya,
1: udahlah, mampir kita beli sekarang.
0: Langsung kan, betul-betul
1: kuliner nanti.
0: Iya.
1: Kalau misalkan musimnya liburan, nah baru kita ke tempat-tempat wisata.
0: Iya, bujur.
1: Banyak kok pilihannya kalau di Kalimantan Selatan. Kalau Paya sendiri milihnya apa nih? Kan kalau alam kan pasti ada gunung, ada.
0: Iya.
1: Terus wisata-wisata yang sekarang itu dibikin ya kan, itu juga banyak.
0: Iya. Iya,
1: apa rencana Paya akhir tahun liburannya?
0: Rencana Paya akhir tahun tuh hendak di rumah aja.
1: Jangan kau bilang tidur. Itu adalah wisata yang paling menyenangkan.
0: Iya, bujur.
1: Iya. Jadi sore hari ini kita wisatanya wisata apa? Wisata kulineran aja ya?
0: Wisata kuliner, iya bisa nih. Bisa. Wisata kuliner yang hanyar lah.
1: Jadi kalau apa ya, orang Banjar itu ketujuh Banar Himung, Banar kalau misalkan ada sesuatu yang baru itu kan viral nih.
0: Iya.
1: Ada istilah kayak ini kan, supaya kada terkaji habar kayak itu kan.
0: Iya, kada terkaji habar, jurang bujur nah, Banar.
1: Iya. Kita harus Banjar Banar kan?
0: Iya.
1: Seberapa Banjar pian?
0: Seberapa Banjar pian nah.
1: Jadi ada istilah itu ya.
0: Iya.
1: Jadi banyak kok tempat-tempat yang bisa dikunjungi ya.
0: Iya.
1: Bulikan begawi, udah sore, udah uyu, sekalian aja mampir. Tapi biasanya kalau yang baru-baru kayak itu, yang hanyar-hanyar itu, biasanya itu masalahnya di antri.
0: Iya, di antri pasti panjang, benerlah.
1: Tapi
0: orang
1: nengaranya pengen, tetap aja kita
0: pasti
1: antri, ya kan? Nah, itu Bang, sudah.
0: Iya.
1: Dari tahun ke tahun itu selalu ada apa ya, entah itu jajanan, entah itu makanan, termasuk juga minum. Kalau sekarang lagi viral ini, wah antri
0: orang
1: banyak.
0: Hakun lah orang tuh beantri panjang.
1: Tapi kan sekarang eranya juga digital, Pak.
0: Iya.
1: Kalau ogah antri pakai yang itu ya. Just tip bisa enggak sih just tip?
0: Bisa, bisa just tip, kita bisa just tip. Nah, misalnya kayak hendak makanan viral di rumah aja kawa betitip.
1: Iya, walaupun belabih pang lah.
0: Iya, belabih pang, gasan orang yang menungkarakannya.
1: Istilahnya just tip ya.
0: Iya, istilahnya just tip bujur. Nah nih.
1: Kan bisa enggak sih just tip?
0: Apa?
1: Liburan bisa.
0: Liburan just tip baik kita aja yang liburan. Orang yang menitip ke kita bisa.
1: Aku uyuh jar bila naik gunung tuh jar. Bolehlah just tip jar.
0: Just tip anu foto akan diriku. Ada akunya di atas sudah.
1: Mau kemana Mas Fajar ini?
0: Kemana nih?
1: Kayak gak betahan gitu.
0: Iya.
1: Udah tenteng-tenteng tas. Kayaknya dia mau liburan nih ya.
0: Iya mau liburan nih
1: ya. Oke lah kalau begitu.
0: Iya.
1: Jadi kalau misalkan Dang Serang Perompat ada juga kisah, ada juga informasi, bisa disampaikan sore hari ini. Kita hadangi di 3252602 lah, Payalah. Baik,
0: bujur.
1: Biasanya kalau bulik begawe langsung bulik apa masih singgah dulu?
0: Masih, kan? Iya.
1: Adakah?
0: Adakah ini?
1: Nah, silakan dibukai, Mbak Paya. Ada?
0: Halo.
2: Assalamualaikum, Desi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sama siapa ya, lupa namanya nih.
0: Walau, aduh. Pepaya.
1: Pepaya.
0: Pepaya.
2: Ya, Kai.
1: Ini dengan Mbak siapa, Jar?
2: Pon.
1: Dengan siapa nih, Jar?
2: Yang di Jalan Tembus.
1: Mbak Yanti.
0: Mbak Yanti.
2: Jarang nganu kok masuk sama aneh. Biasa sama Mbak Rinda. Ini sama Mbak Eli.
0: Iya.
1: Pinandu
0: iya.
1: Gak Bian? Padahal kan ada sebut nama loh.
2: Pian tuh Mbak Eli kan belindung-lindung.
1: Apanya yang paling pian pinanduin? Ulun sudah sebanjar ini loh.
2: Anunya lah, candanya lah.
1: Apanya? Ulun sudah sebanjar ini loh,
2: bercandanya.
1: Berapa persen ini ya?
0: Bercandanya.
2: Kalau pian tuh Mbak Eli aduh seneng anunya, pokoknya dengar pian sudah ketawa, aduh hai. Emang
1: ya enggak tahu anda ulun sarik-sarik kah?
2: jangan Bailey, kita bagus sarik-sarik.
1: Gak boleh sarik-sarik ya.
2: Bagus kan apa itu?
1: Pian nih kalau misalkan lagi uyuh terus lagi malas misalnya habis begawian, biasanya pian langsung bulik kah atau singgah-singgah dulu kah Mbak Yanti?
2: Ulun biasanya kalau tuh langsung bulik aja.
0: Langsung istirahat.
1: Iya, Pak, sudah uyuh digawian ya kan?
2: Kadang-kadang disinggahi ini nyaman nang disinggahi, kadang-kadang menambahi
0: lapahnya lah.
2: Jadi kan baik tarik dulu ke rumah. Jadi kan punya uyuh istirahat dulu. Nah, Mbak Eli ini apa nih? Subuh kan Mbak Eli ya?
1: Lain ulun.
2: Oh iya kok. Nyaman
1: cukup
2: iya.
1: Harus pian.
2: Pokoknya Mbak Eli yang itu belanja pencerahan subuh tuh Mbak Rinda. Waduh rame ketawaan. Aja terima kasih dulu, mudah-mudahan sehat aja nah. Pian kedua.
0: Nggih pian juga.
2: Nggih amin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KM 6 ya. Jadi ada memang dari kita ini juga yang kalau sudah capek dari begawian, pilihnya langsung bulik ya Kak ya. Kada bersinggah-singgah lagi. Nah, apalagi kalau sudah aktivitasnya itu mulai baisukan sampai siang, sampai sore. Nah, maunya itu kita cepat-cepat sampai rumah
0: istirahat
1: ya. Kita belagu lagi Kak dulu.
0: Iya, belagu lagi dulu.
1: Apa nih lagunya Pak ya yang mau
0: balasan kita... madam.
1: Balasan madam. Padahal aku belum madam.
0: Apa itu?
1: Sudah dibalas madamnya.
0: Iya, dibalas madamnya dari M. Hadi ya.
1: Iya, kita dengar.

0: sebagian disebabkan ulah kita sendiri. Kita harus bertanggung jawab mencintai lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon, dan menghemat energi untuk kelangsungan lingkungan yang lebih baik. Menjaga alam, maka alam pun akan menjaga kita.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: luput jua jar dari Tommy Kaganangan.
1: Nah, apanya yang luput nih?
0: Nah, apa jua najar yang luput jar? Pupus jua harapannya, luput iya. Jua.
1: Sabarai.
0: Sabarai dah. Nah, sore-sore ini tadi lah langsung istirahat aja luput jua jar misalnya antri nih misal lah.
1: Sudah sampai antrian habis jua jar lah.
0: Habis jua jar makanannya misal nih. Kalau sore-sore kayak ini, Pang, kalau Eli sendiri biasanya apa nih? Langsung bulik atau kemana kah dulu?
1: Aku aja belum jam bulik menghadangi jam bulik.
0: Bujur juga ini lah.
1: Jam bulik, berarti langsung bulik.
0: Langsung bulik aja lah.
1: Kayak Mbak Yanti juga.
0: Iya, kayak Mbak Yanti.
1: Pulang itu adalah tujuan.
0: Iya, pulang itu adalah tujuan lah.
1: Iya.
0: Supaya kawa istirahat.
1: Walaupun enggak juga ya.
0: Walaupun enggak juga ya istirahatnya sekalinya ada pekerjaan rumahnya juga pulang.
1: Pokoknya paling enak dah tujuan tuh pulang.
0: Tujuan tuh pulang. Pulang adalah tujuan ya. Nah,
1: itu tagline-nya.
0: Iya. Pulang adalah tujuanku. Nah, ngomong-ngomong nih tentang restoran atau tempat makanan kuliner di Banjar nih, pastinya kalau kada soto
1: khasnya kan,
0: kuliner khasnya. Nah, ini di sini ada jar soto Banjar Bang Ahmad. Nah, Elis wah lah sudah kesana.
1: Sudah
0: lah, nyaman lah.
1: Nyaman,
0: alhamdulillah.
1: Kok nyaman tarus say?
0: Nyaman tarus lah.
1: Pokoknya modalnya itu tadi apa ya? Kan sudah lama itu kayaknya ya.
0: Iya, sudah lama.
1: Kulinernya sudah. Khasnya itu soto Banjar, apalagi nih ketupat.
0: Ketupat, legend lah sudahlah di situ tuh pastinya. Oke lah.
1: Tapi kalau sore ada gak? Kalau misalkan orang Banjar tuh khasnya apa kalau sore itu?
0: Kalau sore itulah biasanya makanannya tuh yang kayak biasa aja mungkin kayak mie yamin.
1: Itu sore ya.
0: Sore tuh nyaman juga makan.
1: Walaupun sebenarnya makanan-makanan yang identik dengan waktu ya. Misalnya kalau pagi itu kan nasi kuning, tapi nggak salah juga kalau misalkan makan nasi kuning malam-malam.
0: Iya, kada salah, jujur juga.
1: Cuman memang pada umumnya.
0: Iya, pada umumnya tuhnya langsung ada jadwalnya lah bahasanya, dan juga biasanya orang kada ada berjualan.
1: Tapi misalnya sekarang kalau apa kayak lontong kayak apa itu ada loh kalau sore itu rame. Jadi nggak mesti baisukan juga.
0: Oh, kada mesti baisukan juga lah. Wah, inilah ada aja yang berjualan ada. Itu.
1: Jadi nggak tahu ya udah eranya kayak gitu kan.
0: Iya sudah.
1: Ya.
0: Kalau misalnya nih bubur malam-malam bisa lah mau makan.
1: Bubur
0: bisa.
1: Apa nih?
0: Bubur apa yo? Bubur misalnya nasi. Bubur nasi.
1: Ya kalau udah nasi jadi bubur ya udah kasih suwiran ayam,
0: iya,
1: kasih kecap,
0: buatlah buatlah bubur yang enak jar.
1: Jangan disesali
0: nasi,
1: ya.
0: Iya, jangan disesali kalau nasi.
1: Beda lagi ya.
0: Iya, beda lagi itu anunya.
1: Enggak, maksudnya bubur apa nih? Kan ada bubur kacang hijau.
0: Iya.
1: Ada bubur
0: sumsum,
1: ada bubur karuang.
0: Bubur gunting.
1: Bubur gunting.
0: Rendang.
1: Nah, rendangnya orang Banjar beda ya, kan?
0: Beda sekalinya lah.
1: Di manis.
0: Iya, rendang.
1: Oh, rendang.
0: Bubur rendang. Nah, ini manis, ada campuran gula habangnya.
1: Enak tuh, ada santan.
0: Iya.
1: Gak ada yang bikin ya?
0: Gak ada bikin ya? Atau Mas Alam kok mau bikin nih?
1: Tapi bisa gak makan? Bisa.
0: Bisa pasti.
1: Sangat bisa. Kalau gak
0: iya.
1: Bisa dikasih tutorialnya ya?
0: Iya.
1: Cara makan rendang.
0: Kadada langsung makan aja itu. Kadada lagi tutorialnya.
1: Bikin dulu lah.
0: Iya pastinya.
1: Tapi biasanya tetap ada kok yang jual ya, yang udah jadi. Bubur apa lagi nih?
0: Kalau bubur.
1: Bubur gunting tadi ya?
0: Bubur gunting.
1: Hebat orang Banjar.
0: Iya.
1: Gunting di bubur.
0: Bisa makan gunting kita nih. Aduh.
1: Ya, itulah. Unik.

0: lukanya lah, ada
1: teksturnya.
0: Iya, teksturnya.
1: Dilihat, tapi kan relatif tiap orang. Kalau paya apa suka?
0: Kalau paya lebih ketuju hintalu karuang.
1: Oh, yang
0: bubur hintalu karuang. Iya, itu nyaman banget ya Allah.
1: Itu kalau agak lengket ya, kan
0: iya,
1: ketan itu ya.
0: Ketan, nah, bujur.
1: Teksturnya agak ini.
0: Teksturnya agak lengket.
1: Kalau kayak gitu bikinnya jangan besar-besar bulatannya.
0: Iya, kecil-kecil supaya langsung hap.
1: Ya, aku lebih suka rendang itu karena kalau yang itu tadi, kalau rendang masih bisa banyak ya.
0: Iya, makanya masih
1: kalau
0: bisa.
1: Kalau itu makan seberapa kan udah enek ya.
0: Kenyang, kenyang, bikin kenyang.
1: Padahal kan aku mau nikmatin makanannya, bukan mau cepet kenyang ya.
0: Iya, bujur jual lah. Nih, kalau paya nih bisa enek sekalian supaya kada makan nasi lagi.
1: Aku kan mau makan bubur masih mau makan yang lain, makan yang lain
0: Oh, kayak dessertnya lah, makanan pembukanya.
1: Iya, yang penting jangan omongan tetangga dimakan.
0: Oh my. Iya, lain lagi itu kisahnya.
1: Ya, itu beda lagi ya.
0: Habis itu nih bubur gunting. Kalau bubur gunting nih, sekalinya itu tuh dari bahannya, bahan dasarnya itu dari tepung tapioka lah ternyata.
1: Belum bikin.
0: Belum bikin. Nah, di sini jar dibentuknya memanjang lalu ditataknya lawan gunting.
1: Oh, makanya disebutnya bubur gunting.
0: Iya.
1: Oh, ada sejarahnya.
0: Ada sejarahnya.
1: Sejarah sekalinya pembuatannya ternyata pakai gunting ya.
0: Iya, bujur. Nah.
1: Oke lah. Bisa lah boleh. Pernah lah di antara bubur-buburnya itu kayak yang boleh sorangan.
0: Kada suah pang nah.
1: Nah, aku belum pernah bubur rendang tadi pernah bikin.
0: Oh, pernah bikin bubur rendang. Oh, pernah Paya pernah. Pas KKN. Pas KKN mulah bubur hintalu karuang. Oh. Warna-warni. Gasan dijual lagi.
1: Itu biasanya kalau Ramadan banyak. Sudah diwadahin gitu ya kan.
0: Jujur.
1: Soalnya kalau puasaan itu enak beli ya kadang.
0: Iya, bujur supaya
1: karena,
0: langsung makan.
1: Karena makannya kan juga pas itu juga. Ini. Nah, itu nanti kalau pas Ramadan tuh di Pasar Wadah banyak jadi jajanan-jajanan yang termasuk yang istilahnya tuh yang tradisional tuh keluar. Termasuk jajanan yang kekinian. Semuanya sesuai selera ada.
0: Iya.
1: Tinggal duitnya aja.
0: Duitnya aja lagi lah. Duitnya lagi adakah juga duitnya?
1: Duit kada bakula.
0: Di Pasar Wadah itu biasanya.
1: Pasar Wadah. Tapi kalaupun enggak di Pasar Wadah, Paya, biasanya jajanan tradisional itu masih bisa kita jumpai di pasar tradisional.
0: Oh iya, di pasar tradisional.
1: Itu masih ada. Walaupun enggak selengkap kalau pas Ramadan sih ya.
0: Tinggi bujur. Kalau pas Ramadan
1: jadi pengen
0: tuh
1: nih makanan-makanan tradisional.
0: Susah inilah jadinya. Kalau misalnya Pasar Wadah itu inya kebanyakannya tuh kebanyakan orang malahan.
1: Suatu saat yang tradisional itu akan jadi makanan yang selain estetik, makanan yang dirindukan.
0: Iya.
1: Karena semakin susah didapatkan.
0: Iya. Harusnya kayak kita kekanakan yang anom-anom nih mulai belajar lah. Ya Allah, supaya terlestarikan buburnya ini.
1: Karena kalau enggak ada yang mau olah lagi, stop ya sudah, tinggal cerita.
0: Iya, tinggal
1: lagi
0: cerita.
1: Kayak kena apa bubur rendang, nah kayak apa bubur gunting ya.
0: Iya, bujur.
1: Nah, ayo ya.
0: Nah,
1: mudah-mudahan selalu masih ada yang melestarikan.
0: Amin.
1: Karena
0: amin.
1: Ini akan ya itu suatu saat akan jadi kuliner yang mahal karena semakin sulit ya. Tapi pelestarian kuliner ini juga masih banyak di Kalimantan Selatan.
0: Alhamdulillahnya lah.
1: Termasuk ada event-event, ada di setiap momen itu yang menghadirkan kembali makanan-makanan tradisional.
0: Iya.
1: Salah satunya melalui event Pasar Ramadan.
0: Iya, nah. Pasar Wadah itu tadi. Tempat gini kita hendak Ramadannya nih. Jadi kita akan menjumpai pasar-pasar wadah yang ada di Banjarmasin. Tapi dan sana jangan kemana-mana nih, kita hendak mendengarkan lagu-lagu pilihan lagi. Tetap di Prompat Suara Budaya Banjar.

0: data pribadi bukan lagi sekedar informasi, melainkan komoditas bernilai tinggi.
1: Di era digital, kecerdasan buatan bukan lagi sekedar alat bantu. AI telah menjadi pisau bermata dua. Cybercrime berbasis AI kini mampu meniru suara, wajah, bahkan pola berpikir manusia. Penipuan menjadi lebih halus, lebih cerdas, dan jejak digital semakin sulit dilacak. Data pribadi bukan lagi sekedar informasi, melainkan komoditas bernilai tinggi. Serangan tidak selalu datang dari peretas bertopeng. Kadang, dia hadir dalam bentuk pesan biasa, tautan sederhana, atau suara yang terdengar familiar. Di tengah kemajuan teknologi, kewaspadaan adalah pertahanan pertama. Karena ketika AI belajar semakin cepat, manusia harus belajar untuk lebih bijak.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Perempat pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
2: Megdang Sanak masih bersama Kia di Habar Perempat. Dang sana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan terus meluas. Hingga 13 Oktober 2026 tercatat 4.899 kejadian karhutla dengan total luas lahan terdampak mencapai 27.141,49 hektar. Kondisi tersebut mendorong tiga daerah yakni Kabupaten Banjar, Barito Kuala atau Batola, Lawan Jua, Tapin menetapkan status tanggap darurat karhutla. Sementara itu, 10 kabupaten atau kota lainnya masih berstatus siaga darurat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kalimantan Selatan, Roni Eka Saputra, mengatakan peningkatan status di sejumlah daerah dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi kebakaran di lapangan. Berdasarkan data BPBD Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjar menjadi wilayah dengan jumlah kejadian karhutla tertinggi yakni 1.094 kejadian. Disusul Kota Banjarbaru sebanyak 913 kejadian, dan Kabupaten Tanah Laut dengan 714 kejadian. Di tingkat provinsi, status siaga darurat karhutla berlaku sejak 6 Juli hingga 31 Oktober 2026. Penetapan status tersebut menjadi bagian dari upaya penanganan dan pengadilan kebakaran di tengah meluasnya dampak karhutla. Selain menghanguskan puluhan ribu hektar lahan, karhutla juga meningkatkan kekhawatiran terhadap penurunan kualitas udara dan ancaman kabut asap yang dapat mengganggu aktivitas serta kesehatan masyarakat. Roni menyampaikan kewaspadaan tersebut ditingkatkan mengingat berdasarkan prediksi BMKG, curah hujan diperkirakan mulai turun pada dasarian pertama bulan November dan diproyeksikan hanya akan merata secara menyeluruh pada dasarian ketiga. Demikian Dang Sanak, Habar Pro 4, Ulun Kia, Salam Budaya.

jangan kada ingat. Dangar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

Baiklah dan sana, kita akan mendengarkan pengajian Al-Quran untuk menanti azan, yaitu Quran Surah Ar-Rum ayat 30-41 yang akan dibacakan oleh Ahmad Bakri.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia itu ibarat barang tambang, ada yang emas dan ada yang perak. Mereka yang terbaik pada zaman jahiliyah tetap terbaik pula pada zaman Islam, asalkan mereka memahami agama. Hadis riwayat Bukhari. Kualitas manusia berbeda-beda seperti kualitas barang tambang. Kualitas orang dinilai baik bila mana ia mendapatkan pendidikan yang baik, terutama sekali pendidikan agama. Kualitas yang dituntut oleh Islam bukanlah kualitas material, melainkan kualitas keagamaan mencakup pengetahuan, intelektual, mental, emosi, ketaatan dan kesungguhan, berpegang pada ajaran Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengetahuan agama, yaitu pengetahuan mengenai Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber ajaran Islam. Intelektual ialah kemampuan menggunakan akal secara jernih untuk memecahkan kesulitan. Mental, yaitu pikiran dan sikap yang baik sehingga tahu bagaimana seseorang harus berlaku baik kepada orang lain sesuai tuntunan Islam dan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Emosi, yaitu kemampuan untuk bersikap tenang dan mengendalikan perasaan sehingga tidak dikuasai oleh perasaan permusuhan, kebencian atau marah dalam menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Ketaatan ialah kesungguhan secara ikhlas mengikuti aturan-aturan agama dan aturan lain yang tidak menyalahi agama. Kesungguhan adalah kemantapan berpegang pada aturan agama walaupun menghadapi berbagai macam rintangan. Seseorang harus memiliki keenam hal itu agar tidak mudah terjerumus ke dalam kesalahan dalam menghadapi permasalahan yang dihadapinya. Dengan mengetahui kualitas calon suami, muslimah yang akan menjadi istrinya dapat mengukur apakah yang bersangkutan setaraf dengan dirinya atau tidak. Pasangan yang memiliki perbedaan kualitas akan menimbulkan kesulitan untuk saling memahami keinginan masing-masing. Jadi, setiap muslimah harus benar-benar mengetahui apakah kualitas calon suaminya, apakah lebih baik, setaraf, atau lebih rendah dari dirinya. Bila laki-laki tersebut lebih baik atau setaraf dengan dirinya, laki-laki tersebut sangat baik menjadi suami. Akan tetapi, jika lebih rendah, hal ini perlu dipertimbangkan kembali, sebab kemungkinan akan timbul banyak permasalahan dalam

Di berbagai daerah di Nusantara, termasuk bagi masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, langgar bukan sekedar tempat sholat. Di tempat itulah banyak dari kita pertama kali mengenal huruf hijaiyah, belajar mengucap doa, dan memahami arti adab dalam kehidupan. Di langgar, anak-anak duduk bersila, mengaji dengan suara terbata, dibimbing guru dengan penuh kesabaran. Dan dari tempat sederhana itu pula, lahir pondasi iman, belajar sholat, mengenal halal dan haram, serta diajarkan hormat kepada orang tua dan guru. Langgar adalah sekolah pertama orang Banjar. Tidak ada bangku mewah, tidak ada papan tulis canggih, namun keberkahan ilmu terasa karena diajarkan dengan rasa ikhlas. Di sana pula, ilmu dan akhlak berjalan beriringan. Dari langgar kita belajar bahwa pendidikan bukan hanya soal kepandaian, tapi juga pembentukan karakter. Ilmu yang ditanam sejak kecil dan disertai adab akan tumbuh menjadi cahaya dalam kehidupan. Mari kita jaga dan hidupkan kembali peran langgar, karena dari tempat sederhana itulah lahir generasi yang kuat iman, santun akhlaknya, dan teguh menjalani hidup.

diulang lah, diulang di mana ia berputar tadi. Berasa-rasa nih. Jadi ingat inya, wah aku berputar di situ aja. Mundur aja sedikit, menyakawa mundur, menyakada kawa paksa berputar sekali. Putaran itu kada dimasuki hitungan. Nah, karena di dalam kitab ini dijelaskan bahwa wal baitu an yasarihi, baitullah itu di samping kirinya. Punya samping kanan ya nang berumpak lawan orang, melawan arus. Orang kan sebelah kiri semuanya. Wa huwa kharidu anhu, dan di luar daripada baitullah. Jadi tawaf itu di luar dari baitullah. Di dalam daripada Masjidil Haram. Ini umpama baitullah di sini. Harus kita di luar daripada baitullahnya. Ada kawa tawaf di dalam baitullah. Makanya ada kalau Hijr Ismail tuh. Itu dikatakan termasuk daripada Ka'bah. Ada Hijr Ismail sedikit kalau di situ. Nah, itu termasuk di dalam, itu termasuk di dalam Ka'bah. Makanya kada ada orang nang masuk ke dalam situ, ke dalam Hijr Ismail tuh. Kada ada. Jadi harus melewati itu, kan ada bundaran sedikit tuh. Ada putarannya tuh. Jadi kada boleh di dalam Ka'bah. Kemudian harus di dalam Masjidil Haram, kada boleh di luar juga. Itu sa'i tuh, tempat sa'i, mas'a. Tempat sa'i Sofa Marwah itu. Itu ada yang mengatakan itu bukan masjid lagi. Jadi munnya tawaf sampai ke situ umpamanya, tapi kan ada juga pang jalannya. Umpama nih sampai ke tempat pasaian itu, nah itu keluar daripada Masjidil Haram. Ada yang mengatakan bahwa i'tikaf di tempat pasaian itu kada sah i'tikafnya, karena itu bukan masjid. Jadi harus ke dalam, harus masuk ke dalam masjid. Makanya kalau orang sembahyang itulah, ini kan masuk ke dalam masjid, i'tikaf di dalam masjid. Punya orang tahu, ya kan, i'tikaf di dalam masjid. Bagi bulan puasa akhir pulang, wah hibak banget. Akhir daripada 10 Ramadan. Kan i'tikaf tuh dari zuhur, kan dari zuhur ke asar, dari maghrib ke isya. Jadi ibaratnya habis subuhnya nyebulik, ya kan? Atau misalkan habis isya ini hanya istirahat dulu, setumat keluar cari makan kah, cari apa, cari sahur, hanya keluar. Jadi habis isya lawan habis subuh tuh. Nah, antara zuhur lawan asar itu hibak, antara maghrib lawan isya itu penuh. Banyak orang yang beriktikaf di dalam itu masjid. Mudah-mudahan kita kada dimatikan oleh Allah kecuali bisa melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib li tawaf, dan wajib tawaf itu tadi satrul aurat, menutup daripada aurat. Aurat laki-laki itu dari pusat sampai ini lintuhut. Munnya kelihatan pusatnya aurat. Ada orang longgar anunya teh, apa ihramnya, lalu kelihatan pusatnya. Banyak itu orang nang kada tahu. Yang orang yang tahu diangkatnya, ditutupnya. Kalau bebinian bang, kalau bebinian seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan itu auratnya. Jadi kada boleh kakinya itu kelihatan, karena itu termasuk aurat. Nah, yang bukan aurat itu muka dan telapak tangan saja. Wa yajibu an yakuna sa'yu sab'an, dan juga kewajiban di dalam sa'i itu 7 juga. Tapi bukan hitungannya di sofa. Hitungannya munnya tawaf kan hitungannya di Hajar Aswad.
mulainya dan diakhiri di Hajar Aswad. Kalau ini kada, ini diakhiri di Marwah. Jadi ini misalkan sofa, di sini Marwah. Jadi hitungannya dari sofa ke Marwah itu hitungan ganjil. Genapnya dari Marwah ke sofa itu hitungan genap. Jadi terakhirnya karena 7 kali berarti di Marwah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 terakhirnya di Marwah. Jadi Marwah itu hitungan ganjil, sofa hitungan genap. Jadi terakhir hitungan ganjil 7 berarti di Marwah keluar kita. Nah, keluar daripada pesaian itu di Marwah biasanya. Keluar dari pesaian itu ada anu model bekurung kayak itu nah. Model bapagar kayak ini. Nah, di muka anu pintu gerbang kamar mandi atau WC. Di muka gerbang kamar mandi itu rumah Sayyidatuna Khadijah. Nah, itu. Mudah-mudahan kita nah kawa. Itulah kan kita ke sana. Jadi libur majelis malam Kamis. Itulah kan ke sana berdatangan mudah-mudahan ya kala. Mudah-mudahan diberikan rezeki oleh Allah. Bisa ya kalau pian telah ke sana. Nah. Tahu pian anu tempat apa namanya? Oh, rumah Sayyidatuna Khadijah di Mekah ya kala. Terus apa namanya Ma'la itu tempat makamnya Sayyidatuna Khadijah. Tahu lah pian Ma'la tahu ya lah. Ma'la tahu ya lah. Ma'la kayu tangi belok kiri. Ma'la itu pekuburan Sayyidatuna Khadijah. Nah, jadi berkubur di situ sih din. Jadi di Mekah itu ada Sayyidatuna Khadijah. Di Madinah itu ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu lahirnya di Mekah. Wafatnya beliau di Madinah dan kubur beliau juga di Madinah, Qubbatul Hadra. Di bawah daripada Kubah Hijau. Orang yang pernah datang ke Mekah atau Madinah pasti rindu hendak ke sana lagi. Hendak berangkat lagi. Rindu karena Nabi itu kan hijrah dari Mekah ke Madinah, berarti finishnya itu di Madinah. Kita hadirkan diri kita, kita hadirkan di hati kita untuk sama-sama ke Madinah, karena itu tempat perhentian yang terakhir yaitu Madinah, karena kan kita mengikuti Nabi. Nah, jadi tujuan terakhir kita yaitu Madinah. Kada ada lagi kalau hijrah Nabi adalah lagi mendengar hijrah dari Madinah ke mana misalkan, kada ada kala. Nah, jadi dari Mekah Nabi itu menuju ke Madinah. Berarti itu petunjuk. Mudah-mudahan sampai kita ke Madinah ziarah lagi ke makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mendatangi Nabi itu janji Allah diampuni daripada dosa. Ampuni daripada dosa. Mendatangi Nabi nih jauka ujar Allah Ta'ala. Siapapun yang mendatangi engkau dan dia beristighfar, dia minta ampun, asal oke aja nah, asal ACC aja nah, Nabi Muhammad oke aja, Nabi Muhammad inggih ridho aja, Nabi Muhammad aku ridhoi, aku anu. Ibaratnya orang datang kepada Nabi minta ampun kepada Allah. Jadi menunggu daripada apa jar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi kita Muhammad ini di dunia itu ayat di dunia memberikan syafaat kepada kita. Memberikan pertolongan. Salah satunya pertolongannya supaya kita diampuni dosa lewat ayat itu. Jadi kita datang ke sana untuk minta ampun atas segala kesalahan kita,
dan pasti sebesar apapun dosa-dosa umat Nabi Muhammad, sebesar apa punya datang ke sana minta ampun, pasti Nabi itu ACC karena mungkin gak ada. Itu malah yang ditunggu oleh Nabi kita Muhammad. Datang wadah Nabi, bersimpuh di hadapan Nabi, ampun, ya Allah diampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita nilah, mudah-mudahan kita biar di sini jasad kita, tapi kita hadirkan seakan-akan kita ada di hadapan makam Rasulullah. Insyaallah nah mulai malam Kamis akan datang, nah kita hadirkan hati kita, kita sama-sama bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun undang di sini anak buah ulun kena, kita bersolawatan. Kita bersolawatan di tempat ini. Biar terhibur hati kita ni, nah. Munnya terhibur hati kita ni nyaman juga, tentram juga. Insyaallah kena malam Kamis yang akan datang kita akan membumikan solawat di sini. Ulun hadirkan anak-anak buah ulun datang ke sini kena kita solawatan membesarkan dan mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan satu catatan, mudah-mudahan hati kita hadir seakan-akan kita ada di Madinah, seakan-akan kita ada di hadapan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu nyaman kita tuh memuji kada asa-asaan. Munnya masih hati kita mahayabang tadi, seakan-akan jasadnya aja ada di sini, baguslah. Bagus juga, Bang. Walaupun jasadnya aja nang hadir, tapi kita hadirkan jasad kita, kita hadirkan ruhani kita, seakan-akan kita berada di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan kita ada di Madinah. Kalau perlu itu bepacam kita, ya kah? Guru kayak itu kalau sini bepacam nah menyair toh atau memuji Nabi toh bepacam sidin seakan-akan ada di pangkuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya nang kada karasaan tuh titik banyu mata. Insyaallah kena dahan-dahan. Mudah-mudahan umur kita panjang. Dahan ada rezeki. Insyaallah kena ulun undang anak buah ulun kita sama-sama solawatan di sini. Malam Kamis depan insyaallah diatur. Inggih. Malam Kamis depan kita insyaallah, insyaallah. Dahan-dahan panjang umur berarti kita membumikan solawat di tempat ini, kita asik lawan Nabi. Karena asik lawan yang lain nah itu juga terbulik-bulik juga. Munnya asik lawan Nabi, biarlah itu urusan Nabi kira yang mengantarkan kita kepada Hadratullah. Nah itu urusan Nabi. Munnya kita langsung ke Tuhan kada kawa, siapa nang kawa sampai kepada Allah munnya kada melewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sampai kepada Nabi Muhammad, nah itu orang yang sampai kepada Allah. Karena tidak ada yang sampai, tidak ada yang sampai kepada Allah kecuali Nabi kita Muhammad. Wasil ilallah ja. Kada ada sejarahnya orang itu bisa wasil kepada Allah tanpa melewat Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Lewat situ juga lorongnya, jalannya lewat situ. Hendak lorong rejeki di situ juga. Pokoknya jangan sampai kita dengan alasan, dengan dalih mencari rejeki lalu meninggalkan orang yang memberi rejeki. Sembahyang kada umpamanya, na'udzubillah min dzalik. Ini pangjar mencari rejeki behimat benar nah ja. Salah caranya. Walaupun banyak juga hasilnya tapi kada berkah. Lebih baik banyak tapi berkah, itu yang kita pilih. Amunnya sudah sedikit kada berkah pulang umah. Mencari rejeki pangjar menafkahi anak bini. Jangan sampai tertinggalkan kewajiban. Mencari rejeki nih, nang memberi rejeki kada diparaki. Ini nang iya nih nang memberi rejeki nih. Biar nang kayak apa yang penting sembahyang jangan tertinggalkan. Sembahyang jangan ditinggalkan.
Nabi itu kan kasyamsi ya kala. Kan puji-pujian nih kita memuji Rasulullah nih.

anta syamsun, anta komarun. Yalah, bahasanya anta tasyamsi. Hebat mana anta lawan syamsi, hebat mana nabi lawan matahari. Nyata hebat nabi. Pian tak umpamanya bisi anak, pian bisi anak. Oh, pintarnya anaknya ini jauh kaya abahnya juga, ya. Berarti teh hebat mana? Teh hebat abahnya, ya kalah. Kalau mau pang teh hebat anaknya, teh hebat abahnya. Mau pintarnya jauh kaya abahnya juga pintar. Nah, berarti didikan dari abahnya, abahnya nang hebat. Lalu mata apa Rasulullah tadi, Nabi kita Muhammad tadi seperti matahari. Berarti hebat nabi, ya kala. Yalah. Anta tasyamsi, engkau laksana matahari. Nah, yang kadada lagi pang ibrah, kadada lagi ibarat yang lebih baik daripada matahari tatkala siang hari. Adalah yang bagus pada matahari, adalah yang harat pada matahari. Lalu itu ya lagi yang diambil contoh. Anta syamsun. Kalau malam bang, anta komarun. Kalau malam seperti bulan. Yang bagus itu malam itu bulan. Bintang gin kalah dapatnya bulan, ya kan? Nah. Anta nurun fauqa nuri. Engkau itu cahaya di atas daripada cahaya. Matahari itu ada cahayanya kalau. Tapi menyinari lawan nabi, kalah cahaya matahari itu. Buktinya kalah cahaya matahari, kadada hambayangnya nabi kita itu. Nah, itu kekalahan matahari dengan cahaya nabi kita Muhammad. Oh, matahari menyinari nabi, oh, ya kan? Tapi hambayangnya kadada. Nah. Ya kan? Yalah. Berarti taharat cahaya nabi kita. Karena matahari itu bersumber dari nabi kita juga, berkah dari nabi kita. Jakanya kadada nabi, kadada matahari. Nah, laulaka laulaka ya Muhammad, kata Allah, ma khalaqtul aflak. Seandaikan bukan karena engkau wahai kekasihku Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan apapun. Oh, ayo. Berarti semuanya berkah, nah, berkah nabi termasuk matahari. Nah. Jadi kita memuji nabi di sinilah. Mengagungkan nabi, membesarkan nabi. Guru-guru kita yang penuh dengan keberkahan itu kada lepas dari nabi. Iyalah. Kada lepas dari nabi. Pasti nabi aja nang dikuyak. Nabi aja yang diagungkan, nabi aja yang dimuliakan. Orang yang memuliakan nabi, maka hidupnya akan dimuliakan oleh Allah. Terbukti sudah. Kita lihat guru-guru kita tuh berberkah hidup, masya Allah. Kita hendak juga kalau kebagian berkah. Nah, caranya itu harus kita ikuti. Nang himung tu Allah Ta'ala. Memuji lawan nabi sama memuji kepada Allah. Karena ini ulahan aku yang paling harat, ya Tuhan. Ini ulahan aku yang paling harat. Ada duanya. Ini spesial. Wah. Spesial. Seakan-akan nabi itu memesan. Jakanya kita tuh. Jakanya kita memesan nih lah. Jakanya kawa hidung tu mancung tu, ya kala tu memesan ngaratnya. Ibarat mata tu matanya galak, ya kala kada anu tu kada sipit bener, kada galak bener juga kada. Hidung mancung, ya kala bibir tipis, kulit tu kada putih bener, kada hirang bener. Nah, kada pucat juga. Nah, gigi tu jakanya kawa putih, ya kala. Nah. Ya kah? Awak tu kada tinggi benar, kada rendah benar, kada lamak benar, kada kurus benar. Itu kalau memesan nih, kehendak. Ya kala, nah itulah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi itu terbebas daripada aib. Wa ajmalu minka lam tara qattu 'aini.

Nah itu Nabi kita. Wa ajmalu, yang paling indah. Minka. Lam tara qattu aini, kada pernah mata ini memandang sebaik dan sebagus Nabi kita Muhammad. Khuliqta mubarra'an, yang terbebas daripada aib. Min kulli aibin, terbebas daripada semua aib. Terbebas. Munnya ada orang tu menyambati kekurangan Nabi, berarti orang tu kafir. Nabi itu terbebas daripada aib. Seberataan yang bagus-bagus tu dari Nabi kita Muhammad. Namunnya orang tu ada memadahkan Nabi kita tu kada hebat, berarti nyenang kada hebat tu. Memadahkan Nabi Muhammad tu bisi aib, itu aib inya itu. Umpama nih, ada nang memadahkan Nabi itu behingusan jua, kayak kita jua lagi halus aja. Itu inya nang behingusan, Nabi kada. Purunnya pang madahi Nabi. Bahasa kitanya purici. Purici. Purici itu artinya merigat lah. Nah itu inya nang merigat. Nabi mulai lagi halus barasih sih deh. Bebas daripada aib. Bebas daripada aib ya Pak, bebas daripada kekurangan. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Dahan kita sampai ini di depan makam Nabi kita Muhammad. Lalu nyaman situ bicara amin ya kalau. Nah, lalu nyaman bicara amin di situ. Bicara amin lawan Nabi. Al-mu'min mir'atul mu'min. Orang mukmin itu cerminnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu orang yang paling beriman. Namanya nabi cermin lawan nabi ya. Namanya nabi cermin nih lawan nabi, cerminan kita. Jangan bercermin di lain. Ya guru kita bercermin lawan guru kita, ya guru kita kan nabi juga, sama aja juga. Jadi cerminan. Jadi cerminan. Mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki sehingga kita bisa bersolawat kepada Nabi, mengagungkan lawan Nabi. Itu rezeki yang luar biasa tuh. Kau bersolawat lawan Nabi nih, membesarkan lawan Nabi. Ada waktu tuh nah, hati kita ini nah dicondongkan kepada Nabi. Mudah-mudahan ada rezeki kita. Munnya kita tak ada hadir kan berarti lain rezeki kita tuh ngarannya tuh. Di majlis-majlis kebaikan orang kan kawa hadir berarti berrezeki kita. Nah, membesarkan Nabi, mengagungkan Nabi itu rezeki. Kawa beribadah itu rezeki. Itu rezeki yang sesungguhnya. Rezeki itu bukan hanya sekadar duit aja, bukan. Kesehatan itu rezeki. Iyalah, kawa makan itu rezeki. Bisi keluarga, bisi anak, bisi istri, itu rezeki. Jadi rezeki itu kada mesti duit aja. Kosot kita, tujuan kita bukan sekadar duit. Nah ini tadi wajib ayyakuna sa'yu sab'an, 7 kali, wa ba'da tawaf, dan setelah tawaf. Wa ayyabda'a bisofa, dan mulainya itu dari sofa. Wa yakhtima bil marwah, karenanya 7 kali kan tutupnya tadi di marwah, itu penutupnya. Mulainya di sofa. Ke sofa, ke marwah ya kalau. Sampai 7 kali, terakhirnya di marwah, selesai daripada sa'i. Wajibatul haji, dan kewajiban daripada mengerjakan haji. Al-ihram minal miqat, ihramnya itu di miqat. Ihramnya di miqat, itu wajibnya. Ba-ihram, memakai kain ihram, berniat, mengambil niat di miqat. Wal-mabitu bi-muzdalifah, dan bermalam di Muzdalifah. Lailatan nahar, malam hari raya, artinya setelah atau sesudah daripada
daripada kita wukuf tadi. Wal mabitu layali tashrik bi Mina, dan juga bermalam 3 malam di hari-hari tashrik. Di Mina bermalamnya. Warramyu, dan melontar jumrah. Watawaful wada, dan tawaf terakhir, tawaf perpisahan. Sunanul haji, dan sunnah-sunnah daripada melaksanakan ibadah haji. Sunnahnya wa amma sunnah faqullu ma siwal arkan wal wajibat, dan sunnah-sunnahnya itu tiap-tiap yang selain daripada rukun dan kewajiban di dalam ibadah haji. Faman taraka ruknan lam yasihha hajjuhu, orang yang meninggalkan rukun di dalam haji maka kada sah hajinya. Seperti contohnya kada ingat berniat, sedangkan niat itu adalah rukun, atau kada ingat masuk ke dalam Arafah, maka itu kada sah hajinya. Nah, rukun itu, rukun haji. Wala yahillu min ihramihi hatta ya'tiya bih, dan tidak boleh daripada ihram itu sampai dia tadi selesai melaksanakan daripada ibadah haji tadi. Ada boleh lagi. Belum halal lagi. Belum tahallul lagi. Hatta ya'tiya bih. Wala yazburuhu damun wala ghairuhu. Nah, munnya kewajiban itu tadi kada kau ditambal-tambal dengan dam kada kau. Kada kau ditambal. Misalkan nih, aku kada ingat ikam berniat ja. Di miqat tadi kada ingat berniat. Aku 4 lewat aja. Kenapa kasih din tadi lah? Apakah anu aja? Apakah melihat bangunan kah? Apakah kada ingat lagi berniat? Kada hadir lagi nih hati sidin nih. Nah, lalu akhirnya napa? Kada ingat berniat lagi. Nah, itu kada kau ditambal-tambal lagi. Kada kau di bayar dam aja aku aja. Kada kau itu. Kada kau bayar dam. Jadi harus disertakan niat. Jadi semua ibadah itu pasti diawali dengan niat. Fi awalil ibadah, di awal ibadah itu. Ya kah? Pada kau ditambal. Wa thalathatun minal arkan la tafutuhu madama hayyan, wahiya tawaf wa sa'yu wal halaq. Nah, ini 3 daripada rukun-rukun yang tidak pernah luput daripada selama dia hidup. Yaitu tawaf, sa'i, dan halak. Harus dikerjakan itu. Harus dikerjakan. Harus diselesaikan. Jadi yang pertama tadi apa? Niat berihram, ya kan? Kemudian misalkan hajinya wukuf di Eropa. Misalkan inya kada bahaji, artinya berumrah. Ini ditinggal wukufnya ini tadi. Nang kada kau ditinggal itu tadi pulang 3. Baik itu haji maupun umrah, yaitu tawaf, sa'i, dan halak, motong rambut. Wa man taraka syai'an minal wajibat shaha hajjuhu wa lazima damun. Kalau dia tertinggalkan daripada sesuatu yang diwajibkan haji, nah, sah aja hajinya, tapi wajib bayar dam. Walaihi ismun, dan atasnya dosa. Illam yu'jar, kalau dia itu tadi kada bisi uzur. Nah, meninggalkan kewajiban itu tadi. Seperti apa? Bermalam di Muzdalifah. Kada kau bermalam umpanya bayar dam. Atau tawaf wada, itu kan kewajiban, itu wajib, maka dia bayar dam, munnya meninggalkan itu semua. Bayar dam aja iya nang bersedekah tuh 1 mut daripada gandum, ya kan? Atau misalkan 1 ekor kambing,
Ya ada sekali begaru rontok langsung tiga rambut. Nah, seekor kambing. Jangannya satu aja. Nah, itu satu mut aja. Ya kan? Wa man taraka syai'an minas sunan, namunnya orang tertinggalkan daripada sunnah-sunnahnya, sunnah haji nih dan sunnah umrah, fala syai'a alaih, maka kada apa-apa di sidin. Tapi walakin tafutuhul fadilah, tapi sayang tertinggalkan daripada fadilah daripada hajinya. Sunnah hukumnya, sunnah ini kan menambah daripada pahala-pahala kita. Ini mengerjakan sunnah itu menambahi pahala. Dan kebanyakannya sunnah itu kada berbatas. Adalah berbatas. Dan sembahyang, hendak sembahyang misalkan 100 rakaat, ya kan? Atau 200 rakaat. Bolehlah. Boleh aja. Tapi sembahyang wajib pang adalah kayak itu. Kada kawa. Sembahyang isya misalkan 6 rakaat, 5 rakaat gini kada boleh. Ya kah? Belebihan. Tapi kalau sembahyang sunnah pang, sunnah ini kada berbatas. Karena di situ mendapatkan fadilah, keutamaan. Muharramatul haji, dan yang diharamkan di dalam ibadah haji, wa yahrumu satru ra'sir rajul, kada boleh menutup daripada kepala bagi laki-laki. Kada boleh bakupiah. Kada boleh bakupiah. Sudah berihram misalkan, jangan ditutupi kepala. Lawan kain ihram kah menutupi, panas ya. Kada boleh. Nah, itu yang diharamkan di dalam ibadah haji. Makanya ihram diharamkan. Belum tahalul lagi, belum halal lagi. Kalau sudah tadi terakhirnya memotong rambut, nah itu baru boleh. Nah, bakupiah kalau lagi mbahnya kada apa-apa lagi. Begundul. Mbah begundul bakupiah lagi kada apa-apa. Wa wajhil mar'ah, nah, itu bagi perempuan kada boleh menutup muka, bercadar kada boleh. Muhrimaini, yang muhrim, au ba'dihima, atau di antara keduanya. Wa izalatuz dhufri, dan memotong kuku. Memotong kuku kada boleh juga waktu haji atau umrah. Wasyari, memotong rambut ada boleh juga. Lagi haji belum tahalul lagi, motong rambut sudah begundul pulang kada disisainya lagi. Waduhnu syari ra'si, berminyak rambut, berminyak nih kada boleh juga. Wallihyah, meminyaki janggut kada boleh juga. Watatibu jami'il badan, dan berminyak harum kada boleh juga. Wa yahrumu, apalagi ada harum-haruman tuh nah. Ada harum-haruman kayak apa yuk? Kayak sabun tuh. Apalagi apa namanya nih? Hand body. Hand body kada boleh juga karena ada harum-harumannya. Wa yahrumu aqdun nikah, kada boleh lagi ba ihram itu inya menikah. Haratan ba ihram nih. Haji mau haji maupun umrah tuh kada boleh. Akad nikah tu kada boleh. Wal jima, kada boleh berhubungan suami istri. Wa muqaddimatuhu, artinya berlejat-lejat atau bersenang-senang dengan istrinya. Haratan lagi mengerjakan ibadah haji atau mengerjakan umrah kada boleh. Wa itlafu kulli hayawanin barrin wahsyin ma'kulin, kada boleh juga membunuh daripada binatang yang ada di sana, kada boleh. Jadi misalkan ada binatang, apakah jangan dibunuh, pokoknya dijauhkan aja. Kada boleh selama haji itu, kada boleh. Itu yang diharamkan. Wa mra'atu karrojul fil muharramat, perempuan itu seperti laki-laki di dalam keharamannya, di dalam berihramnya. Hibdul qalbi minal ma'asi, dan menjaga hati daripada maksiat. Nah, pas badar nih, insyaallah malam Kamis yang akan datang
Kita sama-sama menghadirkan hati kita, dan mudah-mudahan kita diampuni segala dosa-dosa kita oleh Allah, dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur dalam keadaan taat ibadah kepada Allah. Wallahu a'lam bissawab. Minta rela, minta ridho, minta hal ampun maaf dunia akhirat. Ulun doakan pian sabarataan, mudah-mudahan berkah hidup, dan mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah indal maut. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Abdul Dikri fa'ala man

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

memulai suatu kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun, tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah mengenali kebiasaan.

0: yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur. Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Saat ini, gadget menjadi kebutuhan wajib setiap orang. Karena disitulah segudang informasi dunia didapatkan. Namun tahukah Anda, jika gadget bisa mempengaruhi gaya hidup kita hingga bisa berujung pada kecanduan. Ada dampak yang ditimbulkan dari kecanduan, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisiknya seperti masalah pada mata, nyeri badan, dan kurang tidur. Sedangkan salah satu dampak psikologisnya seperti stres, mudah marah, sering merasa kesepian, dan sulit konsentrasi. Berdasarkan www.alodokter.com, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kecanduan gadget, seperti menghindari penggunaan gadget saat berkendara, mengatur batas penggunaan gadget, tidak menggunakan gadget saat bersama orang lain, dan menentukan area bebas gadget.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apa nih abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Sana kau.
2: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
3: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
4: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
5: ...87,7 dan 105,9 FM. Perompat, suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Habar Prompat, pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Dang Sanong Seberatan, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Haji Supian Haka menegaskan, pentingnya memperkuat ketahanan pangan daerah sebagai bagian dari upaya menjaga pertahanan nasional di tengah dinamika geopolitik dunia. Menurut Sidin, ancaman terhadap negara wayah ini kada hanya berupa konflik bersenjata, tapi juga mencakup ancaman cyber, ketahanan energi, krisis pangan, hingga stabilitas ekonomi. Hal ini disampaikan Supian Haka saat menghadiri sosialisasi tugas dan fungsi Dewan Pertahanan Nasional atau DPN serta Kebijakan Umum Pertahanan Negara Jakum Hanek tahun 2025-2029 di Hotel Grand Maya by Art Hotel Banjarbaru pada Rabu 14 Oktober 2026. Beliau menilai penguatan ketahanan daerah ini menjadi langkah strategis, gagasan mendukung kekuatan dan kedaulatan bangsa. Supian Haka menjelaskan Kalimantan Selatan beisian posisi penting sebagai daerah penghasil energi, penopang ketahanan pangan, sekaligus wilayah penyangga ibu kota Nusantara. Potensi tersebut perlu dikelola secara optimal, sekira mampu memperkuat ketahanan daerah, sekaligus memberikan kontribusi nyata gagasan kepentingan nasional. Demikian Habar Prompat pukul 20 malam, waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian Nang sedang bertugas, kembali berjumpa di Habar Prompat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar Perompat seluruhnya dimanapun Bubun Pian berada. Kembali bersama dengan Ulun hadir malam hari ini. Ada Kian Dangsana Perompat yang mengawani Bubun Pian seberatan. Selamat datang di Ragam Budaya Sambung Rosso yang mengudara selama 1 jam, yaitu tentunya sampai jam 9 malam waktu Indonesia Tengah. Dalam Sambung Rosso edisi minggu atau pekan kali ini, kita akan dikawani Dangsana Perompat dengan suhunya daripada Ragam Budaya Sambung Rosso ya. Ada Ki Sulisno SSNMA, yang mana ini pertemuan ulun lagi nih Dangsana Perompat setelah sekian purnama karena bertemu beliau ya. Dan malam hari ini alhamdulillah kembali bertemu dengan beliau, dan kita akan membicarakan atau ngobrol terkait Negeri Astina. Sama, bila Bubun Pian bingung apa sih Negeri Astina itu, kita akan bahas lawan Sidin malam hari ini. Dan sebelumnya untuk Bubun Pian seberatan yang mungkin ingin bertakun, silakan Dangsana Perompat hubungi di 2 line telepon kita. Yang pertama WhatsApp dulu di 0895-3405-09539 atau di line telepon reguler di 0511-3252-602. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ki.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh, lama kita nggak berjumpa ya, Ki ya.
1: Cuma selisihan aja.
0: Iya, betul. Udah balik siaran lagi dari bulan apa, Ki? Bulan ini ya?
1: Saya sebulan ini setiap Rabu.
0: Oh, sebulan ini?
1: Iya.
0: September kemarin? Enggak ya? Karena kemarin September lu ada siaran sama ini.
1: Iya, pokoknya kira-kira 4 kali pertemuan ini saya berturut-turut lagi.
0: Berturut-turut lagi ya?
1: Iya.
0: Udah kembali lagi. Rajanya meninggalkan kerajaan, kembali lagi. Hari ini, Ki, kita ngobrol tentang Negeri Astina ya, Ki ya. Sebelumnya nih ulun belum pernah tahu, Ki, apa sih itu dan apa yang dimaksud dengan Negeri Astina ini. Kira-kira nih, Ki, apa sih Negeri Astina ini, Ki? Malam hari ini kita bahas nih.
1: Iya. Astina itu satu kerajaan di India ya, kerajaan Purba, karena sekarang sudah enggak ada. Begitu ya. Tapi kemudian di Indonesia dikenal melalui cerita pewayangan ya, dalam Mahabharata itu kan ada ya kerajaan Astina. Yang bahkan sampai sekarang masih terus ditampilkan dalam pertunjukan-pertunjukan wayang, baik di Jawa, terutama Jawa ya, Jawa termasuk di wayang Banjar
0: ya,
1: ya karena wayang Banjar juga populer Mahabharata. Ya begitu ya. Dan dalam pertunjukan wayang Jawa, Negeri Astina itu selalu digambarkan sebagai negeri yang gemah rifah, loh jinawi, karto toto tora harjo, panjang punjung pasir rukir dan seterusnya. Digambar awalnya ya, digambarkan
0: panjang ya, Ki ya, gambarannya ya,
1: negeri yang damai sejahtera, subur makmur tanahnya.
0: Lengkap lah pokoknya ya, ya di sana
1: itu,
0: ya.
1: Itu gambaran narasi awal ya. Tapi kemudian begitu cerita sudah mulai berjalan, ya mulailah ada konflik. Ada konflik dan selalu pertunjukan nanti diwarnai dengan pembunuhan-pembunuhan ya. Begitu, sebab cerita kalau enggak ada konfliknya kan enggak seru.
0: Iya, betul.
1: Tapi masalahnya kan penonton menikmati konflik itu ya. Ya jangan kan yang cuma tontonan wayang, bahkan konflik betulan pun jadi tontonan.
0: Iya, betul, betul. Ya, kalau misalkan kita mungkin waktu lagi jalan ada orang berkelahi gitu ya, Pak Aki Sulisno ya. Oh, itu jadi tontonan tuh pasti itu.
1: Jadi tontonan masuk Facebook viral.
0: Konflik tuh emang menarik sih, Ki.
1: Iya. Bagi penonton. Tapi bagi pelaku tentu konflik sesuatu yang
0: tidak diinginkan.
1: Tidak diinginkan, dan kalau sudah terlibat konflik, yang baik atau yang jahat, yang benar atau yang salah, dua-duanya akan menjadi korban.
0: Iya, betul, betul.
1: Begitu.
0: Oh, ya. Berarti Negeri Astina ini adalah gambaran daripada sebuah kerajaan yang ada di cerita pewayangan gitu ya?
1: Iya.
0: Oh, yang tapi kalau yang aslinya nggak ada ya, Ki ya?
1: Ya ada, karena wayang itu kan juga tidak lepas dari yang namanya
0: cerita politik, asli ya?
1: Ya, politik di India di sana.
0: Oh.
1: Makanya tempat-tempat itu kan sebetulnya juga ada semua di sana. Astina. Ya. Gak Sungai Gangga.
0: Oh, berarti nama Astina ini memang benar ada ya?
1: Benar ada.
0: Tempatnya ya?
1: Oh, benar ada.
0: Oke.
1: Di sana, tapi kan bagi orang Jawa, semua lokasi, peristiwa, dan semua akan dijawakan.
0: Iya, iya.
1: Tempat saja misalnya di sana Mahameru ya.
0: Mahameru.
1: Di Jawa menjadi Gunung Semeru.
0: Di Jawa-Jawakan, di Indonesia-Indonesiakan.
1: Dijawakan, ya. Bahkan nanti yang Ramayana ini ya, nanti Pangeran Mangkubumi pendiri kerajaan Jogja itu ketika mendirikan kerajaan diberi nama Yogyakarta. Itu juga dari kata Ayodhya. Kerajaan Sri Rama yang itu juga ada di India di sana. Gitu. Sehingga bagi orang Jawa wayang bukan sekedar cerita dari India.
0: Ya,
1: tapi orang Jawa maka menyebut wayang itu sebagai wewayangan yang ngawrep sebagai gambaran kehidupan manusia. Bukan sebagai gambaran nyata, tapi dia menjadi semacam simbolik.
0: Iya.
1: Bahwa ya gambaran manusia itu ya seperti yang ada di pewayangan itu, ada konflik, kemudian ada yang menang, ada yang kalah, kemudian yang sayangnya kan nanti ada jejak sandiwara dari Mangkunegara 7 ya, bahwa dalam sandiwara itu kan semua itu disampaikan untuk sebagai sandiwara. Sandi itu rahasia, warah itu ajaran-ajaran yang dirahasiakan. Begitu, sehingga ya karena dia ajaran tentang kebaikan, maka yang baik yang dimenangkan.
0: Ya,
1: meskipun dalam kehidupan sehari-hari kan belum tentu juga yang baik menang ya.
0: Iya, betul.
1: Tapi dia sudah mengandung tendensi untuk mendidik, maka disebut yang mainkan wayang itu disebut dalang, orang yang ngudal piwulang.
0: Dalang apa tadi, orang yang
1: ngudal piwulang menyebarkan ajaran, ya ajaran kebaikan, makanlah di situ yang baik dimenangkan.
0: Meskipun
1: di awal
0: kurang, mungkin.
1: Ya, dalam cerita Mahabharata Pandawa
0: pasti selalu menang. Oh, selalu terlihat
1: ya.
0: Karena dia baik, ya otomatis juga akhirnya juga harus baik gitu ya.
1: Ya, meskipun nanti baik buruk itu juga ternyata tidak hitam putih. Ya, karena Pandawa yang digambarkan secara umum baik, tapi di situ juga ternyata juga punya sisi-sisi kelam juga.
0: Iya, ya, betul.
1: Misalnya orang yang paling baik di antara Pandawa itu adalah Yudhistira.
0: Okay.
1: Ya, Puntadewa, orang yang berdarah putih suci, dia tidak banyak dosanya. Tapi punya satu dosa banyak yang sangat besar sekali.
0: Oh, jadi darahnya putih nih ya. Dia ya, suci nih.
1: Dia tidak bisa marah, tapi kalau marah dia menjadi namanya Dewa Amral, menjadi raksasa yang besar yang menakutkan. Begitu dia ya orangnya baik. Dia nanti juga dalam budaya Jawa dia punya senjata namanya Kalimosodo.
0: Kalimosodo.
1: Iya, Kalimosodo ini nanti peran wali ya, kenapa disebut Kalimosodo, karena orang yang senjatanya itu bukan berupa
0: Bukan berupa barang,
1: bukan berupa tombak atau keris, tapi berupa mantra. Apa itu Kalimosodo? Dari kata kalimat syahadat.
0: Kalimosodo. Berarti mantranya ya syahadat.
1: Syahadat itu yang pertama itu, tapi juga yang kedua Kalimosodo itu dari kata kalimo husodo. Lima obat. Tombo ati iku lima warna, ono lima warnane. Quran sak maknane dan seterusnya. Nah, termasuk kumpulono wong kang soleh. Jadi kalau kian kumpul dengan saya berarti sudah di jalur yang benar. Ya begitu. Nah, itu senjata si Puntadewa dia.
0: Saya kira suci. Tadi itu Kalimosodo gitu ya. Itu kayak sejenis apa gitu. Ya,
1: dia tokoh suci, tapi dia satu punya dosa yang apa ya? Semacam tidak termaafkan.
0: Apa dosanya sih, Ki? Jadi bisa dibilang suatu tidak saat termaafkan. Dia berjudi. Judi, Ki.
1: Judi dan yang menjadi taruhannya adalah kerajaan.
0: Saya pikir tadi istrinya.
1: Dan terakhir adalah istrinya sendiri, Drupadi.
0: Itu jadi taruhan. Kesalahannya judi, tapi yang dijadikan taruhan kerajaannya sama
1: dan
0: istrinya.
1: Istrinya jadi taruhan sampai kalah betul, maka kemudian ya.
0: Jadi istrinya dibawa orang dong.
1: Iya, sampai kemudian mau ditelanjangi begitu, tapi dalam ceritakan kain itu meskipun dulu lepas ternyata enggak habis-habis begitu. Oleh Kurawa, sehingga nanti Drupadi sampai bersumpah ya dia ingin meminum darah terutama Duryodhana itu ya.
0: Suaminya itu tadi.
1: Kurawa itu kan pertaruhannya dengan Kurawa, judinya.
0: Paham.
1: Kurawa.
0: Berarti dendam dong ya jatuhnya ya.
1: Dendam ya, karena itu dia dipertaruhkan oleh suaminya sendiri.
0: Kalau misalkan kita bisa ulang lagi nih Ki ya. Tadi berarti yang berjudi ini namanya siapa tadi Ki?
1: sebetulnya Pandawa, tapi kan Pandawa paling tua namanya Yudhistira.
0: Yudhistira, oke. Okay. Nah, Yudhistira ini ada hubungannya dengan negeri Astina ini berarti ya? Atau rajanya?
1: Ya, enggak. Astina itu satu negeri yang kemudian diperbutkan
0: oleh
1: Pandawa dan Kurawa ini. Mereka bersepupu. Ya, dan sampai terjadilah perang besar yang namanya Bharatayuddha. Jaya Pinangun.
0: Oh, Bharatayuddha tuh kayaknya ulun pernah nonton deh di ya, televisi kan itu perangnya.
1: Ada filmnya,
0: film iya. Iya, itu ya, yang ada di televisi TPI. Tuh. Setiap malam tuh ya, Ki ya.
1: Itu
0: ya. Jadi diperebutkan negeri Astina ini karena memang negeri yang semuanya serba ada ya.
1: Bukan
0: makmur, subur.
1: Soal serba adanya. Tapi ya karena mereka masih bersaudara itu, perebutan kekuasaan.
0: Iya, perebutan kekuasaan antar
1: keluarga. Ya, nah kenapa terjadi di situ? Nah, disitulah juga karena nanti ada hal-hal yang tidak jelas.
0: Oke.
1: Okay. Aturannya ya, misalnya sebetulnya mulai apa ya terjadi kekacauan itu kan sejak kakek mereka namanya Sentanu. Ya, Sentanu itu yang menjadi raja di Astina. Nah, kemudian istri pertama namanya Dewi Gangga punya anak Dewabrata. Atau yang kemudian menjadi nanti Bisma. Nah, Bisma ini kan putra mahkota.
0: Iya.
1: Nah, kemudian dia jatuh cinta namanya Dewi Satyawati. Sang raja ya Sentanu. Nah, kemudian karena orang jatuh cinta, nah kemudian dilamarlah. Nah, kemudian Dewi Satyawati mau menerima pinangan itu dengan syarat bahwa nanti anaknya yang akan jadi raja.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Nah, karena wong laki-laki udah kalau udah jatuh cinta begitu ya apapun dilakukan akhirnya.
0: Iya benar.
1: Ya dia mengiyakan dan bersumpah nanti yang akan jadi raja adalah ini. Dia mengorbankan anaknya sendiri, anak pertamanya si Dewabrata itu. Nah kemudian nanti Setiawati punya dua anak namanya Citragada sama Wicitrawirya. Nah kemudian nanti kita usia muda Citragada itu menjadi raja, tapi ternyata umurnya kak panjang, dia mati karena sakit. Nah kemudian dilanjutkan oleh adiknya. Ternyata adiknya juga meninggal dalam usia muda. Nah begitu akhirnya, nah siapa yang akan meneruskan? Apakah ini diserahkan ke Bisma? Ternyata si Dewi Satyawati nggak rela.
0: Oke. Okay.
1: Nah akhirnya diserahkanlah kepada namanya Begawan Abiyasa, seorang resi sebetulnya. Seorang resi, dia anak Setiawati sebelum dipinang oleh si Sentanu tadi. Artinya dia ketika dipinang itu sebelum dia udah punya anak, dia bukan lagi gadis. Dia udah
0: Nah, tapi yang meminang itu udah tahu nggak sih kalau misalkan itu dia udah punya anak?
1: Ya pastinya tahu begitu.
0: Oh tapi pasti ya, tahu ya.
1: Namanya udah jatuh cinta nggak
0: peduli. Udah cinta kan pasti buta ya Ki ya.
1: Betul. Nah akhirnya begitu. Akhirnya, nah anak Setiawati yang sebelumnya namanya Begawan Abiyasa itulah yang kemudian meneruskan menjadi raja. Nah secara garis keluarga terah raja itu kan dia udah dari luar.
0: Iya.
1: Nah tapi kemudian dia meneruskan menjadi raja. Nah kemudian si Abiyasa itu nanti dia memperistri dari adiknya yang meninggal tadi, Wicitra, istri dari Wicitra tadi yang kemudian punya dua istri namanya Ambika dan Ambilaka. Ambalika ya. Kemudian Ambika itu punya anak namanya Destorasta yang buta, anak pertama. Kemudian Ambalika yang muda kemudian juga punya anak namanya Raden.
0: Oh berarti dari Pandu. Dua istri ini tadi punya anak dan masing-masing cowok ya?
1: Cowok, satu okay. Destorasta, kemudian Pandu.
0: Pandu.
1: Ya, nah kemudian karena Destorasta lebih tua, maka terah raja itu mestinya kepada Destorasta. Tapi karena dia terlahir buta, maka kemudian itu dianggap tidak sah, maka kemudian diberikanlah kepada
0: Pandu tadi.
1: Pandu menjadi raja, tapi kemudian Pandu itu juga tidak berumur panjang.
0: Karena sakit atau apa, Ki? Atau ya, mungkin begitu. Perang?
1: Enggak.
0: Sakit ya?
1: Enggak, bukan begitu. Jadi Raden Pandu itu nanti punya sejarah ketika dia masih muda, masih bujangan. Dia hobi berburu, memanah. Suatu saat dia ada kijang yang sedang kawin.
0: Ya.
1: Tiba-tiba dipanah.
0: Sama dia ya?
1: Ya sama dia. Nah orang meskipun binatang, ternyata binatang itu penjelmaan dewa.
0: Oh.
1: Lagi senang-senang, lagi bermesraan.
0: Dewa lagi bermesraan
1: sama pasangannya.
0: Iya, iya, iya. Dipanah sama Pandu tadi, Raden Pandu tadi.
1: Dipanah.
0: Iya.
1: Begitu akhirnya meninggal, nah, kemudian akhirnya disumpahi oleh binatang, oleh dewa tadi bahwa kamu tidak akan pernah melakukan ini. Kenikmatan ini karena begitu kamu akan melakukan, kamu akan mati.
0: Walah. Jadi dia kayak disumpah untuk tidak merasakan hubungan suami istri gitu ya.
1: Begitu, makanya dia ketakutan. Akhirnya kan begitu dia termasuk nanti ini ya, dia punya istri namanya Dewi Kunti Tali Broto. Dia tidak melakukan itu.
0: Dewi Kunti Ki.
1: Iya. Nah, sementara Dewi Kunti itu dia punya ilmu yang bisa manggil para dewa. Sebelum dia menikah dengan
0: Raden Pandu,
1: dia sudah punya anak.
0: Si Kunti tadi ya?
1: Iya, namanya Karna.
0: Oh, berarti nih Karna ini anak tirinya Pandu ya, bukan anak kandungnya ya, bukan?
1: Iya, tapi karena waktu namanya anak seorang raja, kemudian belum punya suami kok punya anak dengan siapa kan?
0: Iya.
1: Terjadi perselingkuhan itu.
0: Pandangannya kan pasti gimana gitu?
1: Si anak ini nanti dilahirkan lewat telinga.
0: Waduh.
1: Ya kalau zaman sekarang lewat cesar lah.
0: Ya,
1: begitu. Nah kemudian akhirnya dia dibuang. Begitu. Nah kemudian dilamar oleh Pandu dengan status gadis sudah punya anak. Begitu.
0: Oh.
1: Nah kemudian nanti setelah punya anak, karena Pandu ternyata tidak melakukan hal itu tadi.
0: Iya.
1: Yang ditakutkan akhirnya tetap saja nanti Kunti punya anak-anak.
0: Dari 4, Pandu?
1: 5 itu. Iya, Dewi Kunti punya anak namanya yang Pendawa itu 5. Jadi Puntadewa atau Yudhistira, kemudian Bima, kemudian Arjuna, Nakula. Ini sebetulnya 3 ini ya, karena nanti yang
0: Nakula itu anak
1: dari istri Madrim yang berikut namanya Dewi Madrim.
0: Oh, berarti Pandu ini kawin lagi.
1: Iya, begitu. Oh. Nah, kemudian ketika kawin lagi itulah dia lupa melakukan hubungan tadi dan akhirnya meninggal. Gitu. Nah kemudian karena dia masih meninggal muda, nanti akhirnya, nah disitulah mulainya konflik.
0: Oke.
1: Siapa yang akan meneruskan? Apakah anak Pandu atau anak Dhrtarashtra?
0: Oke. Tahan dulu. Ini ceritanya menarik nih ya Ki ya. Kita boleh jeda dulu kali ya Ki ya. Ini boleh. udah sampai di tahap konfliknya nih. Jadi perebutan kekuasaan lah gitu ya Ki ya. Antara anaknya Pandu dari istri pertama dan istri kedua gitu ya. Yang mana nih yang berhak untuk menjadi raja selanjutnya seperti itu ya. Oke, karena kan ini berarti bapaknya udah meninggal ya karena melakukan hubungan tadi.
1: Nah, anak Pandu dengan istri satu atau istri dua, tapi anak Pandu dengan anak Dhrtarashtra.
0: Oke, unik nih. Kita akan bahas nanti di segmen kedua ya Ki ya. Untuk para pendengar juga jangan kemana-mana, kita akan masih membahas cerita ini dan Sana Perempat sampai jam 21 malam waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama dengan Kian hanya di Ragam Budaya Sambung Rasa.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kekocek.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: para pendengar Perempat seluruhnya dimanapun Bubun Pian berada, masih bersama dengan Ulun Kian dan juga narasumber kita di malam hari ini dalam ragam budaya Sambung Roso, Ki Sulisno ya. Kita membahas tentang negeri Astina yang mana diperebutkan oleh Kurawa dan Pandawa tadi ya Ki ya.
1: Iya betul.
0: Dan tadi kita sampai di cerita sosok raja bernama Pandu gitu ya, yang mana Pandu ini punya kakak tiri namanya Destro Warso ya?
1: Destorasto.
0: Ya. Tapi kenapa kakaknya nggak jadi raja? Karena buta tadi ya?
1: Iya betul.
0: Oke, nah ini kita tadi udah sampai di konfliknya nih. Kalau si Pandu ini kan punya dua istri. Ada istri pertama dia
1: sebetulnya
0: punya anak.
1: Istrinya tiga.
0: Tiga,
1: Ya, awalnya punya istri namanya Dewi
0: Gentari.
1: Matrim, kemudian Dewi Kunti sama Dewi Matrim. Nah, karena dia punya tiga istri, sementara kakaknya yang buta itu tidak punya
0: istri. Tidak punya istri.
1: Kemudian karena kasih sayang dia atau karena kasihan dia pada kakaknya,
0: Dikasihlah.
1: Suruh milih dan ternyata yang dipilih adalah Dewi Gentari.
0: Oke.
1: Okay. Nah, dan itu yang kemudian juga menjadi bagian dari kenapa terjadi konflik. Itu karena nanti dia tidak cinta ternyata sama
0: Dewi Genta, sama si ini ya.
1: Sama Destorasto yang
0: buta itu,
1: sehingga akhirnya dia menutup matanya seumur hidup.
0: Itu kenapa, yang menutup matanya seumur hidup itu berarti emang Dewi Gentarinya ya Ki ya?
1: Dewi Gentari.
0: Oh.
1: Jadi dia itu seorang putri dari negeri Ploso Jenar.
0: Iya.
1: Nah kemudian suatu saat ada dikisahkan ada banyak pangeran yang ingin
0: yang mau melamar gitu ya.
1: Melamar, akhirnya diadakan sayembara siapa yang ahli memanah. Dialah yang
0: bisa menikahi Dewi Gentari ini.
1: Nah, para pemanah datang. Nah, kemudian pemenangnya adalah Raden Pandu Dewanata. Maka dibawalah Gentari ini ke Astina.
0: Oke.
1: Ya, sampainya di Astina karena dia sudah punya dua istri sebelumnya. Menjadi tiga. Kemudian sementara dia melihat kakaknya yang kesepian, tanpa asmara begitu. Nah, akhirnya disuruh memilih kakaknya. Silahkan pilih salah satu dan terpilihlah Dewi Gentari. Nah, karena dia terkejut dan tentu saja tidak cinta ya. Akhirnya menutup matanya seumur hidup.
0: Tapi mending ya Ki ya, memilih untuk menutup matanya daripada menceraikan si Destorasto ini.
1: Ya, karena tidak berdaya seorang perempuan pada masa itu.
0: Oke.
1: Ya, tidak berdaya ya, yang bisa dilakukan adalah
0: menutup mata aja mata. Karena ya, dia tidak sayang dan cinta dengan suaminya
1: ya, akhirnya
0: gitu
1: dia
0: ya.
1: Melayani ya suaminya ya tentu saja tanpa kasih sayang karena tanpa betul. Melihat itu.
0: Wah.
1: Dan nanti lahirlah Kurawa.
0: Oke. Itu anaknya Gentari dengan Destorasto. Oke.
1: Nah, di situ lah nanti juga jadi masalahnya kan, begitu Gentari diperlakukan oleh Pandu seperti itu, nanti akhirnya adik dari Gentari itu namanya Harja Suman yang kemudian terkenal dengan namanya Sengkuni. Ya, dia datang dari Ploso Sorjo ke Astina. Ya, untuk membela kakaknya. Nah, kemudian dia menguasai Astina bukan dengan perang tapi dengan politik.
0: Wah, kayak apa tuh Ki-nya masuk ke politik tuh? Kan dia datang dari pelosok ya.
1: Dia menjadi patih.
0: Oh.
1: Nah, nanti begitu jadi setelah Pandu meninggal, siapa yang menjadi raja?
0: Setelah Pandu meninggal, oh dia dong berarti Desto tadi ya?
1: Apakah anaknya, nah sementara enggak, nah akhirnya yang menjadi raja adalah Destorasto.
0: Oke.
1: Okay. Sementara di awal sebelum Pandu itu kan sudah mestinya Destorasto ya.
0: Iya, emang tahtanya gitu ya, karena dia anak
1: karena
0: paling
1: dia,
0: tua.
1: Dengan alasan buta tadi, kemudian diberikan kepada Pandu. Nah begitu Pandu meninggal, ternyata kembali menjadi Destorasto. Artinya Destorasto pun akhirnya menjadi raja. Begitu meninggal, nah disitulah dimulai siapa yang menjadi
0: raja.
1: Apakah anak Pandu atau anak Destorasto? Apakah anak Pandu itu betul-betul juga anak Pandu? Kalau anak Pandu anak pertama justru Karna yang dia berada di pihak Kurawa.
0: Oh iya iya
1: tapi
0: iya iya.
1: Bukan anak Pandu tapi dia anak ini ya. Nah, apakah si Yudhistira? Nah, terjadi perebutan. Nah, kemudian akhirnya berhasil dimenangkan oleh Kurawa, oleh anak-anak Destorasto. Karena nanti begitu Destorasto itu juga Sengkuni mulai masuk dan bisa menjadi patih yang mendalikan kerajaan. Nah, kemudian setelah itu yang menjadi raja adalah Suyudono atau Duryodono, anak tertua dari Destorasto.
0: Itu berarti anak pertamanya dengan Gentari tadi ya? Kayaknya
1: dengan
0: ya?
1: Gentari.
0: Oh.
1: Ya, nah disitulah nanti dimulai intrik-intrik ya, mereka saling cekcok dan seterusnya, dan ya cerita-cerita wayang adalah seputar itu, konflik antara Pandawa dan Kurawa yang intinya adalah mereka berebut kekuasaan negeri Astina.
0: Nah, ini ulun kan sempat cari di ini juga ya Ki ya, di website

0: masing-masing pihak ada tukang obornya, ada supporternya, ya ada inilah. Kalau sekarang ini kan apa ya, tim sukses.
1: Oh, tim ses.
0: Ya, tim sukses atau ini. Yeah. Politik itu kan ada penasihat politiknya.
1: Iya.
0: Nah, di pihak Kurawa itu ada Sengkuni, sementara di pihak Pandawa ada Kresna. Mm-hmm. Yang mereka sama-sama menyulut, ya sebetulnya menyulut untuk terjadi konflik dan perang besar itu.
1: Oke. Okay. Perangnya terjadi, akhirnya yang naik tadi anaknya ini ya, Kurawa ya.
0: Iya.
1: Dari pihak Kurawa
0: menjadi raja. Nah, kemudian ya sejak awal terjadi berbagai macam konflik, berbagai upaya untuk, termasuk pihak Kurawa ada upaya-upaya untuk menyingkirkan Pandawa ya, misalnya nanti ada tragedi namanya Bali Sigolo-Golo, mereka diajak ke tempat wisata, ditempatkan di tempat yang mewah tapi ternyata rapuh dan kemudian dibakar.
1: Waduh.
0: Dibakar, tapi mereka kemudian ternyata di situ juga ada lorong rahasia yang mereka bisa menemukan itu dan mereka semua selamat. Gitu. Salah satunya itu, nanti juga ada banyak ya, termasuk nanti termasuk judi tadi.
1: Oh, judi ya, nah, ya, ya.
0: Judi yang nanti disponsori oleh Sengkuni. Begitu.
1: Waduh, berarti secara politiknya ini emang politik apa ya, kayak plot politik adu domba ada juga nih ya.
0: Adu domba
1: memang. Memang adu domba antar keluarga
0: ya,
1: lagi. Sengkuni
0: dia selalu mengobor-obor ya anak ini tadi si Kurawa bahwa Pandawa ini satu ancaman.
1: Iya.
0: Maka Kurawa harus disingkirkan. Gitu. Sementara di pihak Pandawa juga nanti ada
1: penyulutnya ini, si, ya.
0: Iya, ada penasihatnya namanya Kresna yang dia selalu juga ya memberikan nasihat-nasihat dan nanti ketika perang itu terjadi dia menjadi ya strategi perangnya dibuat oleh si Kresna itu. Ya, termasuk ya kedua pihak melakukan satu kecurangan-kecurangan.
1: Oke.
0: Dan kecurangan pada perang Bharatayuddha justru lebih banyak dilakukan oleh pihak Pandawa.
1: Pandawa itu berarti oleh Pandu Kresna. Ya.
0: Iya. Jadi pihak ini banyak melakukan kecurangan-kecurangan ya, misalnya nanti Durno itu dia meninggal karena dikabari bahwa anaknya Durno namanya Aswatama meninggal. Jadi orang teriak, Aswatama meninggal begitu. Nah, bapaknya langsung kaget.
1: Iya.
0: Langsung jatuh dan disitulah terjadi ini, termasuk nanti Bismo, Resi Bismo yang nama mudanya Dewa Brata, anak si Sentanu yang mestinya dia berhak untuk menjadi raja tapi karena bapaknya lagi jatuh cinta tadi dia rela nanti tidak menikah
1: ya,
0: menjadi seorang resi. Nah, kemudian dia berada di pihak Kurawa. Kemudian dia tidak ini, dia bersumpah tidak akan melawan perempuan.
1: Iya.
0: Karena perempuan tuh ya adalah, kita nggak usah melawan lah.
1: Nggak usah melawan lah.
0: Laki-laki melawan perempuan nggak bisa dikalahkan.
1: Betul.
0: Nah, Bisma itu dia bersumpah tidak akan melawan lah kalau.
1: Perempuan. Mau gimana pun perempuan ya udah, yo aiwes gitu ya.
0: Iya. Nah, disitulah kemudian oleh Kresna ditaruhlah Dewi Srikandi untuk menyerang Bisma dalam pertempuran itu. Ya karena yang ngelawan perempuan ya sudah, dia panah pun ya sampai 1000 panah dia tidak akan melawan. Sampai meninggalnya itu, meskipun nanti juga dia baru meninggal ketika ya aku ingin meninggal ya udah. Jadi meskipun 1000 panah dia tidak meninggal. Ya bahkan digambarkan panah itu menjadi semacam ranjang, dia tidur di atas panah-panah yang menopang di bawah itu. Panahnya Srikandi. Ya, dan dia tidak mati-mati.
1: Oke, gitu. Berarti kalau kita simpulkan ya Ki ya, cerita daripada negeri Astina ini nih, kalau misalnya kita tarik konteks ke zaman sekarang aja nih Ki, kira-kira nilai atau pelajaran apa yang bisa kita ambil Ki untuk anak muda gitu?
0: Ada banyak ya. Ada banyak yang bisa kita ambil. Pertama, bahwa kekuasaan itu begitu menghanyutkan orang,
1: membutakan orang sih sebenarnya ya Ki ya.
0: Orang sehingga sampai sekarang perebutan kekuasaan itu masih ada.
1: Masih terjadi.
0: Ya, di Solo sampai sekarang
1: iya.
0: Ada dua raja. Kemudian juga termasuk negeri ini ya, nanti ketika 2029 akan terjadi perebutan
1: kekuasaan lagi.

0: kan ini ya.
1: Begitu semua perang konflik itu sebetulnya adalah satu perebutan, di baliknya adalah kekuasaan itu. Nah, kemudian juga ketika perang menjadi jalan untuk memenangkan kekuasaan dan lain-lain, maka sungguhnya nanti yang menang maupun yang benar atau yang salah sama-sama hancur, sama-sama kalau bahasa Jawa ya wajenenge lebur sama itu. Jadi ya ketika perang yang digunakan sebagai jalan untuk menyelesaikan masalah, ya semuanya akan
0: hancur lebur,
1: akan hancur.
0: Oke.
1: Itu salah satu ini. Kemudian juga bagaimana kemudian sebetulnya kekuasaan itu untuk apa? Apakah dia hanya untuk si penguasa, atau kekuasaan itu sebetulnya hanya amanah untuk rakyat, untuk membuat keadaan itu menjadi lebih baik? Ini satu pertanyaan penting. Dan faktanya sebagian besar kekuasaan itu kan sebetulnya untuk si penguasa itu sendiri.
0: Ya.
1: Ya, dengan segala fasilitas kemewahan yang dia miliki. Sementara rakyatnya
0: wah, dibiarkan tuh biasanya tuh.
1: Mendapat apa? Begitu. Nah, dalam perang Baratayuda juga begitu. Ini kisah perebutan elit. Ya, perebutan kekuasaan, tapi rakyat dia yang menjadi korban. Ya, perang di namanya Kurusetra itu melibatkan jutaan, ya dikabarkan begitu, dan itu adalah rakyat-rakyat yang dia cuma korban.
0: Aduh, kasihan Eki ya.
1: Ya,
0: rakyat betul. Cuma jadi korban dan aduh sakit ya itu ya berarti ya.
1: Ya, betul. Nah, kemudian juga dia masing-masing pihak itu ada tadi ada Sengkuni maupun si Kresna yang dia sebetulnya menjadi penyulut ya, menjadi provokatornya, tapi kemudian masing-masing dengan narasi masing-masing yang kemudian menganggap dia yang paling benar.
0: Ya.
1: Ya, nah sampai sekarang pun juga konflik-konflik itu
0: masih sama.
1: Ya, nah sekarang era medsos, era namanya buzzer yang nanti dia juga akan membuat dan menyebarkan narasi-narasi yang sebetulnya dia untuk menopang kekuasaan itu. Baik yang sedang berkuasa maupun yang ingin berkuasa.
0: Buzzer tadi ya.
1: Iya. Nah, fenomena-fenomena itulah yang saya kira kemudian akan mengaburkan.
0: Iya sih.
1: Ya, fakta
0: dan kemudian mengacaukan fakta aslinya ya, gitu
1: kita
0: ya.
1: Kita tidak tahu yang benar yang mana.
0: Betul dan sekali.
1: Rakyat hanya sebagai korban.
0: Iya gitu. Lagi. Kita aja sekarang mungkin di Kalimantan ini korban karhutlah ya.
1: Iya, kan.
0: Nah, aduh.
1: Ini bertahun-tahun.
0: Iya.
1: Setiap kali kemarau panjang hampir dipastikan terjadi dan kerbakan tidak ada mitigasi.
0: Iya, betul. Selalu terulang gitu ya,
1: Kia. Sesuatu yang terulang dan tidak ada penanganan yang berhasil itu kan artinya itu satu kegagalan.
0: Ya, betul sekali. Ya,
1: tapi kembali sekarang juga sudah muncul narasi bahwa pemerintah juga besar-besaran.
0: Nah, itu masuk berarti ke pembahasan kita tadi ya, Ki ya. Sampai sekarang pun juga apa yang dijalankan politiknya Astina tuh ya memang dijalankan seluruh dunia, bahkan sampai sekarang pun juga mungkin bentuknya berbeda lewat media sosial tadi gitu ya, Ki ya.
1: Ya, maka apa yang disebut jauh bahwa wayang itu hanya wewayangan yang ngawar kegambaran kehidupan yang sampai sekarang sebelum kita ini, dan Astina bisa menjadi gambaran tentang ini ya. Celakanya penonton itu kan, kalau jawab penonton itu kan selalu berpihak pada yang namanya pendawa, bahwa pendawa adalah pihak baik begitu, dan dia membayangkan diri sebagai pendawa. Tapi begitu wayang sudah selesai, orang menjalani kehidupan sehari-hari, perilakunya sebenarnya lebih banyak ke kurawanya. Meskipun idolanya pendawa, tapi perilakunya justru lebih mencerminkan sebagai kurawa. Nah, itu yang ya, jadi ajaran-ajaran yang disampaikan dalang ya, justru yang masuk tanpa disadari adalah yang ini, dan itu yang membuat kenapa kita menjadi sebuah negeri yang gemah rebah loh jinawi, kaya raya tapi tidak sejahtera.
0: Betul. Oke, karena kita sudah berada di penghujung perjumpaan kita malam hari ini ya, Ki ya. Kira-kira Ki, kesimpulan utamanya daripada cerita tentang negeri Astina ini yang mungkin juga bisa diambil baiknya pada para pendengar kita dan juga sekaligus ditutup, mungkin apa Ki Sulisno, dipersilakan.
1: Kalau kesimpulan enggak, tapi saya hanya ingin bahwa wayang juga memberikan ajaran-ajaran pada kita, pelajaran bahwa era sekarang bukan era berebut ya, jadi kekuasaan bisa dibagi.
0: Iya.
1: Kesejahteraan bisa dibagi-bagi. Jadi ya ada orang bilang bahwa orang itu kalau serakah ya, apa namanya ini, punya ambisi, itu dunia ini ingin dikuasai. Dunia tidak cukup untuk ambisi satu atau nafsu satu orang. Begitu, jadi ya mari kita berbagi. Eranya bukan berebut, tapi eranya adalah berkolaborasi,
0: nah,
1: kerjasama.
0: Itu dia. Ya,
1: apalagi justru yang namanya keluarga itu menjadi penopang.
0: Betul.
1: Ya hubungan kekeluargaan termasuk kesukuan itu mari kita ambil dari sisi positifnya. Ya saya sampai sekarang juga saya bergabung dengan orang-orang misalnya dari Jawa ngumpul itu dalam rangka apa? Ya bekerja sama mengambil sisi baiknya. Begitu. Jadi bukan kemudian terjadi persaingan yang kemudian melemahkan.
0: Iya.
1: Nah, saya kira itu karena kalau kemudian muncul konflik, apalagi dengan syarat diselesaikan dengan perang, maka ya semua akan kalah.
0: Kacau jadinya.
1: Begitu.
0: Oke. Terima kasih Ki Sulisno. Ini walaupun tadi mungkin banyak orang yang di awal, wah ini tentang dongeng nih, kada ya. Ini adalah cerita asli yang ada di India sana gitu ya Ki Sulisno ya, yang mana tujuannya adalah kita bisa memetik apa aja sih kira-kira yang bisa kita ambil baiknya, pandangan kita terhadap politik perang, mungkin perebutan kekuasaan yang mana mungkin sangatlah relate di zaman sekarang.
1: Mungkin
0: juga
1: sedikit ya. Saya aneh ya bahwa Mahabharata Ramayana itu terkait dengan politik di India, tapi kemudian antara fiksi dan non-fiksi itu bercampur.
0: Iya.
1: Sama dengan di Indonesia cerita Roro Jonggrang itu dan lain-lain itu kan antara fiksi dan non-fiksi kan bercampur ya.
0: Betul.
1: Begitu. Nah kemudian juga yang perlu diperhitungkan juga dalam cerita-cerita itu, ini hanya cerita tentang para elit
0: ya,
1: tentang rakyat enggak ininya. Sementara di dalam wayang Jawa kemudian juga mengambil versinya sendiri, ada pengembangan termasuk lahirnya nah, ini ya Punakawan yang dia digambarkan sebagai rakyat yang dia sebelum juga penjelmaan dewa
0: ya.
1: Nah rakyat tidak pernah didengar. Nah ini yang penting untuk, padahal rakyat juga selalu memberikan nasihat-nasihat ya, Semar, betul, Gareng, Betro itu justru dengan caranya ya yang enak ya, ketika goro-goro dengan antara nasihat dan gocekan dengan kelucuan ditampilkan bersamaan.
0: Betul.
1: Itu juga salah satu strategi yang baik, bagaimana kita menyampaikan satu nasihat dengan cara yang
0: baik. Nah itu dia ya. Terima kasih Logi sudah menceritakan tentang negeri Astina, dan kita udah dapat baik-baiknya nih ya tentunya. Dan kita kembali bertemu di minggu depan Ki ya, edisi yang sama di Sambung Rasa tentunya. Dan untuk para pendengar Perempat yang sudah mendengarkan, yang sudah monitor dari rumah atau dari manapun itu, terima kasih ulun ucapkan. Jangan lupa Sambung Rasa selalu mengudara dari jam 8 malam sampai dengan jam 9 malam waktu Indonesia Tengah setiap hari Rabu dan Senin ya. Untuk malam hari ini ulun cukupkan terlebih dahulu. Salah kata mohon maaf. Masih bersama dengan ulun Kian mengudara sampai jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

Cerita legenda Batu Benawa ini diilhami dari cerita rakyat Kalimantan Selatan yang bermukim di kaki Pegunungan Meratus, tepatnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

0: musiknya kalau lagi dengerin radio. Acara apa sih? Kok serius banget? Sampai-sampai istri datang yang bawakan kopi aja gak ditoleh.
1: Kamu tidak tahu ya, Bu?
0: Acara apa sih ini, Pak? Bikin ibu penasaran aja.
1: RRI sekarang ini telah kembali memproduksi sandiwara radio Butir-butir pasir di laut.
0: Hah? Butir-butir pasir di laut? Masa iya, Pak? Loh, itu kan sandiwara radio kegemaran aku waktu muda dulu. Wah, pasti ceritanya lebih seru dan bikin penasaran lagi, Pak.
1: Makanya, jangan ngomong melulu. Dengerin nih keseruan ceritanya.
0: Iya, Pak. Kalau boleh tahu, pengarang ceritanya masih Bung Edi Basrul Intan, kan?
1: Betul, Bu. Pengarangnya masih Bung Edi Basrul Intan.
0: Hebat sekali ya, Pak. Padahal sandiwara radio ini kan dulunya diproduksi, kalau tidak salah, pada tahun 70-an. Sampai sekarang kok beliau masih bisa berkarya ya?
1: Yang namanya juga seniman, Bu. Sampai akhir hidupnya, ya terus berkarya.
0: Iya ya, Pak. Hebat. Ngomong-ngomong, jadi kita berangkatnya besok pagi, Pak.
1: Jadi, Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu. Aku khawatir kalau tidak jadi lagi. Seperti musim liburan tahun kemarin. Kasian tuh si Dara. Dia kangen sekali ingin berjumpa dengan neneknya.
1: Bilang saja dengannya. Kalau besok itu pasti, Bu.
0: Pasti apanya, Pak?
1: Pasti berangkatnya, Bu.
0: Syukurlah. Janji ya, Pak?
1: Iya, Bu.
2: Demikian serial drama Butir-butir pasir di laut dengan episode Seikat Batua, Sejaman Musi, dimainkan oleh keluarga teater angkasa Radio Republik Indonesia.
0: Loh, kok habis cerita dramanya, Pak?
1: Kamu sih, Bu. Dari tadi ngomong melulu. Jadinya ya begini nih. Aku jadi gagal fokus mengikuti ceritanya.
0: Maafkan ibu ya, Pak.

0: Iya, itu nenekmu.
1: Nenek.
2: Sepertinya itu suara darah cucuku.
1: Nenek.
2: Hei, cucuku datang. Duh, senangnya. Apa kabarmu, Dara?
1: Baik, Nek.
2: Syukurlah kalau begitu. Ayo, ayo masuk ke rumah nenek. Tadi nenek baru saja memetik buah rambutan. Kamu mau mencicipinya?
1: Mau, Nek.
2: Mana bapak ibumu?
1: Itu tuh, mereka lagi di belakang.

0: silakan Dara nyicipin ya.
1: Rambutan ini manis sekali, Nek.
0: Buah rambutan di kampung Batu Benawa ini terkenal dengan manisnya.
1: Oh, jadi kampung ini namanya Batu Benawa ya, Nek?
0: Iya, betul. Kampung di lereng gunung ini diberi nama dengan nama Kampung Batu Benawa. Itu artinya adalah batu perahu besar.
1: Hah? Batu perahu besar? Kenapa kampung ini diberi nama Batu Perahu Besar, Nek?
0: Begini ceritanya. Dahulu kala ada seorang anak bernama Raden Penganten. Ia pergi merantau jauh ke daerah seberang, yaitu daerah Martapura. Dahulu daerah itu terkenal dengan kemakmurannya. Disitulah pusat perdagangan dan perekonomian masyarakat yang ada di Kalimantan Selatan. Selama ia merantau, ia berhasil menjadi seorang pedagang besar yang kaya raya. Hingga pada suatu hari, ia berkeinginan untuk mengunjungi daerah kampung halamannya yang dulu. Didampingi istrinya yang cantik jelita, ia pergi berlayar menggunakan perahu yang sangat besar dan megah. Penduduk kampung di sini gempar melihat kedatangan perahu yang besar dan megah itu. Alangkah terkejutnya, ternyata pemilik perahu itu adalah Raden Penganten, anak dari seorang penduduk kampung yang bernama Dyang Insum. Rupanya kabar kedatangan Raden Penganten itu sampai ke telinga Dyang Insum. Ia pun bergegas menemui anaknya itu.

0: yang ingsun ibumu.
1: Siapa wanita tua itu, Kanda? Sedari tadi terus memanggil-manggil namamu.
2: Jangan kau hiraukan wanita tua itu. Biarkan saja dia terus berteriak-teriak seperti itu.
1: Jangan begitu, Kanda. Tidak pantas kita berbuat seperti itu. Coba kamu tanyakan apa yang dia mau.
2: Hei wanita tua, apa maumu? Kenapa kamu terus memanggil-manggil namaku? Ada apa denganmu, wanita tua?
0: Raden Pengantin, ini aku ibumu. Turunlah dari benawamu itu. Aku ini rindu sekali ingin memelukmu. Sebagai bukti aku adalah ibumu. Coba kamu lihat ayam jago peliharaanmu si Hirang. Sampai sekarang ia masih hidup, nak. Ayo turunlah, nak, dari benawamu itu.
2: Apa katamu? Aku ini anakmu? Tidak mungkin aku mempunyai orang tua yang renta yang berpakaian compang-camping seperti kamu itu.
1: Kanda, akuilah kalau ia benar ibumu. Kasihan dia, Kanda.
2: Tidak. Tidak, Dinda. Ia pasti bukan ibuku. Karena ibuku sudah lama mati.
0: Tidak mati, nak. Aku masih hidup. Tega kamu berbuat seperti ini kepada ibumu yang telah melahirkan dan membesarkanmu.
3: Betapa sakitnya hati Dian Insun ketika anak satu-satunya yang sangat ia sayangi menghardiknya dan tidak mengakuinya sebagai ibunya. Dengan perasaan sakit hati dan sedih, ia kemudian berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar jika benar anaknya si Raden Pengantin yang berdiri di anjungan kapal itu, maka celakakanlah karena ia telah berani mendurhakai ibunya. Tiba-tiba dalam sekejap, langit berubah menjadi gelap dan hujan badai turun dari langit disertai guntur yang menggelegar. Benawa besar milik Raden terbalik. Seisi penumpangnya di dalamnya turut tenggelam.
4: Ibu! Ibu! Maafkan aku, Ibu! Maafkan aku, Ibu!

Karin pengantin terus-menerus memanggil-manggil ibunya dan meminta maaf. Seruan Karin pengantin itu tak dihiraukan Yang Insun, dan dia terus saja pergi meninggalkan pelabuhan. Bencana pun tak terelakkan. Kapal yang megah itu tenggelam ke dasar laut, dan ketika air laut surut, timbullah potongan-potongan kapal yang sudah berwujud batu. Potongan kapal yang berisi istri Raden pengantin berubah menjadi gunung batu, yang kemudian disebut Gunung Batu Bini.

Sedangkan potongan kapal yang berisi Raden Pengantin setelah menjadi batu disebut Gunung Batu Laki. Tiang layarnya mencuat dan kemudian tumbuh menjadi pohon yang tinggi di puncak Gunung Batu Laki.

Insun menjelma menjadi burung elang berwarna hitam yang sering menginap di Gunung Batu Laki. Dan apabila musim panas tiba, penduduk di sini sering melihat burung elang bersuara parau yang berkeliling di atas Gunung Batu Laki. Elang itu adalah jelmaan Diak Insun yang menyesali sumpahnya itu.

0: Aduh, begitu ya, Nek. Ganjaran bagi orang yang berbuat durhaka kepada orang tuanya.
1: Betul, cucu nenek yang cantik. Maka dari itu, berbuat baik dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu, agar tidak disebut sebagai anak yang durhaka.

0: sedang ngobrolin apa sih kalian berdua?
1: Eh, Ibu. Tadi itu, Bu, Nenek baru saja bercerita tentang asal-usul nama kampung Batu Benawa.
0: Oh, cerita itu juga pernah Nenekmu ceritakan pada Ibu waktu Ibu masih kecil dulu. Eh, Ibu dengar? Katanya tadi ada buah rambutan ya. Mana sini, Ibu ingin ikut mencicipinya.

Demikian tadi persembahan mini drama legenda dengan judul Batu Benawa, dimainkan oleh keluarga Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Banjarmasin. Penanggung jawab produksi, Kepala RRI Banjarmasin, Ngatno. Dengan pendukung cerita, Raden Penganten diperankan oleh Ari Fajrian. Diang Ingsun diperankan oleh Aulia. Istri Raden Penganten diperankan oleh Karlinda. Nenek diperankan oleh Vera. Dara diperankan oleh Helda. Bapak diperankan oleh Heri Purwanto. Dan ibu diperankan oleh Putri Diana Savitri. Narator Rinda Rianti. Teknik rekaman dan montase Zainal Abidin. Ilustrasi musik Sahrul Ramadhani dan Lutfi. Karya dan sutradara Ronald Rifki Haris.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

Yang sanak seberatan, selamat malam lu ucapkan dari studio RRI Pro 4 Banjarmasin. Kita kembali bertemu di Tembang Borneo, di mana mengudara sampai Kaina jam 10 malam waktu Indonesia Tengah. Ulun akan memberikan informasi seputar tips kebudayaan atau tips melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Ulun Kian dengan suguhan lagu-lagu Sekalimantan hanya di Pro 4 FM, Suara Budaya Banjar.

0: Selamat, Anda mendapatkan 2 juta rupiah. Klik link ini untuk mengklaimnya.
1: Wah, apaan nih? Pas banget lagi akhir bulan, dapat rezeki. Emang rezeki anak baik gak kemana? Lumayan sih 2 juta buat ngajak Ayu jalan malam minggu nanti. Klik dulu deh. Oh, disuruh masukin email sama password. Oke. Nama ibu, hobi, alamat. Nah, udah selesai.
0: Silakan tunggu prosesnya.
1: Lah. Ini kenapa HP ku error? Loh, kok emailku gak bisa dibuka? Lah, duitku hilang di banking. Aduh.
2: Zaman sekarang banyak banget nih modus penipuan yang beredar. Hati-hati, jangan asal klik link sembarangan. HP smart, orangnya juga harus smart.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: nangis lagi. Malu sih dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Dek? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sabut tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Rasanya ulun sampaikan ke bubuan pian semunyaan terkait nangkai apa caranya melestarikan kebudayaan. Nah, tapi kita kada tahu nih kira-kira tantangannya apa aja. Jadi kita bahas satu persatu dulu dang sana perempat lah. Yang pertama dulu yaitu adalah pengaruh globalisasi. Jadi dang sana kayak globalisasi inilah mengolah hubungan dan pertukaran informasi antara masyarakat dari berbagai negara menjadi semakin cepat dan juga mudah. Nah, kondisi ini memberikan banyak banar manfaat, tentunya ada yang negatif, ada juga yang positif, tapi bisa juga membawa pengaruh terhadap keberadaan budaya lokal. Masuknya budaya asing ini bisa mengolah generasi muda lebih tertarik pada gaya hidup, pola pikir, serta kebiasaan dari luar nang belum tentu dang sanak sesuai jua lawan nilai-nilai nang ada di wadah kita. Apabila kada disuapi dengan bijak atau kada disikapi dengan bijak, kondisi ini tuh bisa mengolah nilai-nilai kearifan lokal semakin ditinggalkan dan juga mengancam kelangsungan budaya nang sudah diwariskan secara turun-temurun. Memang globalisasi ini mau misalkan kita generalisasikan itu adalah tantangan umumnya ya dari melestarikan kebudayaan. Nah, yang kedua yaitu adalah terbatasnya pengetahuan, sumber daya, dan motivasi. Jadi kada semua generasi muda dan sanaklah bisi pengetahuan yang cukup tentang budaya di daerahnya. Bubuhannya mungkin belum memahami sejarah, makna, dan juga nilai yang terkandung dalam suatu budaya. Penyebabnya yaitu adalah terbatasnya pendidikan baik di lingkungan sekolah ataupun keluarga nang mengenalkan budaya lokal secara mendalam. Selain pengetahuan, keterbatasan sumber daya juga bisa menjadi kendala dang sanak. Beberapa aktivitas budaya itu memerlukan peralatan, bahan, tempat, atau bahkan biaya tertentu gasan dipraktikakan. Selain itu, kurangnya motivasi ini juga bisa membuat generasi muda tuh enggan terlibat dalam melestarikan kebudayaan. Masih ada lagi nih dang sanak perempat, 3 lagi kita akan bahas. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Ulun Kian hanya di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

Bentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo, loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Dangsana Perompat masih di Tembang Borneo, ada tiga lagi Dangsana Perompat ya, terkait tantangan dalam melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu adalah perubahan sosial. Jadi perubahan dalam kehidupan masyarakat ini juga menjadi tantangan dalam menjaga budaya lokal, kesibukan masyarakat terutama di wilayah perkotaan ya, dan juga gaya hidup yang semakin individualistis bisa mengurangi interaksi antar masyarakat. Jadi misalkan di rumah Bu Buan Pian tuh ada nang salah satunya tetangga Buan Pian adalah pegiat seni, pelatih kebudayaan mungkin ya, karena memang individualistis di kota kita, di tempat tinggal kita tuh sudah semakin meningkat, jadi otomatis kita kada tahu lagi tuh, dan mungkin bisa kada bepander, bahkan tidak berkomunikasi bahasanya ya. Padahal dangsanak banyak budaya lokal tuh tumbuh dan berkembang melalui hubungan erat dalam suatu komunitas. Nah, saat interaksi sosial semakin berkurang dan terjadi perubahan nilai dalam masyarakat, ketertarikan generasi muda terhadap budaya lokal pun otomatis potensinya akan menurun. Nah, keempat yaitu adalah kurangnya regenerasi pelaku budaya. Jadi kada semua budaya lokal dangsanak diisi generasi penerus yang cukup gasan menerusakan keberadaannya. Sebagian pelaku budaya yang masih aktif sekarang itu berasal dari generasi nang sudah berumur lah. Ya, bahasanya tua lah. Sedangkan minat generasi muda gasan mempelajari dan meneruskan keterampilan tersebut masih terbatas. Salah satu contoh yang ulun tahu itu adalah dalang wayang kalau kada salah. Nah, yang kelima atau yang terakhir yaitu adalah perkembangan teknologi dan perubahan minat. Jadi kemajuan teknologi itu membuat generasi muda mempunyai akses yang luas terhadap berbagai informasi dan juga hiburan dari seluruh dunia. Media sosial, platform streaming, dan juga berbagai tren digital ini bisa mengolah perhatian banyak orang, lebih banyak tertuju pada budaya populer daripada budaya lokal. Contohnya mungkin ke Korea-Koreaan kah, ke Barat-Baratan kah, ke Inggris-Inggrisan kah, yang mana sebenarnya teknologi itu bisa dimanfaatkan sebagai sarana pelestarian budaya dan juga sarana gasan mencari tambahan ilmu mengenai kebudayaan. Tapi apabila kada dipakai dengan bijak, perkembangan teknologi itu justru bisa mengolah budaya lokal semakin tergerus dan juga jarang diperhatikan. Karena itu tantangannya adalah bagaimana mengemas budaya lokal dalam bentuk konten yang menarik supaya tetap relevan dan diminati oleh generasi muda. Nah, itu tantangan-tantangan daripada melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia Dangsana Perompat. Jadi tugas kita adalah sebagai generasi muda, kita harus bisa membuat konten-konten. Kenapa mengolah konten kian? Karena anak-anak muda sekarang kada mungkin tuh kada bisi akun sosial media. Bahkan yang SD pun pasti sudah bisi juga akun sosial media. Minimal benar akun TikTok Dangsana Perompat. Jadi post lah atau posting lah, repost juga konten-konten yang berbau kebudayaan. Supaya budaya kita itu kada termakan zaman dan kada hilang di taguk bumi ya. Oke, demikian dulu Dangsana Perompat. Kita akan kembali bertemu lagi tentunya. Malam hari ini masih 1 jam sampai jam 11 malam waktu Indonesia Tengah. Bersama dengan Ulun Kian hanya di Perompat FM, Suara Budaya Banjar.

Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

Ya, Dang Sanong Perempat masih bersama dengan Ulun Kian tentunya mengudara sampai kaina jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Ragam irama Nusantara, musik campur sari sudah kembali berdendang untuk Buan Pian Seberatan di malam hari ini tentunya. Dan Ulun akan memberikan informasi seputar kebudayaan yang ada di Indonesia sambil dikawani dengan musik-musik campur sari. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Ulun Kian di Ragam Irama Nusantara selama 1 jam ke depan dengan Ragam Irama Campur Sari. We'll be right back.

0: Setiap tahun kita sering mengalami bencana banjir. Namun tahukah Anda, banjir dibagi dalam 3 jenis, yaitu banjir rob, banjir bandang, dan banjir air biasa. Namun apa yang membedakan ketiganya? Banjir rob disebabkan oleh naiknya air laut ke daratan dalam kondisi pasang dan menyebabkan luapan air laut. Banjir bandang adalah salah satu yang paling berbahaya, di mana penyebabnya adalah debit air yang besar dan aliran yang deras. Sedangkan banjir air biasa tidak lebih berbahaya daripada banjir bandang, namun menimbulkan kerugian material. Meskipun ketiga banjir tersebut berbeda karakteristiknya, namun tetap saja yang namanya banjir sangat membahayakan untuk keselamatan diri dan yang pasti dapat menimbulkan kerugian besar pada benda berharga.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

WhatsApp menjadi salah satu aplikasi pesan nomor satu di dunia karena penggunaannya yang mudah. Namun pernahkah Anda mengalami akun WhatsApp yang kena blokir sendiri? Itu berarti akun Anda sedang kena sadap oleh pelaku peretas. Biasanya, akun WhatsApp Anda akan keluar dengan sendirinya dan muncul notifikasi bahwa Anda sudah tidak menggunakan akun tersebut dan diharuskan untuk membuat akun WhatsApp lagi. Sebab lainnya, karena akun email backup yang digunakan sudah terintegrasi dengan situs lain, sehingga memudahkan peretas untuk membobol akun tersebut. Tentu saja ini membuat kita sangat kesal. Jitu yang bisa dilakukan untuk mencegah terblokirnya akun WhatsApp Anda, yakni menambahkan akun email baru untuk backup data WhatsApp. Dengan catatan, email tersebut hanya untuk backup data WhatsApp saja,

Yang saya nomor 4 masih bersama dengan Ulun Kian, tentunya mengudara dari studio Riri Prompat Banjarmasin ya. Dan sana sesuai dengan panderan Ulun tadi, Ulun akan memberikan kebudayaan atau informasi terkait dengan kebudayaan yang ada di Indonesia, dan salah satunya yaitu adalah tarian tradisional Indonesia yang mendunia ya. Kita mulai dulu dari Tari Saman dari Aceh. Jadi ini adalah salah satu tarian dari daerah Nanggrawace Darussalam yang paling terkenal. Dan asal tarian ini sebenarnya dari dataran tinggi Gayo, syair lagu. Gesan mengiringi tarian ini berasal dari bahasa Arab dan bahasa Aceh ya. Dan tarian ini ditampilkan gesan merayakan kelahiran Nabi Muhammad. Dan nama Tari Saman diadaptasi dari salah satu ulama besar Aceh yaitu Sheikh Saman. Dan oleh UNESCO, Tari Saman ini ditetapkan sebagai daftar representatif budaya tak benda warisan manusia dalam sidang ke-6 Komite Antar Pemerintah Gesan Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda UNESCO di Bali 24 November 2011. Wow, itu udah lama ya, kurang lebih udah 16 tahun yang lalu. Tarian ini semakin terkenal dan mendunia karena Tari Saman sering dipentaskan di festival-festival tari internasional seperti tampilannya yang memukau di ajang Asian Games tahun 2018. Kemudian yang berikutnya, tari tradisional dari Bali yaitu adalah tari kecak ngarannya. Jadi tarian kecak ini sudah terbilang sangat mendunia karena rancak banar dipertontonkan kepada turis-turis yang lagi berlibur ke Bali. Keunikan tarian ini terletak pada puluhan laki-laki yang duduk sambil membentuk lingkaran dan bernyanyi dengan irama tertentu sambil menyerukan cak dan mengangkat kedua lengan. Tarian ini menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Dan tari kecak ini sudah mendunia, bahkan menjadi bagian dari kurikulum mahasiswa Victorian College of the Arts yang merupakan bagian dari Universitas Melbourne. Ternyata pencipta tari kecak ini Dang Sanak merupakan seorang seniman asal Bali yang mana bernama Limbak dan seorang pelukis asal Jerman yang bernamakan Walter Spice. Jujur, ini adalah fakta pertama yang Ulun tahu dari sebuah tarian yang ada di Indonesia ya. Salah satunya adalah tari kecak Dang Sanak Perompat yang ternyata penemunya atau penciptanya ya memang dari Bali, tapi juga ada seorang pelukis asal Jerman juga di sana yang ikut andil. Dua dulu Dang Sanak Perompat. Habis ini Ulun akan memberikan lagi dua tarian tradisional Indonesia yang sudah mendunia tentunya, yang Bubon Pian juga harus tahu ya. Jadi kalau misalkan ditakuni orang, Bubon Pian tahulah tari tradisional Indonesia yang mendunia, yang sudah populer. Jadi jawabannya tahu dan bisa menyebutkan. Nah, bangga banar jadinya loh. Jangan kemana-mana, masih ditemani dengan musik campur sari dengan Ulun Kian sampai jam 12 malam waktu Indonesia Tengah.

Ketika bangun tidur dan membuka mata, pasti terlintas dalam pikiran untuk langsung bangkit dari tempat tidur. Namun faktanya, bangkit secara tiba-tiba ketika bangun tidur sangat tidak baik bagi kesehatan peredaran darah. Hal ini dikarenakan ketika tidur, tekanan darah seseorang merata hingga ke otak, sehingga ketika terbangun dan berdiri, konsentrasi darah akan turun ke kaki secara mendadak. Kondisi inilah yang menyebabkan refleks, sistem saraf atau saraf pengendalian refleks menjadi terganggu. Hal ini bisa juga menyebabkan seseorang mengalami sinkov, yaitu ketidakseimbangan, hingga merasakan pingsan hanya disebabkan suplai darah ke otak terganggu. Dikutip dari detik.com, ada baiknya sebelum bangkit dari tidur untuk membiarkan mata terbuka seutuhnya dan berbaring sebentar supaya peredaran darah lancar. Namun ada juga seorang dokter saraf dan para ahli yang menyarankan untuk melakukan pola 3 kali setengah menit, yakni berbaring selama setengah menit, duduk di tempat tidur selama setengah menit, dan duduk di tepi ranjang dengan menurunkan kaki selama setengah menit.

0: kali belakang tuh, banjir kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
0: Lama nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: Dan 105,9 FM Pro 4 Suara Budaya Banjar.

Dang Sanak Seberatan masih dikawani dengan Ulun Kian, tentunya tarian tradisional Indonesia yang sudah terkenal ya. Tadi ada dua, Dang Sanak Perempat, ada tari Kecak, kemudian ada tari Saman. Yang berikutnya yaitu dari Jawa Barat ada yang ngarannya tari Jaipong. Ini adalah salah satu identitas kesenian Jawa Barat yang terkenal, yaitu adalah tari Jaipong, dan hal ini terlihat dalam beberapa acara penting dengan tamu negara asing yang datang ke Jawa Barat. Dan bilanya ada acara penting di sana, tari Jaipong ini pasti sudah dihadirkan sebagai pertunjukan. Tari Jaipong ini merupakan tari yang dibuat oleh seorang seniman dari Bandung, yaitu Gugum Gumbira ngaran Sidin. Jaipongan ini merupakan garapan yang menggabungkan beberapa elemen seni tradisi Karawang. Ada pencak silat di sana, wayang golek, topeng banjet, ketuk tilu, dan juga lain-lain. Jadi kita cuma sekedar tari ya, tapi ada gerakan-gerakan kolaborasi antara pencak silat dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya, dari DKI Jakarta, yaitu ada tari topeng. Ini adalah salah satu tarian tradisional yang mendunia, yang mana mengandalkan visualisasi gerak yang dibuat nenek moyang tanpa melalui konsep. Adapun pengaruh budaya Sunda dalam tarian ini, tapi berisi ciri berupa selancar ya. Nah, para penarinya itu pasti sesuai dengan ngarannya, pasti menggunakan topeng yang mirip dengan topeng banjet Karawang di Jawa Barat. Tapi dalam topeng Betawi ini memakai bahasa Betawi. Dan kalau dilihat topengnya, jujur ini adalah topeng yang biasa dipakai dalam film-film horor Indonesia lah. Dan Ulun kartu tahu nih nama topengnya apa. Dan ternyata Ulun baru tahu bahwa topeng itu memang ada dan dipakai di tari topeng yang ada di DKI Jakarta. Khususnya di daerah Sunda ya. Dan juga Betawi itu ada dua hal yang berbeda tuh. Sunda beda, Betawi pun juga beda topengnya mungkin ya. Demikian Dang Sanak Perempat, tari tradisional yang sudah terkenal, yang berasal dari Indonesia. Dan harusnya setelah kita mendengarkan, membaca dan mendapatkan informasi ini, kita sebagai warga negara Indonesia harusnya berbangga diri. Kenapa? Karena kita bisa punya kebudayaan yang unik, yang menarik tentunya, yang kadang-kadang dianggap sepele. Karena mungkin kebanyakan orang di luar sana tuh sudah mulai menganggap kebudayaan Indonesia itu adalah hal yang sepele. Ah, biasa aja kebudayaan Indonesia, kereda yang istimewa-istimewanya. Jangan kayak itu menyambat. Kenapa? Karena menurut Ulun semua kebudayaan yang ada di Indonesia ini adalah hal yang istimewa. Dan tentunya ketika hal tersebut bisa kita bilang istimewa, maka kita pun juga harus mengistimewakan budaya tersebut dengan cara melestarikannya. Satu jam ke depan dari jam 11 sampai jam 12 malam, sebagai penutup, Ulun akan dendangkan musik campur sari untuk menemani istirahat Buan Pian Seberatan. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian dengan raga musik campur sari sampai jam 12 malam waktu Indonesia Tengah.

Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya.

0: Salah apa?
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lah, Mak.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh! Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
2: Ya,
1: tolong bantuin Mak angkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: ...87,7 dan 105,9 FM. Perompat, Suara Budaya Banjar.

Belajar sesuatu hal yang penting. Dengan belajar, akan mendapatkan suatu hal yang tidak diketahui dan memperluas ilmu pengetahuan. Dikutip dari www.lp3i.ac.id, ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar belajar efektif. Di antaranya menjadikan belajar sebagai kebutuhan, belajar di tempat yang disukai, menyusun target belajar, memberikan jeda dengan istirahat, bersikap kritis, membaca ringkasan materi sebelum tidur, dan berdiskusi dengan orang terdekat.

0: Ujar orang Banjar, Kapuhunan. Istilah Kapuhunan sangat melekat dalam kehidupan masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya daerah Banjar. Kapuhunan biasanya dikaitkan dengan makanan atau minuman yang diinginkan, tapi tidak dapat terpenuhi. Bisa juga saat kita ditawari makanan atau minuman oleh orang lain, tapi tidak dihiraukan. Dan ini mengakibatkan sesuatu yang tidak baik atau musibah terjadi pada orang tersebut. Kapuhunan termasuk budaya lisan masyarakat Banjar, di mana sampai saat ini, kata-kata kapuhunan masih banyak yang menuturkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: ini, gadget menjadi kebutuhan wajib setiap orang. Karena disitulah segudang informasi dunia didapatkan. Namun tahukah Anda, jika gadget bisa mempengaruhi gaya hidup kita hingga bisa berujung pada kecanduan. Ada dampak yang ditimbulkan dari kecanduan, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisiknya seperti masalah pada mata, nyeri badan, dan kurang tidur. Sedangkan salah satu dampak psikologisnya seperti stres, mudah marah, sering merasa kesepian, dan sulit konsentrasi. Berdasarkan www.alodokter.com, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kecanduan gadget, seperti menghindari penggunaan gadget saat berkendara, mengatur batas penggunaan gadget, tidak menggunakan gadget saat bersama orang lain, dan menentukan area bebas gadget.
1: ...87,7 dan 105,9 FM... Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Ayolah, bagusnya nih tas dari Korea nih. Rasa handak juga menongkar seorang nah.
1: Kenapa kada nukar produk lokal Japian nih?
0: Kada sama pang kualitasnya nih. Coba itihi, nih nah material lawan teknologi nang dipakai nih nah. Pasti ya kada sama. Lawan juga nih tahu kada dang sanat. Nini stoknya terbatas. Umunjur orang tuh limited edition. Kalau pina menyesal kada menukar enak.
1: Nah pianilah, coba pikir-pikir lagi. Waihin itu banyak banar produk lokal nang kualitasnya sudah kada kalah lawan produk luar. Desainnya juga nah lihatin nah. Kada kalah keren. Backpin menukar produk lokal nyata mendukung UMKM nang di dalam negeri. Nina, coba nanti lah. Banyak lo barang-barang bagus nang ini nih hasil buatan lokal ja.
0: Ailah, bagus banar barangnya nilah. Nina, rasa ulun nih tasnya Nina. Warnanya tuh nah kayak bunga sebenarnya di mata ulun Nina.
1: Bagus kalo. Tahulah pian, usaha-usaha kecil kita makin naik kelas. Dari makanan sampai barang-barang unik. Pelaku UMKM zaman wahini banyak banar bisi ide kreatif. Wan bahan baku yang dipakai kada kalah lawan barang-barang luar. Amun pian menukar barang dari UMKM, itu sama haja. Pian membantu banyak keluarga, membuka lapangan gawian hanyar, lawan maulah ekonomi kita makin kuat. Saban kali pian menukar barang UMKM, berarti pian memberi idorongan lawan semangat supaya produk lokal bisa bersaing lawan produk luar negeri. Ayo dan sanak berataan, himung pakai produk lokal, bersinergi untuk UMKM yang lebih kuat.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Software atau dalam bahasa Indonesia disebut perangkat lunak adalah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital. Software memang tidak memiliki bentuk fisik, namun merupakan program yang berguna untuk menjalankan perintah pada komputer. Ada 4 jenis software yang perlu diketahui, antara lain sistem operasi, contohnya Windows dan Linux. Software aplikasi, contohnya Microsoft Office. Software pembantu, contohnya SmartDAP. Dan software perusak, contohnya virus malware. Di balik mengenali apa itu software, ada yang penting diketahui jika software harus sering diperbaharui. Mengapa demikian? Melalui situs commercial.acerid.com, diberikan 4 alasan harus rutin memperbaharui software, yaitu untuk meningkatkan keamanan perangkat, dapat menikmati fitur terbaru, meningkatkan performa perangkat, dan mempercantik tampilan antar muka sistem. Jadi, ada kalanya memperbaharui software pada perangkat.

0: Titik tertinggi di rangkaian Pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan. Ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Wahai saudaraku, tidaklah seseorang disiksa melainkan benar-benar berdosa, dan tidaklah akan dimasukkan ke dalam neraka melainkan mereka yang benar-benar durhaka. Jadi, jangan bermimpi terhindar dari siksa dan jangan berkhayal terlepas dari neraka kalau diri ini masih durhaka. Mau selamat? Mulai sekarang, berhentilah berbuat dosa. Renungkanlah

Dan Sanak Perempat Suara Budaya Banjar, sampai di sini kami menemani dan mengantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini. Dan Sanak Perempat, hari Rabu tanggal 14 Oktober tahun 2026, kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas, Ulun Kian mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Dang Sanak Perempat. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dong Sanak Perempat. Inilah program Mampat Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai dong Sanak Perempat untuk menghantarkan acara sepanjang hari ini, Kamis 15 Oktober 2026, melalui penyiar FM 87,7 MHz dan 105,9 MHz. Dan Sanak Perempat, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Sarang Perompat, kita jumpa lagi di Banua Bayu Sukan edisi pagi hari ini, hari Kamis tepatnya 15 Oktober 2026 bersama Lur Helda yang begini

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami jadikan siang dan malam itu menjadi dua tanda. Kami jadikan malam gelap gulita dan siang terang benderang agar kamu mencari karunia Tuhanmu dan kamu mengetahui bilangan tahun dan hisab. Dan segala sesuatu kami terangkan dengan jelas. Dan tiap manusia kami tetapkan kalung di kuduknya. Suruh berusaha menurut kekuatan dan ikhtiarnya. Dan kami keluarkan sebuah kitab yang terbuka, yang menjelaskan perhitungan amal perbuatannya di hari kiamat. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri yang menghisabnya. Siapa yang mengikuti petunjuk, maka perbuatan itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang berbuat salah, maka ia sendiri yang akan menderita. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Dan jika kami hendak menghancurkan sesuatu negeri, maka kami perintahkan orang-orang yang bermewah-mewah, tetapi mereka tetap melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Maka terjadilah kutukan kami, lantas kami hancur leburkan negeri itu. Berapa banyaknya keturunan sesudah Nuh yang kami binasakan, dan cukuplah Tuhanmu Maha Mengetahui lagi Maha Melihat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencatat segala hasanat atau kebaikan dan sayiat atau kejahatan, kemudian menjelaskan keduanya. Maka barang siapa yang berniat akan melakukan kebaikan lalu dikerjakannya, maka akan dicatat untuknya 10 hasanat, mungkin ditambah hingga 700 kali lipat atau lebih dari itu. Dan apabila ia berniat akan melakukan sayiat atau kejahatan lalu tidak dikerjakannya, maka Allah mencatat baginya 1 hasanat. Dan jika niat itu dilaksanakannya, maka ditulis baginya 1 sayiat. Riwayat Bukhari Muslim.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan salat bardain, yaitu salat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari.

0: kuota seseorang adalah akalnya. Derajat seseorang adalah agamanya. Sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Umar bin Khattab.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: hari, ada ribuan kata yang keluar dari lisan kita. Namun, pernahkah kita merenung sejenak? Apakah kata-kata itu menjadi obat yang menyembuhkan? Atau justru menjadi belati yang melukai hati sesama? Kepintaran yang tinggi atau jabatan yang terhormat seketika akan kehilangan pesonanya saat kita kehilangan adab. Sebab kebaikan seseorang tidak hanya dinilai dari apa yang ia capai, melainkan dari bagaimana ia memperlakukan orang lain. Adab bertutur kata dan bersikap adalah cermin paling jujur dari kualitas diri kita. Memilih kata yang santun saat menegur dan menjaga sikap saat berbeda pendapat adalah tanda kematangan jiwa. Mari hiasi hari dengan lisan yang menyejukkan dan sikap yang memuliakan. Karena adab yang baik adalah bahasa universal yang bisa dipahami oleh semua hati.
1: ...87,7 dan 105,9 FM... ...Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai. Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Di balik setiap senyuman, mungkin ada perjuangan yang tidak terlihat. Di balik setiap kesalahan, ada seseorang yang sesungguhnya sedang belajar. Di balik setiap perbedaan, ada manusia yang sama-sama ingin dihargai. Memanusiakan manusia berarti memperlakukan setiap orang dengan hormat, tanpa memandang latar belakang, pekerjaan, usia, atau kondisi mereka. Mendengar tanpa menghakimi, menolong tanpa merendahkan, menghargai tanpa memilih. Dunia tak selalu membutuhkan orang hebat. Terkadang, dunia hanya membutuhkan lebih banyak orang yang mampu memperlakukan sesamanya dengan rasa hormat dan empati.

Banjar itu memiliki warisan nilai luhur yang masih tetap relevan hingga saat ini, yakni Ba Iman, Ba Tua, Ba Untung. Ba Iman artinya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan menjadikan kejujuran, rasa peduli, sekaligus akhlak mulia sebagai pedoman dalam kehidupan. Sementara Ba Tua memiliki makna pribadi yang membawa manfaat bagi keluarga, bagi masyarakat, dan juga lingkungan sekitar. Sedangkan Ba Untung, hal itu mengajarkan kita untuk giat berusaha dan juga bekerja keras. Begitupun dalam meraih keberhasilan, dilakukan dengan cara-cara yang jujur dan juga penuh tanggung jawab. Itulah nilai-nilai luhur yang menjadi kekuatan dalam membangun karakter bangsa yang berbudaya dan berdaya saing. Bersama lestarikan kearifan lokal Banjar, Ba Iman, Ba Tua, Ba Untung. Dari Banua untuk Indonesia.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Suara Budaya Banjar. Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM, Suara Budaya Banjar, dan Sanak Pro 4, kita jumpa lagi di Hikmah Subuh. Untuk edisi pagi hari ini, hari Kamis, tepatnya di 15 Oktober 2026. Dan pada pagi hari ini, kita akan membahas topik mengenai semakin luas wawasan, semakin mapan pandangan. Tentunya pada pagi hari ini di Hikmah Subuh, dan sana kita ditemani dengan Ustaz kita, yaitu Ustaz Dr. Haji Muhammad LC MHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Hilda.
1: Bagaimana kabarnya? Kabarnya bagi hari ini kayak apa,
2: Ustaz? Alhamdulillah, baikkan insya Allah, walaupun kita masih dalam keadaan negeri di atas awan.
1: Bujur, Ustaz.
2: Insya Allah, dalam keadaan baik-baik saja, insya Allah. Mudah-mudahan lakas kita tadi, pindah ke atas bumi, jangan lagi di atas awan.
1: Iya, supaya kita nampak bumi lah, Ustaz, lah nampak tanah, berasa betapa tanahnya kita, Ustaz. Jangan merasa tawang-awang di awan aja ya, kalau tinggi, Anda amin, melihat amin ke muka, tetapi jelas ya, kalau di samping nggak tetapi kelihatan. Anu jir kita tuh pandangan tuh kan tapi jauh kada ya, kalau orangnya kabut tuh deh.
2: Asa minus berapa kamata leh?
1: Apalagi nang kacamata, Ustaz. Asa kayak kada bedanya kita nih nah antara kacamata lawan kada.
2: Siap, amin. Mudahan baikkan insyaallah.
1: Amin. Mudahan seberatan lekas berlalu.
2: Amin, amin, amin, amin.
1: Topik kita hari ini semakin luas wawasan, semakin mapan pandangan. Nah, kita juga nang boleh datang pro pas seberataan ya, Ustaz, kalau ada yang hendak bergabung pada pagi hari ini di Hikmah Subuh di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-0935. Dan langsung aja nih, semakin luas wawasan, semakin mapan pandangan. Silakan,
2: Ustaz. Siap, Hilda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa gudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syurah li sadri wa yasir li amri wa halul uqdatan min lisan yafqahu qawli wa ba'd. Alhamdulillah, kita pada pagi hari ini di Kamis pertama dari bulan Jumadil Awal 1448 Hijriah, yang mana mudah-mudahan semuanya berusaha kita mengawali kembali segala hal-hal yang baik dan meneruskan kembali dan memberikan tambahan semangat dan tambahan motivasi dalam hal-hal yang baik juga. Dan mudah-mudahan ini hari pertama juga, dan masih di bagian awal, di bagian awal ini kita menjadi insan yang terbaik dari diri kita sebelumnya. Artinya kita berusaha untuk lebih baik dari diri kita sebelumnya, dan mudah-mudahan tadi kita mendapatkan kelapangan hati, kelapangan batin, kelapangan jiwa dan raga. Mudah-mudahan khususnya bangsa Indonesia, terlebih khusus bangsa khususnya wilayah kita yang saat ini terdampak karhutlah, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun sisi yang lain menjadikan pelajaran untuk kita bagaimana untuk secepatnya keluar dari keadaan seperti ini. Kalau memang disebut dengan musibah, maka mudah-mudahan menjadi pelajaran untuk kita di saat ini, di saat yang akan datang. Dan mudah-mudahan juga semua berbenah dari awal sampai akhir, dari awal sampai akhir, memikirkan bagaimana kebaikan untuk orang lain dan sesama senantiasa dan terus menerus. Insya Allah yang kami akan diangkat pada pagi hari ini adalah masalah wawasan dan pandangan. Artinya di zaman dulu, kita angkat dulu di zaman, di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara sosial disebutkan pernah suatu ketika ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa itu. Beliau bernama Tha'labah. Nah, ini mungkin terkenal beliau tadi di telinga-telinga kita, seorang yang kaya raya. Cuman awal mulanya disebutkan adalah sebagai orang yang fakir miskin, orang yang papa. Seringkali Tha'labah ini ketika selesai sholat langsung bangkit. Tidak seperti biasanya, karena kayak biasa tadi di bahasa kitanya duduk dulu berwirid kan. Anjurannya kan anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan, limbah duduk tuh ya bertasbih 33 ya kalau alhamdulillah kah 33, Allahu Akbar kah 33, ya kalau dan zikir atau wirid-wirid yang lain kalau bahasa Buhan Banjarnya berwirid lah. Nah, duduk dulu satu mat, baca lempoh, berdoa, ya kalau itu anjuran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada langsung keluar, ada langsung bergerak tadi. Nah, bahkan anjurannya geser berdoa dalam masjid, sayang benar orang nang ketika keluar dari masjid tanpa ada doa sedikit pun juga. Jadi ketika itu beliau keluar cabut, okelah. Dan itu terjadi beberapa kali. Terjadi beberapa kali sholat. Terus tunduk sembahyang, assalamualaikum. Kalau siapa buka sidin. Nah, ada datang pulang bahasa sekalinya. Kenapa anak itu pulang? Masuk sembahyang waktu sholat yang lain asar misalnya. Tuntung sembahyang, assalamualaikum, setumat, buka hasidin. Kenapa siapa datang pulang? Jadi kada langsung hilang, kada bubulik pulang bahasa. Nah, anak itu terus tubuh khususnya. Maka suatu ketika beliau dipanggil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu diklarifikasi oleh Rasulullah. Dan Rasulullah ini luar biasa bijak, luar biasa arif dan bijak, apa? Luar biasa bijaksana, luar biasa arif dan luar biasa santun, luar biasa. Jadi ketika itu beliau memastikan wahai Thalabah, beberapa hari ini, beberapa kali sholat memang dilihat engkau telah setelah selesai sholat engkau balik langsung kemana keluar, dan ternyata setelah beberapa waktu balik lagi ke masjid, disebutkan beberapa kali balik lagi ke masjid. Nah, baru Tha'labah menceritakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kita cari. Sampai sini aja. Kalau buat tarusan kena kisah nang kisah kambing kena tak keluar. Nah, memang ujungnya kan kisah kambing. Nah, akhirnya sini tadi berjakat kada lagi diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sampai Rasulullah mangkat wafat, beliau kada tetap kada menerima zakatnya Tha'labah. Nah, ini tadi. Jadi yang kita ambil ini Rasulullah klarifikasi kepada Tha'labah, kenapa alasannya, ada apa? Nah, ternyata Tha'labah memberitahukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa wahai Rasulullah, ulun ini sembahyang dan di rumah itu hanya diisi salambaran yang ini aja, tapi atau kain nang dipakai kisah sembahyang, dan ulun diisi bini. Otomatis kalau ulun sembahyang, otomatis bini ulun kada kawa sembahyang. Ketika ulun sembahyang, otomatis bini ulun kada kawa sembahyang. Kenapa? Mahadangi kain nang ada ni ja, nang salambaran. Jadi mun ulun sembahyang tuntung lawan pian supaya bini ulun kawa on time jua. Masya Allah, harat luar biasa Tha'labah di saat itu. Maka supaya kawa on time sembahyang jua, masuk di awal waktu jua, maka tuntung ulun sembahyang lawan pian ulun buka. Kenapa? Ke rumah menjulungi kain gesan bini ulun, tuntung sidin sembahyang ulun babulik pulang baasa. Nah, jadi disinilah yang kita ambil bagaimana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyikapi hal ini. Dan ini menjadi salah satu pelajaran yang sangat penting khususnya dalam kehidupan masa kini, dalam kehidupan modern saat ini, yang mana pola pikir dan juga mindset kita sangat penting. Nah, khususnya yang kita biasa tampil di media massa, yang biasa tampil di podcast, yang biasa tampil di manapun juga, sangat penting untuk mengajak jamaah atau orang lain, atau yang biasa dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam bahasa kita tuh pandiran digetek tuh nah. Ya kalau bahasa dia itu pandiran digetek. Nah, nang pandiran mengopi, pandiran santai, mau untuk, ya kalau. Nah, jadi artinya sangat penting di kehidupan wayah ini nang dicanangkan bagaimana kita memberikan pandangan atau tanggapan pada suatu kisah atau pada suatu hal atau pada suatu hukum lah. Nah, itu perlu sangat luar biasa. Nah, kayak apa caranya kada maulah orang tumbur. Mudah-mudahan ulun juga termasuk nang mana perlu berhati-hati benar. Nah, maka di sini ulama kita telah menyampaikan bahwa apa ajar ulama kita, man qalla ilmuhu katsura i'tiraduh. Man qalla ilmuhu katsura i'tiraduh. Orang yang minim ilmunya, minim pengetahuannya, minim wawasannya, maka biasanya banyak benar yang ditentang oleh dirinya. Banyak benar penolakan yang akan disampaikannya. Kenapa? Karena keminiman wawasannya. Contohnya hal dalam bidang sosial, nah kayak tadi ya sembahyang. Contoh sembahyang, tuntung sembahyang sidin tadi buka ke rumah. Tapi Rasulullah kada langsung menatap menjat nyawalah. nontong sembahyang kada buirit lah. Nah, nyawalah tontong sembahyang langsung buka lah. Apa kada berharga enda kada masjid. Wah, kalau bahasa kita lah kan Rasulullah kalau dibuka masih. Sebab anjurannya adalah kalau imam kada beugah dari pasahapan, mun kawa jamaah jangan beugah jua dari pasahapan. Nah, kalau imam kada berdiri, imam kada bejauh, maka makmum jua dianjurkan. Anjurannya Jepang jua supaya kada bejauh. Apalagi ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah ya isogia, ya dihadangilah bahasa. Kalau bahasa kita makan tuh selama orang yang kita muliakan itu tadi kada ampih makan, maka kita jangan habis dulu nasi di tangan di piring kita. Dianjurakan tadi selama ada apa orang-orang yang kita muliakan itu masih makan, ya kalau contoh ya yes, ulama lah tuan guru, kita makan lawan tuan guru atau ulama, selama masih makan stop dulu, jangan tapi di jangan ampi dulu sampai sini tuntung makan, karena mau sini tinggal sorangan makan mah asal giapak. Dan ini terjadi juga pada masa Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, murid dan guru. Nah, jadi Imam Syafi'i adalah guru daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Bagaimana luar biasanya. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal ini di dalam sejarah, ini dari sisi kehidupan aja belum masuk masalah hukum. Belum masuk masalah hukum. Dari sisi kehidupan sosial biasa saja. Jadi suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal ini dalam keseharian beliau disebutkan, dalam keseharian Imam Ahmad bin Hanbal sering menceritakan kepada anak-anak beliau, putra putri Imam Ahmad bin Hanbal. Disebutkan Imam Ahmad bin Hanbal ini kan hafal sejuta hadis, luar biasa pandang apa wawasan ilmu hadisnya luar biasa. Makanya saking luar biasanya pandangan ilmu hadis Imam Ahmad bin Hanbal, makanya beliau kalau dalam masalah fikih terjadi beberapa pendapat yang dikeluarkan oleh beliau dalam masalah keputusan hukum fikih dari beliau sendiri, karena pandangan beliau sangat luar biasa luas. Nah, suatu ketika Imam Ahmad ini ketujuh mengisahkan kepada anak sidin, disebutnya anak sidin ngarannya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal lawan Fatimah atau siapa itu. Jadi ada beberapa putra putri Imam Ahmad bin Hanbal. Rupanya dalam keseharian Imam Ahmad bin Hanbal ketujuh mengisahkan siapa guru sidin, yaitu Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Oh, bagus benar kita, mun kita ketujuh mengisahkan perguruan kita atau hasil majlis kita di dalam rumah tangga kita, bagus luar biasa. Makanya kan Rasulullah senantiasa menyuruh Allah muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'i sinin, perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam anak-anak kalian untuk salat. Jadi otomatis sebelum memerintahkan sembahyang itu kepada kakanakan kita subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, otomatis kita sudah ada dialog dengan anak. Ada langsung nak sembahyang, ada. Ada mukaddimahnya kalau.
1: Iya, pembukanya.
2: Ada pembukaannya dulu. Nah, misalnya nak, ya, apa kabar? Ada kalau pemanisnya apa? Cara untuk apa namanya meraih hati anak sebelum ini tadi nang langsung sing suruh, ada langsung sing suruh, ada. Jadi otomatis ada pelajaran tentang sembahyang diajarkan kepada anak, pelajaran tentang wudhu dilajari kepada anak. Ya kalau supaya terjadi apa jar urang ini apa? Apa bonding kah? Bonding tuh nang gesan rambut tuh lain lah.
1: Dari bonding.
2: Dari bonding. Jadi nang itu tuh. Jadi terjadi hubungan antara anak dan orang tua. Nah, bonding lah. Apa bonding tuh? Kayak chemistry lain lah.
1: Oh, kayak chemistry tuh inggi Ustaz remaja antara orang tua lawan anak lah Ustaz lah,
2: supaya hubungannya baik.
1: Komunikasinya baik.
2: Nah, itu salah satunya. Jadi bagus sudah Islam mengajarkan kepada kita. Nah, karena puncaknya karena wahum abna'u asyri sinin, karena pas usia 10 tahun hanyar. Agak dikerasi anak tadi gesan melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, cuman tanda keras yang tanda kutip ya kembali kepada wawasan kita bagaimana memaknai keras itu sendiri, bagaimana memaknai keras apa memukul itu sendiri, bagaimana sebab dalam hukum Islam ternyata ada batasannya. Memukul tadi ada kawan yang bebeler langsung kamu hablang sampai habang mata anak, kenapa ya karena tampar abah ya bah ya. Kada itu sebuah kealfaan. Karena dalam fikih itu yang ada adalah bagaimana supaya kada memberi bekas. Kada di tempat yang vital. Jadi artinya ini penting sebagai wawasan kita semuanya. Karena kalau sudah wawasan tahu, nah otomatis insyaallah dalam pandangan, bukan hanya dalam memandang saja, dalam bersikap, dalam memutuskan, insya Allah mapan. Ya insya Allah mapan. Nah karena begini saat taruh Imam Ahmad bin Hanbal kepada anak sidin, yaitu Imam Abdullah bin Hanbal, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal khususnya, dan anak yang lain, maka tertancap, oh orang luar biasa guru nih. Ya ternyata Imam Syafi'i ternyata suatu ketika beliau tadi mampir ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal bermalam di rumah murid nih bahasanya. Bermalam di rumahmu murid. Saking luar biasanya Imam Ahmad bin Hanbal tuh pernah mengikutakan talik kekang keledai atau kuda daripada Imam Syafi'i. Mohon berjurbahan dan murid ini kepada guru. Kenapa jadi sampai wanita kayak itu? Karena keyakinan sidin, wawasan sidin tentang Imam Syafi'i ini luar biasa. Wawasan sidin tentang ilmu itu luar biasa. Wawasan sidin tentang peguruan itu luar biasa. Makanya sidin yang hafal sejuta biji hadis itu luar biasa melakukan sikapnya kepada guru sidin. Nah, suatu ketika datanglah Imam Syafi'i datang bermalam. Singkat kisah, pada pagi harinya Imam Ahmad bin Hanbal ditanya oleh anak sidin, "Bah, Imam Syafi'i nang jerbian ulama itu bahai, ulun lihat malam tadi ternyata ada beberapa gawian nang kaya apa yuk? Kenapa jer sidin?" "Pertama bahai, disebutkan guru pian tuh makan banyak. Maka tuan guru tuh makan sedikit bahai." Mungkin ini anggapan orang bahari memang luar biasa terhadap makan ini. Terhadap makan ini orang luar bahari, bahari luar biasa. Maka apa guru pian tuh tuan guru, orang soleh, orang alim, nang pian kisahkan terus menerus itu tadi. Kenapa sidin makan banyak? Nang kedua bahai, disebutkan kenapa sidin ketika guring kada menghadap kiblat. Kan? Ini kan makan banyak, ya what's wrong? Artinya apa salahnya makan banyak? Cuman ya karena di zaman bahari lah, ini zaman bahari, di zaman awal-awal abad ke apa awal-awal keislaman luar biasa memang. Nang kedua bahai, guring kada menghadap kiblat. Kalau biasa kan orang guring menghadap kiblat, miring kada kiblat, ini luar biasa. Kayak orang di dalam kubur lah, seyogianya, sunnahnya. Nah, ketiga ditanyakan lagi oleh anak Imam Ahmad bin Hanbal adalah, sidin, kenapa kada bertahajud? Ya Allah, tuan guru kada bertahajud kah? Ustadz kada tahajud kah? Nang terakhir bahai, kenapa sidin sembahyang subuh kada buudu? Jadi imam pulang. Maka Imam Syafi'i ini pulang pas jadi imam pian. Sidin kan berpendapat, ulama yang berpendapat dan mazhab yang berpendapat akhirnya bahwa sembahyang subuh itu bakunut. Di lain waktu sidin tadi sembahyang subuh kada bakunut, maka di hadapan orang jadi imam pulang. Pernah maka itu kejadiannya. Han, artinya luar biasa kenapa jadi sampai ulama-ulama kita sebegitunya dalam sebuah pandangan. Nah, pertama Imam Ahmad bin Hanbal, kenapa Imam anak Imam Ahmad bin Inna Amam apa anak Imam Ahmad bin Hanbal sebegitunya juga? Karena memandang ini tuan guru. Pandangan sidin, wawasan sidin, orang yang sebegitu apa ilmu yang didapat oleh Imam anak Imam Ahmad bin Hanbal adalah seorang tuan guru itu adalah orang yang melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Apalagi di zaman bahari kan, di zaman bahari hidup sunnah Rasulullah pada diri seorang ulama. Hidup bagaimana sifat-sifat Rasulullah, hidup-hidup dan sebagainya. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal ya senyum. Kini aja sidin, ikam takuni langsung lawan Imam Syafi'i. No, supaya bisa berdialog, klarifikasi, bisa bepandiran langsung. Ada bahan gesan bepandiran lawan tuan guru. Ya akhirnya semuanya dijawab oleh Imam Syafi'i. Kenapa sidin kada, kenapa jenjen makan terbanyak pada nang biasanya? Nang kedua, kenapa sidin guring kada menghadap kiblat? Nang ketiga, kenapa sidin tadi kada tahajud? Nang keempat, kenapa sidin tadi sembah yang subuh kada buuduan? Akhirnya dijawab semuanya. Karena Imam Ahmad bin Hanbal adalah seorang ulama juga nang luar biasa, ya manut. Ini jar guru, ini yang digawe oleh guru. Dan sidin tahu, guru sidin adalah orang alim, pasti ada alasan. Dan sidin kawa menangkap alasan tersebut dan diterima alasannya secara agama. Tapi nang anak belum kawa, akhirnya diminta oleh Imam Ahmad bin Hanbal untuk langsung menanyakan dan klarifikasi kepada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i.
1: Langsung ditanyakan langsung
2: klarifikasi. Makanya dalam hal ini pun bagaimana wawasan seseorang sangat mempengaruhi dalam pandangannya. Semakin luas wawasan, pandangan pun semakin banyak.
1: Iya, semakin luas wawasan, pandangan juga semakin banyak.
2: Nah,
1: ada telepon, ada pertanyaan juga di channel YouTube kita. Kita terima telepon dulu ya Ustaz ya.
2: Yeah.
1: Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Halo, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu siapa hari ini?
3: Yang di jalan tembus.
1: Acil Yanti.
3: Enggih.
1: Silahkan Acil Yanti.
3: Ulun kan betakun. Ulun anak menyapa ustadznya benarai. Assalamualaikum Pak Ustad.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Enggih.
3: Ulun kada ini apa kada ada yang dipertanyakan cuma anak menyapa pian kena pian siang kena siaran di masjid raya ulun kada kawa menyapa pokoknya ulun ingat monitor aja masjid raya pokoknya walaupun kada ada pencerahannya ketawa pian gin sudah cerah dah.
1: Pada hulu sih dia menyapa.
3: Ulun mah menyapa aja nggih. Dahan kita kesehatan beratan. Ulun terima kasih Pak Ustaz atas anope apa penantian nang setiap hari Kamis. Kan hari ini hari Kamis.
2: Nggih.
3: Lawan menghari rasanya lah sidin tah. Marani kan emang Rani. Ulun keingetan sin penyiar dulu waktu di Chandra, Mang Rani sama Mang Hari. Pantun apa pantun suka hati jam 12-an tenah. Sidin ini kan alhamdulillah di masjid raya sidin siaran apa jarang pencerahan agama penerangan apa itu fikih. Nah alhamdulillah inggih. Ulun lucunya tuh nah pas tayamum pakai pasir. Jadi ge sidin kalau apa jepian tuh pakai apa? Pakai pasir kalau nya kada di ini dulu kada di papai-papai. Dianokan ke muka timbul larai ya. Enggak lo minta rela nggih. Mudahan lo selalu sehat.
2: Amin amin amin.
3: Dan ingat inggi siaran pian kena jam 12:30. Enggak terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menyapa dahulu nih fansnya Ustadz nih. Kita nak bacakan pertanyaan juga dari channel YouTube kita. Ada dari Said Rahman 2425. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pandangan ulama tentang Al-Quran surah Dukhan ni ayat 10 hingga 11? Apakah ini tanda-tanda kiamat? Mungkin sebelum Ustaz Tanti menjawab pertanyaan nih dari channel YouTube kita ya Ustaz ya. Kita bisa mungkin dengarkan yang berikut ini dulu ya Ustaz ya.
2: Silakan.
1: Sambil menunggu rasa anak promosa beratan yang bergabung pagi hari ini di Kemas Subuh, bisa langsung saja di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-0953-9 anak promosa tetap bersama kami di Promot FM Suara Budaya Banjar.

0: Bentar Mi, bentar Mi, bentar Mi.
1: Ngapain sih Pi, ganggu aja.
2: Rekor timnas dulu yang semalam nih, biar ready new.
3: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: langsung 22,1 Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Main TikTok tarui.
3: Ho ho ho ho ho ho ho.
2: Bundo, awa baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
3: Elo-elo buluang, banyak panipu.
2: Ah, indang lah Bundo. RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.

0: dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara
1: Perompat FM, suara budaya Banjar. Sanang Perompat masih dikemas subuh pagi hari ini dengan topik kita semakin luas wawasan, semakin mapan pandangan. Nah, Ustaz. Yeah. Ini ada anak-anak bergabung. Ustaz, kita terima telepon dulu, Ustaz lah. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Yoda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Sofyan dari Pelihari. Silakan, Abah Sofyan.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Ustaz. Okay. Kalau kita menyaksikan orang tua guru itu melakukan kesalahan, entah apa, entah kecil kesalahan itu, kita jangan buru-buru. Iya, orang itu mengkirakah? Sebab sebenarnya Allah ingin mengatakan, memberitahu kita bahwa seorang tuan guru itu bukan nabi. Yang kalau nabi itu kan maksud. Nah, beliau itu kan tuan guru itu kan manusia biasa, bisa juga salah. Nah, kita berasangkanya gitu aja, Ustaz. Demikian kayak apa? Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Nah, ada telepon lagi nih. Kita terima telepon dulu ya, Ustaz ya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa hari ini?
4: Ibu Nana di Martapura.
1: Ibu Nana Martapura. Oke.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz dan Mbak Hilda. Mbak Ili kan suara mirip.
1: Hilda.
4: Oh, Hilda. Terasa mirip suaranya. Di sini temanya Ustaz lah. Sangat bagus. Nah, artinya kita itu agar selalu menambah wawasan. Nah, kalau wawasan luas, insya Allah baik ilmu agama maupun ilmu dunia kita akan bertambah. Oke. Temanya. Nah, kemudian di sini tadi mungkin Tian itu bujur aja kah menyambat, artinya kan imam atau guru orang alim tadi pada subuh waktu sembahyang subuh tidin kada berwudu atau pada bakunut kaitana atau kedua-duanya kah? Nah, nggih ulun menanggapi di sini. Nggih, ulun mohon penjelasan Tian, mohon maaf lahir dan batin. Wilda, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okay. Nah, ini ada banyak pertanyaan.
3: Ini ingat akan empat putingnya.
1: Ada empat puting nih, Ustaz. Okay.
3: Insyaallah.
1: Silakan, Ustaz. Okay.
3: Nah, pertama lu ambil yang terakhir dulu karena ini penting untuk klarifikasi. Memang ada duanya. Yang pertama untuk kisah Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal itu diriwayatkan oleh para ulama kita, memang sidin tadi sembahyang subuh kada berwudu. Nah, sebagai bentuk klarifikasinya, Imam Ahmad bin Hanbal memang sidin tadi menanggapi itu adalah maklum guruku ini dasar orang soleh, orang alim yang kada pacangan keluar dari jalur ilmu sidin. Nah, ternyata ulun kan mengisah klarifikasinya kada tadi itu. Kenapa? Karena mang yang kita ambil adalah bagaimana bentuk klarifikasi karena keluasan pandangan apa yang ada pada Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi kalau dalam dilanjutkan ceritanya, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa kenapa sidin tadi kada sembahyang subuh berwudu, kada sembahyang subuh kada berwudu, karena sidin semalaman kada guring. Semalaman kada guring. Kenapa? Karena sidin disebutkan mengganang sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala yang di situ salah satu kisahnya menceritakan tentang hukum. Mungkin keringat hukum apa? Apakah hukum masalah haid atau masalah apa? Masalah perempuan yang mana sidin itu bahasa kitanya lah, bahasa kitanya saat itu otak encer. Saat itu kan memang Imam Syafi'i masuk orang yang cerdas. Saat itu kebetulan madat Allah, anugerah Allah, taufik Allah luar biasa benar. Saat itu bahasa kitanya alir hukum tadi. Ketika ngalir hukum tadi, sejajar sidin, amun aku saat ini sembahyang tahajud. Nah kan kenapa rasanya kada tahajud tadi? Nah, maka amun aku sembahyang tahajud, jar sidin, maka jangan-jangan ini aku takutan kalau ilmu nang ada ini apa namanya kadaku dapat lagi di lain waktu ya sidin. Ya udah. Nang kedua, tahajud kisan pribadi, ilmu nang ku dapatkan ini kena terpakai kisan orang banyak. Maka sidin mengedepankan orang untuk apa mengedepankan untuk maslahat orang lain daripada untuk maslahat pribadi. Akhirnya sembahyang tahajud nang untuk pribadi kena kawa. Apalagi kan di dalam mazhab kita sembahyang atau apapun hal-hal yang sunnah itu khususnya itu kawa dikodo di luar waktu. Kawa dikodo di luar waktu tahajud, kawa dikodo pas waktu jam 9 pagi pas duha kalau memang ada udzur kan bisa. Kan bisa kalau memang hendak dikodo, hendak di supaya menutupi yang ada tadi kalau memang ada udzur. Itu yang apa? Yang masalah itu tadi. Masalah sidin tadi sembahyang subuh kada berwudu. Jadi sidin amun aku kada guring, kenapa? Aku perlu wudu bahasanya lah. Ya kalau sidin kada guring semalaman, ya langsung sembahyang subuh kada masalah. Sembahyang subuh kada masalah. Dan memang di kali yang kedua Imam Syafi'i pernah sembahyang subuh kada berkunut disebutkan. Ketika sidin tadi beelang ke wadah murid daripada Imam Abi Hanifah yang merupakan guru sidin. Nah, jadi ketika sidin sembahyang di sana disebutkan karena maklum Imam Abi Hanifah, Imam Malik itu termasuk mazhab nang kada bekunut. Nah, jadi ketika jadi imam, yaudah bismillah, kada bekunutan sidin. Sama dengan Kiai Hamdan Khalid. Kiai Dam Khalid sama ketika datang sidin ke apa berkunjung ke wadah Muhammadiyah sidin kada bekunut juga. Kenapa? Menghargai orang sekitar. Nah, dan maklum kunut itu kan bukan suatu rukun di dalam sholat. Nah, bukan suatu rukun di dalam sholat. Gih. Nah, itu tadi tanggapan kesan yang di Martapura Ibu Yana kata nih.
1: Ibu Nana.
3: Guru mungkin ada salah sedinilah. Mungkin ada salah guru sedinilah. Nah, selanjutnya, nang sebelumnya adalah dari Abah Sofyan.
1: Gih.
3: Jadi memang penting benar. Makanya tadi ulun menggarisbawahi ulama yang soleh, yang alim. Artinya nang sidin tadi kalau beramal kada keluar dari jalurnya. Kalau kedua lah kada jalurnya. Dan memang seorang tuan guru itu kada maksum. Dan tuan guru ya levelnya paling tinggi adalah mahfud. Maksum itu khusus para nabi dan rasul yang mustahil salah. Nabi Muhammad ya kalau Rasulullah dan para nabi-nabi yang lain. Adapun para ulama paling mentok paling tinggi itu mahfud. Artinya terjaga. Ya bahasanya kalau ulama itu adalah seorang wali. Nah kan dibedakan antara ulama lawan wali. Wali kan beda. Orang soleh lawan wali kan apa? Ulama lawan tuan guru lawan wali kan beda. Bisa jadi tuan guru itu wali. Dan bisa jadi wali itu bukanlah seorang tuan guru. Tapi rata-rata seorang wali adalah orang yang soleh dan alim. Minimal ilmunya nang kayak apa itu sudah dibicarakan oleh para ulama kita di dalam kitab-kitab sidin. Nah jadi apa namanya kalau ulama tadi adalah seorang wali, insya Allah pasti mahfud. Artinya dijaga dari kesalahan. Nang kalau salah langsung berbulik ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini nang keyakinan Imam Ahmad bin Hanbal kepada Imam Syafi'i. Nah kalau kita melihat seorang tuan guru, nang tuan guru tadi bukanlah seorang wali. Ya iya, seorang wali pun mohon maaf itu bisa salah. Oke, karena sidin tadi lain level seorang nabi dan rasul. Nah makanya disinilah nang apa namanya kita memandang seorang tuan guru nang kayak apa. Yang ketika sidin tadi beramal sebesar apa kesalahannya itu penting. Nah sebesar apa, bahkan kalau melanggar syariat pun bahasa kasarnya ya perlu diklarifikasi. Kalau memang penting tadi, kalau memang sangat-sangat apa, perlu diklarifikasi. Perlu diklarifikasi, kadada justifikasi. Kadada justifikasi, memang secara umum. Nah yang ramai ini kan saat ini di medsos adalah salah seorang ulama yang dengan pas acara hari lahir itu menampilkan biduan dan sebagainya. Nah itu yang viral saat ini. Maka kalau memang penting apa secara umum, memang yang namanya gerakan tubuh, aurat dan sebagainya itu adalah sesuatu yang memang dilarang oleh Allah. Terus alasan kenapa ulama menghadirkan dan sebagainya, kenapa sidin tadi menghadirkan dan sebagainya, perlu klarifikasi dan sebagainya. Kenapa dan kenapa? Nah, sikap kita bagaimana? Ya udah, kalau yang salah itu memang belikan salah, tapi untuk sidin tadi sebagai oknum kiai atau oknum gus atau oknum ulama tadi, ya bismillah. Kita jangan mengumpati, sidin mungkin ada alasan lain. Kada justifikasi langsung sidin salah, sidin berdosa dan sebagainya. Karena memang kalau melihat track record sidin, memang dakwah sidin jalan jalan sidin membawai siapa nang sidin bawai itu kan antik orang-orang anak pang, anak-anak jalanan dan sebagainya. Nah, jadi memang sidin tadi ranahnya iya bahasa kita tuh santri-santri sini ranahnya bukan sana. Ranahnya bukan sana. Nah, jadi kalau kita hendak menjat sidin salah, berdosa dan sebagainya, okelah secara umum kalau melihat antara apa namanya aurat ya, kalau belum pulang gerakan dan sebagainya, okelah kita bisa untuk pribadi itu memang salah untuk pribadi dan sebagainya. Tapi untuk hal-hal yang kenapa alasannya sidin menghadirkan, kenapa sidin menghadirkan dan sebagainya, hanya sidin yang tahu, bisa klarifikasi sebelum kita menjat sidin salah atau kada. Nah, itu tadi kalau memang itu kepentingan kita, kalau memang itu kepentingan kita memang bujur, sangat bujur luar biasa. Apa namanya, para kiai, tuan guru dan sebagainya itu kada maksum. Jadi kalau salah perlu diklarifikasi kenapa. Kalau memang itu penting, kalau kada ya kita bawa kepada baik sangka, kita bawa kepada baik sangka. Dan kalau memang salah dalam pandangan kita, salahnya di mana? Apakah salah dalam ranah kewajiban? Apakah salah dalam ranah sunnah? Apakah salah dalam ranah mubah? Atau salah dalam hal makruh? Atau salah dalam hal haram? Maka melihat dulu dari sisi mana. Kalau dalam hal haram dan wajib, okay. Kita kalau memang itu kepentingan geseng kita, klarifikasi. Bahkan ada yang lebih parah di zaman bahari, masalah halal haram, masalah wajib dan haram ini, itu pernah. Tapi tanggapan sang murid santai luar biasa. Apa isinya? Ulun mengambil ilmu pian, dan ulun tahu ilmu pian bujur, ya bismillah. Masalah gawian pian salah, ya gawian pian salah. Sidin menanggapin kayak itu.
1: Seperti itunya ya Ustaz ya.
3: Ya salah pian salah, pian bodoh apa pian salah dalam masalah maksiat. Ini pian salah, tapi ulun ambil ilmu pian dan ulun yakin ilmu pian bujur.
1: Kalau misalkan kayak nih Ustaz, misalkan ada nih ke tuan guru jadi kita ngomong ini kan. Yang namanya itu kan kita kan ada pengajian, ada pelajaran ya. Heeh. Ya. Itu kayak gini.

0: kita konsultasi ke dokter bayar lah kira-kira. Save dulu yang kedua. Masuknya ini kalau kerja lah ke dokter 2,5 kan?
1: Konsultasi.
0: Tuh.
1: Iya.
0: Tuh hanya mendiagnosa penyakit kalau mula. Okay. Mendiagnosa penyakit. Habis itu mengeluarkan resep. Satu. Yang ketiga, hukum. Pernah pian konsultasi hukum lah, Mbak? Belum pernah. Bukan konsultasi hukum sih, cuman petakun bandar ya. Ya konsultasi juga.
1: Konsultasi.
0: Bepanderan lawan kawan, pas majar di Pondok Alfalah Putra. Jadi panderan kawan, kawan ini kebetulan bisi dan sanak angkat kalau tidak salah seorang pengacara atau itu adalah masalah hukum tadi. Jadi kawan ini panderan lawan nang patuhannya nih masalah hukum. Jadi jersidin ini mun orang lain kan bayar ya. Jadi kawan nih bepandir lawan patuhannya tadi. Lawan orang lain mun ikam dia bepandir lawan aku kan praktisi hukum. Kalau ikam bepandir lawan aku mun ikam lain ikam nang bepandir kan bayar lawan aku isi. Konsultasi hukum mun kadang-kadang salah dapat bisa sampai 1 juta dalam jangka berapa lama. Itu tadi. Jadi sehingga ada anggapan dari sebagian orang ilmu agama harus ikhlas, ilmu yang lain silahkan harus bayar. Dokter gak apa-apa, fine bayar. Bahkan rela untuk ke dokter itu 50 juta habis. Konsultasi hukum sama. Konsultasi pengacara sama. Nantinya tadi lembaga bantuan hukum sama tadi. Ada sebagian yang gratis memang. Tapi untuk masalah agama kenapa harus bayar? Salah kah bayar yuk? Oke, tapi saat ini legitimasi yang diberikan atau pajak yang diberikan kepada agama harus gratis, harus ikhlas, guru harus ikhlas. Nah itu, oke. Nah jadi yang ini apa? Jadi beberapa yang Allah sampaikan tadi gini, artinya aslinya memang rata-rata tuan guru bahari saking ikhlasnya mereka masa bodoh dengan ilmu, bahasanya dengan ilmu. Tadi dia apa? Orang mengaji lausidin memperhatikan atau kada? Ya kada masalah. Itu bahari. Itu bahari. Terus apa namanya saking ikhlasnya sidin pun sama ketika mencatat mu'alah kitab ya sidin bagiakan selesai aku ikhlaskan ya sidin sehingga bahasa kita ini royalti itu pun tidak masuk ke wadah sidin itu tadi. Nah tapi kan zaman ini ada hal-hal yang mulai dikuak diungkai artinya ini nangkai model dibuka apa disetarakan kenapa ilmu agama harus dan wajib ikhlas sedangkan yang lain kada apa-apa. Oke. Ya, jadi itu yang pertama, memang kada sedikit masih orang atau tuan guru nang masih ikhlas. Artinya kada mematok ilmu agama dan ulun kada madahkan nang mematok harga pun kada ikhlas kada. Kada. Bisa jadi sidin handak membentuk nih nah. Si ini nih kayaknya orangnya berduit aja. Kenapa pina pemalar benar sedangkan masalah sidin ke diskotik wah nih aja. Wah ini kenapa masalah tuan guru tuan guru 100 ribu gin pindah pelayat benar ke wadah ladies ke wadah buhan biduan wani 500 juta wani semalaman kenapa ada apa mungkin itu nang sidin tembak mungkin. Nah jadi artinya kadang-kadang ada hal-hal yang mungkin kearifan dan kebijaksanaan sidin tadi jadi orang kada wani langsung menyalahkan siapa sidin sebagai tuan guru tadi dan itu memang di zaman ini sudah mulai dianuakan diangkat sedikit orang lain bayar konsultasi macam-macam bayar kenapa agama mesti harus wajib ikhlas memang kalau dari sisi nang lain seorang supaya mendapatkan pahala di alam akhirat harus ikhlas jadi bahasanya tuan gurunya harus ikhlas saat ini pun ulun menyampaikan harus ikhlas masalah orang menghargai atau kada memang seyogianya murid harus menghargai ya kalau pula murid harus paham bahasa kasarnya bahasa kasarnya nang kayak itu. Nah itu tadi. Jadi untuk masalah dibari atau kada pun itu urusan lain.
1: Lain kalau misalnya kan bertarget misalnya nih menghadiahkan biar ustadz yang baca minimal sekian biar ada harganya nih ustadz. Untuk satu orang minimal sekian, namun mungkin menghadiahi 2 orang berarti sekian bayarnya. Nah.
0: Oke, okay. Ulun kaganangan juga gue. Ada kawan pas bulan maulid tadi berkisah melawan kawan-kawan ini Mbak Anggar

0: kenapa jadi sidang akhirnya Mbak Anggar juga. Bahasanya Mbak Anggar tuh benar Mbak Anggar, Bang. Ada orang mengundang, guru, biar aku lah ceramah di sini. Inggih. Berhubung jauh menuju ada pian sampai 5 jam, berapa gerang amplopnya? Mana sih akhirnya gitu. Alasannya kenapa? Aku suah di sini jar kawannya. Jadi kawan nih ceramah 5 ceramah mengisahkan bahwa pas wani lomba dua lawan ulun bandiran tadi ada kawan nih. Dan ulun tahu lawan dua kawan tadi. Kenapa alasannya disampai sini menakuni amplop berdulu? Kan jin aku suah. Ketika jauh aku ceramah, ketika jauh aku mengisi sampai macam-macam lah bahasa kasarnya mobil, macam-macam mobil lingsak dan sebagainya. Tapi kan sesuai lawan lapahnya. Misalnya 5 jam nang ditulaki, mohon maaf misalnya amplopnya 200 ribu. Kira-kira mayu bensin lah. Nah itu tadi. Cuman itu pula tantangan seorang tuan guru tadi. Yang mana kalau hendak mendapatkan, ya macam-macam ya. Makanya ulun kadang-kadang ada juga nang ada sedikit yang berusaha memaklumi ya kan tadi. Ada oknum-oknum ustadz di ibu kota sana nang mematok harga sekian puluh juta, sekian bahkan sekian ratus juta. Karena memang sidin menghadirkan sekian apa-apa-apa-apa. Mohon maaf, ada artis ulun dengar sekali datang itu manggung itu satu lagu sampai 50 juta satu lagu. Terus fasilitasnya minimal Alphard dan hotelnya bintang 5.
1: Kenapa Ustaz tidak ya Ustaz ya?
0: Kenapa Ustaz disalahkan? Dan ulun termasuk nang kada banggar. Ulun kada menganggarakan dan kada wani menganggarakan. Sampai ini ada sekitar 5 atau 6 nang manakuni berapa tarif pian Ustaz? Ulun selama ulun masih mampu, insyaallah ulun datang. Selama masih mampu, ulun masih mampu. Tapi ulun kada menyalahkan juga orang-orang nang baanggar tadi. Itu tadi, Pak. Terus untuk masalah itu tadi, masalah satu orang, ya siapa yulah. Nah, ulun kada masih belum mani menyalahkan kanang siapa, tapi itu tadi iya, apa kalau sekedar doa bahasa kasarnya mah doa seikung 50 ribu misalnya doa ikung 100 ribu kiapa yo. Ah, inggih itu tadi anggapannya. Terus yang masalah apa nama masalah ad-dukhon? Memang ayat 10 dan ayat 11 tadilah. Ini materi ulun belum terbacakan.
1: Waktunya sudah sekian nih, Ustaz. Ramai kita hari ini.
0: Laa ilaaha illallah, yo hagena tambahi lagi. Oke, ayat 10 dan 11 tadilah. Memang surah ad-dukhon sendiri itu memang berbicara masalah ciri-ciri kiamat. Memang mungkin Said Ahmad apa tadi? Said Ahmad ya tadi di YouTube tadi.
1: Said Rahman.
0: Ya, Said Rahman tadi mungkin mengaitakan lawan dukhon saat ini nang ada kalau oleh kabut. Jadi apakah ini tanda kiamat atau kada? Yang jelas tanda kiamat itu ada dua. Ada tanda kiamat sughra, ada tanda kiamat kubra. Ada tanda yang kecil, ada tanda yang besar. Salah satu tanda kiamat itu kena adalah datanglah dukhon nang sebagai atau kabut nang di zaman bahari. Kabut itu bentuk azab dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Apakah kabut nang ada ini termasuk tanda kiamat? Wallahu alam. Kalau tanda kiamat itu sudah datang sejak Rasulullah diutus. Aku jadi Nabi, diutusnya aku. Kiamat lawan aku nih, paraknya Nabi. Nah, paraknya Nabi berapa? Wallahu alam berapa tahun? Itu tadi. Nah, tapi tetap naudzubillah yang namanya kalau memang ini termasuk tanda kiamat dengan seringnya datangnya kabut tadi, ya sudah bismillah kita siap-siap. Kita bersiap-siap. Apa yang kita siapkan untuk alam akhirat kita? Terus kena-kena masuk ada yang tanda kiamat kubro. Yang jumlah binian lebih banyak daripada lakian. Sampai puncaknya Quran diangkat. Ilmu faraid kada dipakai lagi. Puncaknya matahari timbul dari barat. Puncaknya Imam Mahdi turun, Nabi Isa turun. Nah, amun kita menamui masa itu, berarti makin parak lawan hari kiamat. Sampai kena Islam jaya sampai nah itulah kena tanda-tanda kiamat kubro yang akan ya habis alam semesta. Nah kalau nang ada ini wallahu alam, tapi insyaallah ini bukan termasuk tanda kiamat kubro. Nang asap karuhut lah ini insyaallah kada termasuk tanda kiamat kubro. Kenapa wani gitu? Karena insyaallah kalau tanda kiamat kubro insyaallah itu sudah habisan orang beriman habisan. Yang pertama tadi dari Ibu Nana Yana lah.
1: Ibu Atilyanti.
0: Atilyanti nang jalan tembus Gospel. Nggih, itu tadi, terima kasih Bu. Nggih, mudah-mudahan sehat dan seminyaan. Jadi yang ingin kami sampaikan bahwa hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, samakah jar Allah orang nang tahu lawan nang kada tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, yu'til hikmata may yasha wa may yu'til hikmah faqad utiya khairan katsiran. Orang yang Allah kasih hikmah, kata Imam Mujahid, tafsir daripada hikmah itu adalah Quran, ilmu lawan fikih. Itu. Sehingga barang siapa yang Allah kasih itu tadi, maka Allah telah memberikan kepada dirinya kebaikan yang sungguh luar biasa. Yang ketiga, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Allah akan, tanda Allah memberikan kebaikan yang luar biasa pada diri seseorang, Allah fahamkannya dalam bidang agama, Allah luaskan. Nah, sehingga tugas kita ini dalam 3 menit terakhir, semenit lah, sehingga tugas kita terakhir, bagaimana kita untuk menyempurnakan pandangan kita, wawasan kita, kita tambah. Makanya satu hari tanpa ilmu berarti sungguh kesia-siaan yang luar biasa. Satu hari without the knowledge, itu without the ilm, maka itu sia-sia yang luar biasa. Maka pegang, YouTube ada. Ini RRI Propot menyiarkan. Ambil 5 menit misalnya dengan apa nih, program Hikmah Subuh. 5 menit aja. 5 menit aja, ambil 5 menit, simpan, dengarkan, simpan, amalkan sehari. Insyaallah cukup. Jadi sehari 5 menit dengan ilmu. Sehari 5 menit dengan ilmu, apalagi sampai sejam.
1: Luar biasa,
0: asal ilmu.
1: Asal ilmu.
0: Nggih, dari terminta halal dunia akhirat, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang berwawasan luas, khususnya wawasan dalam ilmu agama. Adanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamid dzalik. Kami kembalikan kepada Mbak Helda, sehat terus semua RRI Pro 4 dan semua karyawan di sini. Dari terminta halal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasanang Perompak, sekali lagi terima kasih Ustaz.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih juga untuk Rasanang Perompak yang sudah bergabung pada pagi hari ini di Kuas Subuh. Semoga Hikmah Subuh pada pagi hari ini dapat bermanfaat gasan kita seberataan. Ulun Helda bersetarkan yang bertugas di Hikmah Subuh di pagi hari ini undur pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Budaya Banjar.
1: Kabar 4:15 waktu Indonesia Tengah.

Kabar Perompak bersama Ulun Helda, PM Banjarmasin menindaklanjuti keluhan warga Alalak Tengah Banjarmasin terkait keperluan Banyubarasih dengan menambah 2 tandon lawan juga mengirim mobil tangki air pada Selasa 13 Oktober 2026. Langkah yang itu dilakukan setelah persoalan distribusi banyu dibahas bersama sejumlah pihak sehari sebelumnya. Ketua RT 15 Masjid Kanas Alalak Tengah menyampaikan apresiasi atas bantuan dan kunjungan Direktur Utama PM Banjarmasin ke wilayahnya. Sini memadahkan aliran ledeng memulai kembali secara bertahap meskipun belum seluruh rumah mendapatkan pasokan secara penuh. Ada hanya melalui bantuan tandon dan pengiriman mobil tangki, warga juga mulai merasakan perkembangan pada aliran air ledeng. Keluar Ketua RT memadahkan pasokan banyu di lingkungannya mulai mengalir secara bertahap meskipun belum seluruh rumah mendapatkan aliran yang penuh. Aliran ledeng di tempat tugas ini juga sudah mulai berjalan secara berangsur-angsur walaupun masih belum semua rumah bisa mendapatkan sepenuhnya. Sementara itu, Ketua Forum Masyarakat Peduli Air Kalimantan Selatan, Andi Supian, menilai perkembangan penanganan keluhan warga Alalak Tengah perlu disampaikan secara berimbang. Dia juga menekankan bahwa informasi mengenai rencana aksi warga juga perlu disertai perkembangan tindak lanjut yang telah dilakukan PM Banjarmasin. Demikian kabar Perompak. Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Ulun Helda, kita jumpa lagi di kabar Perompak pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Timur, Budaya Banjar, Nusana Perompat. Kita jumpa lagi di Serambi Banu edisi pagi hari ini, Nusana, edisi hari Kamis, tepatnya di 15 Oktober 2026. Bersama Lon Helda yang masih setia menemani Nusana Perompat sabarana di pagi hari ini. Dan kali ini di Serambi Banu dengan sajian lagu-lagu senusantara, ada informasi seputaran Kalimantan Selatan yang kami infokan, kami habarkan di ruang dengar Bubuhan Pian Sabarataan di pagi hari ini. Selamat baisukan dan tetap bersama kami di 87,7 dan 105,9 MHz di Promote FM, Suara Budaya Banjar.

Salam suara budaya Banjar dan Sanak Perempat. Ya, dan Sanak Perempat masih di Serambi Banua pagi hari ini. Ya, dan Sanak Kebakaran Hutan dan Lahan di Desa Putik Tengah, Kecamatan Mandes, Tanah, Kabupaten Barito, Kuala, Kalimantan Selatan ini meluas hingga diperkirakan membakar sekitar 100 hektar lahan dalam 2 hari terakhir nih. Kobaran api nang menjalar di lahan nang kering ini sempat memaraki permukiman warga juga nih. Sejumlah relawan pemadam kebakaran juga pun berjibaku memadamkan api supaya kada merambat hingga ke rumah-rumah ribuan penduduk nih. Kepala Desa Putik Tengah, Rudi Waluyo juga memadahkan api mulai menjalar dari lahan di seberang jalan dan terus meluas sejak Selasa semalam sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah hingga malam hari ini nang tanak. Imbah, nah gitu ini upaya pemadaman masih berlanjut pada hari Rabu siang mengingat api belum sepenuhnya juga berhasil dikendalikan. Api melompat dari seberang jalan diperkirakan dari pukul 11 siang semalam sampai malam mendekati permukiman warga sampai upaya semalam juga bubuhan sini terus berupaya memadamkan api supaya kada sampai memenuhi rumah warga nih hilang tanah. Di mana menurut Rudi kebakaran ini terjadi di kawasan nang didominasi lahan kering lawan juga kada digarap oleh masyarakat. Rumput nang tumbuh tebal di lahan itu mulai api mudah menjalar ketika kebakaran terjadi. Selain lahan tidur, terdapat pula lahan nang di tenglang sudah digarap puluhan warga umpat juga berada di sekitar area kebakaran nang itu dan sini juga memperkirakan luasan lahan yang terbakar selama 2 hari ini mencapai sekitar 100 hektar. Nah, angka nang itu nih rasana ini merupakan perkiraan berdasarkan kondisi di lapangan, bukan hasil pengukuran resmi lah dan kira-kira aja nih luasannya terbakar nang 2 hari itu mungkin 100 hektar yang ada di desa nang itu. Pantauan di lokasi juga memperlihatkan kebakaran melanda hamparan lahan nang dipenuhi rumput kering, asap tebal menyelimuti area nang itu sehingga membatasi jarak pandang juga nih. Dalam sejumlah foto di lokasi beberapa relawan juga terlihat membentangkan selang nang menyemprotkan air ke area yang terbakar. Rebuhannya juga berupaya menjangkau titik api di tengah hamparan vegetasi kering. Sementara asap mengepul dan menutupi sebagian kawasan di belakang mereka nih. Di sisi lain di sana, warga juga turut menyaksikan proses pemadaman dari tepi jalan. Kondisi yang ini juga memperlihatkan besarnya area yang harus ditangani relawan jasa mencegah api terus menjalar. Diwadahkan juga ini upaya pemadaman ini memerlukan keterlibatan banyak personel. Kebakaran nang cakupan lahan nang luas nang ini tentunya ngalih ditangani apabila hanya mengandalkan 1 atau 2 kelompok pemadam saja nih nang sana. Kobaran api nang itu juga kalau cuma 1-2 pemadam mungkin kada bisa tertanggulangi nih. Nah, nang ini sudah 2 hari dan belum pajak-pajak juga. Di mana bubuhan sidin juga memadakan semalam juga semakin banyak nang membantu pemadaman oleh dibantu oleh para relawan. Sidin juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh relawan nang terlibat dalam upaya pemadaman sejak hari sebelumnya juga nih. Ya baik, nang Sanak Perempat, tentunya Seberataan masih bersama kami di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

memberi kita udara untuk bernafas, air untuk kehidupan, dan lingkungan yang menjadi tempat kita tumbuh. Karena itu, sudah saatnya kita menjaga keseimbangan dengan alam. Mulailah dari hal sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, dan menghemat air serta listrik. Ketika manusia hidup selaras dengan lingkungan, alam akan tetap lestari dan kehidupan menjadi lebih nyaman. Mari jadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

suara udah banjar. Rasanya perempat masih di Surambi Banua pagi hari ini, masih dengan habar-habar seputaran Kalimantan Selatan. Kami habarkan di ruang dengar Bubuhan Pian Sabarataan. Ya Rasanya, masih habar matan Batola nih di Karhutla ke Pung Puntik. Di tengah Batola, warga nih keluhkan sesak napas, berharap bantuan medis nih Rasanya. Ya Rasanya, kebakaran hutan dan lahan nang terus berulang. Maulah warga desa Puntik Tengah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Baru Tokwala, Kalimantan Selatan harus bertahan di tengah kepungan api lonjong kabut asap. Kondisi nang ini semakin mengkhawatirkan. Dalam 3 hari terakhir, api dilaporkan menjalar ke sejumlah lahan kering, termasuk ilalang, sementara asap pekat lonjong angin nang kencang ini masih menyelimuti kawasan permukiman warga nih Rasanya. Warga setempat ini memadahkan kebakaran telah berlangsung selama berbulan-bulan, namun situasinya semakin parah dalam beberapa hari terakhir karena api mengepung kawasan tempat tinggal Bubuhan Sidin nih. Limbah nang itu juga nih sudah berbulan-bulan, mungkin sudah kurang lebih 3 bulan, di mana 3 hari belakangan parah benar ujar bubuhannya. Di mana Bubuhan Sidin jadi kepung api, di tengah situasi nangka itu warga menghadapi dilema juga nih nang sana. Bubuhannya khawatir terhadap keselamatan lawan juga kesehatan akibat asap. Tetapi juga kada handak juga nih meninggalkan rumah karena harus memastikan tempat tinggal tetap aman juga nih. Salah seorang warga juga memadahkan bahwa gesan kekanakan atau cucu Sidin nih, Sidin besi cucu juga sudah diungsiakan ke Banjarmasin. Sementara nah itu Sidin dan warga lainnya masih bertahan di rumah masing-masing. Aktivitas sehari-hari pun terganggu. Paparan asap nang terus berlangsung juga mulai dirasakan dampaknya terhadap kesehatan warga. Sehari-hari terganggu aktivitas, Bubuhan Sidin juga sesak napas dalam 3 hari belakangan ini juga. Lahan yang terbakar di sekitar permukiman ini meliputi lahan tidur lawan di persawahan. Upaya pemadaman ini memang sempat dilakukan pada malam hari, tetapi api kembali menjadi persoalan ketika siang hari tiba nih nang sana. Buhan warga juga berharap ada perhatian lebih terhadap keperluan kesehatan masyarakat nang berdampak kabut asap, terutama bubuhannya nang mengalami gangguan pernapasan. Bisa ada bantuan obat-obatan kah ujarnya nih. Gimana menurut salah seorang warga juga, warga desa Puntik Tengah sini berharap pemerintah menyediakan bantuan kesehatan yang memadai, mulai dari masker berstandar nasional hingga oksigen lawan juga vitamin. Menurutnya nih akses terhadap pelayanan kesehatan juga perlu menjadi perhatian nih di tengah kondisi kabut asap nang semakin pekat. Sidin juga memadahkan

0: sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan. Ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: selalu sepakat, namun kita selalu sebangsa.
1: Mungkin dari Kristara mungkin
0: dengan musyawarah dan dialog, dengan empati dan gotong royong, perbedaan bukan alasan untuk menjauh, melainkan jalan untuk saling memahami. Saat kita mau mendengar, saat kita mau berbicara dengan hati, kehidupan sosial pun menjadi lebih bermakna. Mari jaga kebersamaan, rawat persatuan demi masa depan Indonesia yang lebih damai dan beradab. Berbeda itu wajar, bersatu itu pilihan.
2: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habar Prombat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat baisukan Habar Prombat bersama Ulun Helda. Balai Karantina Kalimantan Selatan membuat masyarakat berperan aktif menjaga kelestarian ekosistem sungai, salah satunya dengan mengendalikan populasi ikan sapu-sapu yang berpotensi mengancam keberadaan ikan lokal. Ajakan yang itu diwujudkan melalui aksi bebarasi bantaran sungai lawan jolomba menangkap iwak sapu-sapu di kawasan Sungai Kemuning. Ruang terbuka hijau Kampung Pelangi, Kelurahan Guntung Paikat, Banjarbaru pada 9 hingga 10 Oktober 2026. Kegiatan yang ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Karantina ke-149. Aksi bebarasi sungai melibatkan unsur kecamatan, lawan juga kelurahan, masyarakat setempat, serta mahasiswa program studi keperawatan Universitas Lampung Mangkurat. Kegiatan ini dilanjutkan dengan lomba menangkap iwak sapu-sapu pada nang diumpati warga dari berbagai kalangan, mulai dari orang dewasa hingga kanak-kanak. Kepala Balai Karantina Kalimantan Selatan Erwin M. Dabuke memadahkan pelestarian sungai kada cukup hanya dengan membersihkan sampah, tetapi juga perlu diiringi upaya melindungi keseimbangan ekosistem perairan dari ancaman jenis iwak nang asing invasif. Menjaga sungai kada hanya tentang membersihkan sampah, tetapi juga memastikan ekosistemnya tetap terjaga dari berbagai ancaman. Bubuan Sidin membawa masyarakat untuk memulai dari hal yang sederhana, tetapi kada mau buang sampah sembarangan dan kada melepaskan iwak nang asing nang berpotensi invasif ke sungai atau juga perairan umum. Iwak sapu-sapu memiliki kemampuan adaptasi nang tinggi. Jika populasinya kada terkendali, iwak nang ini berpotensi mendominasi habitat dan bersaing dengan ikan lokal dalam memperoleh makanan maupun ruang hidup. Untuk mendukung pengendalian tersebut, Karantina Kalsel bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup menangani hasil tangkapan iwak sapu-sapu dengan memindahkannya ke lokasi lain.